sistem aplikasi Mas 999 bantuan kecemasan kini lebih mudah. SafeMe 999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SafeMe 999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan, dan SafeMe 999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. Mas dan aplikasi 999 memudahkan

0: Setiap pagi kita 8.17 pagi, pagi cerita pasal kalau demam, demang.
1: Ha, bukan minta demang hadir tau.
0: Demang hadir.
1: Memanggil demam. Bukan minta wak-wak demam.
0: Ada orang kata gini, rasa nak demang je, lepas tu orang marah. Orang tu marah dia tergini. Jangan kata demam, jangan kata gitu macam nak demang.
1: Saya ada kawan dulu.
0: Okey, kawan.
1: Ada kawan dulu. Dia buat demam ni, dia macam dia menujum lah, dia kata.
0: Nujum?
1: Dia menujum. Dia rasa macam nak demam je minggu depan. Betul-betul dia demam.
0: Lepas tu dia demam sungguh?
1: Haa, demam sungguh. Sebab kata-kata tu
0: dia
1: kan
0: boleh tahu.
1: Itu yang masalahnya. Dia kadang-kadang ungkapan kita ni, kita tak tahu bila tu nak mabukkan.
0: Ungkapan kata benar cinta.
1: Ya, ungkapan kata. Ungkapan kata tak? Patah kata pun tak apa.
0: Dia kadang-kadang orang kata gini, esok no MC?
1: Jangan tebing. Benda tu boleh check tak?
0: Zaman canggih.
1: Sebabnya ada macam ada satu perkongsian berita tu, dia melaporkan berjuta-juta dibelanjakan untuk beli MC.
0: Ya Allah, dia gelak.
1: Tak ada maksudnya keseluruhan. Angkanya. Jadi yang
0: maksudnya
1: penting
0: dia bayar.
1: Wallahualam lah tu. Kan kita faham sendirilah. Baik, pagi ni kita nak cicit, kita nak bercerita tentang ni lah, tentang demam. Kita beralih lah.
0: Beralih
1: takut kau jauh. Karang ni kan kita nak canak sutung je. Apa kau menggelain boleh.
0: Sudahlah. Habis masa-masa lain
1: dalam air
0: tu.
1: Okey. Cerita pagi ni demam bukan sebarang demam. Kita dalam hati kita mengharapkan semoga Tuhan sentiasa memberi kesihatan.
0: Amin.
1: Tapi kok mana-mana Tuhan hadirkan sakit ke demam sikit tu, ujian nak bagi pahala. Tapi dikala demam melanda, selera kita macam mana? Selera kita tu macam mana?
0: Kita cerita balik pasal kalau kita demam, kita ingat balik. Kita macam mana selera kita? Kalau demam tak ada masalah, makan berjeluk boleh makan. Ada orang kalau demam tak boleh makan langsung. Sampai aku kering.
1: Tapi di celah-celah tak boleh makan tu, dia ada juga setengah-setengahnya, dia ada macam benda-benda hak dia teringin.
0: Contoh. Dia mari macam ngidang.
1: Ngidang lah.
0: Daripada orang ngandung ni.
1: Dia pahit mulut.
0: Bukan
1: kan?
0: Maksudnya Farah rasa nak manja tu.
1: Manja ke?
0: Kalau demam rasa nak makan ni je.
1: Gada-gada
0: makan tak banyak mana.
1: Tapi kita layan je lah. Sebab sayang.
0: Awak jangan kata gada-gada macam tu. Kalau awak kahwin, aku kena tunaikan tau.
1: Tiba-tiba lain nada dia. Tonton dia berubah lain. Ni takut nak kahwin.
0: Jangan.
1: Okey.
0: Okey, tu cik-cik kita pagi ni, okey? Sekejap lagi kita nak kongsikan untuk ramalan cuaca daripada Jabatan Meteorologi Negeri Terengganu.

0: Mok Terengganu Ang. Dari patah Hot Tenang ke kedai sarapan pagi paling legend. Sapalah ke spot OOTD Hot Comel Molek wa ambil gambar. Hari ni kita gerak senegeri nak-nak hari. Pagi ni kita nak boleh duduk diam dah. Sebab kita nak pergi jalan. Semua orang siap sedia dah lagi tu. Sebab Leni Mok Terengganu Ang.
1: Yes, sebelum ke Jabatan Meteorologi kita dengar Mok Terengganu Ang dulu. Ni hari ni bahan disediakan oleh adik Alicia kita.
2: Yeah, hari ni kita nak bawa pendengar-pendengar kita ni membayangkan suasana
1: di air terjun. Jangan nak bayang.
2: Acu cuba pejam mata.
1: Pejam mata. Pejam dah ni ke langgar depan kan?
2: Bayangkan air terjun bukan
1: tapi kalau tengok
2: hujan.
1: Dekat basikal bawa kereta jangan pejam mata ni.
2: Itu klien jadinya. Okeylah, cerita tentang air terjun Beluka Bukit. Antara lokasinya di mana kalau kat sana ni mandi-mandi tu dah tentu. Airnya jernih.
1: Nama air terjun tu dok mandi dok jadi.
2: Nikmati suasana hutan belantara. Floranya, faunanya kan. Cuba pejam. Yang mana boleh pejam lah.
1: Yeah.
2: Jam berdengkur dah.
1: Jangan. Kita panggil pejam pakej berdengkur. Lepas tu ada yang apa ni kita panggil apa ya?
2: Ambil gambar.
1: Tengok tidur berdengkur tu. Kita panggil benda pasang gitu.
2: Itu pasang nak buat konten. Okey. Dan juga di samping tu bolehlah berkelah bersama keluarga, rakan-rakan, kawasan rekreasi yang duduk dan juga tenang. Seronok. Lepas tu boleh pula menyusuri laluan sekitar air terjun untuk nikmati pemandangan alam semula jadi. Boleh ambil gambar latar belakang air terjun dengan kejauhan hutan tropika. Boleh buat konten.
1: Sedapnya buat konten. Tak payah mikir banyak dah, buat konten ke sini je.
2: Lepas tu santai sambil menikmati air terjun dan udara segar. Dan juga suasana hutan yang mungkin menghadirkan ketenangan.
1: Betul dah kalau sebut flora, fauna, hutan ni semua ni kan. Dengan apa ni, suasana sejuk. Dia berpokok kan, tak panah.
2: Betul lah kan. Alam ciptaan Tuhan.
1: Ya, awak tahu tak macam mana air kalau kita tak ambuh bagi binatang tahu kita ada kat situ. Kita duduk dalam hutang ni.
2: Kita kena bau sama macam dia. Sebab saya ada petua dulu.
1: Petua benda pula. Awak kena kata benda tadi air?
2: Tak, dia kalau tak saya pernah dengar dulu. Dia kalau kita masuk hutan, kita kena pastikan kita tidak ada bau daripada bau kita bandar.
1: Kita boleh pakai bau-bauan lah.
2: Elak lah.
1: Supaya semula jadi.
2: Itu yang saya pernah dengar dululah.
1: Gitu.
2: Betul tak betul saya tak tahu.
1: Mungkin boleh terima lah. Macam kita masuk dalam lauk juga. Kalau masuk dalam lauk, kita sebenarnya boleh pakai sunblock semua tu. Sunscreen semua tu kan.
2: Okey.
1: Sebabnya kita siang kehidupan lauk. Jadi tak asing lah untuk mereka. Kadang lautan kita tak ambui binatang-binatang tahu kehadiran kita. Kita kena pakai baju sama lebih kurang warna pokok lah. Ada pasang
2: penyamarang
1: lah. Penyamarang.
2: Tapi ada sesetengah binatang ni dia mengenali kita bukan dengan pandangan.
1: Dah
2: dengan
1: bau-bauan.
2: Bau-bauan.
1: Kalau pandangan tu orang, dari mata jutuh ke hati.
0: Tadi tu baru sikit je bila Mok Terengganu Ang. Hak jauh tu susun cuti molek deh. Hak dekat tu isi minyak biar penuh. Kita gerak lalu. Kita jumpa semula bila sapa masa. Tekan je butang.

0: ada atas meja kepek mana?
1: Ada tadi budak tu atur.
2: Ni bagi makan, makan sekali makan bagi free pun apa eh?
1: Bukan hak ni, hak ni bukan yang atur sini. Hak ni aku beli. Tak ada, ada budak muda lagi.
0: Kalau aku ingat aku kan mau jual. Kalau jual tak akan dua je kepek.
1: Aku beli. Aku nak bagi awang.
2: Boleh makan, boleh makan. Boleh makan.
3: Tak sikit.
1: Ambil lah.
3: Sikit. Tak budak apa.
1: Siang pula. Budak muda lagi.
0: Siang apa? Apa
3: siangnya?
1: Duduk eh.
0: Kesian.
1: Dia pagi dia dok rasa malu. Maknanya nak wajak ni bab budak boleh
0: dekat jarang. Apa baju ke?
1: Bukan jarang nak kerja-kerja. Eh panggil benda ni direct selling
3: ni. Direct selling. Ha apa?
1: Dia tekak. Oh dia tadi nak jual gini aku nak sapa hati dengan pulu-pulu rejaknya. Lepas tu nampak dia dia naik motor ada geng-geng dia kok pergi kedai pula. Ada lagi dia aku jual
3: tadi gitu. Ada zaman aku dulu ada dia mari rumah ke rumah dia jual pada gelo
1: benda. Tapi dia jual dengan.
3: Tapi sedap tengok dia cakap.
1: Kau bakal ni.
2: Allah baru nak beli.
3: Aku suka jenis gitu. Dia melati diri dia untuk bercakap apa orang masa boleh kerja untuk kalau kerja-kerja elok profesional nanti mungkin dia boleh guna
1: tak malu dia
2: tapi
1: bagi.
2: Kalau kepek ni biasa orang tu tua je lah
1: dia muda-muda dia rupanya dia ada tim dia
2: aku
1: geng
2: duduk kedai makan baru ni kan ada mochi tu bawa jual kepek di meja ke meja gitu lah dari saya
4: tapi yang
1: dia milih kerja dia bagus
4: itu dah kasi cikgu yang sedih dari saya
1: Assalamualaikum.
4: Dia kembau. Kisah tiga kali awak mu ikut aku. Aku pergi
1: jual pisang dia.
4: Tak kepek pisang apa. Assalamualaikum. Tolong kita
3: sebab sudah dia. Aku rasa dia akan bayar tunggu sebab apa serabut. Dia cakap lambat
1: kan. Bawa you memang jadi bawa
3: you. Jadi
2: aku suruh bawa catong se.
4: Apa je dia baik.
1: Tolong kami.
3: Aku rasa pun susah jual buku. Murah tengah buku tu habu-habu ni.
2: Jual tisu.
0: Itu kan dari selling tu menggunakan orang.
1: Tapi ni macam budak-budak gini ya betul-betul kata orang betul-betul kerja cari rezeki halal. Dia
3: betul-betul.
1: Dia jual betul-betul.
3: Aku suka budak muslim
1: sungguh. Tapi aku bukan dah aku bangga lah gana-gana maknanya. Kita tak tahu mutah budak-budak masuk you tahu tu.
2: Dah kena tanya mu mai. Mu sanggup buat kerja gitu?
1: Dok.
3: Aku dok.
1: Aku malu. Aku bangga. Aku jual boleh. Aku bukan mas.

0: kita mulakan cicit pagi, kita kena ambil aura daripada AG ni.
1: Dia kata
0: Ayi nyanyi sikit, suara sedap tu.
1: Nyanyi?
0: Ya.
1: Yeah. Okey.
0: Tiga. Ayi
1: bila
0: lagu apa?
1: Anda demam, rasa-rasa nak makan asam. Itu setengah orang. Itu kata setengah orang.
0: Saya dengar suara tu lagi demam. Ada nada sedap sikit tak? Ada nada sedap sikit tak?
1: Nada,
0: yang tu lagu tadi tu sedap dah.
1: Nada,
0: nak sedap lagi.
1: Nada tu saya dah tinggal.
0: Ya. Awak dah tinggal lama. Awak mesti pada DK. Awak Kelantan ke?
1: Ya.
0: Lagu DK?
1: Pada DK dok.
0: Dah? Lagu rock?
1: Lagu rock apa dok?
0: Lagu dandut lah.
1: Lagu tak rock ya ada.
0: Lagu DK? Ada seekor anak tumpah tu. Mesti awak ingat.
1: Ada seekor anak tumpah.
0: Satu, dua, tiga.
1: Siapa dia tengok kita di pagi hari, pakat kosi belako-lako demi pagi ni.
0: Ya, kita bagi tepukan gemuruh walaupun ada lari sikit lah.
1: Ubah tu. Saya ubah sikit. Sebab nak cerita pasal demam.
0: Yelah, sebab AJ kata nyanyi sikit. Kalau nyanyi banyak, baru sedap.
1: Takut nanti ramai demam. Dengan bos pun demam sekarang.
0: Saya tengah demam ni.
1: Okeylah. Yeah. Kalau kita tanya, saya tanya Farah sendiri lah.
0: Yeah.
1: Kalau Farah, kalau demam, selera ada ke tak ada?
0: Saya kalau demam, rasa-rasa saya selera tak?
1: Rasa-rasa saya tak boleh nak rasa.
0: Tak boleh nak rasa
1: sebab saya bukan Pak Nujum.
0: Kau Pak Nujum. Kalau Ayi macam mana?
1: Saya? Saya demam ke tak demam ke, selera insyaAllah Tuhan bagi.
0: Alhamdulillah.
1: Cuma bila makan masa demam ni, kita makan tak ada rasa.
0: Jadi rasa dia kita lari tu.
1: Mungkin sebab tu kot kebanyakan orang yang memang jenis tak makan mana, dia jadi macam tak ada selera. Tapi dia akan ada makanan-makanan dia rasa sesuai untuk dia makan. Kalau dia demam, dia akan cari makanan.
0: Kalau saya gini, kalau Farah gini.
1: Okey.
0: Dok selera.
1: Okey.
0: Tapi buat-buat lolok nak cari. Rasa nak makan bubur ayam.
1: Tu dia bukan rasa selera tu.
0: Tu panggil dia tu.
1: Rasa nak memanja. Rasa ngada-ngada tu.
0: Ngada-ngada kan. Tapi ada je perempuan macam tu.
1: Biasalah.
0: Tapi lelaki teruk lagi.
1: Bukan. Dia cerita macam ni. Di antara wanita dan lelaki, kalau lelaki demam, dia lagi teruk daripada wanita demam.
0: Tahu tak apa? Macam orang mana boleh tahu ni?
1: Macam mana sebab buktinya pada saya. Orang perempuan kalau demam, kerja rumah settle. Orang lelaki kalau demam, ibarat macam dia kena penyakit berat.
0: Betul.
1: Tak bergeri duduk situ.
0: Ya Allah, padahal saya rasa macam sikit je demamnya pun.
1: Kan.
0: Awak sendiri macam itulah.
1: Saya pun sama.
0: Jadi mesti mak awak susah hatilah.
1: Kan, itulah. Bukan sangat susah hati. Nasib baik macam-macam tak dibagi.
0: Maknanya awak ni kalau demam boleh naik berat badan. Mesti lembut kata makan ni air.
1: Saya kalau tak demam pun dah naik. Kalau demam makin naik, muka tak geruk. Okey, ini ada komen-komen ni daripada kawan-kawan kita ni. Di TikTok ni Farah. Zon Nabi kata kalau demam kurang selera makan, biasa nak makan asam. Kan dah kata.
0: AG
1: kata demam hilang selera, minum pun tak lalu. Tapi kena air masak kena minum tau.
0: Lagi kita ada Emilia ni. Emilia kata saya gitu juga. Kadang-kadang kalau demam pun tak rasa nak makan benda. Tapi kerja rumah beres. Yang saya herannya suami saya ni kalau demam ibaratnya macam sakit dok lalu.
1: Betul.
0: Siapa ada makan minum bunyi sok mau aduh. Saya siapa macam mikir nak mati ke apa ni. Dasyat Emilia ni.
1: Jangan doa macam tu. Sayang cik suami kita. Dialah satu-satunya yang bertahta di hati.
0: Emilia.
1: Iqbal Molek. Iqbal Molek semua. Katanya Iqbal, kalau demam rasa nak makan bubur je.
0: Demam rasa makan bubur je. Kasi Noni, kalau demam je cari bubur kan.
1: Itulah.
0: Ini udeng. Ya udeng. Sobat-sobat tengok FM, terima kasih. ING. Ing. Ni pasteng continuous turn ni. Present continuous tense.
1: Okey.
0: Nama dia.
1: Ing kata kalau orang lelaki demam memang dok bangun kalau apa. Dia kita tajuk lain.
0: Apa.
1: Okey, betul.
0: Nurul Iman. Saya kalau demam ke dok demam makanan beres. Sebab tu berat tak turun-turun. Jangan tiru saya tau. Tapi saya cantik.
1: Okey, kata rakan kita.
0: Dia kata dia cantik.
1: Cantik.
0: Lupa pula tanya dia solo ke tak.
1: Dah tanya tu.
0: Bertanya. Kira jawab Nurul Iman.
1: Okey, ada juga yang sesengahnya apabila demam.
0: Dia jawab dia nak bertunang tahun depan. Tak boleh ayi tolak.
1: Ya, ya, ya. Itu kalau lepas ni kena siap bunga aku pun jadi peti orang. Okey, baik.
0: Ada saya.
1: Okey, ada ada lagi, ada lagi yang kongsi ni, kata rakan kita ni pula. Kejap di WhatsApp ni. Okey.
0: Okay.
1: Katanya kalau demam saya suka cari benda yang macam kuah-kuah.
0: Oh, kuah-kuah.
1: Benda
0: sebab
1: kuah.
0: Selama kalau duduk demam, dia tak makan kuah-kuah lah. Dia makan sambal-sambal kering gitu.
1: Ya kot. Benda kuah ni macam mana? Sayur air ke? Sup ke?
0: Singgang ke?
1: Takkan ikut sayur lemak kot.
0: Air lemak je ikut sayur lemak lah. Naik lemak
1: ada,
0: cari.
1: Ada jumpa ke orang ikut sayur lemak?
0: Tak ada lagi. Tapi air sebut ni mungkin ada lah.
1: Mata berlemak lah macam saya.
0: Ni pula Salwar.
1: Okay.
0: Salwar kata saya kalau demam memang boleh turun berat badan 3 kilo. 3 hari bersama dengan 3 kilo. Banyak tu. Tapi lepas demam naik mendadak tu biasa.
1: Dia kodor balik. bagus.
0: Di kapur.
1: Bagus sistem kodor dia ni.
0: Bagus. Jung Haji Abbas. Saya kalau demam tu makan supaya apa ni, sebab sayang ke diri ingat kadang anak. Jadi paksa. Makan juga. Kadang-kadang suap tu pegang tangan diri sendiri. Suap makan.
1: Tapi satu benda yang paling penting, bila demam memang kita kena paksa makan. Bukan makan untuk kenyang, makan untuk tenaga, dan juga kita kena makan ubat, kena lapik.
0: Kena lapik.
1: Ada sesuatu ubat tu. Kena alas perut dulu. Kalau tak jadi lain kan.
0: Kita ada pemanggil lain.
1: Boleh.
0: Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Siapa tu?
2: Ayi yang handsome.
1: Tak tidur malam lah saya kalau sebut handsome.
0: Yelah, tidur malam. Bawa siang kena berjaga, Ayi.
1: Tak tidur malam.
0: Tak
1: siang.
0: Tidur,
1: Tak tidur malam.
0: Tidur siang.
1: Siang pun tak tidur juga.
0: Okey. Macam mana? Kalau demam makan tak?
2: Kalau demam. Air masuk banyak-banyak.
1: Bagus.
2: Itu Kak Roh pun buat bubur. Masa bubur yang bukan bubur yang kosong tu. Bubur tu Kak Roh bubur satang sikit.
0: Kak Roh masuk bubur sendiri masa demam?
2: Kak Roh buat kadang-kadang anak buat.
1: Alhamdulillah. Bagus anak tu.
0: Gitu cerita dia.
1: Bubur tu tahu santan ya?
2: Kak Roh beras tu kita rebus.
0: Jadi macam bubur lambuk lah.
2: Kita rebus beras tu bagi sepuk dulu.
1: Okey, baik.
2: Lepas tu sediang tu baru kita masuk satang. Masuk satang tu, kalau kita rasa nak goreng ikan masin, kita goreng beras ikan masin buat tambahan untuk makan dengan bubur tu.
0: Beradong demam dia ni.
1: Ini yang tak demam pun lalu lagi.
0: Beradong sangat tak demam ni.
2: Memang gitu.
0: Alhamdulillah. Banyak kalau hari tak demam makan kuah singgang gitu je lah.
2: Kuah singgang tak mudah lalu.
0: Kalau hari tak demam.
1: Kalau hari biasa.
2: Kalau hari biasa tak kurang buat bubur.
0: Kata dah. Terima kasih.
1: Tapi sebenarnya bubur Kak Roh ni tak demam pun lalu orang makan ni. Tapi tak apalah.
0: Kalau
1: maksudnya
0: ikhtiar Kak Roh.
1: Itulah kan. Dia meletakkan selera tu pada orang.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih Kak.
2: Apa ni? Farah.
0: Ya. Yeah.
2: Dengan Ayi selamat bertugas. Farah, I love you, Farah.
1: Bye. Ha, tu dia.
0: Dia takut nak sebut I love you Ayi tu.
1: Yelah.
0: Naling.
1: Tak apa, saya jawab I miss you.
0: Halo.
3: Hello.
1: Waalaikumsalam.
0: Tehma.
3: Ya.
0: Dengar dia bunyi suka tu. Gembira.
3: Apa? I miss you.
1: I miss you.
0: Dia pun takut juga nak jawab I love you tu. Dah budi lebih kurang.
3: Ya.
1: Okey.
3: Ni demang ni marah.
0: Demang. Masya-Allah.
1: Selera
3: suara.
0: Nice suara. Demang-demang pun suka, gembira, happy.
3: Happy tetap happy.
0: Hidup kena diteruskan.
3: Ya, betul. Kalau Tehma demang kan. Ya. Pahit mulut. Lepas tu nak cari benda-benda asang-asang gitu.
1: Asang tu asang lagu mana tu? Buah benda?
3: Tangga nak cari jeruk-jeruk tu lah.
0: Jeruk kelubi ke jeruk benda?
3: Ikut pandai asang jeruk je.
1: Asang-asang je? Asang logo boleh ke?
3: Asang logo tak boleh.
1: Kemah hot tu asang logo.
0: Masang-masang tu. Keduk dah rasa muka sebut gitu. Jangan.
3: Tak boleh.
1: Tak apa, ambil asam Jawa.
0: Asam Jawa boleh tahan. Asam Jawa boleh tahan.
1: Haa, biar sekeping. Asam
3: keping. Taruh gula sikit kan.
0: Tua sebelum waktu lah kita.
3: Haa. Lepas tu, biasanya kalau sakit-sakit tekak tu, tema ambil asam Jawa tu, taruh gula merah sikit dalam tu, kucar-kucar ambil air panas wang tu, minum lah.
1: Gitu. Sedap sikit
3: rasa. Tapi memang kalau kita demang ni, memang dia pahit kan mulut kita. Yeah.
1: Betul, betul, betul. Tak ada
3: selera nak makan. Jadi kena cari benda masam-masam gitu lah.
1: Baik.
0: Terima kasih, Demang. Semoga cepat sembuh.
3: Ya,
1: saya asam logo.
0: Gerik sih. Kita ni dah lockdown kat Aku Sembilan dah ni.
1: Aku
0: Sembilan pagi macam biasa. Kita nak buat bagaimana, Ayi?
1: Alah, aku lupa dulu untuk ikuti berita kemudian kembali bersama dengan gabungan Farah dan juga untuk mana anda di jam yang keempat nanti.
0: Ceria pagi.
1: Cenggana FM.

0: perjanjian damai Amerika-Iran berkuat kuasa serta-merta. Kerjasama ASEAN-Rusia pemangkin ekonomi baru. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 pagi. Perkembangan terbaru konflik di Asia Barat menyaksikan perjanjian antara Amerika Syarikat dan Iran dilaporkan berkuat kuasa serta merta. Menurut agensi Anadolu, draft memorandum persefahaman MOU, 14 perkara menggariskan pelan hala tuju termasuk penghentian operasi ketenteraan, rundingan perjanjian muktamad dalam tempoh 60 hari, pemulihan perkapalan melalui Selat Hormuz serta isu sekatan dan program nuklear Iran. Draft berkenaan terus mencari rangkaian mekanisme pemantauan bersama serta pengesahan perjanjian akhir menerusi resolusi Majlis Keselamatan PBB. Sementara itu, Press TV melaporkan jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghai mengesahkan hal tersebut. Pendirian konsisten dan berprinsip Rusia berhubung isu Gaza dan perkembangan geopolitik membabitkan Iran dihargai Malaysia. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menekankan keteguhan Presiden Rusia Vladimir Putin telah mempertahankan prinsip kemanusiaan dikagumi rakyat Malaysia dan masyarakat antarabangsa.
1: Africa, Asia, Russia, China must be more vociferous in their voice because people, you cannot have a system that allows killing, torturing children and women on a daily basis and we sit down saying nothing.
0: Sementara itu, Dato' Sri Anwar memaklumkan program strategik ASEAN-Rusia bagi kerjasama perdagangan dan pelaburan 2026-2035 akan menjadi pemangkin kepada fasa baru hubungan ekonomi kedua-dua pihak. Beliau berkata kerajaan akan terus menyediakan dasar dan persekitaran kondusif bagi memperkukuh kerjasama perdagangan dan pelaburan. Potensi ekonomi antara ASEAN dan Rusia masih belum dimanfaatkan sepenuhnya termasuk melibatkan Tatarstan.
2: Let us be honest. We are not yet principal economic partners. We are not utilizing the enormous potential in ASEAN, the potential in Tatarstan and in Russia. Therefore, you in the private sector, the business community, should play this. Because as far as governments and leaders are concerned, we are committed to ensure that we can enhance this collaboration and expand multilateral cooperation.
0: Dalam perkembangan sama, Dato' Sri Anwar menegaskan ASEAN dan Rusia perlu terus mempertahankan sistem perdagangan antarabangsa yang terbuka dan berasaskan peraturan. Kerjasama dan keterbukaan ekonomi perlu terus dipelihara dan sistem perdagangan pelbagai hala kekal menjadi tunjang kepada kemakmuran global.
2: The belief in rule-based international trading system, that's fundamental. Now, while resilience and economic security have become legitimate priorities, we must continue to express our strong reservations to attempts to erode openness and connectivity.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap dalam forum perniagaan ASEAN-Rusia di Kazan. Selepas mengakhiri lautan rasmi ke Rusia, Perdana Menteri akan meneruskan agenda diplomatik ke Turkmenistan bagi meneroka potensi kerjasama dalam pelbagai sektor strategik. Lautan rasmi pada hari ini sehingga esok dijangka memperkukuh hubungan dua hala dan memberikan peluang kepada kedua-dua pihak untuk meneroka lebih banyak potensi kerjasama khususnya dalam bidang minyak dan gas selain perdagangan, pelaburan, pengangkutan, logistik, pertanian dan pelancongan. Duta Besar Malaysia ke Turkmenistan Muhammad Suhaimi Ahmad Tajuddin berkata antara tumpuan utama ialah kesinambungan operasi Petronas bagi tempoh 20 hingga 25 tahun menerusi perjanjian baharu yang dijangka dimeterai. Kepelbagaian sumber bekalan makanan menjadi fokus Malaysia menerusi usaha memperkukuh kerjasama perdagangan pertanian dengan Uzbekistan dan rantau Asia Tengah. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu berkata langkah itu penting bagi meningkatkan keselamatan makanan negara susulan ketidaktentuan geopolitik serta gangguan rantaian bekalan global. Kerjasama itu juga meliputi perdagangan makanan, penyelidikan pertanian, akuakultur dan teknologi makanan antara kedua-dua negara. Kemahiran kecerdasan buatan atau AI perlu dikuasai wartawan bagi memastikan mereka kekal relevan dan berdaya saing dalam lanskap media yang terus berubah. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwar Ismail berkata, AI tidak seharusnya dilihat sebagai ancaman kepada kejaya kewartawanan, sebaliknya sebagai alat yang mampu meningkatkan keupayaan dan kualiti hasil kerja. Menurutnya, cabaran utama ketika inilah keupayaan pengawal media menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi yang pesat. Peningkatan suhu dan perubahan corak cuaca mula dirasai susah fenomena El Nino yang menyebabkan keadaan lebih panas serta taburan hujan tidak menentu. Situasi itu mendorong masyarakat mengambil langkah berjaga-jaga dengan menyesuaikan rutin harian dan menjaga kesihatan diri serta keluarga bagi mengurangkan risiko akibat cuaca panas. Ikuti reaksi Muhammad Firdaus C. Abdul Rahim, Dini Ashraf Khairunizam, Muhammad Azul Naim Arsyad dan Alisa Dashni Zawawi.
3: Saya lebih pada minum air lebih lah. Sebab tu saya pergi mana-mana saya bawa botol air. Saya terpaksa kurangkan aktiviti luar lah. Contohnya kalau buat kerja kat luar tu kena singkatkan masa lah. Sebab masa saya kerja fleksibel, so boleh anjak ke boleh buat kerja malam.
4: Ada juga main bola. Lepas tu kadang ada time pagi tu pergi jogging, kadang pergi hiking. Tapi tanya kemarau ni kita tak pergi lah. Just main bola kat taman. Kita kurangkan jogging.
5: Saya satu family memang take beratkan botol air tu memang dalam 1 liter tu memang kena habiskan. Sebab kita memang akan bagi tumbler dekat anak saya. Saya akan bagi tumbler. Memang boleh kena habiskan dan kurangkan aktiviti luar lah. Saya biasanya memang saya akan sediakan setiap anak saya tu memang yang boleh makan lah. Saya akan vitamin C atau saya akan frequent consume lah vitamin C untuk anak-anak saya dua orang.
6: Sebab saya pergi kerja pun dengan motor. So kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas tu efek jugalah kat diri saya. Kalau ikutkan dengan sekarang saya selalu minum air banyak lah. Dan banyak jugalah cara untuk saya cegah. Contohnya, kalau panas sangat, saya takkan balik lah selagi mana tak petang lah macam tu.
7: Piala Dunia 2026. Saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Tiga mata menjadi milik Ghana bila berjaya menundukkan Panama 1-0 dalam aksi kumpulan L di Stadium Toronto sebentar tadi. Salib Yaranki muncul wira pasukan bila menjaringkan gol pada masa kecederaan di babak kedua. Terdahulu di Stadium Dallas, England memulakan kempennya dengan penuh bergaya apabila menewaskan Croatia 4-2. Kapten pasukan Harry Kane muncul wira apabila menjaringkan 2 gol pada separuh masa pertama. Croatia kemudiannya 2 kali bangkit menyamakan kedudukan menerusi jaringan Martin Batrina dan Petar Musa. Bersambung babak kedua, Jude Bellingham kembali meletakkan England di hadapan menerusi rembatan kencang pada minit ke-47. Marcus Rashford melengkapkan kemenangan The Three Lions 5 minit sebelum tamat perlawanan. Sementara itu, dalam aksi kumpulan K, Portugal terpaksa akur seri satu sama menentang Congo. Skuad kendaraan Roberto Martinez bermula garang apabila João Neves menanduk masuk hantaran Pedro Neto seawal minit ke-6. Congo yang kembali ke pentas Piala Dunia buat kali kedua selepas 52 tahun bangkit menyamakan kedudukan pada masa kecederaan separuh masa pertama menerusi Yohan Wisa yang menanduk masuk hantaran Arthur Mashuaku.

0: Anda sangsi, kami kongsi.
1: Ais, seronok pula sembang ni kan?
2: Bakal motivasi anda pada pagi ini, Bro Amin.
3: Assalamualaikum. Hi guys.
0: Tanya Pakar.
4: Ya, kita bersama-sama dengan Bro Amin waktu ni, Ayi.
5: Ya, Assalamualaikum. Abang Amin, Bro Amin kita.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ayi? Apa khabar
5: Farah? Alhamdulillah.
4: Ya, Alhamdulillah, sihat.
5: Sihat kami di sini. Di Sinun, apa khabar?
6: Di sini sehat. Alhamdulillah. Makan pun selego.
4: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Peminat Brazil pun Farah rasa sehat semua pagi ni.
5: Tiba-tiba.
4: Tak ada kan? Tapi kan kelakar.
6: Cuma hari ni kurang selego. Okey, Portugal sendiri semalam.
4: Betul dia. Juga. Kan? Kosong-kosong kan?
5: Dia bukan kosong-kosong, satu-satu.
4: Satu sama. Yang kosong-kosong tu lain. Yang tu Spain.
5: Okay.
4: Lupa.
5: Satu sama. Dapat-dapat. Tak kalah lagi bang.
6: Tak kalah lagi. Euro dulu pun
5: Dia bahasa dia dah hero tak gaduh.
4: Panjang lagi masa baru kumpulan.
5: Kabar-kabar tengah.
4: Tapi kan ni pasal baru ni kan sebab dia ada rehat wajib selama 3 minit tu kan. Yang baru diperkenalkan oleh FIFA tu. Kalau malam tadi ada sorakan ejekan sebabkan benda ni rehat wajib ni. Rehat hidrasi pertama.
6: Rehat tu.
4: Baik Bro Amin, topik kita hari ni kan pasal kalau demang ni ada selera makan ke tak?
6: Sejak kalau ikut ke kau tua ni kau tak ada selera lah. Bila demen zaman-zaman muda dulu tak apa. Zaman remaja dulu kalau demen okey je makannya. Cuma tidak lah selera sehat lah. Tapi bila umur 45, umur 40 ni bila demam tu jarang lah. Tapi bila sekali demam memang tak lalu lah nak makannya.
5: Potong terus selera tu bang.
6: Rupanya bila kita buat sedikit pembacaan lah. Memanglah bila kita demam, sistem badan kita menumpukan sepenuhnya untuk memulihkan badan. Jadi dia tidak ada tenaga yang cukup untuk memproseskan makanan. Loan untuk jadi lapar lah. Bila sistem badan kita tumpu sepenuhnya untuk memulihkan badan, so fokus dia untuk sihat. Bukannya fokus untuk lapar. Sebab tu bila kita demam, kita jadi hilang selera makan. Tapi ada juga orang yang dah berusia 40-an, walaupun dia demam, makan pok gila kot.
5: Saya tu bang.
4: Terkena pula pagi ni.
6: Itu tanda yang baik.
4: Tanda yang baik Ayi.
6: Dia mempunyai sistem imunisasi badan yang kuat.
4: Hebatlah awak ni Ayi.
5: Hebatlah
4: Ayi.
6: Dendang dua. Dendang untuk recover daripada demam. Dan juga dendang juga untuk makan.
5: Dia kira tu pulau.
6: Cuma dia akan jadi backfire juga. Kalau tidak dijaga dengan molek. Contoh. Mentang-mentang lah dia boleh makan. Dia sendiri walaupun demam. Dia makan kudang pohon gila. Lama-lama apa tu dia jadi contohlah obesiti ke.
4: Tengok tu Ayi. Nak kata dia juga kan takut rasa hati.
6: Garang ke tak. Maka badan dia asalnya kuat dulu. Lama-lama jadi gogok juga.
4: Jadi berpada-padalah kita.
6: Sebab tu saya kata selalu pesan kita ni didefinisikan oleh gapo kita makan. Biasanya kita biasa dengar you are what you read. Kita ni adalah mengikut apa kita baca. Kalau kita suka baca buku gosip, maka kita ni kaki gosip.
4: Kita suka baca buku motivasi kan Ayi kan?
6: Maka kita bermotivasi. Sama juga bab makanan. Kalau kita makan makanan yang sihat, maka kita akan menjadi orang yang sihat. Tapi kalau kita jenis makan cekedih, maka pun dah cekedih lah.
4: Betul. Pemikiran pun cekedih juga kadang-kadang.
6: Pemikiran pun cekedih juga. Bengong gitu lah. Sementara Tuhan bagi kekuatan badan, kita lapar dan boleh makan walaupun demam, jaga molek dan beringat. Jangan sampai badan tak gerak, barulah kita nak ngisah.
4: Ada beberapa makanan yang boleh menyebabkan otak kita bergerak cergas. Contohnya brokoli ke avocado kan.
6: Biasa makan.
5: Dia hari-hari bang. Abang. Ha.
4: Oh, avocado, ya. Yeah.
6: Oh, hari-hari. Kau punya di brokoli.
5: Oh. Kak Farah mana? Kak Farah brokoli.
6: Farah brokoli.
4: Dia ni kan? Dia kan? Beza umur setahun je kita. Kau yang muda.
5: Jiwa kena muda. Barulah terasa gagah perkasa.
4: Terima kasih bro Amin. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi.
5: Baik.
4: Kepada bakal lemak mentua
0: kami kongsi.
1: Ai seronok pula sembang.
4: Bakal lemak mentua ai.
5: Ya bakal.
4: Ai ada dah.
5: Motivasi. Iyalah. Ada dua orang hari tu.
4: Pak mentua seorang lagi.
5: Tak. Dua orang jadi mak mentua.
4: Dua orang di mak mentua awak. Ramai. Dia rasa kepada bakal mak mentua, pak mentua di Terengganu yang mencari menantu solehah ada depan mata saya ni.
5: Kena pula dah. Tak habis lagi topik.
4: Sebab dia kalau demang pun dia makan. Tak ada masalah. Kita joget dulu air, meredakan tekanan. Ada stres ke pagi ni?
5: Eh, tak stres. Mana nak stres? PAP-nya di Terengganu FM.
4: Betul. Mesra ceria.

Amber Z75. Dulu kita dengar radio ni, kalau tubik pada kawasan tak ada frekuensi, maknanya lepas pada Terengganu ke senyap sunyi, maknanya payuh nak cari siaran. Tapi learning tak payuh dah, sebab ada RTN Klik. Yang penting maknanya percuma je, maknanya ha, jadi senang sama learning.

0: pagi 6 hingga 10 temani anda.
1: Okey, kita dah 98 minit pagi terancangan tajam bersama dengan Kraft Tangan pagi ni.
2: Kita hadir bersama kita di Konti dua individu yang terlibat secara teruslah dengan dunia kraft tangan yang diangkat sebenarnya yang menjadi identiti bagi negeri Terengganu sendiri, yang akan bercerita tentang songket asli Terengganu bersama dengan Puan Nuriani binti Dul. Mereka tekstil tenunan songket kraft tangan Malaysia bagi cawangan di Terengganu. Assalamualaikum, selamat pagi Puan.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ya, untuk hadir pagi bersama dengan kita dan juga satu lagi usahawan yang berjuang, bergiat.
1: Ya, yeah, kita ada Puan Zainul Jusoh, itu usahawan kraft dari syarikat Terengganu Songket. Yang ini datang daripada dari kraft tangan Malaysia cawangan Terengganu lah.
2: Dan kalau kita nak bercerita tentang identiti yang menjadi lambang kebanggaan di Terengganu sendiri, songket asli tentang Terengganu ini mungkin sebagai mukadimahnya lah. Mukadimah ataupun mukadishin, mukadimah campur introduction. Untuk kita start pagi ni.
3: Okay, kita mulakan mukadimah untuk songket asli Terengganu ni. Saya, sebelum tu saya cerita sikit background saya.
2: Baik.
3: Saya sebagai seorang pereka di kraft tangan Malaysia selama 25 tahun.
2: Wah, lama.
3: 25 tahun, ada lagi lebih kurang 4-5 tahun untuk kencin. Jadi pengalaman dalam bidang songket ni untuk saya sendirilah. Saya bermula di Institut Kraft Negara sebagai pelajar pada tahun 1997.
2: Okey Puan.
3: Dan dari situ saya diambil bekerja di kraft tangan Malaysia lah. Jadi saya mengenali songket sebenarnya di kraft tangan Malaysia. Okay. Bukan di Terengganu. Jadi dari situlah saya dapat mengenali keindahan songket asli yang memang berasal dari negeri saya. Masa tu saya belajar di Rawang. Jadi daripada situ saya menjadi orang yang mengenali songket melalui kraft tangan Malaysia dan belajar tentang songket di kraft tangan Malaysia. Saya belajar semua tu daripada kraft tangan lah. Jadi unik songket ni sebenarnya. Asli songket ni daripada negeri Terengganu. Sangat berbeza dengan negeri-negeri songket yang ada negeri lain. Sebenarnya di Malaysia ni, selain daripada negeri Terengganu, songket juga ada di Kelantan.
2: Betul.
3: Ada di Sarawak, ada di Sabah. Tapi mungkin di Sabah dia tak kenal sebagai songket dah, dia kenal sebagai dasta. Tapi teknikal lebih kurang sama. Tapi Terengganu ni memang unik songketnya, dengan penghasilannya melalui proses menyungkit. Proses awal pratenun dia tu sangat unik untuk menghasilkan kain yang bermutu, disulam dengan benang emas dan benang yang berwarna-warni. Jadi dari segi ke bentuk motif Terengganu yang diinspirasikan daripada sumber alam, flora, fauna. Kadang-kadang di alam benda juga. Jadi dia menghimpunkan dan menggabungkan semua ciri-ciri itu menghasilkan sehelai kain songket yang sangat cantik, yang sebagai rakyat Terengganu kita boleh banggakan hasil tinggalan warisan kita ni.
2: Baik.
3: Terlalu banyak kalau nak cerita sebenarnya, tapi songket Terengganu sangat lain daripada songket daripada negeri-negeri lain.
2: Baik.
3: Olahan motif, teknik pembuatannya sangat cantik. Ada diterapkan dalam songket tu ciri-ciri kesabaran kita sebagai seorang penenun, kreativiti kita sebagai seorang pereka diterapkan semua untuk menghasilkan sehelai kain songket.
2: Okey, baik. Kalau nak bercerita tentang tenunan tu sendiri, macam kita tadi Puan Nuraini bercerita tentang kelainannya. Mungkin Puan Zainus dahulu selaku usahawan lah, kalau kita melihat kepada aspek tentang ciri-ciri asli yang ada pada songket Terengganu ni.
4: Kalau ciri-ciri ada songket di Terengganu lah, ciri-ciri dia melambangkan macam kaki kain, kepala kain, bentuk bunga. Macam ke Puan Nuraini katalah, dia macam ke alam. Kita tengok alam ni, kalau bunga dia kita motifkan tumbuhan macam ke bunga raya, bunga apa,
3: kesemak
4: dia semua dia, kita tengok body daripada alam semula jadi. Kalau binatang kak, lawi ayam daripada ayam. Kalau warna dia hijau kepala itik, daripada semua. Kalau kita tengok bintang, bulan, kita ambil semua alam lah, kita ambil semua daripada langit ke bumi tu, kita gabungkan semua
2: dalam macam satu selai
4: kain, selai kain tu. Dan selai kain tu kita kata apa yang betul ada di lawi ayam, dia ada di kepala, di kepala songket lah, dia panggil soket pucuk rebung atau lawi ayam. Lawi ayam tu dia tengok macam mana tu lawi ayam tu betul-betul macam itulah di kepala songket ni.
2: Diterjemahkan dalam diterjemahkan ke atas kain tenunan.
4: Tepi
2: bukan senang.
4: Tepi dia kata macam ke air yang berombak, dia panggil air mulih. Yang berombak dia buat alungan air tu. Tepi kita betulkan dalam
3: air mulih. Air mulih tu adalah corak-corak yang selalunya terdapat pada tepi kain. Kalau keunikan songket ni pada struktur. Kalau struktur kain tu melambangkan kehidupan kalau dalam songket. Ada kepala kain itu melambangkan ibu bapa kalau orang tua dulu-dulu. Ada
1: indahnya dalam songket tu, ada penceritaan sebenarnya.
3: Ada simbolik yang diterapkan oleh orang tua kita dulu-dulu dalam menghasilkan songket. Contoh tepi kain, kepala kain, kendik dia semua ada perbatasan antara kehidupan kita dengan orang tua kita. Ada batas, kita tak boleh melangkaui batas kan. Kita sebagai anak-anak pada badan kain itu menjalani kehidupan, nak berjumpa dengan ayah kita, mak ayah kita pun melakukan apa-apa perbuatan.
1: Ada adab dia.
3: Batas dia. Di situ nilai-nilai estetika kain pada songket.
2: Diterjemahkan dalam
4: alam semula jadilah. Alam semula jadi.
3: Dia sebab tu dalam apa motif-motif dia orang tua-tua dulu-dulu. Dia menghasilkan motif tu daripada pemerhatian. Daripada pemerhatian. Contoh potong wajik. Kuih kan? Cantik je potong wajik tu. Nanti kita masukkan dalam graf. Bentukkan dia menjadi potong wajik. Bunga cengkeh, bunga kenanga yang sekarang. Bunga kenanga.
4: Lamban tering.
3: Kak Nun sebagai orang yang lebih berpengalaman, dia lebih nilai dari
4: perbuatan lah daripada perbuatan. Kak Nun bukan pengkaji. Daripada perbuatan tu kita tengok kan. Daripada kita belajar daripada mak dulu lah.
1: Songket dia pula ke apa ni, nilai ni lebih pada benang dia ke macam mana? Harga dia tu?
3: Tak, dia sebenarnya nilai selai songket tu pada keseluruhan.
1: Keseluruhan, bukan pada benang mah ke benang. Bukan semata-mata.
4: Pada motif dia.
3: Proses dia tu dah unik dah kalau di Terengganu ni. Proses kita ada kita ada mencelup, kita ada menerai, kita ada menganing, kita ada mengarat, kita ada menyongket kan. Di Terengganu ni kesatuan dalam menghasilkan selai kain songket tu cantik sangat. Sebab apa saya kata gitu? Sebab di Terengganu ni contoh ya, orang tu dia hanya pandai menyongket aja. Kita akan hantar menyongket pada orang tu. Rezeki berkongsi lah. Orang tu dia pandai buat proses menganing saja, mencelup sahaja. Dia tidak ada kepandaian tu kepada satu individu. Jadi dalam menghasilkan selai songket tu, bersatu semua dapatlah selai songket sehingga terakhir kepada penenun. Macam tu. Di Terengganu ni macam itu. Kalau konsep di tempat lain tak sama macam konsep kita lah. Kalau di Terengganu ni macam tu. Tanyalah kan.
4: Betul. Yang Puan Nur ini kata tu memang betul macam tu. Pandai menyokek-menyokek sahaja, mencelup mewarna sahaja. Tetapi kalau dia nak akak kepada adik guru ke tokoh kerah negara ke, orang tu daripada proses 1 hingga 8 atau ke sampai 15 proses, orang tu semua boleh buat.
1: Semua boleh buat.
4: Alhamdulillah.
1: Itu menjadi adik guru tu.
4: Salah seorang daripada kat Terengganu Songket tu, Kak Anu lah, kita panggil Kak Anu nak boleh buat semua proses.
1: Adik guru. Adik guru songket.
2: Semua style.
4: Dia saya ni bukan adik guru, anak kepada adik guru dan tokoh kerah negara.
1: Tokoh kerah negara. Okey. Baik, kita dengarkan lagu seketika, sama balik pasal songket lepas ni.

0: Okey, kita masih lagi rancangan tajaan bersama dengan Kraftangan Cawangan Malaysia di Terengganu. Dan kita bersama-sama ketika ini adalah Puan Noraini, iaitu Puan Noraini ini adalah pereka tau. Puan Noraini binti Dol, iaitu pereka tekstil tenunan songket dari Kraftangan Malaysia Cawangan Terengganu. Dan kita ada usahawan kraft syarikat Terengganu Songket, iaitu Puan Zainun Jusuf. Baik, tadi kita cakap dah pasal songket ni. Dan songket ni dikenali sebagai ratu kain eh.
1: Ya,
0: kalau betul. Buah kita ada raja buah.
1: Kita ada raja buah.
0: Kalau
1: kain, dalam kain ni songket dikenali sebagai ratu kain lah. Sebab dia antara kain yang eksklusif yang dihasilkan dengan nilai yang bukan semua orang mampu beli.
0: Betul.
1: Nilai dia bukan mampu beli. Kalau RM30,000 Terengganu songket jual, kita tak mampu beli.
0: Tak mampu beli. Itulah, mampu tengok saja ya. Sentuh pun rasa okey dah.
1: Tapi dia ada yang mampu untuk membelinya. Kadang-kadang kerana minat pengumpulan kan. Tapi pasti ada yang membelinya.
0: Kita seronok kalau cakap buat songket. Sama sekali kalau songket dengan Terengganu ni air.
2: Suka
0: suka Pantai Timur. Tak kira Terengganu ke Kelantan ke. Kau suka Pantai Timur kan. Dia lain lah daripada songket-songket luar negara yang dibuat menggunakan mesin. Yang tidak tahan lama. Dan warna dia berkusam. Kita tengok, kita kenal. Kalau orang pecinta songket ni, dia tahu songket tu asli ke tak orang pakai.
1: Tapi saya nak sentuh sikit lah kalau sebut pasal songket dari luar kan. Sebenarnya persaingan sengit songket Terengganu ni daripada India.
0: Betul.
1: Ya, daripada India yang dihantar ke Malaysia. Jadi persaingan kita dekat situ. Sebab kain dia ada beberapa kualiti kain juga. Macam songket Terengganu juga. Dia ada kualiti yang rendah harganya, yang RM11. Dan dia juga ada high end untuk golongan-golongan yang kadang-kadang itu yang keliru. Kalau sebab tu kita nak memperkenal, nak kenal orang, nak orang kita kenal keaslian songket Terengganu.
0: Macam mana?
1: Songket asli Terengganu ni kalau kita pegang tu, kalau pegang tu kita dah boleh rasa dah bukan daripada
0: tekstur dia.
1: Ini bukan daripada Terengganu sebab biasanya kalau songket
2: pegang dah tahu.
1: Ya. Ya, sebab dia kalau tukik Terengganu ni tenunan dia tu lebih padat.
0: Kalau dari luar India,
1: dia kalau kita panggil lembut bukan, tapi lembek.
0: Lembek,
1: kalau
0: betul.
1: Orang Terengganu panggil lembek.
3: Nyanyi.
0: Maknanya kain belakang tu mudah bulu juga kan. Banyak mudah.
1: Kalau yang berkualiti tinggi dia agak cantik juga hasilannya. Terutamanya songket yang memang teknik dia teknik sauk. Kita panggil teknik sauk kan. Dia ada banyak warna, melebihi 5 warna di kain tu. Dia kadang-kadang kita keliru tau. Ramai orang keliru sebenarnya. Kalau tak tengok betul-betul. Kalau kain dari luar negeri ni macam-macam mana pun cantik dia tu, dia tetap ada ciri-ciri luar negeri tu, termasuk motifnya. Kalau orang India ni dia selit juga sikit motif dia.
2: Lamban dia. Elemen dia.
0: Kita kena tengok betul lah.
1: Keaslian kita tu kalau dalam bahasa kasar dia, macam dia cabul jugalah. Dia dah letak kepala kain tu. Nanti ada juga design yang keindiaan dia tu. Ada juga.
0: Selagi mungkin dia ringan tau.
1: Dia ringan. Dia lebih ringan. Dia lebih ringan. Sebab macam contohnya Kak Nun lah.
3: Dia nge-mesin lah. Dia ketuk mesin sekali-sekali datang.
1: Kalau yang tenun tangan pun dia pakai lantun juga. Dia tak ada.
0: Dia ada juga tenun tangan.
3: Ada berkali-kali ketuk tangan menghasilkan songket lah.
1: Jangan salah faham ya. Songket daya India ni tak semua daripada mesin. Dia ada juga yang dia tempah khas dengan menggunakan kepakaran tenun tangan. Ada. Dan kita ada di Cawangan Terengganu. Boleh datang ke Cawangan Terengganu untuk melihat keaslian kain songket tu. Kita dah buat kajian semua. Daripada India boleh datang ke Cawangan Terengganu untuk tengok perbezaan.
0: Perbezaan dia.
1: Jangan nanti beli dah RM10,000. Rupanya yang India kan sedih.
0: Ada juga kan. Kalau peniaga salah macam tu.
1: Ada.
2: Dia penting sebenarnya. Apa saja perkara tak kenal maka tak cinta. Kena kenal baru kita tak tertipu. Kalau tak naya. Okeylah.
0: Kita tengok pula inisiatif Kraftangan Malaysia dalam mertabat ke industri kraft tenun songket ni. Sebab kita nak jaga keaslian, keunikan songket dari negara kita. Macam mana tu?
1: Yang ni saya jawab ya. Yang ni daripada Kraftangan, inisiatif-inisiatif yang disediakan untuk usahawan lah terutamanya. Kita ada pemerkasaan komuniti dan latihan. Kita panggil PPKK. Biasa ini kita bentuk komuniti dan kita ada buat gerak kerja lah dalam komuniti. Kita ada pengiktirafan tokoh kraf negara dan ada guru yang ibu arwah Puan Zainul dapat tokoh kraf negara. Kita mengiktiraf kepakaran usahawan-usahawan kita lah dalam semua bidang termasuk bidang songket. Dan kita ada pematuhan standard Songket Malaysia. Ini di bawah keseliaan saya lah sebagai pegawai di Kraf Tangan Malaysia. Pematuhan standard Malaysia ini kita fokuskan kepada mutu kain, keaslian kain, songket yang dihasilkan oleh usahawan kita. Bila hantar kat kita, kita tahulah, kita buat test di makmal, kita tahulah kain tu asli atau tak asli. Lepas tu di Kraf Tangan Malaysia juga kita ada pameran muzium yang sekarang ni ada di Kuala Lumpur di Komplek Kraf. Di sana kita ada pamer lah kain karya-karya agung yang dihasilkan oleh usahawan-usahawan terkenal dari Terengganu sendiri, dipamerkan di muzium. Lepas tu kita ada bantuan pemasaran untuk kita membantu usahawan-usahawan, contohnya mempromosikan produk kraf mereka lah ke pesada dunia pun ada. Dan di seluruh Malaysia dah tentulah ada. Jadi itulah yang diberikan oleh Kraf Tangan Malaysia.
0: Itu dia.
2: Baik, itu antaralah laluannya dan juga perkongsian untuk pendengar-pendengar kita. Cuma kita tertanya satu, apabila sebut tentang warisan songket, ini adalah tinggalan nenek moyang kita. Jadi sudut pandang Puan Zainul sendirilah, alah usahawan, bagaimana generasi muda yang untuk mewarisi ini? Generasi yang akan mendatang,
3: kalau mengikutkan buat masa kini lah, anak-anak muda memang tak berminat langsung lah daripada belajar nak menenun songket. Tetapi Kak Anung ni sebagai pengusaha ni memang kena ikhtiar lah untuk mencari pelajar-pelajar baru daripada anak-anak anak-anak penenun kita untuk mari belajar, dan kita berilah allowance kepada dia untuk dia mari belajar. Tapi sekarang ni kita terima daripada pelajar daripada IKN, daripada anak-anak penenun untuk meneruskanlah warisan kita, takut lupus macam tu saja. Macam sayanglah, macam ke Kelantan memang dia sekarang ni hampir lupus lah. Terengganu kita sayanglah. Nak jadi macam Kelantan, kita akan berusaha lah. InsyaAllah ada. Sekarang ni dah pelapis ada dah.
0: Ada dah. Ada pelapis.
3: Ada pelapis lah.
1: Di Kraf Tangan sendiri pun kita ada Institut Kraf Negara.
0: Okey.
1: Yang mana di situ kita melatih lah pelajar-pelajar dalam bidang-bidang yang kritikal. Warisan kita kan termasuk songket lah. Tapi pelajar tu nak cari pun susah.
0: Betul lah. Macam mana kita nak bagi orang minat pada songket ni? Biasanya mungkin kau keluarga yang memang warisan buat songket kan, penenun.
3: Sama jugalah. Kita kata songket ni ratu. Nak mendidik ni untuk menenunkan ratu ni, penenun macam ratu juga kita layan. Macam mana kita ratu nak juga, memainkan peranan, perasaan dia ni, kita layan macam ratu jugalah. Untuk naik minat balik kepada minat kepada menenun songket.
0: Ya. Kalau satu ketika dulu kita orang Terengganu ke Kelantan ke kan Pantai Timur, kalau kita pergi mana-mana contoh macam majlis kerajaan, kita akan pakai sutera ataupun songket. Jadi orang tahu tu orang Terengganu.
2: Boleh cang.
0: Boleh cang. Jadi kita nak kembalikan kepada era
1: kegemilangan tu, kegemilangan orang Melayu bersongket kan. Cumanya songket ni dipakai pada waktu-waktu tertentu, majlis-majlis kerajaan, keramaian kan. Jadi songket ni memang kain yang indah orang kata, tapi nak membuatnya tu perlukan ketekunan dan kesabaran yang bukan sedikit. Maknanya itu yang
0: dia boleh
1: anak-anak
0: jadi kita buat sekali tolak benang tu, balik benang ke benda jadi boleh. Ada jadi
3: ada
0: kelebuang.
3: Ada biasa normal
1: dia,
3: lah.
1: Dia sebenarnya songket ni, dia orang yang nak masuk dalam bidang songket ni, pertama-tama sikap dia mesti sabar.
0: Sabar.
1: Dan yang kedua dia mesti minat.
0: Minat.
1: Sebab bayangkan satu loseng tu, satu loseng kita tu di gigi jentera kita ada 3,200 lebih kurang benang.
2: Okay. Oh, banyak ni.
1: Satu je putus, nampak kita kena cari. Nanti kain tu akan rosak.
3: Nampak dia jadi, yang putus tu.
1: Untuk jadi pakar sebegitu perlukan ketekunan dan kesabaran yang tinggi. Jadi itu yang anak-anak muda sekarang ni tak sanggup. Kerja kilang, duduk sejak je, maknanya gaji tinggi kan. So ni nak siapkan salah satu tu ambil tempoh masa yang lama baru dapat. Sebab kos upah kita masih diparas-paras. Cukup-cukup makan je lah lagi masih. Jadi itu kurang menarik minat lah.
3: Menenun songket ni kalau mengikutnya minat hati masing-masing. Kalau kita paksa dia mari menenung, kalau hati dia tak terbuka, tak payahlah, memang jadi. Tak jadi. Dia pada hati dia sendiri.
1: Betul kan?
0: Kalau kata corok tu nak kena ada bakat sendiri ke, kita boleh ikut pelang dia ke panggil
1: dia sebenarnya
0: kan?
1: Geraf.
0: Geraf yang kena
1: dipanggil geraf.
2: Geraf ya?
1: Geraf tu nak titik tu nak belajar. Sekarang boleh, sekarang ni dah ada komputer lah kan. Kita boleh buat design dengan komputer kan. Kalau dulu masa saya belajar, saya menitik di atas geraf tu satu-satu. Kita lukis dulu, lepas tu kita titik satu-satu.
0: Kalau
1: satu
0: jahit tu kan bagi pola lah.
1: Pola. Betul. Dia macam pola lah. Tapi satu titik di atas kertas graf tu bersamaan dengan satu tekat di atas kain. So kita kena kira, kena balance kan. Kena kira tekat tu satu-satu. Jadi itulah yang
0: kecalang-calang kita sebut pereka. Ini dah perekanya kan.
1: Betul. Jadi kita nak buat design tu, mana kita kena tengok, kita kena kira dulu berapa kain kita tu, saiz dia, saiz samping ke, saiz sarung ke, saiz kain ela ke.
0: Kalau saiz samping berapa meter?
1: Saiz samping lebar dia 37 kali 2.25.
0: Jadi 2 meter lebih lah, lebih kurang. Ya,
1: 2.25 lah. Sebab nanti dia akan kecut apa semua tu. Itu saiz dia lah.
2: Dia kira asas ni yang pertama sekali juga. Tak boleh moting kelas matematik ni.
0: Tak boleh.
2: Kalau dia udah moting kelas matematik, habis lah.
1: Dia
2: jumpa lah jawab dia.
1: Cikgu saya bagi gigi jentera dulu. Dia suruh kira gigi jentera tu.
0: Oh, gigi jentera.
1: Ya, kira saya. Tandalah dengan benang.
0: Okey.
1: Sampailah satu saiz gigi jentera yang 37 tu. Ada 1,680 lebih. Jadi benang dia 2 urat dalam satu gigi tu. Nanti kita kalilah 2. Sebab dia 2 urat satu gigi kan. Dia kali 2. Jadi semua tu itulah. Kita berdoa lah macam adalah warisan ni boleh dikekalkan lah.
0: Saya faham perasaan tu. Ayah, bila orang di dalam apa ni, dalam bidang tu, macam kita dalam bidang kita kan. Habis dia ada pencemaran bahasa, kita kasih sayang. Macam mereka pula, mereka rasa macam sedih kalau orang tu pakai bukan songket asli. Betul tak?
1: Betul.
0: Saya faham.
1: Betul sangat-sangat. Memang kita akan rasa macam saya pernah buat dulu Kraft Tangan pernah buat kempen ya, kempen songket asli. Dan saya pernah bertugas di Sumai. Sumai kan?
0: Sumai ke apa dulu?
1: Sutra dekat sana, dekat hotel tu.
0: Okay.
1: Saya bertugas di situ. Lepas tu ada seorang guest lah dekat hotel Sumai tu. Masa tu saya tengah menenun, saya buat kempen kan.
0: Okay.
1: Dia datang kat saya, dia bawa kain. Dia kata kain ni asli ke tak asli. Lepas tu saya tengok, saya tanya dia, berapa harga, saya tanya dia. Sebab dia cantik kan. Dia cantik kan dia tu. Lepas tu saya tanya berapa beli. Lepas tu dia kata 10,000. Saya terkejut. Saya ni saya sebagai orang yang tahu menilai kain itu, saya sebersalah nak cakap yang kain itu sebenarnya tak asli.
0: Tak asli.
1: Takut saya nak cakap. Tapi bila dipaksa juga, so saya cakap asli ke tak asli. Saya terpaksa cakap kain ini tak asli.
0: Adakah dia beli di negeri kita ke?
1: Ya, dia beli peniaga di Terengganu dengan usaha dengan di Terengganu di Pasar Payung.
0: Aduh.
2: Jadi nak kenal asli itulah.
0: Itu pencemaran daripada peniaga. Janganlah buat macam tu supaya keaslian kita ni tidak dinodai.
1: Tapi dia tak dia tunjuk kain itulah, sebab design tu kita boleh nampak sangat. Jadi kita kena, kalau saya tak tanya harga, saya cakap je terus. Mungkin terduduk dia kot.
0: Tapi kalau Ayi kan, kalau orang kenal songket, dia boleh tengok. Lagi jauh pun bukan maksudnya, kalau jauh tu payah sikit lah. Kalau dekat tu, sentuh kain pun kita tahu tu bukan asli.
1: Tapi dia kata, ada orang kata kalau harga dia mahal tu asli lah.
3: Kesian lah.
2: Tapi payah-payah juga sebenarnya. Sebab itulah dia pengetahuan tu kena mendalam. Sebab orang pun kita boleh tukar lelaki perempuan. Apatah lagi benda yang sehalus seseni ini. Sebab itulah penting untuk anda ikuti program yang kita bawakan macam ni. Untuk kita ambil sebagai pengetahuan. Belum tentu cakap asli tu betul asli. Kena pergi cek dengan yang betul-betul asli.
0: Kalau warna pun main peranan sebenarnya. Songket asli ni kan, dia nampak lebih naik.
1: Sebab penggunaan benang ke Kak Nung kan. Kita kalau Terengganu kita pakai berapa benang?
3: Saiz
1: Benang berapa kat? Kalau kita buat motif
3: tiga lah.
1: Tiga. Kalau dia satu je dia mesin. Jadi sebab tu Sadie kata lembek.
0: Lembek.
1: Motif dia tu. Baiklah. Motif dia tu.
0: Kita dah ujung-ujung dah ni. Kita cerita pasal kejayaan Kak Nu lah. Kita minta dengar hari yang bahagia Kak Nu. Maknanya Kak Nu menceburi bidang buat songket ni. Menenun songket ni sejak bila?
3: Saya pernah cakap dengan Tan Sri Zeti baru lagi 2 hari yang lepas. Saya kata, dia tanya, lama mana dah belajar? Kak Nu kata, daripada dalam perut. Sebab mak Kak Nu menenun ni daripada daripada nenek dia dia sehingga turun-temurun. Kak Nu ni yang kelima generasi dah. Anak yang 6. Tapi mak saya kata memang dia tak tahu masa mana dia nak ajar anak-anak dia, sebab selalu menenun walaupun mengandung pun menenun. Jadi Kak Nu ni sentiasa dengan mak sehingga mak meninggal 3 hari bulan baru ni. Macam tu. Orang kata macam mana Kak Nu belajar? Kak Nu tak belajar. Kak Nu tengok je mak buat. Tengok buat. Mak buat macam tu kita buat. Kita ikut selalu.
0: Kalau masuk
3: mak,
0: kita panggil air tangan.
3: Air tangan lah, betul. Air tangan. Buat siapa ke hari ni lah. Siapa hari ni? Daripada proses yang pertama sehingga proses yang terakhir. Siapa ke 8 proses tu kita buat semua. Macam tu lah.
0: Okay.
3: Kalau mengikut kejayaan Kak Nu dan ni... Lepas daripada Kak Nu sendiri, kalau mak tu ya tokoh kerajaan negara. Kalau Kak Nu sendiri ni, Kak Nu pun pernahlah dijemput pada Arab Saudi, Mazun Atra Mazun. Barangan Kak Nu, soket Kak Nu yang buat ada di Mazun Arab Saudi kat Daman. Kalau masuk pertandingan dapat pilihan diraja, pertandingan
0: antara kenangan manis
3: Kenangan manis.
0: Banyak kau nak cerita banyak tu Kak Nu.
3: Banyak. Kalau undi yang tertinggi kita kot dapat. Alhamdulillah macam tu lah kejayaan kita masa ni.
0: Tempat Kak Nu nenung ni kat mana? Hilang dia.
3: Bengkir kat Terengganu Songket ada Kapung Bukit Depu. Dekat je, tak jauh dari sini. Bukit Depu. Kita ada bengkir kat situ.
2: Kat Farah Belanja.
3: Sekarang ni Kak Nu dah buka kedai dekat KLGCC Mall di Kuala Lumpur.
0: Terima kasih Kak Nu dengan Puan Nuraini kerana sudi bertandang. Kami sama-sama doakan semoga kejayaan terus bersama-sama dengan Ibana yang untuk mengekalkan warisan songket tertumbuh dari Terengganu kita ni.
1: Keasliannya kita kekalkan kan.
0: Okey, semoga Allah permudahkan urusan kalian ya.
2: Amin. Pendek kata yang bulat takkan datang menggulik, yang pipih takkan datang melayang. Gabungan antara agensi institusi dan juga usahawan ini yang diangkat untuk mengekalkan warisan yang menjadi identiti kepada negeri Terengganu sini.
0: Indah sekali kata-kata Ayi tu. Okey, terima kasih banyak. Syarat dapat bersemua lagi insya-Allah lain hari. Okey. Puji Tuhan macam biasa lah. Yang terbaiknya Allah Subhanahu taala kelamah dari kami berdua. Salam seribu kemaafan, salam ceria. Saya Farah Haji Fauzi.
2: Saya Syukri Ai. Temani anda untuk waktu yang lebih mudah. Assalamualaikum.

0: Kemaman 90.7.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi. Kembali bersama-sama di Terengganu FM. Mesra ceria dah pun 10.06 minit pagi. Apa khabar semua yang dengarkan dari Kemaman, Dungun sampailah Besut Setiu sana? Terima kasih diucapkan kepada anda semua untuk pertemuan Anggun Inspirasimu segmen kedua di Terengganu FM bersama-sama saya. Nama saya Dija akan terus temani anda selama 4 jam untuk edisi Khamis 18 Jun 2026 bersamaan 2 Muharram 1448 Hijrah. Alhamdulillah, kita dah masuk hari kedua di tahun baharu Islam, 2 Muharram 1448 Hijrah. Semoga semua daripada kita dipermudah segala urusannya dari semalam sampailah hari ini ke waktu perjalanan kita lah sampai ke sebelah malam nanti. Dan insyaAllah semoga tahun baharu Islam ini juga mendatang seribu rahmat kepada anda semua, khususnya yang berada di negeri Terengganu, Darul Iman, negeri cantik, budaya menarik, insyaAllah orangnya baik-baik belaka. Dan teruskan bersama-sama Dija selama 4 jam segmen kedua Anggun Inspirasimu Terengganu FM Mesra Ceria. Terima kasih untuk Farah dan juga Ayi yang baru selesai tugasannya ceria pagi sebentar tadi.

adik-adik berbakat dalam bidang nyanyian? Jom, inilah peluang untuk adik-adik menyelahkan bakat yang terpendam. Uji Bakat Bintang Kecil 2026 Peringkat Negeri Terengganu kembali lagi dan dibuka kepada adik-adik warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Uji bakat secara dalam talian bermula 16 Jun hingga 17 Julai 2026. Cara penyertaan mudah je. Adik-adik hanya perlu rakam video nyanyian solo satu lagu Melayu dan juga nyanyian solo satu lagu Inggeris. Dan hantarkan video penyertaan adik-adik ke terengganufm@rtm.gov.my. Tunggu apa lagi? Adik-adik jangan lepaskan peluang ya untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan mewakili Terengganu ke pentas yang lebih besar. Bakat adik-adik adalah pentas untuk adik-adik. Sertai uji bakat bintang kecil 2026 peringkat negeri Terengganu sekarang juga.

0: artis dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Bills.
1: Itu dia, sound FIFA sound daripada Lisa, Anita dan juga Rema yang menyanyikan lagu tema untuk FIFA World Cup 2026. Jadi mungkin ada yang masih mengantuk semalam tengok bola katanya. Apapun, moga dipermudah segala urusan. Tengok bola juga. Tapi urusan kerja pastinya kena berjalan lancar lah untuk hari ini. Okay. Jadi mungkin agak-agak tahun ni untuk Piala Dunia 2026, adakah negara Brazil berjaya nak kekalkan kecemerlangannya pada musim yang lalu? Kalau ikutkan, Brazil adalah antara negara yang paling banyak menjuarai Piala Dunia, iaitu pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994 dan kali terakhir pada tahun 2002. Jadi Brazil antara negara yang paling banyaklah menjuarai Piala Dunia. Dan diikuti oleh negara Itali, iaitu sebanyak 4 kali. Juga negara Jerman sebanyak 4 kali juga. Argentina sebanyak 3 kali. Dan 2 kali oleh negara Perancis, kemudian Uruguay sebanyak 2 kali, dan England pernah sekali, iaitu pada 1966, dan Spanyol juga pernah menjadi juara Piala Dunia pada tahun 2010. Jadi tahun 2026 ni agak-agaknya, adakah Brazil dapat mengekalkan kecemerlangannya sebanyak 5 kali juara? Adakah negara-negara lain? Jadi banyaklah tekaan-tekaan yang menjadi persoalan lah, dilihat daripada segi perlawanan-perlawanan yang telah berlangsung sepanjang 7 hari. Hari ini masuk hari ke-8 kalau tak silap saya. Jadi boleh terus anda menontonlah 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK, Sukan Plus dan RTM Klik. Jangan lupa lepaslah, terlepas peluang nak mengikuti Piala Dunia di RTM itu sendiri. 10.29 minit pagi, teruskan ceria dan kekal bersama-sama kami, Terengganu FM, Mesra Ceria.

Sepsis daripada Anita Sarawak baru saja hiburkan anda waktu ini. Jangan pandang wanita ni sebelah mata je tau. Sekali wanita tunjuk kehebatannya, tak terkatalah kaum lelaki, kaum Adam kan. Apapun, terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bersama-sama kami yang dengarkan di Kemaman 90.7, di Dungun 97.7. Okey, kalau baru-baru ini ada banyak tular jugalah di media sosial kan, seorang suami memarahi isterinya yang sedang mendukung anak, tetapi alhamdulillah suami itu sedar kesalahannya dan memohon maaflah kepada orang ramai. Jadi antara pengajaran yang kita boleh ambil sekarang ni, zaman tular kan, apa sahaja tindakan yang kita lakukan di tempat terbuka boleh dirakam dan juga disebar-sebarkan perkara itu. Jadi pengajarannya, kita kena kawal lah emosi sewaktu sedang marah kan. Sebab bila marah yang tak dikawal ni, boleh menyebabkan tindakan ataupun kata-kata yang mungkin boleh disesali pada kemudian hari. Kemudian pengajarannya lagi, hormatilah pasangan anda walau apa jua keadaan yang berlaku. Sebabnya rumah tangga yang harmoni dibina atas rasa hormat dan juga kasih sayang serta komunikasi yang baik. Selain itu, kena fikir dululah sebelum bertindak di tempat awam kan, tempat terbuka, sebabnya boleh dirakam. Sekarang ni zaman orang rakam dan juga dikongsikan dengan mudah, sekaligus memberi kesan kepada diri anda dan juga keluarga lah. Tindakan yang bagus, berani mengakui kesilapan, memohon maaf kan. Jadi setiap manusia ni boleh melakukan kesilapan, namun yang paling penting kesediaan untuk kita memperbaiki kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Dan jangan cepat menghukum. Masyarakat perlu mengambil iktibarlah tanpa terus menghukum, kerana kita tidak tahu keseluruhan keadaan yang berlaku dalam sesebuah situasilah kan. Jadi untuk sahabat-sahabat pendengar kita, setiap dari kita tu mesti pernah melakukan kesilapan. Apa yang penting, bagaimana kita mengawal emosi, menjaga adab terhadap orang-orang yang kita sayangi kan. InsyaAllah mudah-mudahan menjadi iktibar dan juga pengajaran lah untuk saya dan juga anda semua yang sedang mendengar. Okey, dah ramai dah ni hantarkan kiriman WhatsApp lagi. Kejap lagi saya akan bacakan WhatsApp kiriman anda semua. 11 pagi nanti kita ada rancangan tajaan di Terengganu FM. Untuk itu terus setia Anggun Inspirasi.

paham bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTI.

0: Assalamualaikum, selamat pagi. Kembali bersama-sama untuk jam kedua Anggun Inspirasimu. Dah pun 11 pagi waktu ini dan seketika kami nak bawakan pendengaran anda untuk rancangan tajaan di Terengganu FM selama 15 minit bersama-sama dengan Lin dari Organic Mattress. Assalamualaikum Lin.
1: Ya, waalaikumsalam. Apa khabar?
0: Alhamdulillah, sihat ya. Seadanya. Lin, apa khabar?
1: Ya, alhamdulillah sihat.
0: Alhamdulillah juga. Ya. Baik, untuk rakan-rakan pendengar di Terengganu FM, mungkin ada tawaran istimewa nak dikongsikan bersama-sama pada hari ini. Silakan.
1: Okey, baik, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua. Jadi hari ini bersama saya Lin daripada Organic Mattress Sdn Bhd, yang mana kami berada di Kamunting, Taiping, Perak. Jadi kita menjual tilam, yang mana di bawah Organic Mattress ni ada beberapa pilihan tilam lah, antaranya tilam manja organik yang dibuat daripada high density rebound melalui proses pemadatan, dan juga yang kedua kita ada tilam daripada sabut kelapa asli, ya, dan seterusnya kita ada tilam daripada getah, dan kita ada juga tilam daripada spring. Jadi pelbagai pilihan tilam. Jadi di sini apa yang specialnya, kalau tuan-tuan nak membeli tilam, okey, kita akan tengok dari segi berat badan dahulu, berat badan anda dan juga pasangan, supaya kita dapat bantulah untuk tengok ataupun bagi saranan tilam yang mana satu bila anda guna sesuai. Selain daripada berat badan, kita nak tengok juga dari segi umur dan juga ada masalah sakit belakang, pinggang atau slip disc tak. Lepas tengok pada tiga-tiga perkara, barulah kita boleh recommend tilam jenama yang mana satu, yang manja ke, yang sabut kelapa ke, ataupun yang latex ke, sesuai dengan tuan-tuan dan perempuan. Selain itu, kita akan matchingkan juga dengan harga. Tak perlu risau sebab tilam dekat sini harganya masih lagi mampu milik, ya. Dia ada juga kategori-kategorinya. Okey, kalau dari segi penghantaran, selalunya bila beli tilam satu harga, penghantaran satu harga. Tapi untuk kita, penghantaran kita sediakan secara percuma sahaja ke semua destinasi dalam semenanjung Malaysia. Bukan di Perak saja, bukan di Terengganu saja, tapi di seluruh tempat dalam semenanjung. Dan penghantaran tu tidak dikenakan apa-apa bayaran. Okey, bayar untuk harga tilam sahaja, itu pun ketika tilam ataupun orang sana panggil lembek lah. Bila lembek sampai dekat rumah, baru buat bayaran. Dah nampak depan mata kita, oh betul lembek. Kalau order 8 inci, betul dapatnya 8 inci saiz kelamin seperti apa yang diorder, barulah buat bayaran. Jadi sangat mudahlah untuk membeli tilam daripada Organic Mattress. Okey, satu lagi, apa specialnya tilam di Organic Mattress ni? Selain daripada kita buat sendiri untuk tilam-tilam kita, lembek-lembek kita ni semua kita buat sendiri. Okey, cuma bahan dia tu kadang ada import daripada luar. Contoh sabut kelapa, getah asli, ya, fabric, kain tu kita import daripada luar. Tapi buatnya hasilnya dekat sinilah, dekat Kamunting, Taiping, Perak. Okey, jadi lembek-lembek kita ni diberi jaminan. Setiap lembek yang kita pasarkan ada tempoh jaminan yang tertentu. Jadi kita jual bukan kita tinggalkan begitu saja. Jual ambil duit kita tinggalkan begitu saja, tidak. Ya. Kita akan cover pula dengan jaminan. Sekiranya berlaku apa-apa pada masalah pada lembek kita, kita akan servis secara percuma. Jadi selamatlah bila kita guna lembek daripada Organic Mattress. Okey, kita nak tahu apa kelebihan lembek organik. Jadi kita start dengan manja organik dulu. Ya, manja organik ni dia membantu secara menyeluruh daripada kita mula balik kerja tu, kita lepas mandi siap masuk bilik tu, kita baring sahaja, dia dapat membantu memberikan sokongan pada bahagian belakang, mengurangkan rasa penat seharian bekerja. Rasa letih bekerja hari ini ni dari pagi sampai ke petang sampai ke malam tu rasa dapat dikurangkan. Dan kalau kita rasa stres, rasa berat badan, rasa letih tu, dia dapat kurangkan. Dia dapat bagi sokongan sehingga berat tubuh sampai 200 kilogram untuk dua orang. Ya, tapi dia tidak terlalu keras lah. Dia tidak terlalu keras, dia tidak terlalu lembut. Jadi sedap untuk belakang dan juga pinggang. siapa yang tengah cari tilam untuk belakang, untuk pinggang, jadi boleh cuba untuk manja organik. Jaminan kita bagi 10 tahun. Jaminan terhadap lekuk tilam 10 tahun. Kenapa kita berani bagi jaminan 10 tahun? Sebab bahan yang kita guna tu semuanya premium dan grade yang baik. Kain kita guna kain yang sejuk yang ada teknologi pembebasan haba lebih cepat. Kadang sekarang musim waktu siang ke panas, dia tarik haba daripada zinc kita, daripada atap kita, daripada luar kan. Bila malam kadang buatkan kita rasa panas, kita rasa tak selesa kan. Tapi yang ini tidak. Okay. Jadi selain tu, dia tidak mudah melendut lah dengan jaminan tadi 10 tahun tu kan. Okay. Kalau dari segi harga, untuk lembek ni kita ada yang 6 inci, 5 inci, 8 inci, 10 inci. Untuk yang 8 inci, untuk 8 inci kelamin, harga semasa sekarang RM1,700. RM1,700. Tapi, kalau abang kakak, ya, makcik-pakcik ada lembek lama yang nak ditolak, tak kira lah lembek tu beli kat mana, saiz apa, ya, boleh tolak. Satu pembelian boleh tolak satu lembek lah. Jadi kita potong harga sebanyak RM300. Jadi daripada RM1,700 tolak RM300, tinggallah RM1,400. Betul? RM1,400, hari ni kita tak mari buang sajalah, kita mari dengan promosi juga. Yang mana kita nak buka untuk 5 orang yang terawal. 5 orang yang terawal call, kita nak bagi hari ni dengan harga RM1,000 sahaja. Dulu versi lama, untuk lembek yang versi lama, kita jual paling tinggi RM1,130. Okey, tapi yang ni versi baru. Versi lama kita dah tak keluar dah. Versi baru dengan 10 tahun jaminan, kita bagi dengan harga RM1,000. Jadi siapa cepat dia dapat, jadi hubungi segera 013-584-0288. 013-584-0288. Ya, hasil percuma, bayar waktu barang sampai dan jaminan kami berikan. Jadi nak tidur selesa, nak sedap belakang pada waktu malam bila baring, boleh guna manja organik. Daripada seawal usia bayi sampai warga emas, semua boleh guna. Okey, jadi kita berhenti sekejap. Jangan pergi mana-mana dulu, kita kembali lagi selepas ini.

0: Baik, masih lagi bersama-sama di Terengganu FM dalam rancangan Tajaan 15 Minit Organic Mattress bersama-sama dengan Lin. Jadi Lin nak sambung kembali untuk Tajaan, silakan.
1: Okey, baik. Terima kasih. Jadi ramai nampaknya orang Kuala Terengganu, orang Besut yang mula telefon kita. Jadi terima kasih banyak-banyak. Ramai dah yang dah pakai. Sebab kita sendiri pun dah 32 tahun dalam pasaran. Dan lembek manja ni adalah lembek keluaran pertama. Dan ini adalah kali keempat lah bulan 2 yang lalu kita upgrade daripada setahun naik 3 tahun, lepas tu 5 tahun. Sekarang jaminan dah jadi 10 tahun. Jadi itu maksimum lah. Ya, ada yang boleh, kenapa kita tak buat sampai 20 tahun ke apa kan, selain daripada masalah lekuk tilam ya, kebersihan tilam juga perlu kita ambil kira. Walaupun tilam ni boleh pakai sehingga 12-13 tahun, tapi kadang kita kena tengok juga tahap kebersihannya. Okay? Sebab kita bila tidur tu perlu masuk dalam tilam, ya, dalam ruang bilik yang agak kecil. Jadi faktor-faktor lain perlu diambil kira selain daripada sokongan dan ketahanan. Okay? Sebab tu kita bagi limit 10 tahun. Okay? Jadi kepada anda, kepada abang kakak, makcik-makcik yang mana nak dapatkan lembek daripada organic mattress, memang tak rugi beli. Sebab kita pakai hari-hari, sehari lebih kurang 8 jam ataupun nak guna waktu siang pun boleh, tak ada masalah kan. Mak-mak kita tu lepas buat kerja ke apa, baring sekejap atas lembek manja organic, bila bangun tu rasa macam lega semula. Bila bangun tu kita boleh buat kerja macam biasa, sebab dia buka bahagian belakang badan bagi kita kurangkan rasa lenguh, kurangkan rasa letih akibat seharian bekerja lah. Yang ni untuk rehat badan kita lah. Okey, jadi dapatkan tilam ataupun lembek yang sesuai untuk kegunaan harian, supaya kita dapat beristirahat dan dapat gunakan tubuh badan kita ya, dari segi fizikal dan juga mental kita ni dengan baik hari esoknya. Hanya dengan pelaburan sebanyak RM1,000 kita dapat satu tilam 8 inci yang boleh membantu kita. Okey, kalau yang tanya Lin, ada tak harga bawah RM1,000 Lin? Kita ada juga lembek yang kita baru keluarkan balik. Yang ni biasanya kita keluarkan ikut musim sebab production kita agak pack. Ya, sebab harga murah. Yang ini kita buat 8 inci juga yang boleh menampung berat 160 kilo tanpa spring. Yang mana nak cuba bawah 1,000, yang mungkinlah kata nak tunggu nak tunggu 1,000 tu mungkin bajetnya agak ni. Jadi nak cuba yang murah-murah dulu, ada tak? Okey, kita boleh bagi yang 8 inci, harga dia RM999. Tapi kalau beli hari ni lepas try-in lembek lama, dapat harga RM699 aja. RM699 untuk 8 inci. Juga dia tak guna spring ya. Dia tak guna spring. Nak letak bilik anak, bilik tetamu boleh. Kalau beli satu RM699, nak untung beli lebih sikit. Beli dua dapat RM1,198. Jimat lagi RM200. Yang mana seunit tu jatuh RM599 je. Itu yang bawah RM1,000 lah. Tapi kalau ada bajet lebih, boleh fikirkan untuk ambil yang RM1,000 tu lah. Sebab tak payah fikir dah nak upgrade ke apa dah. Semua dah ada situ. Ya, jaminan pun lama kita beri. Okey, jadi sekali lagi, nombor telefon. Terus telefon, jangan simpan lama-lama sebab promosi ni tak datang selalu. Ya, dan kita pun tak setiap hari bersiaran. Yang penting nak dapatkan tilam cepat untuk dapatkan tidur dan keselesaan. Okey, jadi hubungi 013-584-0288. 013-584-0288. Saya ulang, 013-584

0: 0288. Okey, perhantaran percuma je ke Dunyano tu, dah sampai barang, tengok semua okey, baru buat bayaran. Jadi sampai dekat sini dulu perjumpaan kita untuk hari ini. Yang mana nak tanya Lee, yang mana nak telefon, boleh telefon selalu ya, dapatkan harga promosi. Jadi insyaAllah ada masa dan ketika berjumpa lagi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih kembali untuk Lin untuk rancangan Tajaan di Terengganu FM. Dan terus setia bersama-sama kami 11.16 minit pagi.

di Terengganu FM. 96.2 di Setiu dan Besut. Terima kasih kerana masih lagi bersama-sama kami waktu ini. Yang sedang memandu, hati-hati dalam perjalanan ke mana jua destinasi yang dituju. Saya doakan anda selamat sampai. Yang penting patuhi peraturan jalan raya dan jangan gunakan telefon pintar sewaktu anda memandu. Okay? Kita nak menyapa ni rakan-rakan kita di WhatsApp Terengganu FM. Kita ada Iza dari Dungun. Salam. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Saya Iza dari Batu Tujuh. Hari ni keluar bersama dengan Kak Arah, I love you. Mari makan nasi lemak kat kedai Kak Iza, dia kata. Petang ni nak pergi jalan-jalan di shopping complex. Selamatlah semua ya. Okey, kita ada siapa lagi? Kita ada ni, selamat pagi Dija. Saya Puteri dari Dungun. Bersarapan bersama Iza, Kak Roh, Kak Tun, Kak An, Ain, Ina sambil menikmati nasi lemak. Layan cuaca berangin pagi ni. Alhamdulillah. Makan pagi ke? Lewat pula awak makan, ya? Ika Rosa dari Telaga Daing. Awak mencairkan mood Ika, Dija. Sedang bekerja sekarang ni. Selamat bertugas. Okey, walau di mana juga anda berada. Seterusnya, kita ada Sufian Pian. Dia kata nanti jumpa untuk program sambutan Hari Belia Negara Peringkat Negeri Terengganu nanti. Okey? Kita ada naikkan poster di status WhatsApp Terengganu FM. Okey, seterusnya kita ada siapa ni? Yani Sabri bersama-sama di Terengganu FM. Terima kasih Yani. Din Khairuddin pun ada on terus bersama-sama Dija pada waktu ini. Okey, dan untuk jam ini juga, kejap lagi kita ada teka lagu berganda. Jadi anda kena bersedia untuk anda teka dua keratan lagu yang saya akan mainkan sebentar sahaja lagi. Terus setia bersama-sama Terengganu FM, mesra ceria.

0: teka lagu berganda. Anda kena meneka dua buah lagu yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi ataupun berkumpulan. Setiap Ahad hingga Khamis, 11 pagi, menerusi Anggun Inspirasimu.
1: Teka lagu berganda.
2: Baik, teka lagu berganda untuk hari ini kembali lagi. Anda kena teka dua judul lagu yang dinyanyikan oleh penyanyi ini. Seperti biasa, dua keratan yang saya mainkan ini, anda kena teka dua judul lagu. Okey, dah tahu jawapannya, boleh hantar ke WhatsApp Terengganu FM 010-344-6632.

adik-adik berbakat dalam bidang nyanyian? Jom, inilah peluang untuk adik-adik menyelahkan bakat yang terpendam. Uji Bakat Bintang Kecil 2026 Peringkat Negeri Terengganu kembali lagi dan dibuka kepada adik-adik warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Uji bakat secara dalam talian bermula 16 Jun hingga 17 Julai 2026. Cara penyertaan mudah je. Adik-adik hanya perlu rakam video nyanyian solo satu lagu Melayu dan juga nyanyian solo satu lagu Inggeris dan hantarkan video penyertaan adik-adik ke terengganufm@rtm.gov.my. Tunggu apa lagi? Adik-adik jangan lepaskan peluang ya untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan mewakili Terengganu ke pentas yang lebih besar. Bakat adik-adik adalah pentas untuk adik-adik. Sertai uji bakat bintang kecil 2026 peringkat negeri Terengganu sekarang juga.

Hai, saya Amin Spring. Jauhilah dadah, kerana dadah membawa sengsara. Dan ingatlah orang-orang yang tersayang. Pesanan ini dibawakan dari saya, Amin Spring. Di villa indah ini pernah menjadi saksi temasya.

0: Baik, dah pun 11.43 minit pagi sekarang ni. Sekarang kita nak ujian talian seketika bersama-sama dengan Sarawak FM. Hello Sarawak FM.
1: Yeah. Hello. Sarawak FM sini.
0: Siapa di sana tu?
1: Sekarang bertugas DJ Rinas.
0: DJ Rinas.
1: Yang akan bertugas nanti adalah DJ Yus nanti.
0: Okey, sekarang ni kita sedang uji talian untuk siaran
1: talian.
0: Betul. Untuk siaran langsung SPM nanti seleksi pagi ya. Waktu betul. Hari Isnin nanti jadi Terengganu FM bersama-sama dengan Sarawak. Saya Dija bertugas dalam Anggun Inspirasimu sekarang ni.
1: Okey, daripada Terengganu nanti.
0: Iya. Tapi waktu hari Isnin nanti DJ lainlah yang bertugas waktu seleksi pagi tu.
1: Samalah kita. Waktu ni memang jam kita bertugas.
0: Baik, di Sarawak sekarang segmen apa?
1: Sekarang ni segmen ekspresi sebab nanti pukul 12 tengah hari seperti biasalah kita akan ada berita daripada Sarawak pukul 12 tengah hari nanti.
0: Oh, sama-sama. Dekat Terengganu pun ada buletin 12 tengah hari. Okey, baik.
1: Sama kan?
0: Betul. Sihat ke hari ni? Bertugas seorang je?
1: Alhamdulillah sihat. Seorang je. Biasanya kalau dekat Sarawak jam waktu ni memang seorang-seorang je. Biasanya kalau ada dua tu sebelah pagi je. 6 pagi sampai pukul 10 pagi.
0: Samalah
1: lepas
0: kita
1: lepas dekat Terengganu pun. Lepas tu satu-satu-satu kan. Sama je kan.
0: Sama-sama.
1: Sampai malam.
0: Ya. Yeah. 12 jam sehari kan.
2: Okay. Audio dah okay semua eh. Audio okay, Sarawak dan audio okay, Terengganu dah okay.
1: Jelas.
2: Okey, Sarawak nanti pukul 12 ada news eh?
1: Pukul 12 ada news.
2: News, okay, kalau macam tu nanti kita release dulu lah Sarawak eh.
0: Okay,
2: Terengganu ada news juga?
0: Ada, 12 tengah hari.
2: 12. Ni 5 minit news.
1: Sama, semua.
2: Oh, semua kan? 5 minit 5 eh?
0: Ya, lebih kurang macam tu lah.
1: Lebih kurang macam tu lah.
3: Sarawak dah release eh? Zat?
1: Belum lagi. Sarawak dah release tak?
2: Dah, jap eh.
0: Dah okey ke?
2: Untuk Sarawak dah okey, Terengganu pun okey. Tapi Mutiara je ni. Tak masuk-masuk lagi. Sebab dia antara tetamu sampai 11.45.
3: Sekarang it's already 11.46.
1: Ya.
3: Kena tunggu Mutiara juga, Zat?
1: Mutiara belum masuk. Dia masuk sekali nak?
2: Okey.
0: Macam mana Terengganu? Terengganu dah okey ke?
2: Terengganu, Sarawak dah okey. Kejap eh, saya call Mutiara. Kalau okey nanti boleh release lah.
1: Okay. Kita tunggu Mutiara je lah sekali.
0: Okay, boleh. Siapa nama tadi ni DJ Sarawak tadi?
1: Rinas.
0: Okay, Rinas. Saya Dija. Selamat berkenalan lah kita eh. Rasanya belum belum pernah jumpa lagi kan?
1: Belum lagi.
0: Bertemu
1: ni.
0: Betul. Bertemu di udara hari ni. Kita masih lagi dalam uji talian untuk SPM seleksi pagi. Okey, jadi mungkin pendengar-pendengar kita tengah tertanya-tanya, kenapa tu? Okey kan? Okey, kita tengah menunggu Mutiara FM kita, untuk kita nak menyapa sekali.
1: Mutiara FM masih lagi menunggu ruang.
0: Okey, saya nak kongsikan sedikit lah ni. Ada rakan kita di WhatsApp Terengganu FM, Kak Ba dari Dungun. Selamat pagi, katanya cuaca di Dungun ni mentari cerah berseri. Allah pemudahkan segalanya. Nak masak daging korban hari ni, ada lagi buat simpanan. Baik, dia kata jika yang belum pasti selalu dipikirkan, mengapa yang sudah pasti akan dilupakan.
2: Okey, Sarawak dengan Terengganu dah boleh rilis eh?
0: Okey, terima kasih.
1: Dah boleh rilis eh, Sarawak?
2: Okey, jangan lupa save nanti.
0: Okey, terima kasih semua.
2: Jangan lupa save. Setting ni sama eh.
0: Assalamualaikum.
2: Okey, baik.
4: Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
5: Teka lagu berganda.
0: Okey, itu dia keratan yang Dija mainkan tadi untuk teka lagu berganda. Jadi saya nak kongsikan jawapannya terlebih dahulu untuk lagu pertama, judulnya
6: Malam Ini.
0: Itu dia nyanyian Black Hanifah ataupun Black lah. Dengan judul lagu Lela. Okey, Lela judulnya. Dan lagu yang kedua pula.
7: Anda kau tahu apa yang ku mahu. Mahukah diri.
0: Sofia Jane judulnya ataupun tajuknya. Okey, siapa yang jawab dengan betul ni di WhatsApp Terengganu FM? Kita ada seorang pemenang, iaitu Ika Rosa dari Telaga Daeng. Tahniah Ika. Ika jawab paling pantas dan tepatlah. Lagu pertama lagu Lela dan lagu kedua Sofia Jane. Okey, terima kasih juga untuk Mizi dari Pasir Panjang. Dia teka Black Hanifah. Tapi judul lagu dia tak teka. Okey, Kaabah dari Dungun teka salah, lagu yang kedua saja betul. Seterusnya lagi siapa ni, Syed Arif juga teka lagu yang kedua sahaja betul. Apapun tahniah untuk yang jawab lagu yang kedua tu betul. Jadi Ika Rosa kata nak dengar lagu daripada Black juga, Sofia Jane. Terengganu FM, mesra ceria.

Tugas untuk anda semua yang berada di pejabat, di rumah, di mana jua tugasan yang anda laksanakan pada waktu ini. Moga dipermudah segala urusan anda. Dan seperti biasa, 12 tengah hari nanti sama-sama ikuti Buletin 12 tengah hari at Terengganu FM. Dan kepada anda yang baru je masuk dapur, nak masak tu masak apa hari ini? InsyaAllah saya doakan mudah-mudahan dipermudah segalanya. Yang penting pastikan kurangkan gula dan juga garam dalam masakan. InsyaAllah yang sedap-sedap untuk masakan seisi keluarga. Hati, Terengganu FM, mesra ceria. Masih

0: 12 tengah hari.
1: Antara paparan buletin tengah hari ini, UMT loncat kedudukan ke kelompok 701 hingga 710 universiti terbaik dunia dan Yusuf Ismail dinobatkan tokoh Ma'al Hijrah Terengganu.

0: menyatukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Dr. Anas Muhammad Yunus dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusuf.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Muhammad bin Ka'b Al-Quradi berkata, ketika Nabi Sulaiman berada di atas kenderaan dan disambut oleh kaumnya, lalu mereka berkata, "Ya Rasulullah," yakni Nabi Sulaiman, "kamu telah diberi oleh Allah apa yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelummu." Sebab Nabi Sulaiman diberi maknanya kerajaan yang sangat hebat, sangat agung. Tetapi apa kata Nabi Sulaiman? Siapa yang diberi oleh Allah empat sifat, empat perkara ini, maka ia telah diberi sesuatu yang lebih baik daripada Allah yang diberikan kepada Ali Daud, yakni keluarga Daud. Apa dia? Arba'an khisal man kunna fihi faqad utiya khairan mimma utiya Ali Daud minad dunya. Empat perkara yang siapa dapat, maka dia dapat lebih baik daripada keluarga Nabi Daud daripada dunia. Khasyatullah fis sirri wal alaniyah. Yang pertama, takut kepada Allah pada ketika sendirian dan ketika terang-terangan. Sama ada dia seorang-seorang diri ataupun di tengah orang ramai, orang lihat, dia sentiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam erti kata taqwa, yakni bukan takut tembok lagi, tetapi takut sehingga kita sentiasa mentaati perintah Allah dan berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu makna takut kita kepada Allah. Kalau takut biasa ni takut tembok lagi, tapi takut kepada Allah, takut yang menyebabkan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal qasdu fil ghani wal faqri, dan berhemah di dalam ketika kaya ataupun ketika miskin. Ketika kaya tidak boros, ketika miskin tidak menderita. Bermakna apa keadaan dalam masa kaya dan masa kefakiran, dia bersifat qanaah, redha, tak ada masalah. Kalau kaya dia menginfak, kalau miskin dia bersabar. Wal adlu fir ridha wal ghadab, dan adil, berlaku adil ketika dalam keadaan suka ataupun dalam keadaan marah. Kalau dalam keadaan apa suka, biasalah kita boleh berlaku adil. Tapi kalau keadaan marah, biasanya kita akan terkesan, pandang muka, tak dapat contohnya. Dan adil ini merupakan perkara yang kita kena faham, bahawa bukan sama, satu-satu bukan, tetapi istilah dia saksama, bukan sama, saksama. Kalau contohnya kita berlaku adil kepada anak, anak lelaki kita bagi belikan pakaian budak lelaki, anak perempuan kita belikan pakaian perempuan, baru adil. Nanti kalau kata saiz tak sama apa semua tu, itu bukan adil. Jadi bukan sama tetapi saksama. Walhamdulillahi fis-sarai wad-dara, dan kita memuji Allah dalam keadaan senang dan susah. Dan pujian kepada Allah ini ketika senang dan susah merupakan antara tahap tertinggi para wali-wali Allah, kerana mereka menganggap bahawa

aman hatinya, bahagia kita, wa imma yang berlaku kepada kita, derita, musibah ataupun kita mendapat nikmat, kita tidak akan lupa diri, lupa daratan. InsyaAllah boleh menjadi amalan kita yang baik. Mudah-mudahan Allah berkati.

Assalamualaikum, selamat tengah hari. Kembali bersama-sama di Terengganu FM, Mesra Ceria. Dah pun masuk jam ketiga Anggun Inspirasimu di jam masih lagi. Temani anda hingga pukul 2 petang nanti. Menghampiri 12.16 minit tengah hari. Mungkin ada yang sedang mencari makan tengah hari ini. Selamat menjamu selera lah untuk anda. Kalau cari kedai makan tu, carilah kedai yang grade A. Pilihan premis yang bersih untuk keselamatan. Jaminan makanan anda makan lah. Kalau kata cari gerai-gerai yang kurang bersih tu, risau pula kan. Apapun, mudah-mudahan dipermudah segalanya. Okey, kita bersiaran langsung juga sekarang ni di TikTok Terengganu FM underscore. Di Rahman kata

mengantuklah Dija, mengantuk nak tidur mana. Sebabnya demam bola sekarang ni memanglah kita faham ramai yang di kalangan kita ni merasai pengalaman yang samalah. Adik kerana tonton bola pada awal pagi kan, pukul 12:30 malam, 3 pagi dan sebagainya. Jadi kena pandai-pandailah untuk uruskan diri anda sendiri. Kalau kata mengantuk tu mungkin tengah hari waktu rehat. Waktu rehat sahaja anda boleh ambil power nap sekejap. Kita tidur seketika nak dapatkan tenaga kembali, insyaAllah. Okay? Dan untuk waktu ini saya nak kongsikan juga, hari ini 18 Jun 2026 hari Khamis, 11.30 pagi tadi, keputusan keseluruhan sijil tinggi Persekolahan Malaysia STPM 2025 diumumkan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia lah. Jadi boleh semak cara keputusan tu melalui talian portal rasmi STPM ataupun di Majlis Peperiksaan Malaysia. Dan tahniah kepada semua calon STPM 2025. Semoga keputusan yang diperoleh menjadi pemangkin untuk anda melangkah ke Menara Gading, ke universiti dan mencapai cita-cita yang diimpikan. InsyaAllah, semoga yang baik-baik saja untuk anda semua kan. Okey, dan saya nak tunaikan lagu-lagu pilihan rakan-rakan kita menerusi seleksi 90-an. Kita ada lagu pilihan Din Khairuddin, Suci Dalam Debu, daripada Iklim. Ini pilihan di WhatsApp Terengganu FM. Kemudian kita ada pilihan Papa Kor di WhatsApp Terengganu, di WhatsApp pula, di TikTok Terengganu FM. Nak dengarkan lagu daripada Ziana Zain dengan judul Lembah Asmara. Dan lagu pembuka tirai untuk seleksi 90-an, Mimi Asmida, Keikhlasan. Ini pilihan Ayu yang berada di Kuala Ibai. Semoga anda terhibur dan terus layan seleksi 90-an Terengganu FM.

lagu seleksi 90-an. Adakah pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi? Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta suara.

0: Malaysia mengambil pendirian tegas terhadap serangan yang dilakukan oleh Israel dengan sokongan Amerika Syarikat terhadap Iran kerana ia melibatkan persoalan asas mengenai kedaulatan sesebuah negara. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata, masyarakat antarabangsa perlu menilai tindakan sedemikian secara konsisten tanpa mengira pihak yang terlibat.
1: First matter principle, how do you then condone position taken by a country like Israel and then backed by the United States to attack another independent nation or country? Do we condone this, or can we allow this sort of hypocrisy to persist in this small modern civilized world?
0: Dalam berita, Datuk Sri Anwar menegaskan ASEAN tidak berkecuali dalam isu antarabangsa seperti konflik di Gaza kerana pendirian blok itu tetap berasaskan prinsip hak asasi manusia dan penolakan terhadap kekejaman. Katanya ASEAN menggunakan konsep centrality yang menunjukkan rantau itu tidak terikat dengan mana-mana pendirian ideologi atau kuasa besar.
1: We don't even use the word neutrality because we're not neutral when it comes to Gaza or the atrocities inflicted or the attack against Lebanon. So we use the term centrality. It means that we are not tied to this particularly any particular ideological position or superpower, but we do express our feelings, our position strongly, consistent with the our policies on human rights, on abuse and atrocities inflicted against so many minorities elsewhere.
0: Beliau berkata pendirian itu termasuk dalam isu Gaza, serangan terhadap Lebanon serta tindakan yang dianggap melibatkan pencabulan hak asasi manusia. Sementara itu, pendirian konsisten dan berprinsip Rusia terhadap isu Gaza dan perkembangan geopolitik membabitkan Iran dihargai Malaysia. Datuk Sri Anwar menyifatkan keteguhan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam mempertahankan prinsip kemanusiaan dikagumi rakyat Malaysia dan masyarakat antarabangsa.
1: Africa, Asia, Russia, China must be more vociferous in their voice, because people, you cannot have a system that allows killing, torturing children and women on a daily basis and we sit down saying nothing.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Sri Anwar melihat kerjasama dengan Rusia berpotensi untuk memperluas kerjasama dengan Moskow dalam beberapa bidang baharu, termasuk kecerdasan buatan AI, digital, keselamatan siber dan pertanian moden. Selepas mengakhiri lawatan rasmi ke Rusia, Perdana Menteri dijadual bertemu Presiden Turkmenistan Serdar Berdi Muhammadov ketika lawatan rasmi dua hari ke negara itu bermula hari ini. Wartawan Asni Fatin Anwar ada laporannya.
2: Datuk Seri Anwar dijangka tiba di Ashgabat pada 8:30 malam waktu tempatan selepas mengakhiri lawatan kerjanya di Kazan, Rusia. Sejurus mendarat, beliau akan menghadiri majlis makan malam bersama diaspora dan sahabat-sahabat Malaysia. Agenda lawatan diteruskan dengan beberapa acara penting pada hari kedua, termasuk pertemuan empat mata serta majlis pemeteraian kenyataan bersama oleh kedua-dua pemimpin. Lawatan julung kali Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Turkmenistan menandakan komitmen berterusan negara dalam mengukuhkan ikatan diplomatik di samping memperluas jaringan ekonomi di luar pasaran tradisional Malaysia melalui potensi kerjasama dan juga beberapa perjanjian yang bakal dimeterai. Kedua-dua negara bakal menikmati manfaat ekonomi jangka panjang, terutamanya dalam sektor minyak dan gas. Asni Fatin Anwar, Ashgabat, RTM.
0: Baik, terima kasih Fatin. Pemasuhan cas RM1 untuk pengeluaran wang di mana-mana mesin juruwang automatik ATM bermula 1 Julai ini disambut baik oleh pengguna di seluruh negara. Persatuan Pengguna-Pengguna Malaysia FOMGA menyifatkan langkah itu sebagai satu kemenangan besar yang dapat menyingkirkan kos tidak perlu rakyat untuk mengakses wang sendiri, selain mengharapkan pengecualian itu dijadikan dasar kekal. Inisiatif tersebut bakal memberi manfaat besar kepada penduduk luar bandar, warga emas dan golongan pekerja yang kini boleh mengeluarkan wang di mana-mana daripada 14,000 ATM tanpa caj tambahan. Universiti Malaya UM capai kedudukan tertinggi dalam Coccarelli Simmons World University Rankings apabila meningkat dua anak tangga daripada kedudukan ke-58 kepada 56 dunia. Pencapaian itu mengukuhkan kedudukan UM sebagai universiti terbaik di Malaysia serta meletakkannya dalam kelompok 3.7% universiti terbaik dunia. Dalam kalangan institusi tempatan, UM menduduki tempat pertama bagi indikator reputasi akademik, reputasi majikan, keberhasilan kebolehpasaran dan kelestarian. Kedudukan Universiti Awam Malaysia terus menunjukkan peningkatan dalam Coccarelli Simmons QS World University Rankings WUR apabila Universiti Malaysia Terengganu UMT merekodkan peningkatan. UMT melonjak ke kelompok 701 ke 710 universiti terbaik dunia berbanding kedudukan 801 ke 850 pada tahun sebelumnya. Naib Chancellor UMT Profesor Insinyur Teknologis Dr. Muhammad Zamri Ibrahim berkata, pencapaian itu adalah hasil usaha kolektif seluruh warga universiti yang sentiasa komited dalam memacu kecemerlangan akademik, pendidikan, inovasi serta jaringan kerjasama antarabangsa.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Colombia memulakan kempen dengan langkah kanan apabila menewaskan Uzbekistan 3-1 dalam aksi kumpulan K di Stadium Azteca hari ini. Jaringan pembukaan Colombia dihasilkan Daniel Munoz pada minit ke-40 selepas menyempurnakan hantaran menarik daripada Luis Diaz untuk meletakkan pasukan Amerika Selatan itu di hadapan. Uzbekistan yang membuat penampilan sulung berjaya menyamakan kedudukan pada minit ke-60 menerusi jaringan Abbas Beg Faisalayev. Diaz kemudiannya menjaringkan gol kedua buat Colombia pada minit ke-65 sebelum Jaminten Campas menambah jaringan ketiga berlewat permainan. Kemenangan 3-1 itu membolehkan Colombia mengutip 3 mata untuk mendahului kumpulan K. Sementara itu, pemain tengah England Jude Bellingham berharap gol penting dijaringkan ketika menentang Croatia dapat meredakan kritikan serta keraguan yang sering ditujukan terhadapnya. Katanya, jaringan itu memberi peluang kepadanya menunjukkan komitmen sebenar dalam membantu pasukan meraih kemenangan. Awal pagi tadi, England menewaskan Croatia 4-2. Bellingham letakkan The Three Lions di hadapan menerusi rembatan kencang pada minit ke-47. Turut mencipta nama selaku penjaring ketua pasukan Harry Kane dengan 2 gol dan satu jaringan dicipta Marcus Rashford.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Sidang kemuncak G7 yang berlangsung pada minggu ini di Versailles merupakan satu kejayaan. Selain menyatakan pendirian teguh dalam menyokong Ukraine, ia turut menyaksikan detik bersejarah antara Amerika Syarikat dengan Iran. Presiden Perancis Emmanuel Macron menyifatkan MOU yang dimeterai secara digital antara Washington dengan Tehran semasa majlis pekan malam sidang kemuncak itu sebagai langkah ke arah menamatkan konflik dan memulihkan keamanan. Mengenai Ukraine, Macron berkata negara-negara G7 bersatu dalam menyokong Kiev. Bantuan yang diberikan bertujuan membantu negara itu bertahan. Harga minyak di pasaran Asia merosot, manakala bursa saham gerak stabil ketika pelabur menilai perkembangan ke arah usaha menamatkan perang di Asia Barat. Ia susulan pemeteraian MOU antara Amerika Syarikat dengan Iran secara digital awal pagi tadi. Situasi itu mendorong penurunan harga minyak mentah West Texas Intermediate WTI sebanyak 1.25% kepada $75.83 setong. Minyak mentah Brent pula susut 1.4% kepada $78.41 setong. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Konflik Gaza, ASEAN tegas tolak kekejaman. Kerjasama Malaysia-Rusia pacu AI pertanian moden. Sekian berita yang disunting oleh Suryati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: Ikuti Tazkirah Kalamu Rabbi selepas azan di Terengganu FM. Terbitan Nur Aini Sulu.
1: Jadi kita ikhlas beramal. Bila kita beramal juga memang kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan betul tu semua insya-Allah molek. Sebab tu hadirin hadirat Allah Subhanahu Wa Taala, kita tengok agama kita hancur kuannya. Setiap sesuatu nak benda nak buat ni mesti ada doa ni agama kita. Bahkan setiap sesuatu benda tu dikira dengan kalau tempat molek dia lakon kanan, kalau tempat dak molek langkah tu dia mula dengan kaki kiri. Sebab tu agama kita setiap sesuatu tu ada niat. Jadi kita tahu kita keluar tu sebab benda. Adakah kita keluar tu sebab baik atau kita keluar tu sebab dak molek? Sebab tu

kena tengok semua. Macam kita pergi ke tandas, tak boleh masuk kaki kanan. Agama adat kita diajar masuk dengan kaki kiri. Sebab tandas tu tempat yang tidak baik. Kalau kita nak masuk ke masjid, kita langkah dengan kaki kanan. Tengok segala benda dalam agama kita, kita tengok dengan bermula di niat. Sebab tu penting untuk kita dalam hidup kita ni, kita tengok semua niat tu. Saya nak menyerulah kepada semua para pendengar yang beriman, mari kita betul niat kita. Kita cari nafkah, kita buka kedai, kita buat benda-benda pun hak betul dah hak tu. Agama tuntut kita cari nafkah, sebab kita nak nafkah pula ke anak-anak kita, tak apa betul. Tapi hak nak betulnya ialah niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan betul niat tu kok, banyaklah rahmatnya, banyaklah berkatnya mari kepada kita. Sebab tu nak betul hak di permulaan tu. Permulaan kita nak betul niat. Tengoklah dalam benda-benda pun dalam kehidupan kita, hak penting ialah kita betulkan niat tadi. Sebab bila kita betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sudah tentu apa yang kita buat juga menjadi betul di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu hadirin hadirat mati Allah Subhanahu Wa Taala, bila dah kita buat masukkan ikhlas, kita akan sentiasa menghampirkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kesan dia hati kita akan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala bila kita bermula dengan niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita dah sama ikhlas, kita ada sama Allah Subhanahu Wa Taala dalam hati. Hak tu penting bagi seorang mukmin, Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa di hati dia. Bila sentiasa di hati dia, dia buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dia melangkah pakai kasut keluar rumah, ya Allah, nak pergi kerja ni kerana mu, ya Allah. Semua masuk tempat kerja, ya Allah, semua ni kerana mu, ya Allah. Semua dan dia buat gitu, dia tak buat benda tak molek. Di tempat kerja dia buat perkara yang baik, disebabkan niat dia ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak comel, betulkan niat. Nak comel, betulkan niat. Kadang-kadang kehidupan kita ni comel dah, kadang-kadang niat je kita salah. Betul balik niat tu. Mari kita semua betul niat ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita betul dah niat kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kehidupan kita akan dilimpahi dengan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hidup kita makin molek, makin berkat, makin berkat. Hak itulah hak kita nak dalam kehidupan kita ni.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini insya-Allah kita akan membincangkan satu perkara yang agak pentinglah dalam perjalanan kehidupan kita ni bagi dunia hingga akhirat nanti. Kita sebagai orang Islam, kita kena lihat perjalanan kita sampai akhirat. Dia tidak boleh kita melihat kehidupan kita ni sebatas di dunia saja. Boleh. Jadi kita kena tengok bahawasanya kehidupan kita ni dari dunia sampai akhirat nanti. Perjalanan kita di dunia, nanti kita akan meninggalkan dunia ini, nanti kita akan berada di alam barzakh, kemudian kita berada di akhirat. Perjalanan yang akan kita lalui ini ialah perjalanan kehidupan kita. Sebab tu kehidupan kita ni, kalau kita seorang mukmin, kita tak tengok hanya sebatas di dunia ni saja. Kita pandangan kita akan sampai sehingga akhirat. Sedangkan dalam sembahyang kita pun, kita sebut hari akhirat ni dalam surah Al-Fatihah, kita kata Maliki Yaumiddin, iaitu raja ataupun penguasa di hari pembalasan. Sepatutnya apabila kita sembahyang, kita ingat semua tu, kita dunia nanti akhirat, kita dunia nanti akhirat, kita dunia nanti akhirat. Sebab bagi seorang mukmin itu, dia mesti merancang hidup dia sehingga dia dapat kebahagiaan di akhirat nanti. Dunia, akhirat. Tapi hari ini dalam kuliah kita pada hari ini, kita nak menyentuh satu alam, iaitu alam yang menjadi dinding ataupun alam di antara dunia akhirat, iaitu yang kita katakan kehidupan setelah mati, sebelum kita ke hari akhirat lah. Ha, jadi hari ini kita nak bincang perkara itulah. Sebab tu dalam Al-Quran ada Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, iaitu dalam surah Mu'minun, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sedangkan di hadapan mereka ada alam barzakh hingga hari mereka dibangkitkan semula nanti. Jadi banyaklah Imam Ibn Qasir kata ini adalah satu alam di antara dunia akhirat, ya, alam yang mana kita akan duduk sementara menunggu di hari akhirat nanti. Sebab tu hadirin hadirat untuk Allah Subhanahu Wa Taala, kehidupan kita ni kita kena faham, kita kena renung baik-baik. Hari ni kita sehat, hari ni kita hidup di dunia ni, sampai satu hari nanti kita akan meninggalkan dunia ni. Nanti selepas ni, kita bila sampai masanya, Izra'il akan berada di sebelah kita. Bila Izra'il ada sebelah kita, waktu tu kita tahu kita akan berpisah daripada dunia ni. Kemudian kita akan masuk kepada alam barzakh, di mana di alam itu kita akan duduk sementara menunggu datangnya hari akhirat nanti. Sebab tu bila kita renung, kita lihat bagaimana sebenarnya kita nak supaya kehidupan di barzakh pun kita jadi molek, kita jadi bahagia. Dunia bahagia, akhirat bahagia, di tengah-tengah tu pun bahagia. Segalanya bertitik tolak kepada kehidupan kita sini, bertitik tolak di sini. Sebab perjalanan kita mula ke alam akhirat itu bermula di situ. Apabila kita mula meninggalkan dunia ni, dia jadi satu perjalanan yang baru pula. Sedangkan dunia yang ada di depan kita ni, dunia yang kita ada ni, sampai satu masa akan hancur depan kita. Pada hari sampai waktunya nanti, saya, tuan-tuan akan lihat segala yang kita kumpul ni berkecar depan kita. Bila Izra'il kata, marilah kita balik, nak bawa benda balik, nak bawa benda, kereta kita tinggal, rumah kita tinggal, dunia yang kita rasa besar sangat dulu tu sekarang hancur depan kita. Dan yang ada di hadapan kita satu alam yang baru yang kita pergi. Dan kita lihat, ya Allah, aku alik benda ni, ya Allah, aku alik benda ni, sekarang ni semua tinggal. Subhanallah, benda yang aku buat balik ni, ada mana sedekah aku, mana amal ta'a aku, mana bacaan Quran aku, mana zikir aku, mana amal soleh. Ya Allah, nak balik ni, ha, di saat tu kita nak capai tu, nak capai ni, kita nak dapatkan tu, nak dapatkan ni, kita nak buat tu, kita nak buat ni amal soleh, kita nak buatnya kita amal soleh, tapi masih tak ada dah. Israel kata balik dah ni, sudah hari tu masih lama 60 tahun, hari tu masih 50 tahun tak apa-apa. Sekarang ni Israel mari dah, Israel kabar dah, mari balik. Subhanallah, kita pun kata subhanallah, tak ada benda nak balik, takutnya nak balik, takutnya, sebab tak ada benda, sebab perjalanan ni perjalanan yang panjang, perjalanan ni perjalanan yang jauh untuk menuju ke negeri abadi. Jadi kita mari asal, kan ulama kata dah, kita ni satu pelayaran, kita lalu, kita lalu belayar menuju ke satu tempat yang abadi, akhirat. Tapi tengah-tengah belayar, kita berhenti di sebuah pulau. Di pulau tu tujuan berhenti tu adalah untuk cari bekalan, untuk bawa pergi ke tanah besar tu. Macam kita di tengah-tengah laut lah, kita tengah laut, tempat nak pergi tu jauh lagi, ni pun berhenti di satu tempat pulau. Kalau di Riana kita ni, kita berhenti di pulau perhentian lah. Contoh dia perhentian, kita berhenti sekejap situ. Kita berhenti, kita basuh muka, kita buat bekalan. Sebab dia nak pergi ke dinung tu. Jadi bekalan tu, kena cari bekalan yang molek. Dan berbekalan. Sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Berbekal lah, sesungguhnya sebaik bekal itu takwa. Sebab ni jalanan ni jauh. Tiba-tiba Israel mari nak khabar, nak terus dah perjalanan. Sudah bekal tak ada lagi. Bekal tak ada benda lah. Sudah bimbang. Mulalah kita nak buat kebaikan. Nak sekejap-sekejap saya nak sedekah. Tak boleh dah. Nak sekejap benda. Masa siapa dah ni? Sekejap-sekejap saya nak semayang. Nak semayang warna. Waduh, siapa dah ni? Sekejap-sekejap saya nak baik ke anak yatim. Nak buat baik warna. Nak geruk dah ni. Jadi subhanallah, perjalanan hidup kita sebegitu. Bila kita berjalan, kita berjalan kehidupan kita ni, kehidupan kita ni kita kena faham. Masa ni dah apa lagi ni? Sebab tak sampai lagi waktu tu. Dan sampai masanya akan sampai. Saya, tuan-tuan, semua akan sampai waktu tu. Akan tiba waktu tu. Di mana kita akan berpisah dengan dunia ni, di mana malaikat akan mari dan akan cabut nyawa kita. Dan di waktu itu perjalanan kita pun bermula. Sebab itulah perjalanan kita ni selalu diberi perhatian yang besar oleh para ulama. Bimbang, bimbang perjalanan ni, takut nanti bekal tak ada. Bimbang kita ni hadirin hadirat untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kehidupan kita ni, kita tengok benda yang penting bekal. Bekal, bekal ni satu benda yang penting. Anak kita pergi sekolah, kalau kita bimbang anak kita pergi makan tak dia, kita beri bekal. Kalau kita tak beri bekal pun, kita beri duit supaya dia boleh beli keting lagi. Yang penting bekal. Kita nak pergi jalan korupo, kita nak pergi ke tempat-tempat lain, kalau paling penting bekal. Nak makan mana kita, sebab bekalan ni satu benda yang cukup penting. Jadi macam mana kita nanti kalau kehidupan kita di barzah nanti, kalau kita tak ada amal soleh, kita tak ada sedekah, kita tak ada berbuat baik sesama manusia, kita tidak mengamalkan akhlak-akhlak yang baik, macam mana perjalanan hidup kita nanti? Sebab tu masa kehidupan di dunia ni kena buat molek, kena banyak istighfar, kena minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, aku mohon ampun padamu ya Allah. Ya Allah, aku mohon ampun padamu ya Allah. Mohon ampun secara berterusan pada Allah Subhanahu Wa Taala atas kelalaian kita. Kena banyak di waktu kehidupan kita ni, kalau boleh buatlah benda-benda yang baik, sebab memikirkan kehidupan kita lepas ni. Nah, sebab nanti kita akan masuk dalam kubur liang lahat kita. Sebenarnya kita dengan liang lahat ni tak jauh, tuan-tuan, tak jauh. Kaki kita ni tepek semua dengan tanah. Kaki kita ni
1: kaki kita ni hari-hari pijak tanah. Lepas tu bila kita masuk dah nanti, tanah tanya, tanah kata, ha, macam mana boleh lupa hari-hari ni lalu Allah. Nah, kita pijak hari-hari, suatu hari nanti kita duduk dalam. Kalau kita rajin pergi masa pengebumian, kita tengok orang tanam. Kita orang tengok bila orang tanam, orang sipang, orang kan kita tengok Allah. Hari ni dia pijak tanah, sekarang ni dia duduk dalam. Dikandung oleh bumi, masuk dalam liang lahar. Tapi manusia ni walaupun dia pijak hari-hari, dia lupa. Dia lupa dia akan masuk di liang lahar satu hari nanti. Ha, dia lupa. Tak ingat dia tu. Nah, kalau orang ingat, ada orang kan dia melazimi baca surah Al-Mulk. Ha, dia takut. Dia bimbang kena seksa kubur. Jadi dia baca kan surah Al-Mulk itu, antara fadilat dia adalah menyelamatkan daripada seksa kubur. Ustaz tengok ada di masjid-masjid, sudah sembahyang isyak, sebelum balik dia baca surah Al-Mulk. Ustaz tengok sekarang ni ada. Ya, kalau dulu jarang, sekarang nampak ada masjid-masjid yang mana, ataupun surau-surau yang mana selepas dia sembahyang isyak, imam dia lepas doa semua tu, imam dia pun baca surah Al-Mulk ramai-ramai. Jadi bolehlah orang tupang juga, kurang pandai baca, tupang baca juga. Sebab alam barzah, seksa kubur. Jadi dia duduk bimbang dia dalam keadaan susah macam mana lah nanti. Nah, Sufyan As-Sauri bila dia tengok dalam kubur, dia kata, aku ni, dia kata, Allah, tengok kubur usin. Nah, sabuk tengok. Macam mana orang atas-atas tu, orang di bumi tu lah, orang di atas-atas boleh bergalak, bersukaria. Sedangkan aku ni bila tengok je liang lahak ni, Allah rasa macam mana nanti, macam mana kehidupan nanti. Pusing je, bimbang je. Tengok orang yang hati ni ceroh, bila dia tengok je, Allah, bimbang je macam mana nanti. Adakah kawan-kawan dia kala jeki ulat, ataupun nanti bilik dia, kubur dia tu dilapangkan, akan berhembusan bayu-bayu dari syurga. Rendang Allah, janganlah jadi panah membawa hawa-hawa daripada neraka. Ya Allah, bimbangnya itu jadi dia jadi Allah. Macam mana orang boleh bersuka-suka, orang boleh bergalok-galok bersukaan dia. Ha, sedangkan kita, ya Allah, dia kata lepas ni perjalanan rumit-rumit sungguh. Lepas ni perjalanan susah-susah sungguh. Jadi dia kata, aku tak ada cara lain melainkan banyakkan taatku kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyakkan ibadahku kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bimbangnya lah kalau-kalau hidup di alam barzah ni hidup yang derita. Ha, bimbang. Ha, sebab tu bila kita meninggalkan dunia ni, ada satu lagi keadaan dia. Ha, sebelum kita sampai di hari perhitungan nanti. Jadi nak kita sentiasa membaca Al-Quran, kita beristighfar, kita mengamalkan ilmu agama, hendaklah juga kita, apa kita kata, menjauhi maksiat, supaya kita ni perjalanan kita di barzah nanti molek, kehidupan kita di alam barzah nanti molek. Sebab tu kalau kita lihat tadi, macam kita bincang tadi, seorang tu dia kena banyak bertaubat, dan dia banyak benda kita tu mengingati kematian. Ini penting. Ingati kematian. Ingat, ya Allah, bimbangnya lah. Sebab mengingati kematian tu adalah seorang yang cerdik, sebab dia memikirkan kehidupan dia yang abadi. Bimbang kalaulah nanti di sana nanti tidak mendapat rahmat Allah, tak dapat kasih sayang Allah. Bimbang kalau-kalau lah kita ni tidak dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi keadaan ni menjadikan dia ni dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia fikir semua macam mana, dan sehinggalah dia memperbaiki ketaatan dia, ibadat dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Kan kita tahu bila ada, kan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata, bila kita sampai
0: ditanam ataupun kita ni ditanamlah, penghuni kubur ni akan diuji apabila manusia meninggalkan mereka. Dia tengoklah macam mana keadaannya. Jika seorang itu mukmin, bersinarlah wajahnya. Bila munafik dia, berubahlah surang. Ini dalam hadis riwayat At-Tirmizi. Bagaimana kalau dia datang pula pertanyaan muka nakir? Allah bimbang kan. Sebab tu kehidupan kita di akhirat tadi kita bimbang. Kita bimbang sebab perjalanan nak pergi situ pun merisaukan kita. Dah macam ni lah. Bila kita sampai waktunya, bila kita sampai waktunya, tak jam berdetik, tak sampai waktu kita tak berhenti. Orang lain jalan lagi, tapi untuk kita tu waktu tu berhenti, waktu tu berhenti. Habislah umur kita di waktu itu. Bila habis umur kita di waktu itu, orang pun tak simpang lama dah kita. Tak ada orang letak umur 2-3 hari dah. Orang kira lah bila nak mandinya, bila nak kafangnya, bila nak solatnya, bila nak sipang dia. Orang tanya, okey cepat. Sebab orang duk kira dah. Supaya kita ni apabila kita telah meninggal, orang pun kira lah. Sebelum lepas orang semayang jenazah semua, dibawa lah kita untuk disipang di tanah perkuburan. Sekejap je. Lepas tu kita pun, lepas tu ujian kita berlaku di situ. Jadi bimbang, bimbang kehidupan kita di situ. Saya, tuan-tuan, bimbang laka ni. Kita tak tahu macam mana. Kalaulah kita ni molek, alhamdulillah. Saya beri contoh untuk kita sama-sama faham lah. Bila kita nak pergi ke contoh, kita naik kapal terbang. Kita naik kapal terbang. Biasa belakang kan naik kapal terbang kan. Bila naik kapal terbang, bila naik kapal terbang, sementara tunggu kapal terbang sampai, kita duduk di waiting room. Tempat tunggu. Kalau orang tu first class, tempat tunggu dia lain. Kalau orang first class, kalau orang biasa-biasa macam kita, tempat tunggu dia lain. Kalau orang first class tu, Allah, tempat tunggu dia makanan sedap. Dah naik kapal terbang lagi ni, tempat tunggu tu pun sedap dah. Dengan kita ada tiket juga, tapi kita kelas ekonomi. Tempat tunggu kita guanin. Dah sama dengan tempat tunggu orang first kelas. Kalau orang ada kad dia lagi lah. Allah, tempat tunggu dia special. Kita pun bila sampai nak tunggu akhirat, duduk satu tempat kau kita. Kalau kita orang maksiat di bumi, adakah kita akan dapat tempat tunggu yang molek untuk kita duduk di akhirat nanti? Tapi kalau kita orang yang first kelas di bumi ni, taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita orang grade A, memang orang special kita ni, tempat tunggu kita di alam kubur tu bukan bagang tempat yang selesa indah. Sementara tunggu nak sampai akhirat, orang first lah di Allah. Kalau ada pengalaman, nak tengoklah ya Allah. Dan naik kapal tu lagilah first lah. Macam-macam orang layang. Sebab dia dapat first lah. Kita bila kita ni dalam keadaan kita ni benda tu, dalam keadaan kita ni beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita ni juga ada menjadi orang yang terpandang, orang yang terpilih kita ni. Dan juga ada orang yang buat maksiat, engkar, derhaka pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang kata, ustaz, nak tahu mana dok kita orang derhaka ataupun kita orang yang taat? Ada dalam satu hadis tu, Imam Ahmad kata dalam satu hadis tu, orang mukmin ni kalau dia buat salah, dia rasa macam gunung nak empat atas dia. Orang yang fajir, orang yang dahaka melakukan maksiat ni, dia buat salah, dia rasa macam lalak aje. Dia macam lalak aje, dia tepi terbang. Kita ni gana kita ni, kalau kita buat salah berasa gana. Kalau kita takutnya pada Allah, ya Allah ampunkanlah aku, ya Allah, ya Allah ampunkanlah aku, ya Allah. Tengok bila dia buat salah ketuk-ketuk, dia takut, ya Allah bimbangnya lah, jangan-jangan kena azab lalu dia ni, ya Allah, ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dengan orang yang biasa buat salah. Ada benda pun. Ada benda. Relax. Sebab maksiat tu tak memberi kesan pun dalam hati dia, dia takut. Tapi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, salah sikit-sikit selesai. Allah sikit je. Tak salah lagi pun. Cuma tak ada adab je sikit, Allah takutnya dia. Jangan, ya Allah, ampunkanlah aku, ya Allah, ampunlah aku, ya Allah. Sebab dia rasa, dia rasa besarnya Allah Subhanahu Wa Taala, pentingnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila dia buat satu benda tu, dia jadi sudah, membangnya dia. Kalaulah apa yang dia buat tu memberi kesan pada dia. Sebab kita ni, biar perjalanan kita dia gitu, daripada dunia akhirat, nanti duduk di barzah menunggu. Ha, dalam tempoh menunggu tu, ya Allah, janganlah diseksa, ya Allah, mintalah molek, ya Allah. Nah, sebab kita ada di satu tempat sehinggalah kita dibangkitkan kembali. Ha, jadi kita memang takut hari tu kita jadi susah, kita dapat layanan buruk. Allah bimbangnya, ya Allah. Nah, sebab tu di dunia ni, di dunia ni, berusahalah, berusahalah supaya kita dapat buat amal-amal soleh yang banyak. Nah, amal-amal soleh, amal-amal soleh yang kita nak bawa balik. Ingat Ustaz Khabar ni, nanti bila kita nak berpindah alam, kita tak bawa benda lain. Kita bawa amal soleh. Kita dah bawa, yang kita bawa amal soleh. Hal lain kita tinggal. Hal kita bawa ialah kita zikir itu, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu kita bawa. Hal kita bawa benda bacaan Quran ni, bismillahirrahmanirrahim, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita bawa benda, kita bawa sedekah. Ha, kalau kita bawa berbuat baik pada ibu bapa, amal soleh tu kalau kita buat balik, hal lain kita tinggal. Dia ada warisan sini, dia ada faraid sini, orang ni dapat berapa, orang ni dapat berapa, semuanya dikhususkan dah, semuanya ada dah. Ha, jadi semua tu ada dah. Yang kita buat balik amal soleh, baik tak baik kita ni kan. Sudah-sudah kita sembahyang jenazah tu kan, imam tanya, imam muslim lah kan, dia pun tanya, apa persaksian kamu kepada mayat ini atau arwah ini? Kita pun kata, baik, itu baik, toyib, itu baik. Itu persaksian kita bahawa dia dunia ni seorang yang baik. Sebab orang ni nak berjalan ni, dia nak pergi ke satu tempat yang lain, nak bawa pula, pergi pula, Allah lah. Ha, kata, bagus dia ni, seorang yang baik, dia ni toyib, dia ni bagus. Molek persaksi yang orang hidup kepada orang yang meninggal tu. Dah, kan kita nak supaya kita hidup ni buat baik, boleh boleh beragama, beriman, yang mana kita ni bawa perkara ni jadi amal soleh. Amal soleh yang mana kita akan bawa jadi amalan kita. Ha, tu batu kita kena duduk menengok. Aku ni sebenarnya banyak bawa balik ni. Banyak dok buat balik kita ni. Banyak dok kita boleh buat balik di akhirat nanti. Sebab kita bimbang, hak-hak kita dapat rumah besar, dapat kereta besar, kita tinggal. Nanti orang lagi lah ke tempat saka, dia tulislah tanah banyak ni, kereta banyak ni, duit tinggal banyak ni, hak ni banyak ni. Dia tulislah gitu. Ha, sebab hak tu kita tinggal. Kita pula buat balik amalan kita. Puasa banyak mana, solat tahajud banyak mana, baca Quran banyak mana. Jadi kita dia ambil waktu pula. Jadi Allah bimbangnya bagaimana kehidupan kita di alam barzah nanti. Sebab tu hadirin hadirat, mati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, ingat mati, ingat perjalanan kita, rancang kehidupan kita baik-baik supaya nanti kita duduk di alam barzah nanti molek, di akhirat nanti cukup molek. Kan kita doa semua, Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, kurniakanlah padaku kehidupan di dunia ini kebaikan, kehidupan di akhirat juga kebaikan. Jauhkanlah kami daripada bakaran api neraka. Kita minta baik sini, baik dino, baik dunia, baik akhirat kita minta. Sebab kita bimbang perjalanan kita ni. Tuan-tuan, hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Saya sama dengan tuan-tuan sama-sama bimbang. Macam mana akhir hidup saya? Husnul khatimah ke dak, ya Allah? Akhirkanlah hidup saya ini dengan husnul khatimah, dengan mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bimbangnya lah perjalanan ni, sebab kita duk fikir dah, Allah, takutnya aku macam mana nak berjalan nanti. Jadi bila kita duk fikir gitu, fikir pula pasal amal soleh kita. Fikirlah benda nak buat balik, apa yang kita nak buat bekal kita untuk perjalanan yang jauh tu. Jadi hadirin hadirat bagi Allah Subhanahu taala sekalian, marilah sama-sama kita mempersiapkan diri kita dengan amal soleh, supaya perjalanan kita dunia sampai akhirat ni menjadi perjalanan yang baik dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu saya menyeru semua yang boleh dengar suara saya ni lah. Saya seru semua, mari kita sama-sama fikir macam mana amal soleh kita dan macam mana kita perjalanan hidup kita, adakah kita ini masuk orang bahagia ataupun tidak bahagia. Bila kita rancang dengan baik, insya-Allah kehidupan kita nanti akan jadi kehidupan yang bahagia dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah alazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: Okey, Kak Abah. Terima kasih Kak Abah gini. Dia kata, juruh dok Kak Abah gini. Al-Kisah Toyib. Mak sembang waktu makan. Zaman budak-budak dulu, makan kat bira sungai dengan Tok. Lalu dia sembang sambil makan. Katanya, jangan kahwin muda macam Tok. Muka ada senyum lah. Kak Abah pula, kalau masa makan sembang dengan orang rumah, bila nak cari burung tiup lain? Kak Abah muda ke sembang? Dia kata ada orang nak jual.
1: Burung tiup? Boleh buat beli buku tiup ni.
0: Bunyi gua ada buku tiup. Bunyi gua ada buku tiup ni.
1: Tengah lagi bersalam lah.
2: Oh my god.
0: Ni aku. Ada lagi kapau.
1: Lain kali jangan cakap masa makan. Kata dengan Cik Hewe. Tamak cerita kat Abang.
3: Petang Rabu dan Khamis anda bersama gandingan mereka berdua, Cik Him dan Kak Tip, dalam GGOK, Guanikamo Orang Kita.

0: hamba Z75. Dulu kita dengar radio ni, kalau tubik pada kawasan tak ada frekuensi, maknanya lepas pada Terengganu ke senyap sunyi, maknanya payuh nak cari siaran. Tapi learning tak payuh dah, sebab ada RTN klik. Yang penting maknanya percuma je maknanya, ha. Jadi senang sama learning.
1: Kuala Terengganu 88.7 DGOK, planet kamu, orang kita.
2: Okey, kita nak kabar ni perkata pinjaman.
3: Pinjaman daripada bahasa Arab ke? Bahasa mana?
2: Okey.
3: Bahasa Inggeris ke? Apa?
2: Kazu pakai. Apa ni? Cai red berit. Apa tu? Cikik-bikik. Ni reka ke betul ni?
3: Ni apa gitu?
2: Cai red berit.
3: Macam-macam lah cik.
2: Cai merah, peguang, paca.
3: Ayuh,
2: mak. Mana sabuh dengan cikik-bikik lah. Ilaha illallah Muhammad.
3: Tak, macam ni Haziq ni. Ayuh, mak. Gesek go, ha?
2: Gesek go. Kenapa? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa lah?
3: Acu tengah teh.
2: You. Salang, sako, gula, bedok, powder.
3: Apa benda tu?
2: Sako, gula tu dah. On your mark, get set and go. Masa nak mula berlari. Astagfirullahaladzim. Bukan suka, gula sako. Bukan sakarat temau. Bukan sakarat temau. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa yang begitu, ha? Hey, sudah-sudahlah.
1: Petang Rabu dan Khamis anda bersama gandingan mereka berdua, Cik Him dan Kak T, dalam GGOK, Guanikamo Orang Kita.

0: Tahu.
1: Ha. Lepas tu jumpa pula dengan kita dua orang. Ya,
0: yeah, dengan kami. Mari apa seorang.
1: Masa dia dah lah. Kalau cuti umur dia seorang lah.
0: Maru ni boleh belakang lah kami ni pun. Agak gi lah. Jadi insyaAllah hari ni kami. Macam biasa kat Gang Pukul 4 kita ada
1: Cakap Ulu. Pak Yam Agai.
0: InsyaAllah Pak Yam Agai hari ni. Lepas tu ni katanya turun dah tau.
1: Turun dah. Slow-slow lah. Kayu naik ulu no.
0: Ya. Yeah.
1: Mulat lah Pak Yam Agai.
0: Ya,
1: jangan patut. Lupa ni pakai baju bular ni.
0: Baju bular. Jimmy pakai baju basuh kamdek
1: hari
0: ni.
1: Hari ni benda tak tahu warna merah.
0: Warna merah, merah leh kuning. Ni Spanyol. Jadi Cik Himo hari ni pakai Argentina.
1: Warna biru, jalu.
0: Biru butas lah.
1: Biru jalu dia panggil
0: dah. Biru jalu eh. Jadi mungkinlah kita nak kongsi sikit lah jadual FIFA World Cup 2026 ni. Untuk hari ni.
1: Hari ni guana weh?
0: Malam ni. Masa peringkat kumpulan Grup A malam ni. Czechia menentang Afrika Selatan. Menentang Afrika Selatan. Nak sebut guana?
1: Benda.
0: Dulu sebut Czechia. Czechia. Learning sebut tadi. Czechia. Czechia.
1: Kena ajar juga sebutan tu. Tak pun salah. Salah huni jangan suka weh.
0: Yelah. Macam,
1: kita dah tahu kali.
0: Macam ke stadium yang terlibat lah. Dia ada 16 stadium. Salah satunya stadium di Mexico. Mexico ke Kanada? Ada. Stadium kalau ejak dia. Guada. Bukan. Guada La Jara. Ejaan dia. Sebutan dia. Guadalajara. Ya.
1: Boleh main.
0: Nah, tu kata.
1: Itu kalau salah tu, tak payahlah maknanya. Gitu ya lah. Maknanya apa dia pun, kalau tu susah juga nak sebut.
0: Betul?
1: Tak kena pandai sebut.
0: Jadi maksudnya, paling tidaknya apa yang kami tahu.
1: Itulah kami sebut.
0: Dari tahun ni melibatkan 48 pasukan lah.
1: Okay.
0: 48 pasukan yang menyertai. Dan dia anjuran, pertama kali anjuran, apa tu orang panggil, tiga buah negara seretok. United States ataupun Amerika Syarikat.
1: Okay.
0: Kemudian Kanada.
1: Dia orang lelaki kena. Dia tahu ikik bak bulu-bula dah.
0: Tuk kan dia orang tahu lah. Wow.
1: Dapat dah kita bisik pun ni dengan belakang dah.
0: Haa, seteranu dengar. Bisik pun apa nama ni. Bisik-bisik seteranu dengar. Oh lah, payuh. Oh, dah
1: tiga. Kita puan ni tupang aja.
0: Tupang. Hadapu hari ni lah. Masuk belakang dah hari ni.
1: Jangan tupang Pok Ya. Pok Ya naik rakit, mari bandar ni.
0: Aduh.
1: Patu?
0: Okey, ambil tengok balik ni. Kita tengok balik sumber yang di Sohail. Senang sahaja. Kalau kata dah jumpa sehari dekat page RTM pun ada.
1: Ada.
0: Pihak Radio Televisyen Malaysia. Dan juga kalau kita nak rasa tak yakin sangat lah. Kita khabar. Tapi kita khabar pun dapat daripada sumber yang benar lah. Okey. Di antaranya. Okey. Di Mexico. Stadium Guadalajara. Kemudian ada di Mexico.
1: Mana
0: di,
1: tahu sebut gitu.
0: Memang Mexico G dengan G ada bunyi H. H.
1: Bohong.
0: Kalau di di Kanada ada dua tempat,
1: okay.
0: Iaitu BC Place Vancouver dan juga Toronto Stadium. Okay, di Mexico kita ada tiga lah. Ada Guadalajara, ada Monterrey, kemudian ada satu lagi ya. Ni di Estadio Azteca, Mexico City Stadium lah. Jadi selebihnya di Amerika Syarikat, MetLife Stadium, New York, New Jersey. Ada di Stadium Dallas, Los Angeles, Kansas City, San Francisco, Bay Area. Kemudian Houston, Philadelphia. Kemudian ada Atlanta, Seattle, Miami.
1: Banyak.
0: Dan juga Boston. Yang ni stadium yang terlibat lah. Dia ada 16 semua sekali, 3 negara. Jadi tahun ni agak meriah. Dan ramai dah mula apa orang panggil, memenuhi ruang-ruang skrim besar. Gitu.
1: Kalau hak mana pergi kat anu lama dah semua booking kan bos.
0: Kalau buat kat Kuala Lumpur tu kami pun hilang. Tak ada sini dah.
1: Ada.
0: Okey baik, jadi insyaAllah hari ni Gigi okey kau dengan orang kita. Macam biasalah. Bertemu dengan Kak Teh.
1: Dah juga Jihe. Tapi pukul 3 lebih tu ada siaran ulangan drama Mak Isa.
0: Jadi hari ni
1: tu kita nak cakap mana.
0: Dua setengah lagi.
1: Sebab nak buat dua suku, dua setengah ada tajaan.
0: Dua setengah ada tajaan bersama-sama dengan NSQ lah.
1: Okay.
0: Lepas-lepas ni lah. Right? Jijik okay?

0: negama orang kita.
1: Satu hari, satu peribahasa.
2: Daunlah melayang, buah jatuh keperdu juga. Maksudnya, tidak sama kasih anak sendiri dengan kasih anak orang lain. Contoh ayat, walaupun anak itu dijaga oleh orang lain, kasih ibu terhadap anak kandung tetap lebih kuat kerana kasih anak sendiri tidak sama dengan anak orang lain. Seperti kata peribahasa, daunlah melayang, buah jatuh keperdu juga.
1: Satu hari, satu peribahasa.

0: Okey, Cik Jok, okay, gimana gamak kita? Dua setengah dah.
1: Gamak orang tengah duit kita.
0: Yo,
1: yo, macam kita banyak tadi lah, kita rancangan tajam. So, sama dengan Nescu.
0: Ya, tapi hari ni, tahu, kita dimaklumkan oleh warga Nescu. Hari ni memang betul-betul ada promosi lah.
1: Sebab memang
0: dia pekek benar.
1: Sebenarnya mai juga kau. Dia tanya tu Tuan Badang.
0: Tuan Badang lah hari ni bersama-sama dengan Faikah dari pengurus operasi
1: Cawang. Dan tu.
0: Cawangan Tengah Nur tau.
2: Okey, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Lelah hari ni. Tapi tak apa. Untuk pendengar-pendengar hari ni, kita mari juga. Lelah.
1: Suraya, mari Suraya.
2: Ada.
0: Suraya. Okay. Baik, silakan baik hantu
2: hari ini. Okay, terima kasih. Okay, ha, macam hok katih dengan Cik Hingka buat dia hari ini memang promosi luar biasa lah. Jangan kata macam kita lupakanlah sebabnya kita tahu semalam kan Ma'al Hijrah. Okay, so memang Ma'al Hijrah ni kata bulan Muharram lah, antara bulan suci di mana termakbulnya doa apa ni untuk bulan orang Islam lah orang kata dok. Dan di Nescu juga memang kita dok lepas peluang ni sempena dengan nak menyambut Ma'al Hijrah. Bulan mulia ni satu Muharram, hari dengan tahun baru, azam baru, nak buka ke Ma'al Hijrah malam tu pun kita ada doa sebelum dengan selepas dok. Sebabnya dia bulan yang istimewa. Biasanya orang akan minta macam-macam. Ma'al Hijrah ni orang akan minta nak kurus ada, nak kaya, nak sihat sememangnya lagi.
1: Memang mahal.
2: Memang mahal sangat-sangat.
1: Kesihatan.
2: Sebabnya kita tahu kesihatan tu merupakan satu nikmat yang paling berharga lah orang kata. Tidak boleh dibeli dengan wang ringgit. Tapi hari ni anda boleh beli dengan wang ringgit untuk sihat. Tapi tak perlu spend banyak. Bukannya kata nak kena habis piti banyak-banyak. Sebabnya kadang-kadang kata kesihatan tu tak boleh diberi dengan wang ringgit. Tapi sebenarnya kita boleh berusaha dengan wang ringgit juga. Supaya usaha, titik usaha kita hari ni, kita boleh berterima kasih lah kepada diri kita atas tindakan yang kita buat hari ni. Sebabnya nanti bila kita buat hari ni, ia akan sihat untuk masa depan. Dengan cara macam mana? Dengan cara jaga kesihatan, makan suplemen. Suplemen tu apa? Banyak orang salah faham sebenarnya kat TJ. Dia kata suplemen ni ubat ke? Bukan dah. Suplemen ni ibaratkan macam makanan tambahan yang kita yang kita ambil sehari-hari secara konsisten untuk bantu tubuh badan kita ni supaya berfungsi dengan baik. Tubuh badan ni Allah cipta molek dah. Memang ada antibody belaka dok lawan penyakit. Tapi kalau kita memang buat lagi satu usaha, kita makan suplemen untuk bantu dia, dia makin dua kali ganda lah keberkesanannya. Okay, dan dengan cara salah satunya Nescu nak offer untuk beramal dengan semula jadi menggunakan sarang burung walik. Sebab kita di Nescu ni kita keluarkan produk yang berasaskan sarang burung walik lah. Dan biasa kalau orang hok biasa tahu dah, kita mari dengan produk sarang burung walik kita ni unik daripada produk-produk sarang burung walik hok dekat pasaran tu. Sebab apa? Sebabnya satu, kita dalam kuantiti yang banyak. Di mana kalau minum hari ni dok nanti ke kenapa habis lalu hari ni. Boleh minum banyak hari. Okey, sebabnya kita letak kuantiti kita satu botol tu 375 ml. Kalau konsisten amalkan ikut sukatan kita, dia boleh bertahan dalam 2 minggu kelebih. Maknanya saat ni beli sebotol tu bukan untuk sehari, boleh diamalkan berkali-kali dan juga sesuai untuk semua peringkat umur. Macam saya kata tadi, suplemen semula jadi bukan ubat lah. Okey, kanak-kanak seawal 2 tahun boleh makan. Muda remaja lagi lah, comel untuk kulit dan memang sangat berguna untuk warga emas. Terutamanya yang ada penyakit yang berkaitan dengan saraf. Okey, ataupun sakit berat lah orang kata zaman ni. Okey, selain fungsi utama dia adalah untuk melancarkan peredaran darah. Okey, so sempena dengan event semalam, Ma'al Hijrah. Kalau biasa kita harga biasalah kita jual produk minuman sarang burung walik kita hok isi padu 375 ml tu, kita jual dengan harga berapa dekat botol dia? Saya pun tak pernah ingat. RM189. Harga dia untuk satu botol, walaupun agak kita ada kilang. Agak asal lah. Ni harga hok kita buat diri ni daripada awal sampai akhir. Kalau kita brokal lagi lah, makan harga kita tak? Okey, tapi hari ni bukanlah nak bagi dengan harga ni. boleh nak beli satu botol hari ni dengan saya RM189. Tapi hari ni sempena dengan Mak Hijrah bulan mulia 1 Muharram. Okay. Neski nak bagi siapa pukul 7 malam ni sahaja. Okay. Di mana siapa nak beli 6 botol hari ni. Kalau ikutkan 6 botol tu berapa dah? 200 darat 6 berapa? Kira. Nak dekat 1,000 lebih dah. Okay, tapi hari ni kita nak release dengan harga hanya bukan 200, bukan 300. Tapi 6 botol hari ni RM150 sahaja.
1: Cuk dah.
2: Katanya cuk dah dulu lagi. Okay, sebabnya paling murah kata sepanjang bulan ni. Berapa bulan dah ni paling murah. Rugilah orang tak ambil. Okay, so macam mana nak order hari ni? Kita buka. Biasa kita tutup pukul 6. Tapi hari ni kita extend sikit. Sebab kita tahu.
1: Sejak lebih apa?
2: Sebabnya kita tahu ramai yang akan berminat.
1: Okay.
2: Sampai pukul 7 hari ni boleh hubungi kita dekat talian. NESQ Terengganu Hotline 016-551-6443. Saya ulang. 016-551-6443. Ataupun nak mari walk in direct dekat kita punya pejabat dekat Kapal Ladang tu pun boleh. Dalam pukul 3-3 lebih lagi boleh mari walk in. Tapi kena contact kita juga dulu. Sebabnya terhad hari ni kita ada beberapa set sahaja boleh datang walk in. Okay, nak minta location macam mana nak mari, boleh je mari dekat kita. Kita buka office kita sampai pukul 5.30 petang. Boleh contact dulu 016-551-6443. Tapi jangan risau, kalau Dok Dang nak mari walk in pun kita akan restock balik selepas hari Isnin lah. So boleh mari walk in selepas hari Isnin. So saya rehat dulu. Sekejap lagi saya share macam kesan-kesan kalau sentiasa amalkan secara konsisten untuk NESQ minuman sarang burung walik dengan ekstrak pati asli. Dua dalam satu dari NESQ.

0: Aduh, hey, bila kita bayang wajah Nazkiu tu, oh, weh lah.
1: Duduk baru Faikal.
0: Tapi Faikal kata dia nak cerita lagi lah berkaitan dengan yang lebih specialnya hari ni tu.
2: Okay, hanya kita je. YTJT je tahu dalam ni keadaannya. Okay, apa? Oh, digigol lah kau. Okay, so hari ni, siapa yang amalkan secara konsisten sarang burung walet Nazkiu ni, dia akan dapat banyak manfaat lah. Contoh sekabur tak ada, budak-budak boleh makan. Dusa awak usia 2 tahun ke atas. Okay, contoh kalau 2 tahun tu, kalau dia jenis hok payah makan ubat, boleh je letak dalam air susu dia, letak dalam minuman kita, minuman dia hok dia minum, boleh, tak ada masalah. Dia tak akan mencemarkan rasa lah. Kalau untuk kanak-kanak ni, dia sangat tinggi dengan sumber vitamin amino acid lah sarang burung walet kita ni. Okay, so dia boleh bagi tenaga, bantu dia mudah belajar. Lepas tu yang paling penting, dia meningkatkan imunisasi. Kalau ada anak-anak hok ada sakit-sakit kulit macam eczema tu, dia sangat molek lah. Okay, kalau untuk muda remaja ni kan, anda kena amalkan. Sebabnya buat apa? Sarang burung walet ni kalau kita amalkan, dia selain daripada kesihatan dalaman kita dapat, dia juga mencantikkan kulit. Jadi comel kulit kita tu. Dia dari dalam. Dan juga untuk pengetahuan semua, kita namakan di produk kita Nazkiu ni sebagai produk dua dalam satu. Buat apa? Tak rugi beli walaupun satu botol hari ni. Sebabnya dia boleh, selain daripada makan, boleh juga guna untuk sapu dekat kulit luar. Tak rugilah. Boleh lah kalau nak buat masker muka sebelum tidur pun.
1: Boleh.
2: Boleh. Kalau untuk mak ayah kita pula, ataupun golongan warga emas lah, usia 40 tahun ke atas tu, kalau ada macam jenis tenaga macam dok banyak dah, biasa sakit-sakit lutut, sakit-sakit urat, kalau dengar mak ayah kita ngeluh buat kerja lama sikit jadi ke nak mari pitang ke, ada kena ni lah. Sebabnya tu darah rendah tu, sebabnya yang tu merupakan simptom-simptom awal yang berkaitan dengan sarah. Kalau kita nak cari suplemen, dia mungkin boleh kata lagi teruk lah, kata tau. Wallahualam, kita ambuh. So sempena mak hijrah ni, saya nak buka dengan harga yang sangat-sangat murah. Ya Allah, terlalu murah lah, kata tau. Ya jatuh harga satu botol tu dalam 25 ya je kata.
1: Bayangkan daripada 180 berapa?
2: 189
1: sebotol. 25
2: ya.
0: Ya, tak ambuh.
2: 150. Nak COD, nak post, kita boleh atur juga. Tapi akan ada sedikit charge lah. Kita bayar dekat budak-budak atau barang tu. Kalau nak free COD, free postage, boleh mari walk-in dekat kita. Tapi kena contact dulu kita dekat talian 016-551-6443. Sebab jujur saya kabur memang akan habis awal. Kita kena restock semua. Kena tunggu juga stok jugalah. So mungkin hari ni ada lagi kalau nak mari walk-in. Sekejap lagi boleh mari. Boleh contact kita dekat talian 016-551-6443. Okay. So memang murah sangat-sangat. Kalau ikutkan harga dia 1,000 lebih untuk produk ni. Dan jangan was-was lah dengan produk Nazkiu ni. Sebabnya kita ni satu telah diyakini halal, diiktiraf halal oleh apa ni, JAKIM Negeri Sembilan. Lepas tu kilang kita dekat Rembau Negeri Sembilan tu telah diiktiraf dengan KKM Mesti.
1: Okay.
2: So memang produk-produk yang kita keluarkan daripada Nazkiu ni memang terbukti selamat. Tak perlulah buang terus was-was tu. Nak fikir-fikir ke mana?
1: Kalau kita buang, mesti nak
2: boleh. Dan produk Bumi Putra jugalah. So kalau ambillah peluang ni, bagi kata, dengar dah Fak Ikah duduk mari kat TFM ni, Terengganu FM ni, kata apa ni, produk Nazkiu, tapi tak terbeli. Apa kata anda ambil peluang? Sebabnya memang harga sangat-sangat murah.
1: Terlalu sekali.
2: Dan jangan kata macam, banyuk anak botol tu. Boleh share-share nak makan macam sekabur tadi. Kalau rasa tak mau minum, letak dalam makanan. Kalau rasa tak boleh juga, guna sebagai ubat sapuan. Sebab dia produk dua dalam satu. Kalau ikutkan dia ni bentuk satu lagi, dia pati deh. Dia memang minuman. Kita namakan dia sebagai minuman sarang burung walet. Tapi kita buat dalam bentuk pati pun kat likat. So dia senang lah. Nak sapu ke, nak buat ilang parut ke.
1: Mudah.
2: Katil tahulah. Dia pengguna. Pengguna tegar kata. Daripada dulu sampai sekarang. Alhamdulillah. Terima kasih Katil. Dan juga terima kasih jugalah kepada yang support kita. So sekali lagi hari ni kita bagi nak kabarnya, kita bagi promosi sempena dengan Maklah Hijrah. Kita buka sampai pukul 7 malang ni. 6 botol minuman pati sarang burung walet 2 dalam 1 Nazkiu ni harga dia hampir nak mencecah ribuan ringgit untuk 6 botol tu. Okay. Kita nak release dengan harga hanya RM150. Tapi kena kontak kita dekat talian 016-551-6443. Okay. 7-1 minit je harga kembali seperti biasa. So kalau rasa macam nak bayar kemudian pun boleh. Nak booking dulu, nak suruh hantar gana-gana, boleh bincang, tak ada masalah. Okay? So jangan lupa hubungi kita dekat talian SQ Terengganu Hotline 016-551-6443 untuk promosi Raikan Ma'al Hijrah dan SQ 6 botol RM150 sahaja. So akhir kata, SQ pantang letok pasti habis.
0: Itu dia deh. Untuk dengan tajaan kita pada petang ni, bersama-sama dengan Faikah.
1: Nesq. Faikah jurucakapnya. Memang kelah ha.
0: Ini big boss dia anu kita ni. Oi. Okey, baik, jadi ke mana pun teh. Yeah. Kita teruskan dalam JJK dengan mak kita. Pukul 3 kita ada
1: ulangan drama
0: Mal Hijrah.

0: berganti siang, siang berganti malam.
1: Kita cari P. Ramli, bukan Jaman.
2: Bintang P. Ramli 2026. Nantikan pencarian Bintang P. Ramli yang akan bermula pada 16 Jun hingga 19 Julai. Warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun yang berbakat, ini peluang terbaik dan mungkin anda P. Ramli yang kami cari. Penyertaan boleh dihantar terus ke terengganufm.rtm.gov.my dengan video nyanyian berdurasi tidak melebihi 4 minit. Bintang P. Ramli 2026. Satu dalam sejuta. Kerana keistimewaan tidak dicipta, ia dilahirkan.

0: Okey, baik. Jadi okey, guna gamuk orang kita.
1: Ya, guna gamuk kita. Kata nak khabar juga ni sebab uji bakat pertandingan Bintang Piramli ni sudah berlangsung secara online. Demo boleh atas video.
0: Atas video?
1: Atas video kita nak cari Piramli saja ya. Salamat dok. Untuk tahun ni Piramli saja.
2: Piramli saja.
1: Penampilan peserta lelaki. Lelaki saja hendaklah bersesuaian dengan image dan gaya Piramli serta mengikut tema yang ditetapkan.
0: Okey.
1: Tema kita tahun ni Satu dalam sejuta.
0: Satu dalam sejuta.
1: Kerana keistimewaan tak tercipta, ia dilahirkan. Tak dicipta, betul lah.
0: Betul lah.
1: Jadi kita cari Piramli saja. Jadi agak adalah yang berbakat di Terengganu kita ni. Ada tengah-tengah yang berbakat. Kita nak bawa demo ke peringkat yang seterusnya. Untuk pertandingan Bintang Piramli. Selain pada bintang kecil, kita ada Bintang Piramli. Sekarang sedang berlangsung. Demo boleh hantar video nyanyian demo tu. Ala-ala Piramli ke, seperti suara, gaya apa semua tu.
0: Ya, semua termatuk lah.
1: Email yang telah kita buat dekat promo tu.
0: Ya, nanti boleh promo. Boleh tengok lah kat promo. Kita akan sentiasa ulang-ulang promo Bintang Piramli. Dan juga kita akan ulang promo uji bakat Bintang Kecil juga.
1: Sama-sama.
0: Okay. Kalau macam orang nak masuk ke Bintang Piramli ni, syarat-syaratnya
1: Umur 18
0: hingga 60 jadi gitu.
1: Gaya dia, penampilan kena
0: suara dah betul. Contohnya om,
2: malam bulan di bagai bintang.
1: Gaya ada dah.
0: Tapi tak cukup. Misal tak cukup. Rambut seterik sangat tak boleh. Jadi cubalah mana tahu rezeki. Mana tahu rezeki. Sebab rezeki ayah nampak pada
1: pada mana? Kaki
0: kakinya. Bukan taji dia. Tuah ayang nampak di kaki. Tuah manusia siapakan tahu.
1: Siapa yang tahu?
0: Tak cuba tak tahu.
1: Ya.
0: Jadi cuba je lah.
1: Kena cuba.
0: Sebab kalau kita tengok di negeri Terengganu kita ni, kita memang ada suara legend.
1: Suara-suara yang memang sedap lah.
0: Di antaranya yang pernah mewakili.
1: Tapi dia orang tidak ketengahkan.
0: Macam ke Wahidu. Wahidu Zaman. Wahidu ni pernah sampai ke peringkat kebangsaan berapa kali tau.
1: Betul.
0: Dan juga di peringkat Malaysia kita ada ramai lagi. Piradi. Lagi dulu kita ada Hatu Kopi Peh tu. Allah Ya Raham. Apa tu panggil?
1: Dah meninggal dah.
0: Kan dari Sabah kan. Kemudian Fairuz Misran. Fairuz Misran. Dan sekarang ni
1: tak teringat Misran je. Fairuz Misran.
0: Fairuz Misran. Dan juga kalau kita tengok dekat media sosial sekarang, ada dua orang kelong hidup-hidup. Kelong hidup-hidup arwah Allah Ya Raham Tan Sri Piramli. Dan juga Tan Sri S. Samsudin.
1: Sama
0: hidup. Cuba cari. Nanti saya cari. Kita kekabur nama dia apa. Sebabnya selepas pemergian Allahyarham Fairuz Misran, muncul pula seorang lagi
1: Fairuz Misran. Memang
0: copy paste. Yang ni pun copy paste juga. Hidup juga. Cuma nanti kita akan maklumkan balik siapakah gerangan tu.
1: Jadi demo berminat boleh.
0: Boleh cuba,
1: boleh cuba.
0: Jadi kita tengok satu juga, satu lagi promo uji bakat Bintang Kecil. Dan selepas tu kita terus ke ulangan drama khas
1: Mal
0: Hijrah. Kita siap tengah hari kemarin. Jadi petang dalam jijik. Okay.
1: Kau ada gamuk orang kita.

adik-adik berbakat dalam bidang nyanyian? Jom, inilah peluang untuk adik-adik menyelahkan bakat yang terpendam. Uji Bakat Bintang Kecil 2026 Peringkat Negeri Terengganu kembali lagi dan dibuka kepada adik-adik warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Uji bakat secara dalam talian bermula 16 Jun hingga 17 Julai 2026. Cara penyertaan mudah je. Adik-adik hanya perlu rakam video nyanyian solo satu lagu Melayu dan juga nyanyian solo satu lagu Inggeris. Dan hantarkan video penyertaan adik-adik ke terengganufm@rtm.gov.my. Tunggu apa lagi? Adik-adik jangan lepaskan peluang ya untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan mewakili Terengganu ke pentas yang lebih besar. Bakat adik-adik adalah pentas untuk adik-adik. Sertai uji bakat bintang kecil 2026 peringkat negeri Terengganu sekarang juga.

sempena sambutan Maal Hijrah 1448 Hijrah Terengganu FM dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur mempersembahkan drama khas berjudul Hijrah Izhar, sebuah karya Syariah Hassan Bangsar, Kuala Lumpur. Hijrah Izhar.

0: Alhamdulillah. Hasil tangkapan dari ibu warisan ni cukup lumayan. Syukur.
1: Assalamualaikum suamiku.
0: Waalaikumsalam. Eh sayang, ni buat apa kat sini ni?
1: Intan beli barang dapur kat minimarket kat Yatu. Sekali nampak bu abang dah naik. Intan datanglah tunggu abang. Balik sama.
0: Terima kasih. Ni dia ikan bawal hitam dengan ikan pari yang sayang minta tu. Ni semua dah siap siang dah, tinggal nak masak je.
1: Segar-segar semuanya. Nanti Intan masak asam pedas untuk makan malam kita.
0: Yelah, sedap sangat tu. Ui, tak sabar abang nak hirup kuah asam pedas hasil air tangan isteri abang. Abang akan asingkan siap-siap tau sebelum tolak hasil tangkapan ke perai.
1: Macam mana hasil tangkapan abang kali ni?
0: Alhamdulillah, lumayan sayang. Bot lama masih hebat redah lautan.
1: Memang bot warisan arwah ayah ni tak pernah hampakan kami.
0: Ya, betul.
1: Hasil dari tangkapan bot lama ni lah yang biaya pelajaran kami adik-beradik. Hingga berjaya sampai ke universiti.
0: Sekarang ni abang dah faham dah kenapa sayang terus simpan bot ni. Tak sanggup nak jual walaupun ada yang tawarkan harga yang mahal.
1: Intan tak nak jual sebab fikirkan nasib awak-awak arwah ayah tu. Kalau bot tu dijual, macam mana nasib mereka?
0: Betul.
1: Pemilik baru belum tentu akan ambil mereka kerja, betul tak?
0: Sayang abang ni, prihatin betul lah dengan dia orang ni. Patutlah awak-awak hormat betul dengan sayang. Abang bertuah betul dapat isteri hebat macam sayang.
1: Jika hasil tangkapannya selalu begini, pasti impian kita untuk beli sebuah bot moden akan berjaya tak lama lagi.
0: InsyaAllah. Tapi sayang, kos beli bot moden tu mahal. Pakai bot lama ni pun dah cukup dah untuk abang. Abang pun tak nak bebankan sayang. Yang penting kita dan awak-awak dapat terus cari rezeki untuk kesinambungan hidup dengan hasil dari laut ni.
1: InsyaAllah, dengan usaha gigih, perancangan yang rapi, kita boleh beli mula-mula satu, dua, tiga di masa depan. Ramai awak-awak akan kerja di bawah juragan Izhar.
0: Bukan juragan Izhar, tapi juragan Intan.
1: Abang ni.
0: Iyalah, betul lah tu. Sayang, jom kita balik, jom. Nanti lambat, nanti sayang masak, lambat pula boleh makan. Abang dah lapar ni, bunyi-bunyi perut ni dah.

0: Bekas jurutera petroleum memilih jadi nelayan. Izhar, anak aku. Kamu selamat, nak. Ya Allah, akhirnya kau kabulkan juga doaku. Jagalah anak aku baik-baik, ya Allah. Mak terlalu rindukan kamu, nak.
1: Ana, saya ada janji dengan pelabur pukul 5 petang ni. Jadi saya balik lambat sikit.
0: Balik lambat? Habis tahlil di rumah Kak Long tu macam mana, bang?
1: Macam mana pula? Saya tak ada masa tahlil pun. Tetap jalan juga.
0: Takkanlah abang tak nak pergi. Dia kan kakak abang.
1: Kak Long faham. Saya sibuk. Ni, kalau awak nak pergi, awak pergi je. Eh? Saya tak halang. Pergilah.
0: Ini bukan pasal abang halang ke tidak, bang. Tapi itu kan tahlil arwah abang Dola, suami Kak Long. Kalau Kak Long tanya abang, saya nak jawab apa?
1: Jawab sajalah apa awak nak jawab. Saya memang tak suka pergi tempat kuduri macam ni. Eh, orang dah mati, nak diraikan apa lagi?
0: Astaghfirullahalazim. Abang cakap apa ni?
1: Betul kan apa saya cakap? Arwah Dola tu dah lama terlantar sakit strok. Kak Long penat jaga dia. Bila dia dah mati, beban Kak Long pun dah tak ada. Kak Long sepatutnya gembira. Bukan terus susahkan diri buat tahlil bagai ni.
0: Abang, tak baik cakap macam tu. Kak Long tu kan isteri soleha. Dia jaga arwah Abang Dola tu dengan ikhlas.
1: Memang Kak Long ikhlas jaga dia. Tapi aku sakit hati. Kakak kandung aku jadi babu jaga suami tak guna macam tu. Kak Long tu mangsa deraan suami, tahu tak?
0: Tapi bang, dia tu dah berubah. Sejak dikena hukuman penjara tu, dia dah berubah lah bang. Kak Long pun rela maafkan arwah.
1: Sudahlah. Malas saya nak cakap dengan awak tu. Tu, berita apa yang awak baca tu? Muka emosi satu macam je. Pasal anak awak kan?
0: Ya, bang.

0: Ups. Minta maaf, Encik.
1: Tak apa.
2: Nanti.
0: Ya.
2: Izhar kan? Kan?
0: Kamil.
2: Kamil. Kau Izhar.
0: La ilaha illallah.
2: Mana kau pergi ? Sejak malam kejadian tu kau hilang dari radar. Tapi aku tengok kau sekarang dah banyak berubah ni.
0: Kejadian malam tu yang banyak mengubah hidup aku, Mil. Aku sedar selama ni aku dah jauh melencong dari jalan Allah.
2: Oi. Nak gelak aku dengar kau cakap macam ni, kau tahu? Cepat sangat ni kau ni insaf ni. Kita ni masih muda lagi. Takkan cepat sangat nak tinggalkan hidup yang seronok macam dulu-dulu, ha?
0: Mel, aku dah muak dengan hidup tanpa tujuan macam dulu, Mel. Tak ingat mati. Taunya asyik nak berhibur je.
2: Kita ni kerja keras cari duit. Ha? Takkan kita tak boleh nak seronok sikit pun. Ha? Tu. Bella. Alice. Selalu tanya kau. Ini. Dia orang. Rindulah kat kau. Nina. Jangan ceritalah. Memang terus tunggu kau.
0: Mel. Aku dah kahwin, Mel. Aku dah ada yang halal. Tak mungkin aku cari yang haram. Itu isteri aku tu.
2: Kau ni biar betul ni. Ha? Isteri kau, perempuan berhijab tu.
0: Betul, Mel.
2: Bukankah kau ni memang anti hijab?
3: Mel. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mel, sayang. Kenalkan, ini kawan abang.

0: Oh, pasti itu dia. Tak salah orang.
1: Memang betul dia lah. Eh, kami sempat berbual. Tapi dia macam dah jauh menyimpang lah dari cara hidup, hidup lama dia ni.
0: Menyimpang? Apa maksud kau?
1: Saya pun macam hampir tak kenal dah Izzan. Anak tunggal Datuk tu. Ha? Dia dah jauh berbeza. Ha? Kulit dah gelap, badan dah kurus, pakaian dah selekeh sangat. Ha? Wajah pun dah macam dah nampak tua.
0: Nenek, ha? Kat mana kau jumpa dia tu?
1: Tu, kat kampung nelayan di Terengganu tu. Saya dapat maklumat. Memang ternyata dia sekarang nelayan, dia dah kahwin isterinya yang berhijab.
0: 6 tahun dia menghilang. Marahkan aku. Kononnya, aku yang menyebabkan dia ditangkap dalam serbuan di pusat hiburan malam tu.
1: Jadi? Bukan memang Datuk yang rancang perangkap dia? Ha? Dengan dadah malam kejadian tu?
0: Walaupun aku hilang kontrak sebanyak RM100 juta sebab dia putuskan pertunangannya dengan Nina, anak Datuk Nordin tu. Tapi aku belum sampai hati nak perangkap anak sendiri, kau tahu.
1: Iya, Datuk bapa dia. Tapi siapa yang bagi dadah dekat Izhar? Ha? Lepas tu letak pula pil khayal dalam beg galas dia.
0: Itu yang aku tengah cari sekarang. Reputasi keluarga kami terjejas sebab kerana peristiwa malam tu lah.
1: Tapi semua orang tahulah. Izhar tolak Nina Nordin sebab tak suka gadis berhijab. Ha. Tapi sudahnya dia kahwin dengan gadis berhijab juga.

0: apa betul rumah ni rumah juragan Iza?
1: Ya, betul makcik. Makcik nak jumpa dia ke?
0: Kalau boleh, kalau dia senang, ialah orang hebat kan, macam juragan Izhar tu, tentu dia sibuk.
1: Suami saya memang sibuk, tapi dia selalu bagi masa jika ada yang nak jumpa. Lebih-lebih lagi jika yang memerlukan bantuan.
0: Jangan salah faham nak, maksud datang ni bukan nak minta bantuan. Makcik cuma nak jumpa dengan dia saja.
1: Kalau macam tu, jemputlah masuk dulu makcik. Nanti saya panggilkan suami saya.
0: Tak apa nak. Makcik duduk di luar ni saja. Kat sini banyak angin, nyaman. Pemandangan atau laut pun indah kat sini.
2: Sayang.
1: Ya.
2: Sayang ada nampak tak fail merah yang abang bawa balik semalam tu?
1: Ada. Atas meja dalam bilik kerja abang tu.
2: Lah.
1: Abang yang bawa masuk ke bilik tu semalam kan? Lepas bayar gaji awal-awal.
2: Oh, iya ke?
1: Ha.
2: Ya Allah. Lupa pula tadi. Itulah sibuk sangat bercakap dengan Jiman. Suruh dia hantar bekalan makanan ke bot petang ni. Subuh esok, bot baru nak turun ke laut buat kali pertama, sayang.
1: Itulah. Abang.
2: Hmm?
1: Kat luar ada makcik nak jumpa abang. Lupa bagi tahu tadi.
2: Iya ke? Makcik?
1: Ha.
2: Kejap. Siapa Sam? Orang kampung ni ke?
1: Rasanya bukan. Dia ada kat depan tu.
2: Kejap. Mak?
0: Izhar.
2: Ya Allah, Mak.
0: Abang. Izhar.
1: Masuk abang? Makcik ni mak abang?
2: Ya, sayang. Inilah mak abang. Wanita yang selalu percayakan abang walaupun orang lain tuduh abang macam-macam.

0: Mak, dia pun minum, Mak.
1: Ya, ya. Terima kasih.
0: Kuih kasui ni tan buat pagi tadi.
1: Ini memang kuih kegemaran Izhar ni.
2: Mak, selain Mak, Intan ni adalah wanita kedua yang tahu buat kuih kasui yang sedap sangat macam Mak buat.
0: Mak, Abang Izhar ni selalu sebut dan cerita pasal Mak dengan Intan. Memang kami merancang nak ziarah Mak selepas kami selesai berlibuk laut dalam kami yang kedua tu.
2: Oh, itulah tak sangka Mak terlebih dulu datang ziarah kami. Minta maaf ya Mak, kalau Izhar diam tanpa khabar berita.
1: Mak berdoa siang malam untuk keselamatan kau, Izhar. Mak patah hati bila dengar kau masuk penjara.
2: Mak,
1: sebab barang tak larang tu nak.
2: Mak, Izhar diperangkap, Mak. Ada orang yang sengaja buat macam tu untuk jejaskan reputasi keluarga kita, rakan niaga ayah sendiri.
1: Mak, dah boleh agak. Siapa orang tu, Izhar? Dia sekarang ya, dari rakan niaga. Rakan niaga dah jadi pesaing. Ha, malah boleh dikatakan musuh dalam diam.
0: Hah? Siapa macam tu sekali? Kerana duit sanggup hilang kawan?
2: Dunia korporat memang macam tu, sayang. Mereka semua bersaing untuk dapatkan projek. Sebab itulah abang ambil keputusan untuk keluar dari kemelut semua tu. Lebih-lebih lagi setelah abang keluar penjara.
1: Nampaknya Izhar lebih damai dan bahagia di sini. Ada isteri yang memahami dan ada bot laut dalam pula sekarang ni.
0: Okey. Abang Izhar ni sanggup memula dari bawah, Mak.
1: Oh, macam tu.
0: Mula-mula

0: pakai bot lama peninggalan arwah ayah saya. Kami kumpul modal sikit-sikit. Buka syarikat kecil. Beli bot laut dalam pertama. Sekarang kami dah beli bot kedua, Mak.
1: Saya bangga betul buat semua ni, Mak. Dengan berkat doa Mak dan kepercayaan Intan yang saya terima. Walaupun saya ni bekas banduan.
2: Mak harap kisah pahit kamu dulu tu tak perlulah kamu kenang lagi, Izzah. Hadapi masa depan dengan lebih yakin lagi, Nak.
1: InsyaAllah, Mak.
0: Intan juga selalu cakap dengan abang macam tu. Kisah lalu jadikan peringatan agar kita tak buat kesilapan yang sama.
2: Kalau Mak nak melabur modal dengan syarikat kamu ni, boleh kan?
1: Mak nak melabur? Dalam syarikat kami ni?
2: Iya.
1: Mak, syarikat kami ni kecil je, Mak. Bukan syarikat korporat macam syarikat ayah.
2: InsyaAllah. InsyaAllah, Izhar. Mak yakin pelaburan Mak itu tidak sia-sia.
1: Tapi Mak dah bincang ke dengan ayah? Nanti kalau ayah tak suka dia marah Mak macam mana?
2: Alah, dia takkan marah lah, Izzah. Sebab ni, ini duit Mak. Ayah kamu tak tahu pun. Mak pakai akaun bersama dengan kamu. Sejak kau remaja lagi, Izzah. Ni, ambillah. Jika kamu perlukan duit untuk kembangkan lagi perniagaan kamu ni, Nak.
1: Mak. Ya Allah, 5 juta? Mak, banyaknya ni. Mana Mak ambil duit banyak macam ni, Mak?
2: Duit tu arwah atuk kamu yang bagi Mak 25 tahun yang lepas, Izhar. Hasil papasan tanah yang diambil oleh kerajaan untuk buat lebuh raya. Jumlah asal tak sebanyak ni. Selama 25 tahun, Mak tak pernah usik duit itu. Mak labur dalam saham kelolaan bank.
0: Teranya Mak lebih depan dari kami.
1: Ya Allah.
2: Arwah atuk kamu pesan, Izhar. Walau apa-apa pun berlaku, jangan bagi duit ni pada ayah kamu. Dia tak mahu duit halal dilaburkan pada perkara-perkara yang tak sepatutnya.
0: Kalau macam tu, kita bagi 30% saham syarikat pada Mak. Dengan duit ni, kita boleh beli bot satu lagi. Boleh buka peluang pekerjaan kepada ramai lagi penduduk kampung yang hari-hari datang minta kerja dengan Abang. Betul tak, Bang?
1: Ya Allah.

0: pergi mana?
1: 3 hari tak ada kat rumah.
2: Awak asyik keluar daerah je. Tak nak bawa saya. Saya keluarlah, jalan-jalan, ambil angin.
1: Tukar angin ke, ambil angin ke, atau jumpa anak awak yang dah halim tu?
2: Anak kita tu ada nama, abang. Izhar bin Badar. Ha, memang saya jumpa Izhar, bang. Saya gembira tengok hidup dia tu dah berubah sekarang. Dia dah berhijrah dari hidup tanpa arah tujuan kepada hidup yang lebih berdisiplin. Tahu tentang hukum hakam.
1: Iyalah tu. Malah saya nak cakap dengan awak ni. Buat semak kepala je. Dahlah nak dapat satu projek sekarang ni. Bukan main susah lagi.
2: Awak rasa susah sebab awak tak nak bersaing dengan secara sihat.
1: Bersaing cara sihat apa pula? Awak ni cakap kalau tak merepek memang tak sah, eh? Hmm?
2: Awak jangan ingat saya tak tahu, bang. Dari mula lagi, awak dah amalkan duit tepi untuk dapatkan sesuatu projek.
1: Semua orang buat macam tu.

0: Abang memang suka ikut orang. Hukum Allah dah jelas, bang. Pemberi dan penerima rasuah tu sama-sama berdosa. Sudahnya, projek dapat. Tapi untuk buat hidupkan orang kiri kanan yang kononnya. Tolong awak.
1: Awak tak tahu pasal perniagaan. Tak payah nak campur urusan saya, faham?
0: Saya mungkin tak tahu banyak pasal dunia perniagaan ni, abang. Tapi besar dalam keluarga, dialah keluarga peniaga yang berniaga dengan jujur, ikhlas dan ikut lunas-lunas hukum, abang.
1: Arwah bapa awak tu peraih beras, bukan peniaga besar pun.
0: Memang bapa saya bukan ada syarikat besar, abang. Macam awak. Tapi setiap sen yang dia dapat halal. Sikit tapi berkat, abang.
1: Hello. Ya, Kamil. Kau yakin ke? Dia akan dapat bagi projek untuk syarikat aku ni? Ya. Kau cakap dengan orang tu, usahkan 5%. Asalkan aku dapat projek ni, mereka nak apa pun aku bagi. Awak dengar tak tadi tu? Kamil, dia dah berjaya yakinkan orang berkenaan untuk projek besar. 100 juta, Datuk Badar. Oi!
0: Awak percaya ke dengan si Kamil tu?
1: Kenapa? Awak tak suka dia kerja dengan saya?
0: Memang itulah yang diharapkan. Abang jangan percaya sangatlah dengan si Kamil tu.
1: Oh, kau tak nak aku percaya dengan Kamil?
0: Ya.
1: Habis tu, dengan siapa yang aku boleh percaya? Izhar. Hey, anak awak tu langsung tak boleh diharap. Tahu tak? Memalukan keluarga adalah.
0: Elok sangatlah kalau awak anggap Izhar tu tak boleh diharap. Masa muda dia dulu, bang. Iya. Tapi sekarang, bila dia dah jadi suami, dia bekerja keras. Dia dah berubah 360 darjah.
1: Berubah jadi selekeh? Comot! Benar-benar nampak bekas panduan. Aduh!
0: Abang! Abang! Abang, kenapa ni, bang?
1: Aduh!
0: Abang! Abang! Kenapa ni?

0: Eh, sayang. Abang kat sini.
1: Mak telefon. Ha? Ayah abang kena serangan jantung.
0: Ha?
1: Ada ke hospital. Nanti kita ziarah ya, abang.
2: Ya Allah, ya Allah. Ha.
0: Bila kenanya, sayang?
1: Kena serangan jantung pukul 8 malam. Masih tak sedarkan diri lagi.
0: Eh, kalau macam tu esok kita balik KL.
1: Ha.
0: Sayang, jom.
1: Ya, jom.

0: Aduh, kat mana aku ni? Sakitnya dada aku. Amnah, Amnah, sini kau. Kat mana kau bawa aku ni? Mana pula pergi perempuan ni? Amnah, itu bukan dia. Amnah, kau nak pergi mana tu? Nak tinggalkan aku, Amnah?
1: Datuk, Datin tak ada. Dia tak ikut kita, Datuk. Tuh, Datuk tengok dekat sana tu.
0: Apa tu, Kamil? Cahaya silau mata aku ni. Dari jauh nampak macam kilauan emas.
1: Ini bukan macam lagi dah. Memang tu gunung emas idaman semua, Datuk.
0: Gunung emas?
1: Ya, yeah. Kita berdua berjaya sampai kemari. Jom kita ke sana.
0: Kenapa pula kau masih di sini, Kamil? Jom ikut aku.
1: Gunung emas tu, dia akan jadi milik Datuk. Semua tu untuk Datuk.
0: Untuk aku semua? Ya. Aku pergi sekarang.
2: Ayah, ayah.
3: Ya Allah, ayah, kenapa terjerit-jerit macam ni, ya?
0: Isa, siapa yang bagi kau masuk kemari, ya?
3: Ayah,
0: kau datang ke sini buat apa?
3: Ayah, saya datang ke sini untuk selamatkan ayah.
0: Nak selamatkan aku?
3: Ya, ya.
0: Selamatkan aku daripada siapa? Sudah, sudah, sudah. Keluar. Jangan ganggu aku.
3: Ayah, ayah, tempat ni tak selamat, ya. Jom, ayah. Ayah ikut saya. Kita keluar dari sini.
1: Sebelum Izhar nampak kelibat aku, baik aku pergi dari sini terlebih dahulu. Musnahlah kau, orang dua beranak.
0: Cahaya gunung emas milau mata. Aku nak ke sana. Aku nak ke sana.
3: Ayah, jangan, ayah. Jangan, ya. Tolonglah, ya. Tak ada gunung emas dekat sana. Hanya jurang bahaya, dalam dan gelap, ya.
0: Kau jangan halang aku.
3: Ayah, ayah, jangan pergi, ya. Nanti ayah akan jatuh. Ayah terperangkap dalam jurang tu. Tolong, ya.
0: Kau kenapa sibuk halang aku, ha? Ya. Oh, kau tak nak aku ke sana sebab kau nak ambil untuk kau seorang, ya?
3: Tak, ya. Bukan
0: dasar
3: macam tu.
0: Dasar manusia muslihat. Tapi
3: tak, ya. Tolong, ayah, jangan pergi, ya. Dekat sana tu jurang dia dalam, ya. Jangan silau dengan gunung emas, ya.
0: Tepilah.
3: Tidak, ya. Tidak.
0: Aku dapat gunung emas ni. Sampai mati, aku tak payah berebut projek dengan pesaing lain.
3: Ayah, jangan, ya.
0: Bulu duit, projek ratusan juta aku punya.
3: Ayah, jangan, ya. Ayah, ayah, jangan pergi, ya. Ayah.
0: Kau tak dapat kejar aku, Izhar. Gunung emas hidaman semua aku yang punya.
3: Ayah, tolong, ayah, jangan teruskan perjalanan tu.
0: Tolong,
3: ayah.
0: Kamil, tolong aku. Mana tu Kamil?
3: Ayah, ayah, nanti, ya. Ayah, ayah, pegang, pegang tangan Kamil ni. Ayah, ayah, pegang tangan saya, ayah.
0: Izhar,
3: cepat
0: bawa aku naik. Tolong jangan lepaskan aku, Izhar.
3: Ayah, bertahan, ayah. Hati-hati, ayah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, berikanlah aku kekuatan untuk selamatkan ayah aku, ya Allah.
0: Tolong, Izhar.
3: Ya Allah,
0: tarik kuat lagi, Izhar. Aku tak mau jatuh ke jurang itu, Izhar.
3: Tadi ayah
0: dalam gelap tu.
3: Ya Allah, Allah Akbar.
0: Aku jatuh, Izhar.
3: Allah, Allah Akbar. Pegang tangan saya, ya. Kita kuat sikit lagi, ya. Allah, Allah.

0: Abang, abang, Izzah, ayah kamu, ayah kamu dah sedar ni. Mengucap bang, mengucap. Izzah, sini Izzah.
1: Ayah, bertenang ya. Ya, bang. Ayah akan pulih juga nanti.
0: Tuk kata Izzah tu, bertenang bang.
1: Ya, Izzah. Ayah, ayah rehat je lah. Ayah rehat dulu. Ayah jangan cakap apa-apa lagi. Okay, ayah bang. Masih sakit.
0: Oh, betul tu. Itu kata Izzah.
2: Terima kasih,
0: bang.
2: Izzah.
1: Terima kasih. Untuk apa, ayah?
2: Terima kasih kerana selamatkan ayah dari jurang gelap dan dalam. Anna.
0: Iya, bang.
2: Aku gagal bawa balik gunung emas tu kau, Anna.
0: Gunung emas? Gunung emas apa, bang?
2: Kamil bawa aku tengok gunung emas. Tapi bila aku jatuh dalam jurang tu,

0: ni, ni. Cepat. Angkat-angkat semua barang ni. Ha, ni masuk-masuk dalam bot, Kita dah nak gerak dah sekarang ni.
1: Eh, Kamil. Ha. Kau buat apa ni?
0: Nah, kami angkat barang masuk bot lah. Nak keluar candak sotong. Ha ni semua ni pekerja aku ni.
1: Ya, kau nak keluar candak sotong. Kenapa pakai bot warisan milik aku?
0: Nah, dah aku dah sewa bot ni. Ha, makna aku boleh pakailah kan. Nak keluar pergi candak sotong.
1: Aku tak pernah izinkan bot ni disewa untuk keluar candak sotong.
0: Ha. Oh, ya ke? Ha? Eh, kejap. Tapi suami kau bagi aku sewa. Ha, dia tak bagi tahu kau eh.
1: Dia tak cakap apa-apa pasal sewa bot ni. Lagipun bot ni dia sayang. Dia takkan bagi sebarangan orang bawa. Apatah lagi untuk ke laut dengan orang-orang yang tak dikenali.
0: Oh, orang tak dikenali. Cuma mereka ni je. Tapi aku Kamil. Ha, orang yang sangat dia kenali lah. Ha, malah aku mengenali suami kau lagi lama sebelum kau kenal dengan dia.
1: Katanya untuk keluar candak sotong. Ha. Kenapa tak ada peralatan mencandak sotong pun kat sini?
0: Tak ada peralatan candak sotong sebab mencandak sotong bukan matlamat utama kami. Ha, yang lebih utama tu lah. Nampak? Barang-barang dalam kotak tu.
1: Apa yang dalam kotak ni? Nak dibawa ke mana semua barang-barang dalam kotak ni?
0: Ha, inilah sebahagian dari barang-barang perniagaan suami kau. Ha, dia minta kami hantar ke tengah laut. Pelanggan setia kita tengah tunggu kat sana.
1: Kau jangan nak cuba fitnah suami aku.
0: Fitnah apa?
1: Izhar takkan buat kerja menuduk macam ni.
0: Oh, ya ke? Ha? Kau tahu kenapa dia masuk penjara? Ha? Kau tahu? Ada dia cakap dengan kau.
1: Aku tak peduli kehidupan dan dosa masa lalu suami aku. Hmm. Tapi dia berubah. Berhijrah kepada kehidupan yang baik bersama aku.
0: Kau percaya ke? Ha? Dia memang pandai berlakon lah. Ha? Pandai ambil kesempatan. Ha? Kau tu yang bodoh. Ha? Percaya bulat-bulat dengan dia.
1: Sudah! Aku takkan benarkan kau guna bot warisan keluarga aku ni untuk kerja langgar undang-undang negara.
0: Apa langgar undang-undang negara? Ni, barang-barang dalam kotak yang aku bawa ni lebih ringan hukumannya jika dibandingkan dengan barang yang suami kau simpan 6 tahun lepas. Ha, tapi aku tetap takkan biarkan saksi hidup ni merosakkan rancangan aku.
1: Kami kena buat apa ni?
0: Hey, tangkap dia. Ha, kita bawa perempuan solehah ni bersama kita. Kita akan berseronok dengan dia dulu sebelum kita campak dengan dia ke laut.
1: Jangan kau orang berani sentuh aku.
0: Hey, janganlah macam tu. Ni, kau kan gembira bila bersama dengan aku nanti. Sama macam bekas tunang Izhar, Nina, berhijab. Tapi cukup terhibur dan teruja bila bersama dengan aku.
1: Aku bukan Nina. Diri aku hanya untuk suami aku.
0: Tunggu apa lagi? Kita tangkap dia.
1: Nah, rasakan.
0: Alah, aduh. Sial. Ha? Perempuan ni dia ilmu silat dia hebat lah. Ha? 4 orang pengikut aku rebah di tangan dia eh.
1: Semua budak suruhan kau tumbang. Jangan ingat aku berhijab. Aku tak mampu pertahankan diri.
0: Ilmu silat kau hebat. Tapi sekali aku lepaskan tembakan ni, nyawa kau melayang tau.
2: Kamil!
0: Apa?
2: Hei! Jangan kau berani-berani nak apa-apa ke isi aku.
0: Datang pun kau. Elok. Dalam pistol ni ada 5 peluru. Semua untuk kau.
2: Baik. Baik. Kalau kau betul-betul nekat nak bunuh kami, aku nak tahu. Adakah 6 tahun lepas kau yang pangkat aku, Kamil?
0: Ya. Ya. Memang yang masukkan dadah dalam minuman kau, masukkan pil khayal dalam beg galas engkau, sudahnya kau merengkuk dalam penjara. Tapi aku tetap tak puas hati sebab kau dibebaskan cepat sangat.
2: Kamil, Kamil, kita ni kawan baik sejak dekat universiti, Mil.
0: Hah?
2: Kau junior aku. Ayah aku bantu kau bagi duit belanja. Tapi tergamak kau buat aku macam ni, Mil.
0: Sebab apa yang kau dapat tu, sepatutnya aku dapat juga. Izhar, aku ni anak hasil perkahwinan kedua ayah kau dengan perempuan bernama Ratna. Tapi perkahwinan ayah aku dengan mak aku tidak didaftarkan.
2: Mel, kau tak puas hati dengan masalah ayah aku dengan mak kau, kau balas dendam dengan aku.
0: Ya. Yeah. Yeah. Sebab ayah kau takut bila mak kau tahu mereka bercerai.
2: Mel,
0: ha? Semua kekayaan yang dia ada akan hilang.
2: Ya Allah.
0: Semua yang ayah kau bina ni dari hasil bantuan arwah atuk sebelah mak kau.
2: Astaghfirullahalazim. Mel,
0: sekarang Mel, bersiaplah kau. Kau berdua akan berpindah alam.
2: Mel, jangan Mel, jangan Mel. Mel, tengok dulu Mel. Mel, Mel, jangan Mel.
3: Kamu sudah dikepung.
2: Sudah Mel. Mel, polis Mel. Mel, masih tak terlambat lagi Mel.
0: Tidak Mel. Tidak
2: Mel. Ingat Mel. Ingat Allah Mel. Sudah Mel. Sudah Mel. Sudah. Sudah.
4: Astaghfirullahaladzim.

Demikian drama khas sempena Maal Hijrah 1448 Hijrah yang berjudul Hijrah Izhar, sebuah karya Zaria Hassan, Kuala Lumpur. Bersama-sama barisan pelakon Azhan Rani sebagai Izhar, Shah Aman sebagai Intan, Sidi Isa sebagai Kamil, Amran Awang sebagai Datuk Badar dan Aziza Ali sebagai Datin Amnah. Drama khas Hijrah Izhar disunting dan diterbitkan oleh Rosliza Ghani dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur.

0: beza atas meja kepek pemain ni?
1: Ada tadi budak tu atur.
2: Ni bagi makan, makan sekali makan bagi free pun apa eh?
1: Bukan hak ni, hak ni bukan yang atur sini. Hak ni aku beli. Tak ada, ada budak muda lagi.
0: Kalau aku ingat aku kan mau jual. Kalau jual tak akan dua je kepek.
1: Aku beli. Aku nak bagi awang.
2: Boleh makan, boleh makan. Boleh makan.
3: Tak sikit.
1: Ambil lah.
3: Sikit pun dah rapat.
1: Siang pula. Budak muda lagi.
0: Siang apa?
3: Siangnya?
1: Duduk eh.
0: Kesian.
1: Dia bagus dia. Dia rasa malu. Maknanya nak wajak ni. Budak-budak
0: apa ni kan jarang. Baju ke?
1: Bukan jarang nak kerja-kerja. Eh panggil benda ni. Direct selling ni.
3: Oh direct selling. Ha, apa?
1: Dia kata kak. Oh dia kata ni nak jual gini. Aku nak sapa hati dengan puluh-puluh rejaknya. Lepas tu nampak dia dia naik motor. Ada geng-geng dia kot. Gi kedai pula. Ada lagi dia orang jual
3: lagi tu. Ada zaman aku dulu ada dia. Mari rumah-rumah dia jual. Pada gelo
1: benda. Tapi dia jual dengan.
3: Tapi sedap tengok dia cakap.
1: Tahu bakana.
2: Allah baru nak beli.
3: Aku suka jenis gitu. Dia melatih diri dia untuk bercakap apa orang satu masa boleh kerja untuk kalau kerja-kerja elok profesional nanti mungkin dia boleh guna
1: tak malu dia
2: tapi
1: bagi.
2: Kalau kepek ni biasa orang tua jual
1: dia muda-muda dia rupanya dia ada tim dia
2: aku
1: geng
2: dia aku dah makan baru ni kan ada mocik tu bawa jual kepek di meja ke meja gitu lah dari saya
4: tapi yang
1: dia milih kerja dia bagus
4: dia kan sistem cikgu dia sedih dari sini
1: Assalamualaikum.
4: Dia kembau. Kisah tiga kali awak mu ikut aku. Aku pergi
1: jual pisang dia.
4: Tak kepek pisang apa. Assalamualaikum. Tolong kita
3: sebab sudah dia. Aku rasa dia akan bayar tunggu sebab apa serabut. Dia cakap lambat
1: kan. Bawa you memang jadi bawa
3: you. Jadi
2: aku suruh bawa catong se.
4: Apa je dia baik.
1: Tolong kami.
3: Aku rasa pun susah jual buku. Murah tengah buku tu habis-habis.
2: Jual tisu.
0: Itu kan ada selling tu menggunakan orang.
1: Tapi ni macam budak-budak gini. Ya betul-betul kata orang. Ya betul-betul kerja cari rezeki halal.
3: Betul-betul.
1: Ya jual betul-betul.
3: Aku suka budak musuh
1: tapi aku bukan benda aku bangga lah gana-gana. Maknanya kita tak tahu muta budak-budak masuk you tahu tu.
2: Dah aku nak tanya mu sanggup buat kerja gitu?
1: Dok.
3: Aku dok.
1: Aku malu. Aku jual boleh. Aku bukan mas.
5: Masalah sendiri, masalah dunia, masalah pribadi. Dua kan
6: jangan.
2: Ojah batu buku. Bubur ni halu-halu tambah biji-biji.
6: Okey.
2: Pulut hitam, bubur kacang, bubur caca. Okey, bubur lambuk, bubur cobek. Kalau pengak ni, isi yang kasar lah. Pisang, ubi kayu, ubi stella, keladi, Allah liu budak. Dia dah cerita liu, kita kelepok jalan ni. Belah-belah royak. Bubur gula.
6: Atau nisang. Telayu.
2: Nisang.
6: Boleh makan dengan roti.
2: Roti jala, pulut campur durian. Kalau dengan durian, ojak panggil satan durian. Sebab arwah ayah orang besuk, orang panggil satan durian, jadi anak-anak pun ikutlah. Kalau satan durian, ojak masuk, letak durian, lalu masa dekat nak masuk tu. Kalau satan durian, ojak masuk, letak durian, lalu masa dekat nak masuk tu.
6: Sebab tak ada doktor.
2: Bukan doktor satu ha, sabdu kurang. Jadi bunyi pun lain. Macam kira buah durian tu golek.
6: Tak masuk.
2: Ya golek pasal kata lain. Sakit tu.
6: Harga guna.
2: Jaga kenyang. Okey, sekali lagi. Sakit lah usup eh. Tahan suka. Okey. Kalau satu durian. Ojah masuk letak durian lalu. Masa dekat nak masuk tu. Nak masuk tu. Nak masuk ada satu pulak. Aku nak reti. Baru palu. Lepas tu nak makan. Baru letak dalam mulut. Dalam mulut. Jangan nak makan nak letak dalam kaki. Gerang. Tapi selagi kalau ojah buat pengak atau bubur nak suka bubur nisang kecuali bubur kacang sebab nak bubur warna gelap sikit jangan bericak eh. Baru selagi tengok nak makan
7: Petang Rabu dan Khamis anda bersama gandingan mereka berdua Cik Him dan Kak Tip dalam GGOK Tuan Kamu Orang Kita.
2: Okey, baik aja je. Okey, kau nak gambar orang kita.
6: Ada lagi ni.
2: Ada. Kami ada. Apa dah adoknya? Jadi untuk sayang-sayang kita hari ni, kami dah hubung 3.48 dah. Dah lama dah kita nak ke ruangan Cakap Ulu. Jadi untuk saing-saing kita hari ni, ramai dah yang tunggu dekat Cakap Ulu. Kejap lagi kita akan buat live TikTok dan juga tengoklah ataupun Facebook. Jadi yang sedang menantikan Cakap Ulu hari ni bersama-sama dengan Pak Ia.
1: Pak Ia Minggu Ning.
2: Pak Ia Minggu Ning, dan juga insya-Allah lah tak ada melintang kalau dah sekarang lah. Kat timur siapa?
1: Tengoklah dulu dia busy tak?
2: Ya, malulah hari ni learning cikgu-cikgu semuanya busy. Gitu. Baik, jadi insyaAllah tadi kita dah pun sama-sama ikuti rancangan ulangan drama khas Mak Hijrah. Jadi ramai yang dengar suara Azhara ni mai ke Terengganu tak? Ada di Radio Terengganu kita. Baik, ke mana pun teruskan dalam ruangan Cici. Okay.
1: Mana gamuk orang kita.

0: tutup dahan dahan kayu aku dapat tinggal yang aja. Bila bila kita kerak dahan hok kecil-kecil tu, lepas tu kita tinggal dahan hok besar je. Jadi tinggal ganggah lah. Oh, mau tutup buat jerai kena dapat tinggal ganggah aja. Tak ada dah daun. Jadi jangan ada macam lah. Jangan ada buat minum.
1: Kena kecil tau. Ini kena puan ni rumah lepak je neng. Nak bangun kek-kek lah jalan betul.
2: Kami makan dulu dari Gano pergi Melaka. Lepas tu pergi Melaka pergi Singgah sekejap. Mak makan, makan gula sepupu. Melaka jasing. Pada dari kakau. Ada atas highway ke Bukit Besi. Ya.
3: Kita pakat mari dengar cakap ulu.
4: Negeri dengar cakap ulu lah neng.
5: Di Gano FM dalam Gigi OK. Setiap hari kami pukul 4 petang.
6: Mesra ceria.
3: Dengar belakang hari. Okey, baik. Kita dah pukul 4 petang dah hari ni. Kita nak ke ruangan Cakap Ulu.
4: Dengan Yeah.
3: Okey. Jadi untuk kawan-kawan kita pada hari ni yang mana tengok dekat ruangan live TikTok pun ada.
4: Bunyi gepa.
3: Pak Uya dok tu lagi. Alright, beres dah tu. Okey, dan kita juga buat live dekat Facebook juga ni. Jadi yang tak ada TikTok, yang nak tengok dekat Facebook, dipersilakan kita
4: boleh,
3: buat live dekat Facebook.
4: Boleh.
3: Jadi untuk minggu ni bersama kami lah hari ni. Dalam ruangan Cakap Ulu, hari ni ada Kak Teh. Ada Pak Ia.
7: Ada Cik He.
3: Okey. Oh, ada Kak Linda kita nak ni. Nak atau Linuk lah. Oh, dah lah.
4: Linuk. Kak Linda tu.
3: Makanan Sarawak.
4: Sarawak tu.
3: Ya.
7: Okey. Ya, senyap dah tahu benda.
4: Dah tahu benda.
7: Dah tahu benda Linuk.
4: Dah tahu benda.
3: Boleh. Nak bagi. Ada bagi atau boleh.
7: Pak Ia tengok Linuk Ada kata uluk Linak.
4: Linak benda.
7: Oh, ada kita belajar tu selinak tu kan? Siyek tu.
3: Okay. Baik. Jadi untuk minggu ni kita ada Pak Ia yang akan kongsikan cakap ulu. Baik, kita tak boleh lengkongkan masa. Baik, kita boleh persilakan Pak Ia.
7: Okay, macam biasalah kalau dengan Pak Ia ni, Pak Ia bawa limi lah, seumur limi. Limi kataan dalam cakap ulu kita ni. Kalau buat 10 baru 2 jam tau.
4: 2 jam lah kita.
7: Okay, kataan pertama. Khutuh. Khutuh.
4: Khutuh ke khutuh?
7: Khutuh.
3: Khutuh
4: Ijai kau ni?
7: Ijai dia K-H-U-T-U-H. Khutuh.
3: Khutuh.
7: Ada juga orang sebut khutuh.
4: Pindai. Pandau pun khutuh dah.
7: Khutuh ataupun khutuh.
3: Khutuh. Bukan itu?
7: Bukan.
4: Khutuh dah. Kutuk ngak muni budak.
7: Kalau cakap teh kutuk tu kenapa?
4: Kutuk ni macam benda kecil ngak rendah ngak. Pandok.
7: Kutuk. Kata sebut kutuk.
4: Kutuk lah. Pandok ni kutuk.
3: Kotong. Kami kalau bila di Kuala ni, kalau kutuk kat teh tu kami kotong lah.
7: Kotong. Ni bulan limi tanya. Bunda kutuk tak?
3: Itu yang ditanya kita. Tanya kami pun tak jumpa ni.
4: Kepala dah lah kali.
7: Mekna banyak kepala dah lah kali ni.
4: Bulan limi kutuk.
7: Okey, khutuh ataupun kutuh.
3: Kutuh kotok. Bapa mu kutuk. Kutuk.
7: Kutuk tu benar lain pula.
3: Kutuk tu lain. Okey.
7: Okey. Okey, Pak Yajah mula lah. K H U T U H.
3: Kutuh.
7: Khutuh ataupun kutuh. K U T U H. Kutuh. Double K ke tak kan ya? Dua tak? Kutuh. K K U T U H. Kutuh.
3: Kutuh. Nasi dah masuk ke? Tuh ketuk.
7: Tuh ketuk. Dan jihad. Tuh
3: ketuk.
4: Ketuk. Cik Dam. Nasi
3: ketuk tu.
7: Okey. Khutuh ataupun kutuh ni. Maknanya dia pendek ataupun rendah.
3: Betul lah. Kotok lah.
7: Kata benda wayap pendek. Kenapa kata wayap ni?
4: Kutuk.
7: Kutuk.
4: Kutuk. Eja dia. Kutuk ni K-U-T-T-U-Q.
3: Kutuk.
4: Macam belakang.
7: Kutuk. Mi songeh wayak. Dah lagi dengar perkataan tu.
4: Ini boleh dengar.
3: Lagi dengar ni.
7: Okey. Kutuk ataupun kutuh maksud dia pendek ataupun rendah.
4: Kutuk. Ya, ikan kukuh ayat kutuk.
7: Kutuk kata tadi wayak dia dah.
3: Kutuk.
7: Okey. Ayat uluk dia. Okey. Napok si mi itoh. Kutuh je awak degit dengan orang putih yang tinggi. Ataupun terjemahan dalam bahasa standard, semek kelihatan rendah disebabkan berdiri bersebelahan dengan orang putih yang lebih tinggi.
3: Dia kalau macam gebloh lek kuali. Kalau kata kotong lah lah kotong. Okay, belah kuala ni ketika mari kotong. Tak ada kotong pun tak ada. Dia kotong. kotak tengok pada situasi juga lah. Mm-hmm. Kalau ayat semek tadi, dia nampak renek.
4: Rendah.
3: Dia nampak renek je bila duduk bersebelahan orang tinggi. Tapi kalau kata kotak ni kebanyakannya kepada objek lah kot. Gaung rasanya lah.
7: Tapi dia macam biasa dengan macam kutuh ni. Untuk orang-orang yang rendah lah.
4: Kami gitu kan.
3: Orang-orang yang rendah lah.
4: Bukan mentah kat mana. Kutuk ni pandok.
3: Tu ketuk. Jadi ni kotok.
4: Mana kutuk
3: ni? Kat mana? Kotok kat mana?
4: Kutuk pula.
7: Kutuk. Kerana ia senang sikit bunyikan nasi mentah. Kutuk je. Ada orang sebut ketuk je.
3: Ketuk
7: je nasi mentah.
4: Ada kami bagi ketuk.
3: Kami ketuk.
7: Ketuk nasi.
3: Bukan kentut.
7: Bukan.
4: Ada mana kita nak ubat nasi ketuh ni. Kita tak mahu sakit perut saja.
3: Masak balik lah.
7: Kukuh lah mula.
4: Kukuh mula.
3: Renek. Ya, renek kat mana.
7: Ya, kat mana renek.
4: Pandok gitu lah.
7: Tu Jeffrey Sulung kata kotok.
3: Kotok.
7: Banyak juga dah. Kutuh. Kotok.
3: Tapi sebenarnya benda tu dia tak ada kesalahan sebenarnya. Sebab mungkin dari segi panggilan orang, sebutan orang.
7: Yalah.
4: Apa ni lain, apa tu lain. Sama.
7: Okey, yang kedua ni pula ni. Pakai.
4: Pakai?
7: Pakai.
3: Pakai.
4: Pakai kaki ke tak?
7: Gua ni pakai kaki tu kan ni.
4: Ada contohnya Cihin jalan-jalan kat atas pun ada dengan kaki. Kamu pakai kaki tu.
7: Macam pakoh ke tu?
4: Dia sepak kaki ni.
7: Macam pakoh.
4: Kami pakai kaki dia. Gitu. Kamu jalan-jalan aku pakai kaki.
3: Adang kaki tu.
4: Adang.
7: Okey. P-A-K-E-R. Pakai. Kalau ikut daripada Pak Ayah ni, pakai ni maknanya dia terhantuk lah.
3: Teratur.
7: Macam teratur, macam terhempas. Boleh juga.
3: Terhempas.
7: Contoh buah durian tu kan. Di lurah kan. Dia terhempas tak ada hang. Bawa jatuh bawah. Pakai tu panggil.
3: Dia
4: teratur dulu kat lain. Baru jatuh bawah.
3: Kalau kami, kalau kata gitu jadi andah.
7: Andah.
3: Ya, dah hang dulu bawa jatuh. Begitulah tau. Kekana orang-orang Kuala. Orang Marang, orang Dungu.
4: Tak boleh kata parking.
3: Bukan parking. Kalau kami panggil parking lah. Kami orang putih super .
7: Okey, terima kasih kepada 91 mata yang memandang tu.
4: Okey, terima kasih
7: bagi
4: semua kami ni.
7: Belajar
4: ni cakap
7: udu-udu hari
4: ni.
7: Okey, kat mana banyak parking yang dia kan? Bukan. Okey, payah buat ayat ulu dia lah. Okey. Wah duyang tu, pecah awenye pakai atas duyang lain, belagonya jatuh. Maknanya buah duyang tu jatuh atau buah duyang lain dulu. Oh, jatuh tanah.
3: Anak dah lalu.
4: Maknanya dok lah debok tanah lalu.
7: Dok debok lalu lah.
4: Maknanya dok pecoh lah.
3: Kau nak tanya Uding tak? Kata Uding ada jawapan tu.
4: Uding
3: ambil dapur tu. Kau nak Uding? Kalau kata anda buah duri yang jatuh. Jatuh kena dah lalu bawa jatuh tanah. Ia panggil kau ni. Andah ke kau ni?
4: Kakak Pudimi panggil mendeh tak?
7: Kalau macam kami ni, pakai lah. Kakak Pudimi wayak mendeh.
3: Pakai tadi.
4: Tapi Mimi tak tahu dah.
3: Pakai gudung jatuh. Tak gudung juga.
4: Tak gudung juga.
7: Sebab dah punya mana dah.
3: Macam Pak Sok kata terkepah. Ia terkepah dahang dulu.
7: Betul lah. Bahasa standar dia terhempas lah.
4: Dia terkepah lah kalau orang terkandung kita ni. Pakar.
3: Atau kalau benda yang bertali. Tak tahu betul kedok ni. Benda yang contoh benda tu ada takar. Ia bidah tak lain dulu baru jatuh. Tapi kita hotel ada tali. Ni tak ada tali.
4: Ni tak macam boduyan tu tak ada tali.
3: Ada tali.
4: Tapi jatuh gitu kelah. Tak apalah, mana pun.
3: Kandah.
4: Kandah kat lain dulu. Baru jatuh kat lain.
7: Kapal Pak Sohok dengan Jeffrey ni baik kandah dah.
3: Kami macam kami dua lah. Kandah atau andah. Dia andah dahang dulu, dia kandah dahang dulu. Tapi kalau bahasa Melayu betul, kandah ni kiranya terkandas. Terkandas tu lain.
7: Sekat dulu dah.
3: Tapi Honing kandah kita ni ya kita lain dulu baru lah pergi ke tempat yang dia nak pergi tu.
4: Pasal kata kandah dulu baru kelecak pak lain. Plating lah kami.
7: Kalau kelecak kan pandai kelecak apa dah?
4: Plating kami.
7: Plating kelecak.
4: Plating tak lain.
3: Tumbuk dahang Z kata. Pak Uwe Kapa Minda kata pakai tu pakoh.
7: Kapa Minda.
3: Dah lah. Dia masing-masing.
7: Ya. Yeah.
3: Ha, masing-masing.
4: Masing-masing kapur, masing-masing hilang, masing-masing sebutan, gitulah.
7: Ni kata nasi goreng kantung, campok kata dia.
3: Oh. Tapi kalau campok, kalau ikutlah ikutkan pada pergerakan dia, dia satu arah je.
7: Ya, dia macam dah terlepas dulu ada. Dah
4: terlain dulu lah.
3: Dia mari ke tempat hari nak pergi tu. Dia campur siung sekali arah je.
4: Ni tak terlain dulu, baru neting tak terlain.
3: Gintu.
4: Neting, plating. Kami kata plating lah.
7: Okey, Poya, saya terjemah dulu lah. Okey, terjemah dalam bahasa standard. Durian itu jadi pecah disebabkan ketika gugur, terhantuk pada durian yang lain sebelum jatuh ke tanah. Nak tulis tanah selik lah tu.
4: Yang selik pun
3: Olah nak boleh kena boleh kesapa ke tanah tu. Kelain dulu. Masuk pakai
4: terhempas kelain dulu lah.
7: Durian itu jadi pecah disebabkan ketika gugur terhantuk pada durian yang lain sebelum jatuh ke tanah.
3: Ni eh,
7: nak suruh dia nak suruh hanya Dimi pandai faham.
3: Boleh je faham.
7: Okay, kau ni tiga dulu ke kau ni?
3: Kita boleh tiga dulu.
7: Tiga.
3: Asal kita libat ni.
7: Okay.
4: Mana hak ngelahkan itulah. Benda lain apa.
7: Okay, yang ketiga.
4: Apa tiga patu lagu.
7: Okay, yang ketiga, cudak.
4: Cudak.
7: Cudak.
4: Cudak ni berdiri. Cokeng. Cokeng. Cudak ni. Ya ni, aku suka. Buat lah. Cudak ni.
3: Yelah, kak Ica nak tak kata. Ica dah ada terbawa.
4: Dia cudak ni daripada dia biluk macam contoh ada air kan. Biluk tu mari
3: tubik paling sikit.
4: Mulai biluk gini. Lepas tu mari air sipok. Air sipok
3: tu. Cudak tak kata.
4: Lepas tu cudak tak kata gitu.
7: Macam jetak lah kira.
3: Ica kata kata. Asal-asal ke lain.
7: Macam ada juga kepok yang dengar sebut codek.
3: Cudak pun ada.
4: Amari
3: jenguh.
7: Cudak ada juga tak?
4: Tapi kapur kat hati cudak.
7: Cudak apa kapur? Ya cudak juga. Cik pun cudak juga.
3: Cudak. Dia ni sebelum Pak Ayah nak kabur masa dia ni. Dia benda ni kedudukan dia. Alih kata. Kokok mana pun alih kata. Sebab contoh.
4: Cudak ada akan tu ke bawah.
3: Kalau kita tengok dah pokok nyoh yang model dia. Hok condong tu.
4: Condong.
3: Lepas tu pokok nyoh tu pelepah ada dah. Hok bucu atas dia tu. Alih kata tu. Cudak alih kata.
4: Gitu.
7: Okay. Cudak betul lah maknanya dia. Kalau Pak Ayah tangan sedikit ni. Terjongkit ataupun tercacuk ataupun tergakak. Kalau macam orang Terengganu wek cokeng lah dah.
3: Cokeng tak kata.
4: Canguk lah kata. Canguk lah kata dipanggil.
3: Kalau hok mudah nampaknya pokoknya netang tu lah. Condong hok ujung dia. Mak tak kata codak gitu.
7: Canguk deh.
4: Ya pokok sok canguk. Safiyah kedek benda bu kedek kan.
7: Banyak juga.
3: Kedek. Sebab kalau kata
4: ni cudak.
3: Sipah ladin tu codak tak? Kasut Aladdin. Codak lah.
4: Codak dia kata
3: kan.
7: Codak lah.
3: Kasut Aladdin kan.
7: Ya, kita mudah. Cungik lah kita banyak lah.
4: Cungik
7: lah.
3: Tapi kalau lawang ada, tak ke bawah mana pula?
4: Tak ke bawah nak tahu.
7: Dia kata ke bawah tu benang tanah lah.
3: Kalau macam dia, kalau mendegat tu, kami bojot lah. Je tak tak bawah, codak tak kata. Ke mana? Canggok. Pasal kata canggok.
7: Canggok.
4: Kita baca canggok.
3: Yang maknanya senyi. Yang nyongok nyi. Pokok buluh codak tak kata.
4: Boleh jadi juga. Pokok buluh bermula dia biluk hiki.
3: Codak tak kata.
4: Lepas tu awal angin mari tu. Dia pun cudak tak kata. Boleh jadi.
3: Benda tu dah salah.
4: Joe Alpa dari Tokyo ni. Anak pula manis.
7: Terima kasih dengan kami di Tokyo.
3: Tokyo ni pukul apa dah? Ni dah pukul 6 lah kok. 6-7 kali ya.
7: Ni kata Zulkifli Muhammad.
4: Kita canggok.
7: Tohiri.
3: Canggok.
4: Canggok. Kena nak sebut pun.
7: Canggok.
4: Canggok ke canggok?
3: Kita dah kenal dah. Pukul 6.13 hari ni.

0: Bau duk sipar.
1: Ha, tebah ke tunggu? Ke caku.
0: Oh, tunggu dia rendah dia.
1: Ha, nak tebah ni kan macam tebah lalah kan, tebah.
0: Tebah tu benda, lah, benda hak pokok hak tinggi lagi.
1: Caku dah kau. Lah. Ha. Okey, terjemahan dalam bahasa standard. Okey. Sampai sampai jatuh tergolek munah disebabkan tersepak tunggul yang terjongket kat tepi jalan depan rumah Kia.
0: Ah. Ah, itulah. No ayatnya kalau benda ni benda ada tunggu-tunggu hak cunak dekat kata. Kurang dah iki. Nyanya kurang kena sipak ke. Oh kata benda ada hak lagu tu. Jong-jong ina, mepo macam mana. Sipak tunggu ina berdarah ibu kaki. Boleh?
1: Saya makut je tu.
0: Tak cukup pulut tambah nasi dagang.
1: Nyanya pulut kita bertanak.
2: Aduh.
1: Okey, tiga lah.
2: Okey, baik. Okay. Tiga dulu. Baik, tengok lagu dulu.
1: Okay. Yeah.
2: Oleh kerana hari kita belajar. Nah, kita pakai gig ABC semula.
1: Yeah.

0: Aduh, itu dia. Layan-layan yang perasaan petang-petang hari, eh. Mm-hmm. Ha, lagu Cinta Krista. Cadak mangat ada. Cadak mangat, oh.
1: Terima kasih pelanggan semua yang
0: yeah. Ini ada. Gaman ni dekat lantai gaman ni.
1: Ada. Alu Amiga ada. Pok Long ada.
0: Okey, eh? Kita mungkin kita boleh kongsi lagi sebelum kita nak kabur ke waktu asal kita lah. Yeah. Tadi kita kat bodoh ni. Rasa lagi rasa ngelah orang ngelah dah tau.
2: Tiga dah tadi.
0: Tadi tiga dah. Sisa belum asal. Sisa lagi belum asal. Sisa lagi lepas asal. Boleh?
2: Boleh.
0: Jadi tadi kita ada yang pertama tadi.
2: Kutuk. Mana dia? Pendek, rendah, pandok lah. Kita wajak.
0: Yang kedua.
2: Pakai. Ada hantuk.
0: Yang ketiganya adalah.
1: Cudang.
2: Aku ingat itu. Cokek tercacak. Terangkat. Ataupun cokek.
0: Okey, yang keempat.
2: Okey, yang keempatnya denguk-denguk.
1: Ha?
2: Denguk-denguk.
1: Denguk? Ha. Denguk ni dia berapa cudik je lah.
2: Denguk. Kalau tak tersel je, dia tak ada ganda.
1: Ni denguk-denguk.
2: Denguk-denguk.
1: Benda kamu ni dia.
0: Denguk-denguk eh.
1: Benda aku.
2: Sebenarnya dia ada dua. Ada seru sebut saya lagi. Kalau payah sebut atau mungkin katih tahu lah. Tak mau sebut, tak mau ayak lagi. Tengok sebut denguk-denguk dulu.
0: Denguk-denguk. Itu air lantanah. Tanya air lantanah. Kenapa denguk-denguk lah?
2: Denguk-denguk.
1: Tak kalau pala dah ungguh pun.
0: Denguk-denguk eh. Kalau kata nak agak-agak, nak teka-teka pun, nak mari juga ni.
2: Denguk-denguk.
1: Kalau denguk tu macam kat tim kalau denguk saja lain. Kalau dua kali denguk, tak kala terus hak lain masuk lain pula dah.
2: Denguk-denguk. Jadi D-E-N-G-U-K. D-E-N-G-U-K. Denguk-denguk.
1: Denguk-denguk. Ganda. Berganda dia, mana dia berganda jugalah. Kekuatan dia.
2: Tak juga.
1: Ya macam perbuatan.
0: Ya macam gama-gama kan. Nama gama-gama tapi sekor je.
1: Kok sok kata lemau ke kedok. Benda tau.
0: Nyok-nyok.
2: Lemau kedok.
1: Nyok-nyok.
0: Hak tu kenyuk masa. Hak tu kedenguk lah. Kenyuk tau. Tu kenyuk-kenyuk tu. Lagi macam.
1: Dah ada lagi pandangan-pandangan ni memang.
2: Dimi-dimi ni agak benda. Menapai lah. Denguk-denguk.
1: Kamu minda kata denguk sekali buduk.
2: Kalau denguk saja dah budu tak tahu.
1: Budu tu denguk sajalah. Mu ni denguk lah. Orang cakap lain, mu faham lain.
0: Denguk-denguk ni macam nakal. Nakal je ke tau. Bada-bada.
1: Nasuhah kata lambat ke?
0: Bantuk.
2: Bantuk.
1: Tak ada dengar lah. Ajin dengar lagi ni Pak Sohok bayar.
0: Denguk-denguk.
2: Kat mana? Bantuk ke? Batuk.
0: Denguk-denguk eh. Bukannya... Kalau kata Pak Uwe kata tadi, denguk sekali budu. Denguk-denguk ni budu-budu.
2: Bukan.
1: Denguk-denguk linga berdengung. Linga pula ada linga.
0: Linga nama tempat linga.
1: Linga ni tempat duyau eh. Lurus dah lagi duyau linga.
0: Tu lingai.
2: Denguk-denguk
0: ada lingai. Linga
1: berdengung.
0: Jalan lambat jalan ni. Jalan dia?
1: Jalan lambat warung lah.
2: Orang belah seumur betul dia kena bayak.
0: Sebab tadi masa bayak kabur ni hamba bayang tengok cerita Piram Beli. Bina tak apa yang itu tunggang. Apa ni? Kepala gini. Macam ke uta jalan. Macam ke
2: ayam. Sami je kak. Apa dia? Denguk-denguk sial lagi. Nguk-nguk. Kalau bayak sibuk nguk-nguk mesti kata tahu.
1: Kami jalan nguk-nguk.
0: Jalan nguk-nguk bokok lho.
1: Jalan nguk-nguk bokok tapi slow. Lambat. Jamu ni wak apalah jalan wak nguk wak tenguk-nguk wak
2: tenguk-nguk
0: kami kata. Tenguk-nguk. Dia bayang tadi. Denguk-denguk nak bayang nak katakan tapi dia bayang ke arwah apa ni? Arwah Piramli naik gohik basikal tinggi tu. Cerita benda Ali Baba berjalan lapuk tu kan. Ingat ya gohik basikal pala yang ikut.
1: Tapi okay. Kat barang lah betul lah jalan lambat.
2: Pak Sohok ni bayak. Dok takat lagi. Dok makan bos semih lagi hari ni.
1: Makan lah.
2: Okey, bayak kawan. Denguk-denguk ataupun nguk-nguk ni maknanya kita jalan. Ada orang kata jalan sambil buka lah. Jalan selu lah. Tapi senang dan mudah wayak-wayak. Jalan kaki dah. Tekan bawah ya. Gitu. Okey, denguk-denguk, nguk-nguk ataupun nguk-nguk maksud dia jalan kaki. Okey. Ni contoh ayat ulok dia. Okey. Nak gik kuan ni mong sama denguk-denguk seorang diri tengah hari gak ni.
1: Tengah hari gak ya.
2: Okey, terjemahan dalam bahasa standard. Okey. Ha? Nak pergi ke mana? Nak pergi ke mana kamu Samad jalan kaki seorang diri tengah hari macam ni?
1: Ha. Ha. Tapi dah macam tengok-nguk dah, lambat dah. Kalau sel aja nguk. Kalau nguk kalau kamu kat teh, weh, apa? Buat benda ni nguk hang asito tu. Maksudnya nguk mana ramah. Maknanya nguk ni macam berkerumun lah.
0: Kami berkerumun. Macam-macam genggok lah.
1: Mengerumun.
0: Berkerumun.
1: Berkerumun lah. Mengerumungi. Eh, boleh? Boleh dah.
0: Aku pula ada sampai main. Ya main. Boleh?
2: Mengerumuni.
0: Tanya.
2: Macam contoh ada orang belanggu tempat jalan ah. Pastu orang bagi kumung
1: kata. Kumung ha kata dia buat apa benda ni menguk ke ada noh hujung noh. Ada orang belanggu gitu.
0: Ada orang belanggu cerita.
1: Gitu. Ada tengok-nguk ni. Lambat lah jalan tu lambat hangat. Orang lain pas ke depan dah. Dia tengok-nguk duk belakang lagi.
0: Ngayak sangat.
1: Dah bila nak sabar kalau kita.
2: Kalau jenis hok jenis bawah orang gini. Dekuan ni ramai nak nguk si Dora.
0: Oh, katanya Pak Uwan Minda ni kata. Jalan selok. Kami bayar jalan selok ni tengik-ngik.
1: Tengik-ngik. Pernah uduk dungung lah apa kali dah.
2: Uduk dungung lah. Uduk
1: dungung. Minda. Minda kapu dungung lah.
0: Ya, yeah, maksudnya dia lain tong dia.
2: Terima kasih Pak Uwe, kabar ke kami naik wayang juga lah.
0: Terima kasih pasal jenguk-nguk tu, mak kita sebut juga. Cuma lama dah tak dengar pasal jarang nak nampak orang jalan selalu.
1: Tak guna dah lah ni. Tak guna mana dah.
0: Dulu, masa kita duduk, adalah ramai lagi orang tua-tua, umur 80-an, jalan lagi kan. Kadang-kadang masanya mak ada bunyi. Weh nguk-nguk jalan. Gitu gagal lagi dia tu eh.
1: Orang jalan laju belakang. Nak guna masa mana?
2: Ada sel lagi kata. Jalan kaki. Enggak.
0: Baru nak kata. Bila enggak-enggak, mak panggil enggak-enggak. Mak ni mak sebut.
2: Enggak-enggak.
0: Ni lah ni. Dia kata benda. Itu aku buah-buah aku ngek-ngek jalan seorang kedah. Malah agak korang kata. Ngek-ngek.
1: Patut hak ni pula jalan nyok-nyok.
0: Nyok-nyok pun ada.
2: Buat amber. Dia kata patutnya, jalan nyok-nyok.
0: Nyok sikit je.
1: Nyok-nyok ni nyok, dia nyok macam. Jalan nyok-nyok ni macam. Lebih pelahang. Tak ada lah nguk-nguk sangat.
0: Ada.
2: Itu deng bukit kurang tu.
1: Dia kata nyek-nyek semut. Itu lagu.
2: Bersakit naik atas. Gitu.
1: Main hak keti tangan tu.
0: Tapi
1: mana keti?
2: Tapi kalau
1: kami kami keti.
0: Mai kuti.
1: Keti tangan ni. Keti
0: tangan.
1: Nyek-nyek gini
0: ha gitu. Tak agak lah.
1: Lama pula benar.
0: Tapi rasanya dia menening maksud sama sebutan dia lain.
1: Sebutan lain.
0: Nyek-nyek jalan lambat betul?
2: Nyek-nyek. Orang belah kata.
0: Nyek-nyek. Tapi kau ke mana pun selalu?
2: Ya.
0: Dia nguk-nguk ke? Denguk-denguk ke? Nyok-nyok ke? Ngok-ngek-ngek ke?
1: Tapi slow.
0: Slow lah. Dia boleh perjalanan yang selalu. Lakau selalu.
2: Gitu. Dalam makni dalam kata mudah nak wayak ha. Kita kata bahasa Terengganu kita ni banyak lah.
1: Banyak.
0: Kaya.
2: Kaya lah kita wayak ha.
0: Okey, baik eh. Ayat wayak ada ke payah?
2: Okey.
1: Ayat standard
2: dah. Wayak dah tadi. Kan wayak mula. Okey. Nak pergi ke mana kamu Samad jalan kaki seorang diri tengah hari macam ni? Gitu.
0: Jadi dah. Pak dulu lepas asal sekarang kita buisa lagi.
1: Kita sambung sel lagi.
0: Jadi insya-Allah kita akan bawa waktu asal ni. Di Kuala Terengganu Marang Kuala Negeri. 437 lah. Bersukses tiup 439 okay. Sama dengan Hulu Terengganu 439. Kemamang dan Dongong pukul 437. Jadi kita mari semula lagi. Waktu asal untuk ayat kata yang terakhir
1: dalam
0: cakap Ulu.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Ikuti Tazkirah Kalamu Rabbi selepas azan di Terengganu FM. Berbitan Nur Aini Sulong.
3: Jadi kita ikhlas beramal. Bila kita beramal juga memang kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan betul tu semua insya-Allah molek. Sebab tu hadirin hadirat mati Allah Subhanahu Wa Taala, kita tengok agama kita hancur kuana. Setiap sesuatu nak benda nak buat ni mesti ada doa ni. Agama kita bahkan setiap sesuatu benda tu dikira dengan, kalau tempat molek dia lakon kanan, kalau tempat dak molek langkah tu dia mula dengan kaki kiri. Sebab tu agama kita setiap sesuatu tu ada niat. Jadi kita tahu kita keluar tu sebab benda. Adakah kita keluar tu sebab baik atau kita keluar tu sebab dak molek? Sebab tu kita kena tengok semua. Macam kita pergi ke tandas, tak boleh masuk kaki kanan. Agama adat kita diajar masuk dengan kaki kiri. Sebab tandas tu tempat yang tidak baik. Kalau kita nak masuk ke masjid, kita langkah dengan kaki kanan. Tengok segala benda dalam agama kita, kita tengok dengan bermula di niat. Sebab tu penting untuk kita dalam hidup kita ni, kita tengok semua niat tu. Saya nak menyerulah kepada semua para pendengar yang beriman, mari kita betul niat kita. Kita cari nafkah, kita buka kedai, kita buat benda-benda pun hak betul dah hak tu. Agama tuntut kita cari nafkah. Sebab kita nak nafkah pula ke anak-anak kita, tak apa betul. Tapi hak nak betulnya ialah niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan betul niat tu kok, banyaklah rahmatnya, banyaklah berkatnya mari kepada kita. Sebab tu nak betul hak di permulaan. Permulaan kita nak betul niat. Tengoklah dalam benda-benda pun dalam kehidupan kita, hak penting ialah kita betulkan niat tadi. Sebab bila kita betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sudah tentu apa yang kita buat juga menjadi betul di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu hadirin hadirat mati Allah Subhanahu Wa Taala, bila dah kita buat masukkan ikhlas, kita akan sentiasa menghapikan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kesan dia hati kita akan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala bila kita bermula dengan niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita dah sama ikhlas, kita ada sama Allah Subhanahu Wa Taala dalam hati. Hak tu penting bagi seorang mukmin, Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa di hati dia. Bila sentiasa di hati dia, dia buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dia melangkah pakai kasut keluar rumah, ya Allah, nak pergi kerja ni kerana mu, ya Allah. Semua masuk tempat kerja, ya Allah, semua ni kerana mu, ya Allah. Semua dan dia buat gitu, dia tak buat benda tak molek. Di tempat kerja dia buat perkara yang baik disebabkan niat dia ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak comel betulkan niat, nak comel betulkan niat. Kadang-kadang kehidupan kita ni comel dah, kadang-kadang niat je kita salah. Betul balik niat tu. Mari kita semua betul niat ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita betul dah niat kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kehidupan kita akan dilimpahi dengan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hidup kita makin molek, makin berkat, makin berkat. Hak itulah hak kita nak dalam kehidupan kita ni.

0: Mari cakap ulu.
1: Buah, terbuah.
2: Terbuah.
3: Terbuah. Kalau kenapa kat atas terbuah. Ha. Apa pokok ya?
2: Terbuah.
3: Ha. Apa kat atas?
1: Terbuah.
3: Maksudnya?
2: Terbuka. Terdedah.
3: Terdedah.
0: Ya. Ha, jadi kita pakat mari dengar cakap ulu.
1: Negeri dengar cakap ulu lah ni. Ha, kan?
3: Don't handle tau.
1: Di Terengganu FM dalam Gigi OK. Setiap hari kami pukul 4 petang.
2: Terengganu FM.
4: Mesra Ceria.
2: Dengar belakang hari.
0: Okey, baik. Kita bagi semula lah. Kita ada lagi. Dah lama dah ada dalam 15 minit saja lagi. Ya.
2: Yeah.
0: Amba saning dah unguk-unguk dah jalan saning.
3: Laju.
2: Mana macam bunyi bok je. Okey.
0: Okey, baik. Jadi kita ada lagi seperkataan tau.
3: Set lagi.
0: Pak selesai tau.
2: Ya.
0: Okey. Apa dia tu, Poya?
2: Okey, yang kelima ni Poya dah tahu lah. Macam aku boleh pun sebut juga dah tahu lah. Kuk Sami je dah tahu lah. Okey. Jelok.
0: Jelok?
3: Jelok. Sudah kerja dah. Ini tak kena balas ni. Tak kerja dengar.
0: Panah jelok?
2: Bukan.
0: Bukan.
2: Kata saya juga jelok kan.
3: Tak pernah dengar jelok.
0: Kalau panah.
3: Ni dia suka buat kita dengar.
0: Kalau panah nelok tau. Wah, nelok rasa.
2: Ni jelok.
3: Tak kalah mu. Tak pernah dengar.
2: Ni aku orang pernah sebut jelok juga.
3: Dah,
2: aduk. Rasa jelok dah. Boya, kukuk aku alih pun sebut juga. Jelok
0: aku. Boya, biasa orang penih ni dia ikut Los Angeles.
3: Selangor jadi
0: Selangor.
2: Selangor.
0: Nyamak berberan-beran.
2: Okey, IJ dia. J-E-L-O-K. Jelok.
0: Jelok.
3: Berjelok aku
2: lah. Anda pernah berjelok tu benda?
0: Berjelok
3: ni. Tapi orang penih tak panggil berjelok kami.
0: Makan berjelok lah. Berjelok sedap makan ni. Gitu.
3: Makan benda lain, bukan tak lain ni. Dia mari lagi tu tu. Tapi untuk berjelok panggil lah. Mau berjelok ni sama lah.
0: Jelok ke jeluk?
2: Jelok.
0: Jelok. Dia jelok.
3: Dia jelok.
0: Kalau kata.
3: Kalau pandok ni jelok lah. Berjelok
2: memakan. J-E-L-O-K. Jelok.
0: Jelok. Tahu. Nak kawal lah kerti.
3: Jelok ni kalau ada masa boleh lah.
0: Mena kata sekepok.
2: Hak Poyah ni bukan. Tak tahu lah macam kapuk minah kot serepok. Tak tahu lah.
3: Pokok kau minda ni jeluk ni kalau ada masa boleh lah jeluk sebetul.
0: Jeluk kan. Kalau kami jenguk tak?
3: Jenguk ke benda?
2: Gitu pula. Demi ni banyak jugalah. Mana-mana kapuk demi.
0: Lau lah. Kapuk demi lagu mana.
2: Okey, macam Hak Poyah ni jeluk ni maknanya dia sendawa.
0: Sedawa.
3: Jauh
0: naging. Jauh naging.
3: Jauh
2: naging. Mau makan ruyang, bau jelok ruyang je.
3: Sedawa.
0: Jelok je panggil.
3: Kami dawa
2: je. Cuma kalau lah sejik lah. Cuma lupa je pulak jelok ruyang kuat bau .
0: Macam.
3: Kau cik Hemdeh kami dawa
0: je. Kami pengah.
2: Pengah?
3: Pengah maksudnya sendawa.
0: Sedawa lah. Tapi kalau kata bila makan bau, pengah ruyang. Contoh.
2: Ni macam sedawa lah macam.
0: Pengar lagi yang. Contoh dah tahu lah.
2: Jelok lah dia ni.
0: Dah tahu.
3: Jelok ni maksudnya sendawa.
2: Sendawa lah kita kabur. Dia keluar angin ikut tekok ke mulut. Sendawa lah.
3: Sendawa angin. Banyak
0: nak dah
3: perut.
0: Kalau gitu.
3: Kalau yang lagi ke lah.
0: Kalau lah. Ni ada sejuga nak kongsi. Ni Poyah kata sedawa dia panggil jelok. Macam ke ni pun hamba rasa macam ke boleh kabur lah. Di Terengganu dengan dua Terengganu. Budak-budak jeluwak tu. Jeluwak kan?
2: Jeluwak tu.
0: Tu jeluwak tak?
2: Tu jeluwak.
0: Tapi belah luar nak panggil jeluwak.
2: Okay.
0: Muak.
2: Muak pula.
0: Kita muak lain. Kita muak ni jemu lah.
2: Jemu
0: kan? Jemu. Kami jemu. Jemu lah. Tapi bila orang luar, dia mutus jeluwak tu dia panggil muak.
2: Budak dah.
0: Nampak tak? Dia jadi satu benda yang pertanyaan tau. Pasal apa? Dia panggil muak, kita panggil jelok. Tapi muak pula kita lain. Tapi orang ni jelok tadi sedawa. Kalau kami sedawa je lah. Jelok tu mungkin hasil daripada sedawa tu. Sedawa bau. Ke mana?
2: Macam ya faham macam jelok ni mana sedawa lah.
3: Sedawa lah. Bukan bau-bau dok. Sedawa lah. Okey, ayat dia gua
2: lah. Ayat ulu dia. Okey. Dan puyang-duyang kak bau sukmo ke jelok tengah-tengah mayang dalam sejik.
3: Tak kena balik menggoh orang kita. Jangan buat guan ni. Nak hilang ke bau ke tu?
2: Dia gas dia kuat ikan duyang ni tak?
3: Nak hilang ke bau guan ni. Nak mau makan. Kau terliu nak makan.
0: Kita tanya ni. Kita tanya dia tengah dengar ni.
2: Siapa tu?
0: Mamat tu je ni. Kau ni mak? Dia panggil benda mak.
2: Kau ni mak.
0: Sebab kadang-kadang kita pergi belah mana, mana kubang jelek batu nang untuk jigging, dia macam gesahkan akang. Lebih kurang dia punya tung dia. Kukulah mamak ada jawapan apa mak? Atau WhatsApp kita mak? Gitu deh. Jelok lagu mana?
3: Aduh, dia bos masuk. Dia tak apa, ada kebun duria. Kalau jelok tu,
2: jelok seumur lah.
3: Dayak standard dia.
2: Okey, terjemahan dalam bahasa standard. Okey, bila tiba musim durian, selalu je terbau orang sendawa durian kalau tengah solat dekat masjid.
3: Haning lah tu menan eh. Dah kalau hari tu makan durian, tak payah pergi lagi lah sejik kot.
0: Dah mulai.
2: Masalahnya kita makan renang lah. Esok bau lagi.
0: Masalahnya makan pagi Jumaat. Tengah hari ke sejik, wai.
3: Kalau hari Jumaat, tak ada arah lah. Orang kata, kena pergi juga ke mana pun. Tapi orang pak dawa ni masalah ke kesan kurang lain kau ni.
2: Dahlah. Ya, macam bau durian tu boleh kalau macam jelok lah. Tak boleh main ni lah.
3: Kalau macam gitu. Dah boleh lah kira. Padahal dah boleh.
2: Kita makan sedap bau
3: dia tak macam. Jelok depan dia ya kita. Tak kalah dia lari tu.
2: Dah kan macam berani saja nak gila popok ya. Gitu.
0: Kalau depan dia kita tak ikut atas. Ikut bawah ya.
3: Jalan
0: tak
3: nguk-nguk dah.
0: Tak nguk-nguk dah. Singit ikik jadi.
2: Bercadok lagi.
3: Lagi gitulah kata
0: ya. Baik, ini kata hari ni.
2: Okey, ya, ulang mula. Pami hutuh maknanya pendek ataupun rendah. Okey, yang kedua pakai maknanya terhantuk. Yang ketiga cudak maknanya terjongkit, tercacak ataupun terangkat. Okey, yang keempat denguk-denguk ataupun nguk-nguk maknanya dia jalan kaki. Dan yang kelima jelok maknanya dia sendawe.
0: Sendawe, kan?
2: Okey, sebenarnya yang ini kat Teh Cik Heng kita ada ucapan ni. Ucapan daripada Jame. Ucapan daripada Jame kata ini nak ucapkan semak berjaya lah kepada rakan-rakan dia. Daripada tim Tapai Runners itu Saidi, Hassan, Saipu, Faiz, Haji Yunus, Syahmin, Salihan dan juga Rahim yang akan menyertai Terengganu Ultra kategori 30km pada hari Sabtu ni. Dia ucap lah, percaya latihan, teruskan langkah hingga ke garisan penamat. Katanya, tim Tapai pasti sampai.
0: Ui, serupa dengan anak kami lah weh.
2: Sungguh ya?
0: Hari Sabtu ni kan?
3: Disiplin kau di mana kan? Kalau
2: buat lagi kena. Sambil tu, Pak Yan nak ucap jugalah kepada semua ibu-ibu serta Terengganu Ultra ni, semoga selamat berjaya kepada semua.
0: Semoga berjaya
3: berlaku. Dah berlaku lokasi ya?
2: Patah
0: Tapang lah.
2: Bukan eh. No, belum marang no. Patah mana namanya?
3: Kabu.
2: Ha, patah kabu.
0: Ya dah kau.
3: Mu salah kita
0: tak nak tengok ni.
2: Sesudah tu Tapang tak ada orang ada.
0: Kejap lah nak tengok ni.
3: Dia duduk bangi duduk teringat.
0: Okey, dia kata
2: berapa 5 kilo?
0: Tak tahu lah. Dia bukan runway penyu tu kan?
2: Bukan lah Pak Yan ni. Pak Yan ni ada limit 10, 30.
0: Bukan lah ni.
2: 80, 100 kilo.
0: Hari Sabtu ni ramah lah yang tu ni.
2: Pak Yan masuk lah 30 kilo. Tak tahu lagu ni dah pernah get 30 kilo.
3: Biasa kan? Habis-habis.
2: 21 lah.
3: Ni loiki ni naik. 21, 9 kilo.
2: Agak-agak dang mayang subuh lah.
3: Sebelum subuh.
2: Pukul 2
3: pagi. Bok berahim boleh hitam. Lama berahim. Pagi
0: dia gini berlari. 2 pagi. Lening kau tua ni. Tidak awal kami.
2: Kau hitam-hitam kau boleh tengok kau jual Nissan kau.
0: Hati kau dicari. Pantang
3: dia
0: lah.
3: Dia beratkan patah
0: kebuka
3: tu
0: laluan
3: dia.
0: Tapi ada seorang sebelum kita nak tutup dalam ruangan ni, sebelum kita pukul 5 ada berita. Lepas tu kita marilah dalam lepas tu untuk lagu-lagu pilihan retro. Ada keingat kiriman daripada Enna, dia kata hoyang kutuh dia. Kena korang ni kalau blok KL dia panggil kontot atau orang panggil nama Mac-tok.
2: Orang KL pun panggil Mac juga ke?
0: Dia darah lain ni.
3: Duduk AKA.
2: Belik-belik sini ke?
0: Belik-belik sini lah. Kadang-kadang cakap Louis ni nyamak berberang dia. Serah dia. Okay, baik.
2: Okay.
3: Ada uni ni
2: budak-budak. Lelang kentik lah.
0: Lajar-lajar kesok saya. Baik, kita bagi sebulan lagi.
3: Okay, terima kasih semua.
0: Ya, pada pilihan retro lagi. Kulimer. Okay.
3: Gua ni kamu
2: orang kita.

Malaysia tidak kompromi pembatalan kontrak Norway. Keterjaminan tenaga dan makanan fokus sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Malaysia tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pihak yang gagal menghormati komitmen perjanjian yang telah dipersetujui, termasuk dalam urusan kerjasama pertahanan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, penjanjian itu susulan tindakan Norway membatalkan lesen ekspor peluru berpandu anti kapal NSM kepada Malaysia serta sistem pelancar berkaitan atas alasan melindungi keselamatan negara itu, meskipun sebahagian besar pembayaran telah dibuat oleh Malaysia.
1: I did speak to the Prime Minister, Norway, and he was very apologetic. No, it is important, our security, what? You mean, what do you expect us to do? You sign an agreement, and we have paid on the part. We have strongly protested, and it's not going to end, you know. And this will influence our decision.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Keterjaminan tenaga dan makanan menjadi antara fokus utama yang diketengahkan pada sidang kemuncak peringatan ASEAN Rusia di Kazan, Rusia hari ini. Perinciannya bersama Nur Syarida Shahbudin di Kazan, Rusia.
2: Pada pembukaan sesi pleno sidang kemuncak itu, Presiden Rusia Vladimir Putin berkata hubungan ASEAN-Rusia yang terjalin sejak 35 tahun lalu terus berkembang merangkumi pelbagai bidang termasuk perdagangan dan pelaburan, tenaga, pertanian, pendigitalan, sains dan teknologi serta pelancongan. Beliau berkata kedua-dua pihak turut melancarkan pelbagai platform dialog baharu dan memperluas kerjasama dalam menangani cabaran keselamatan serta ancaman baharu yang muncul. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut menyertai sesi pleno yang menghimpunkan pemimpin negara anggota ASEAN dan Presiden Rusia bagi membincangkan pelbagai isu strategik melibatkan kedua-dua pihak. Sementara itu, Presiden Filipina yang juga pengerusi ASEAN 2026, Ferdinand Marcos Jr. berkata hubungan perdagangan dan pelaburan ASEAN-Rusia terus berkembang namun masih belum mencapai potensi sepenuhnya. Beliau berkata keselamatan makanan dan tenaga memerlukan perhatian khusus kerana kedua-duanya menjadi asas kepada kestabilan yang lebih meluas. Marcos turut menggesa ASEAN dan Rusia memperluas peluang ekonomi serta meningkatkan aliran pelaburan bagi memanfaatkan potensi kerjasama yang masih belum diterokai sepenuhnya. Sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia diadakan bersempena ulang tahun ke-35 hubungan dialog antara kedua-dua pihak yang bermula pada 1991. Laporan Nur Syarida Shahbudin dari Kazan, Rusia, RTM.
0: Baik, terima kasih Syarida. Dalam perkembangan berbeza, Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM sedang merancang pelan penggantian bagi aset-aset udara yang telah berusia bagi memastikan kesiapsiagaan dan kedaulatan ruang udara negara sentiasa berada pada tahap yang tertinggi. Panglima Tentera Udara Jeneral Tan Sri Muhammad Nur Azlan Aris berkata, langkah itu membabitkan perancangan menggantikan pesawat pejuang Multi-Role Combat Aircraft MRCA jenis Sukhoi serta pesawat angkut C-130 Hercules yang kini menjadi angka usia operasi 50 tahun.
3: Sebab apa yang bezakan? Bila pesawat pejuang kita beli, kita akan guna the maximum. We train to the maximum. I mean, kalau aircraft to that limit, we go to that limit. Kalau dalam keadaan konflik, kita akan gunakan to that point kan, maksudnya di situ. Jadi, kalau kita tengok F-18 1996 for example, dulu kan, dah by 2035 dah berapa puluh tahun tu. Dari sejangka hayat pun dah, orang kata, melebihi casting policy yang sedia ada. Casting policy is a guidance, which is 25 years. Tapi we go beyond. Kalau kita tengok how much we can push further. Tapi to a point, nanti sampai tu masa yang mana kita tak boleh nak push, kita terpaksa buat penggantian.
0: Beliau berkata demikian di perbarisan hari ulang tahun TUDM ke-68 di Shah Alam. Di pentas sama, Jeneral Tan Sri Muhammad Nur Azlan Aris menyatakan keupayaan perisikan, pengawasan dan peninjauan ISR TUDM khususnya dalam mengawasi zon ekonomi eksklusif akan dipertingkat secara berfasa bagi mendepani cabaran geopolitik yang semakin dinamik di Laut China Selatan. Langkah itu diambil bagi mengatasi kekangan aset sedia ada termasuk 3 pesawat pengawasan maritim NSA CN-235 yang belum mencukupi untuk memantau keseluruhan ruang maritim negara yang luas.
3: To be frank, currently tidak mencukupi. Tidak mencukupi. That's why kita ada peningkatan keupayaan. Buat masa ni yang kita ada pesawat MSA. CN-35 ada 3 buah pesawat. And of course, dengan 3 buah pesawat untuk mengawasi seluruh ruang maritim ni memang tidak mencukupi. Alhamdulillah, kita dah terima pesawat Angka. Dia pun boleh buat MSA function ISR, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance. Sambil dia akan buat surveillance over the water.
0: Jeneral Tan Sri Muhammad Nur Azlan Aris. Aspek kedaulatan negara perlu kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu pelarian. Ketua Entiti Kecemerlangan Undang-Undang Kanak-Kanak dan Polisi Undang-Undang Universiti Teknologi Mara UiTM, Profesor Madya Dr. Nazirah Ahmad menegaskan, pelarian yang berada di mana-mana negara termasuk di Malaysia perlu menghormati dan mematuhi undang-undang negara meskipun mereka diterima atas dasar kemanusiaan.
4: Kita harus meletakkan kedaulatan negara yang di tempat yang paling tinggi, dan dengan itu sebenarnya kita mempunyai kuasa untuk menjalankan penguatkuasaan di bawah Jabatan Immigration Malaysia, dan itu memang betul, peraturan itu memang ada.
0: Profesor Madya Dr. Nazirah Ahmad. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq mengumumkan seramai 18 pelajar terbaik sijil tinggi Persekolahan Malaysia STPM 2025 terpilih menerima manfaat baru daripada Universiti Awam yang menawarkan beasiswa yuran pengajian peringkat ijazah sarjana muda.
5: Kerana bermula pada tahun ini, kohort STPM 2025 setiap Universiti Awam akan menawarkan beasiswa pengajian ijazah sarjana muda kepada pelajar terbaik STPM 2025. Saya secara pribadi dan juga dengan rasa sangat terharu kerana komitmen daripada semua universiti awam ini yang sudi menawarkan satu tempat ataupun beasiswa pengajian ijazah sarjana muda kepada pelajar terbaik STPM 2025 pada hari ini.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pengganda Romania Stefan Kovac dilantik mengendalikan perlawanan ke-1000 dalam sejarah Piala Dunia FIFA. Menerusi aksi kumpulan F, Tunisia menentang Jepun di Stadion Monterrey 21 Jun ini. Kovac 40 tahun bakal dibantu Ferenc Tunyogi dan Mihai Marica selaku penolong pengadil. Pelantikan pengadil berpengalaman itu yang baru saja mengadili perlawanan akhir Liga Juara-Juara Eropah di Munich Melado menjadi bukti pengiktirafan tertinggi terhadap reputasinya di pentas bola sepak antarabangsa. Kontrak Ketua Pegawai Eksekutif Harimau Malaya Robert Douglas Friend atau lebih dikenali sebagai Rob Friend ditamatkan melalui persetujuan antara beliau dan badan induk itu berkat kuasa 1 Jun. Kenyataan Persatuan Bola Sepak Malaysia memaklumkan turut ditamatkan kontrak Ketua Jurulatih Harimau Malaya Peter Klasmovki dan dua staf teknikal skuad senior iaitu Matthew Smith dan Seiya Imazaki. Selain kontrak Ketua Jurulatih Pasukan Bawah 23 Negara Nafuzi Zain serta Jurulatih Penjaga Gol Muhammad Yazid Muhammad Yasin. Sementara itu, Klamovski ketika mengimbas perjalanannya bersama pasukan kebangsaan memuji komitmen dan dedikasi ditunjukkan pemain serta barisan kejurulatihan. Beliau turut menekankan potensi besar bola sepak Malaysia dan kepentingan memelihara budaya sukan itu demi pembangunan masa depan.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, ibu negara Rusia menjadi sasaran antara serangan drone Ukraine terbesar setakat ini. Datuk Bandar Moscow Sergei Sobyanin berkata, akibat serangan itu, sebuah loji penapisan minyak telah terkena serangan. Pasukan pertahanan udara terus bertindak balas bagi menangkis serangan berskala besar itu. Sementara itu, pihak berkuasa penerbangan Rusia Rosaviatsiya memaklumkan akibat serangan drone tersebut, semua penerbangan di lapangan terbang utama di ibu negara Rusia digantung sementara. Bertujuan memastikan keselamatan penumpang, kerajaan Rusia mendakwa telah menembak jatuh 180 drone Ukraine di ruang udara Moskow. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia tidak kompromi pembatalan kontrak Norway. Keterjaminan tenaga dan makanan fokus sidang kemuncak peringatan ASEAN Rusia. Sekian berita yang disunting oleh Suriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Retro Pilihan bermula 5.15 petang semestinya dalam GGOK Gua Negamo Orang Kita.
1: Okey, baik. Jujur, okey. Gua Negamo Orang Kita. Kita panggil semula, Teng.
2: Nama orang tua kita dalam pilihan retro.
1: Pilihan retro, dok. Ni jangan kepak, dong. Leluh yang ni.
2: Leluh,
1: go. Bahasa hari ni dia, benda orang ni ramah sangat yang, apa orang panggil, atau wasa ke kita ni.
2: Oh, kita pun laju jalan, dok. Tengok-nguk
1: sangat. Tak tengok-nguk sangat. Cuta. Okey, baik. Jadi kita nak ke lagu-lagu pilihan retro.
2: Ada lah pilihan, dok.
1: Ya, kita nak main dua buah lagu. Lagu yang pertama, pilihan daripada Maznah Panji Alang.
2: Okey.
1: Nak dengar lagu Salam Sejahtera Samudera.
2: Okey. Seterusnya Ila dari Bukit Badeng.
1: Ila Bukit Badeng.
2: Nak dengar lagu ni Fedah Bukit Badeng lah.
1: Lagu Fedah Bukit Badeng.
2: Lagu Ila dari Fedah Bukit Badeng.
1: Okey.
2: Nak dengar lagu Sekar dari Pinggiran.
1: Ya, Francisca Peter.
2: Dah buat apa? Sekar dari Pinggiran ni.
1: Apalah
2: lagu ni. Adakah merasa dipinggirkan ke atau gua ni?
1: Kalau dipinggirkan senang je. Buat budu. Buat payah benda.
2: Wadah
1: sudah. Okey. Jadi tadi dia lepas lagu Salam Sejahtera kita ada Lapor Dah Weh. Ya, lepas pada lagu Sekadu di Pinggiran mungkin kita akan pergi ke Beats on Air. Jadi okey.
2: Kena gamuk orang kita.

0: Dari dapur yang berasap pagi-pagi ke warung tepi jalan yang bau gulai semerbak, sampailah ke kedai viral orang beratur panjang. Hari ini, kita nak cari makan pula. Perut dah bunyi dah ni. Lapor dah weh. Jadi, petang ni kita nak gimana pula? Kalau perut dah setuju, jom gerak. Sebab, lapor dah weh.
1: Okey, lapor dah weh nah. Lapor dah weh nah. Nah, lapor dah weh dah kita nah.
2: Lapor dah weh kita nah.
1: Duh, kalau dia ni ni mengok hobo.
2: Kalau malam lah kita naik.
3: Jadi ginilah. Hari ni kita nak bawa sayang-sayang kita ke ruangan Lapor Dawe ni. Kita nak bawa sayang-sayang kita pergi ke Nasi Belau Moksu Yah Tok Sabah.
1: Tok Sabah.
3: Jadi untuk sayang-sayang yang berada di sekitar Kuala Besut, Terengganu, ada satu tempat makanan yang memang orang sini pergi sokmo. Untuk Lapor Dawe hari ni kita nak cerita pasal kedai belau Nasi Moksu Yah ni. Tok Sabah terletak di Kampung Kayu Kelak,
1: Kuala Besu. Kalau nak makan nasi belauk, memang sinilah tempat dia. Nasi panas, lauk kapung, gula pekat, semua ada setiap
3: betul
1: hari.
3: Jadi kalau di antara menu-menu dekat Nasi Belauk Moksu Yah Tok Sabah ni, ada nasi belauk ikan, ayam dan daging. Ada gula kawah kapung yang pekat dan juga beraroma. Ada lagi benda teh. Ada ikan bakar fresh.
1: Ada.
3: Sambal pedas kapung yang kick dia tu lain macam. Kalau menu pagi, ada nasi lemak teh. Nasi dagang, nasi kabu. Nasi kutuk itik dengan nasi arak pun.
1: Macam-macam.
3: Kena bila cuba jugalah.
1: Bila siapa kedai ni kena beratur awal-awal sebab lauk dia cepat habis.
3: Dia memang jenis orang ramai semua kedai dia tu. Jadi lokasi kedai dia terletak di Jalan Kayu Kelak 4, Kampung Kayu Kelak, Kuala Besu.
1: Masa buka dia 7 pagi sampai 1 tengah hari.
3: Kejap je. Jadi di kedai dia kedai sarapan dengan kedai makan awal tengah hari.
1: Masakan kampung asli resipi turun-temurun.
3: Suasana kampung hot sipa tapi puas hati.
1: Kalau lalu Kuala Besu jangan lupalah singgah Moksu Yah Tok Sabah ni.
3: Kadang-kadang benda hot sipa tu lah sedap sekali. Nasi panas, gula kapung dengan suasana pagi yang tenang. Zaman sekarang ni susah dah nak jumpa. Jangan tunggu lama-lama. Kek gila abi.
0: Kenyang baru senyum lebar. Tadi tu baru satu pot kita singgah. Hari ini kita makan kat sini. Esok tempat lain lah pula. Kita jumpa lagi bila perut bunyi balik. Lapor dah weh.

0: segalanya dalam retro pilihan bermula 5.15 petang. Semestinya dalam GGOK, Guana Gamo Orang Kita.
1: Kita ada lagi masa dah lama dah ni.
2: Ada lagi lah pilihan
1: dia.
2: Datangnya daripada Yi.
1: Nak dengar lagu yang seterusnya, lagu daripada Medicine.
2: Rimba apa?
1: Rimba Cinta. Rimba Cintaku. Lepas tu Zuang. Dari mana? Dari Stok Batoh.
2: Nak dengar lagu.
1: Aku Menangis Kehilanganmu, Kublas Koin.
2: Sudah kerja dah.
1: Zila
2: pula.
1: Pekan Lama Kangang. Nak dengar lagu Dendang Telerai ni.
2: Dendang Telerai daripada Anissa.
1: Dan juga Orang Ngelah ni daripada Abang Amik tu.
2: Abang Amik pun nak dengar lagu Tanya.
1: Tanya Sama Itu, Huk-Huk. Datuk Nasi.
2: Empat lagu lah ni.
1: Empat lagu lah. Jadi itulah pilihan-pilihan yang dapat kita putuskan hari ni. Yang mana Dok Dang tu minta maaf banyak lah.
2: Minta maaf banyak.
1: Jadi insyaAllah kalau ikutkan pada jadual kami lah, isuk kat test lah.
2: Isuk kat test
1: Jumaat
2: dari DJ OK. Tapi kawan-kawan kita macam DJ apa, DJ Ain, DJ Ayi, digi kepada kacau.
1: Pada kacau terlemah hari belia ni. Jadi pakat-pakat gila.
2: Boleh jumpa Dino lah.
1: Boleh jumpa Dino belaka.
2: Kita ada uji bakat ni, Bito Kecil, Bito Teramli.
1: Betul.
2: Boleh pakat gila di mi tak.
1: Boleh jumpa lah DJ kita di Padang Kacau.
2: Temu kalau ni pun hari pagi Sabtu ke lagi.
1: Satu
2: InsyaAllah. Sampai tengah hari.
1: Baik, jadi kau mana pun kalau dah pun esok lah pergi. Kalau dah lah nah. Okey, jadi kita kata esok hari Jumaat petang, esok aku jejik okey. Lepas tu kami berdua pada hari Ahad lah.
2: Hari Ahad dah.
1: Hari Ahad ni.
2: Berduet pula lah kita dah.
1: Ya. Jadi berkenang lah. Ada berita.
2: Lepas tu bersama-sama dengan
1: Rizalimi Haji Muhammad.
2: Hai, dan Nurani.
1: 69. Teruskan mendengar
2: Jejik okey.
1: Gua Negamok.
2: Orang Kita.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: We are ready to...
2: Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Ayuh meriahkan sambutan Hari Belia Negara Pangkat Negeri Terengganu 2026 di Dataran Padang Kacung, Telemong, Hulu Terengganu. Pelbagai acara menarik menanti anda seperti Meet and Greet bersama penyampai Terengganu FM, program TVET, Sukan Rakyat, Basking, permainan tradisional, pameran agensi dan banyak lagi aktiviti yang sesuai untuk seisi keluarga.
4: Jom bersama-sama menyemarakkan semangat belia dengan tema Menggerak Belia Madani dan menjadi sebahagian daripada generasi yang aktif, berdaya saing serta berwawasan. 19 hingga 20 Jun 2026, sambutan Hari Belia Negara Peringkat Negeri Terengganu.
3: Menggerak Belia Madani. Jumpa anda di sana.

Rancangan FM Masra Ceria. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita masih lagi ke udara menerusi Rancangan FM Masra Ceria. Khamis, penghujung Khamis, penghujung 2 Muharram 1448 Hijrah bersama dengan 18 Jun 2026 Masihi. Izinkan saya Rizalimi Haji Muhammad Rizal mengambil alih tugasan ini daripada dua rakan saya dalam GJOK sebentar tadi, Katih dan juga Cik Him. GJOK Guana Gamo, orang kita. Terima kasih mereka berdua dalam perjalanan pulang ke rumah tu, hati-hati memandu. Jadi dari sekarang sampai 9 malam dalam segmen Nuran ni, saya akan mengambil alih tugasan ini, dan apa saja info-info yang saya akan kongsikan selepas ini, mungkin saya nak kongsikan mengenai World Cup Piala Dunia FIFA 2026 ataupun apa saja mengenai perkongsian kita hari ini. Esok kita ada orang kata Terengganu FM akan terlibat sebenarnya dengan sambutan Hari Belia Negara di Padang Kacung. Padang Kacung, betul. Esok. Jadi kepada mereka yang nak menghantar melalui WhatsApp Terengganu FM, boleh hantar 010-3446-632, 010-3446-632. Apa saja kita nak kongsikan pada petang ni. Dan sampai pukul 7 malam, saya akan temani rakan-rakan kita dengan lagu-lagu yang mungkin menjadi kenangan kita, insyaAllah, sampai pukul 7 malam nanti. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama kami, Terengganu FM, Mesra Ceria.

perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Anda memilih frekuensi yang tepat untuk mendengarkan seleksi lagu-lagu terbaik.

adik-adik berbakat dalam bidang nyanyian? Jom, inilah peluang untuk adik-adik menyelahkan bakat yang terpendam. Uji Bakat Bintang Kecil 2026 Peringkat Negeri Terengganu kembali lagi dan dibuka kepada adik-adik warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Uji bakat secara dalam talian bermula 16 Jun hingga 17 Julai 2026. Cara penyertaan mudah je. Adik-adik hanya perlu rakam video nyanyian solo satu lagu Melayu dan juga nyanyian solo satu lagu Inggeris dan hantarkan video penyertaan adik-adik ke terengganufm@rtm.gov.my. Tunggu apa lagi? Adik-adik jangan lepaskan peluang ya untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan mewakili Terengganu ke pentas yang lebih besar. Bakat adik-adik adalah pentas untuk adik-adik. Sertai uji bakat bintang kecil 2026 Peringkat Negeri Terengganu sekarang juga.

Okey, kita dah pun pukul 6.47 minit malam. Mata saya sedang menonton TV OK ketika ini dan ada orang kata siaran tertunda. Sebentar tadi, siaran tertunda pertemuan antara Ukraine. Uzbekistan bertemu dengan Colombia. Pertemuan Uzbekistan bertemu Colombia dimenangi oleh Colombia dengan 3-1. Colombia menang terhadap pasukan Ukraine. Ukraine saja. Uzbekistan dengan 3-1. Jadi malam nanti pagi esok pertemuan orang kata perlawanan kedua, kerana setiap kumpulan sudah pun mengharungi satu perlawanan. Dalam pukul 12 pagi esok, pertemuan antara Czechia ataupun Republik Czech bertemu dengan South Africa atau Afrika Selatan dalam kumpulan A. Dan pada pukul 3 pagi pula, pertemuan antara dua pasukan Eropah, Switzerland bertemu dengan Bosnia and Herzegovina. Dalam grup B pukul 6 pagi esok, pertemuan antara Kanada, tuan rumah Kanada, bertemu dengan Qatar, tuan rumah 2022. Dalam pukul 9 pagi esok, pertemuan antara Mexico, tuan rumah satu lagi, bertemu dengan pasukan South Korea, Korea Selatan. Yang menarik ini, dan kalau kita tengok pada kedudukan ketika ini dalam saingan kedudukan tapi pasukan yang saya paling suka sekali, paling minat sekali, pasukan Maroko, pasukan Maghribi. Saya memang salut dengan pasukan Maghribi kerana berjaya menghalang pasukan dari Brazil memenangi perlawanan tersebut. Dan kalau kita ikut daripada segi kedudukan grup setakat ni, dalam kumpulan A, pertemuan antara Mexico di tempat yang pertama, diikuti oleh South Korea, ketika Czechia, dan yang keempat South Africa, dua pasukan South utara, pasukan selatan di situ. Dan grup B, Switzerland berada di atas dengan diikuti oleh Kanada, Qatar dan Bosnia Herzegovina. Grup C, Scotland berada di atas diikuti oleh Maroko, Brazil dan Haiti. Dan grup D, USA ataupun Amerika Syarikat berada di atas, diikuti Australia, Turki dan Paraguay. Grup E, Germany berada di kedudukan teratas diikuti oleh Ivory Coast, Ecuador dan Curacao. Grup F, Sweden berada di atas diikuti oleh Jepun, Netherlands dan juga Tunisia. Grup G, New Zealand berada di atas diikuti oleh Iran, Belgium dan Egypt ataupun Mesir. Grup H, Uruguay diikuti oleh Saudi Arabia, Spanyol dan diikuti oleh Cabo Verde. Grup I, Norway berada di atas diikuti oleh Perancis, Senegal dan Iraq. Grup J, Argentina mendahului diikuti oleh Australia, Jordan dan Algeria. Grup K, Colombia diikuti oleh Demokratik Rakyat Kongo atau Portugal di tempat yang ketiga. Fras tengok Portugal main semalam. Adakah Ronaldo boleh pegang bola 26 kali, 25 kali je? Uzbekistan di tempat yang keempat. Dan grup L, terbaik England berada di kedudukan teratas diikuti oleh Ghana, Panama dan juga Croatia. England terbaik semalam dengan dua gol dijadikan oleh Kane dan satu gol oleh Jude Bellingham dan satu gol menerusi Rashford. Itulah terbaik England setakat ni. Tapi dia melepaskan dua gol juga. Itulah menarik Piala Dunia pada tahun ini, 2026. Jadi itulah yang sempat saya ni. Sebelum tu saya nak tengok terlebih dahulu waktu solat fardu maghrib. Sekejap lagi saya kemukan waktu solat fardu maghrib. Ini waktu solat fardu maghrib bagi daerah, seluruh daerah di negeri Terengganu. Hari ini 7.23 minit malam merupakan solat fardu maghrib bagi daerah Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus. 7.25 Besut dan Setiu. 7.24 Hulu Terengganu. Dan 7.22 minit malam bagi daerah Kemaman dan Dungun.

Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: Ikuti Tazkirah Kalam Murabbi selepas azan di Terengganu FM. Berbitan Nur Aini Sulong.
1: Jadi kita ikhlas beramal. Bila kita beramal juga memang kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan betul tu semua insya-Allah molek. Sebab tu hadirin hadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok agama kita hancur kuannya. Setiap sesuatu nak benda nak buat ni mesti ada doa ni agama kita. Bahkan setiap sesuatu benda tu dikira dengan kalau tempat molek dia lakon kanan. Kalau tempat dak molek langkah tu dia mula dengan kaki kiri. Sebab tu agama kita setiap sesuatu tu ada niat. Jadi kita tahu kita keluar tu sebab benda. Adakah kita keluar tu sebab baik atau kita keluar tu sebab dak molek? Sebab tu kita kena tengok semua. Macam kita pergi ke tandas, tak boleh masuk kaki kanan. Agama adat kita diajar masuk dengan kaki kiri. Sebab tandas tu tempat yang tidak baik. Kalau kita nak masuk ke masjid, kita langkah dengan kaki kanan. Tengok segala benda dalam agama kita, kita tengok dengan bermula di niat. Sebab tu penting untuk kita dalam hidup kita ni, kita tengok semua niat tu. Saya nak menyerulah kepada semua para pendengar yang beriman, mari kita betul niat kita. Kita cari nafkah, kita buka kedai, kita buat benda-benda pun hak betul dah hak tu. Agama tuntut kita cari nafkah. Sebab kita nak nafkah pula ke anak-anak kita, tak apa betul. Tapi hak nak betulnya ialah niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan betul niat tu kok, banyaklah rahmatnya, banyaklah berkatnya mari kepada kita. Sebab tu nak betul hak di permulaan. Permulaan kita nak betul niat. Tengoklah dalam benda-benda pun dalam kehidupan kita, hak penting ialah kita betulkan niat tadi. Sebab bila kita betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sudah tentu apa yang kita buat juga menjadi betul di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu hadirin hadirat mati Allah Subhanahu Wa Taala, bila dah kita buat masukkan ikhlas, kita akan sentiasa menghampirkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kesan dia hati kita akan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala bila kita bermula dengan niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita dan semua ikhlas, kita ada semua Allah Subhanahu Wa Taala dalam hati. Hak tu penting bagi seorang mukmin, Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa di hati dia. Bila sentiasa di hati dia, dia buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dia melangkah pakai kasut keluar rumah, ya Allah, nak pergi kerja ni kerana mu, ya Allah. Semua masuk tempat kerja, ya Allah, semua ni kerana mu, ya Allah. Semua dan dia buat gitu, dia tak buat benda tak molek. Di tempat kerja dia buat perkara yang baik disebabkan niat dia ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak comel, betulkan niat. Nak comel, betulkan niat. Kadang-kadang kehidupan kita ni comel dah, kadang-kadang niat je kita salah. Betul balik niat tu. Mari kita semua betul niat ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita betul dah niat kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kehidupan kita akan dilimpahi dengan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hidup kita makin molek, makin berkat, makin berkat. Hak itulah hak kita nak dalam kehidupan kita ni.

Dengan Rafael Masriceria dah pun menghampiri 7.33 minit malam. Sekarang kita ikuti bacaan surah Yasin pada malam ini yang akan disampaikan yang berbahagia Ustaz Nur Hisham Ibrahim. Jadi kita dengarkan surah Yasin.

0: Kerana yang saya janjikan sebentar tadi, kita akan ikuti Hidayah Ulangan yang diterbitkan untuk siaran oleh Rosi Zagani, dan tajuk Hidayah Ulangan hari ini pengakhiran kehidupan yang disampaikan oleh berbahagia Profesor Madya Dr. Syafie Hamzah. Kita ikuti Hidayah Ulangan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini insya-Allah kita akan membincangkan satu perkara yang agak pentinglah dalam perjalanan kehidupan kita ni dari dunia hingga akhirat nanti. Kita sebagai orang Islam, kita kena lihat perjalanan kita sampai akhirat. Dia tidak boleh kita melihat kehidupan kita ni sebatas di dunia saja. Tak boleh. Jadi kita kena tengok bahawasanya kehidupan kita ni dari dunia sampai akhirat nanti. Perjalanan kita di dunia, nanti kita akan meninggalkan dunia ini, nanti kita akan berada di alam barzakh, kemudian kita berada di akhirat. Perjalanan yang akan kita lalui ini ialah perjalanan kehidupan kita. Sebab tu kehidupan kita ni, kalau kita seorang mukmin, kita tak tengok hanya sebatas di dunia ni saja. Kita pandangan kita akan sampai sehingga akhirat. Sedangkan dalam sembahyang kita pun, kita sebut hari akhirat ni dalam surah Al-Fatihah, kita kata Maliki Yaumiddin, iaitu raja ataupun penguasa di hari pembalasan. Sepatutnya apabila kita sembahyang, kita ingat seumur tu, kita dunia nanti akhirat, kita dunia nanti akhirat, kita dunia nanti akhirat. Sebab bagi seorang mukmin itu, dia mesti merancang hidup dia sehingga dia dapat kebahagiaan di akhirat nanti. Dunia, akhirat. Tapi hari ini dalam kuliah kita pada hari ini, kita nak menyentuh satu alam, iaitu alam yang menjadi dinding ataupun alam di antara dunia akhirat, iaitu yang kita katakan kehidupan setelah mati, sebelum kita ke hari akhirat lah. Ha, jadi hari ini kita nak bincang perkara itulah. Sebab tu dalam Al-Quran ada Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, itu dalam surah Mu'minun, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sedangkan di hadapan mereka ada alam barzakh hingga hari mereka dibangkitkan semula nanti. Jadi banyaklah Imam Ibn Qasir kata ini adalah satu alam di antara dunia akhirat, iaitu alam yang mana kita akan duduk sementara menunggu di hari akhirat nanti. Sebab tu hadirin hadirat Allah Subhanahu Wa Taala, kehidupan kita ni kita kena faham, kita kena renung baik-baik. Hari ni kita sehat, hari ni kita hidup di dunia ni, sampai satu hari nanti kita akan meninggalkan dunia ni. Nanti selepas ni, kita bila sampai masanya, Israel akan berada di sebelah kita. Bila Israel ada sebelah kita, waktu tu kita tahu kita akan berpisah daripada dunia ni. Kemudian kita akan masuk kepada alam barzakh, di mana di alam itu kita akan duduk sementara menunggu datangnya hari akhirat nanti. Sebab tu bila kita renung, kita lihat bagaimana sebenarnya kita nak supaya kehidupan di barzakh pun kita jadi molek, kita jadi bahagia. Dunia bahagia, akhirat bahagia, di tengah-tengah tu pun bahagia. Segalanya bertitik tolak kepada kehidupan kita sini, bertitik tolak di sini. Sebab perjalanan kita mula ke alam akhirat itu bermula di situ. Apabila kita mula meninggalkan dunia ni, dia jadi satu perjalanan yang baru pula. Sedangkan dunia yang ada di depan kita ni, dunia yang kita ada ni, sampai satu masa ni akan hancur depan kita. Pada hari sampai waktunya nanti, saya, tuan-tuan akan lihat segala yang kita kumpul ni berkecah depan kita. Bila Israel kata, marilah kita balik, nak bawa benda balik, nak bawa benda. Kereta kita tinggal, rumah kita tinggal, dunia yang kita rasa besar sangat dulu tu sekarang hancur depan kita. Dan yang ada di hadapan kita satu alam yang baru yang kita pergi. Dan kita lihat, ya Allah, aku alik benda ni. Ya Allah, aku alik benda ni.
2: sekarang ni semua tinggal. Subhanallah, benda yang aku buat balik ni. Pada mana sedekah aku, mana amal to'ah aku, mana bacaan Quran aku, mana zikir aku, mana amal soleh. Ya Allah, nak balik ni ha. Di saat tu kita nak capai tu, nak capai ni, kita nak dapatkan tu, nak dapatkan ni, kita nak buat tu, kita nak buat ni amal amal amal soleh. Kita nak buatnya kita amal soleh. Tapi masih tak ada dah. Israel kata balik dah ni. Sudah hari tu masih lama 60 tahun. Hari tu masih 50 tahun. Tak apa-apa. Sekarang ni Israel mari dah. Israel kabar dah mari balik. Subhanallah. Itu pun kata subhanallah, tak ada benda nak balik. Takutnya nak balik. Takutnya sebab tak ada benda. Sebab perjalanan ni perjalanan yang panjang. Perjalanan ni perjalanan yang jauh untuk menuju ke negeri abadi. Jadi kita kan ulama kata dah, kita ni satu pelayaran. Kita lalu belayar menuju ke satu tempat yang abadi, akhirat. Tapi tengah-tengah belayar, kita berhenti di sebuah pulau. Di pulau tu tujuan berhenti tu adalah untuk cari bekalan untuk bawa pergi ke tanah besar. Macam kita di tengah-tengah laut lah, kita tengah laut. Tempat nak pergi tu jauh lagi. Dia pun berhenti di satu tempat pulau. Kalau di sana kita ni, kita berhenti di pulau perhentian lah. Contoh dia perhentian, kita berhenti jat situ. Kita berhenti, kita basuh muka, kita buat bekalan. Sebab dia nak pergi ke dinung tu. Jadi bekalan tu kena cari bekalan yang molek dan berbekalan. Sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Berbekal lah sesungguhnya sebaik bekal itu takwa. Sebab ni jalanan ni jauh. Tiba-tiba Israel mari nak faham nak terudah perjalanan. Sudah bekal tak ada lagi. Bekal tak ada bentuk lah. Sudah bimbang. Mulalah kita nak buat kebaikan. Nak sekejap-sekejap saya nak sedekah. Tak boleh dah. Nak sekejap benda. Masa siapa dah ni? Sekejap-sekejap saya nak semayang. Nak semayang warna. Waduh, siapa dah ni? Sekejap-sekejap saya nak baikkan anak yatim. Nak buat baik warna. Nak geruk dah ni. Jadi, subhanallah. Perjalanan hidup kita sebegitu. Bila kita berjalan kehidupan kita ni. Kehidupan kita ni kita kena faham. Masa ni dah apa lagi ni? Sebab tak sampai lagi waktu tu. Dan sampai masanya akan sampai. Saya, tuan-tuan, semua akan sampai waktu tu. Akan tiba waktu tu. Di mana kita akan berpisah dengan dunia ni. Di mana malaikat akan mari dan akan cabut nyawa kita. Dan di waktu itu perjalanan kita pun bermula. Sebab itulah perjalanan kita ni selalu diberi perhatian yang besar oleh para ulama. Bimbang perjalanan ni takut nanti bekal tak ada. Bimbang kita ni hadirin-hadirat untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kehidupan kita ni kita tengok benda yang penting bekal. Bekal ni satu benda yang penting. Anak kita pergi sekolah. Kalau kita bimbang anak kita lagi makan tak dia, kita beri bekal. Kalau kita tak beri bekal pun kita beri duit supaya dia boleh beli keting lagi. Yang penting bekal. Kita nak pergi jalan korupor, kita nak pergi ke tempat-tempat lain, kalau paling penting bekal. Nak makan mana kita, sebab bekalan ni satu benda yang cukup penting. Jadi macam mana kita nanti kalau kehidupan kita di barzah nanti, kalau kita tak ada amal soleh, kita tak ada sedekah, kita tak ada berbuat baik sesama manusia, kita tidak mengamalkan akhlak-akhlak yang baik, macam mana perjalanan hidup kita nanti? Sebab tu masa kehidupan di dunia ni kena buat molek, kena banyak istighfar, kena minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Ya Allah, aku mohon ampun padamu ya Allah. Ya Allah, aku mohon ampun padamu ya Allah. Mohon ampun secara berterusan pada Allah Subhanahu Wa Taala atas kelalaian kita. Kena banyak ni waktu kehidupan kita ni, kalau boleh buatlah benda-benda yang baik sebab memikirkan kehidupan kita lepas ni. sebab nanti kita akan masuk dalam dalam kubur liang lahak kita. Sebenarnya kita dengan liang lahak ni tak jauh, tuan-tuan, tak jauh. Kaki kita ni, kaki kita ni tepek semua dengan tanah. Kaki kita ni, kaki kita ni hari-hari pijak tanah. Waktu bila kita masuk dah nanti, tanah tanya, tanah kata, ha, macam mana boleh lupa hari-hari ni bila Allah. Nah, kita pijak hari-hari, suatu hari nanti kita duduk dalam. Kalau kita rajin pergi masa pengebumian, kita tengok orang tanam. Kita orang tengok bila orang tanam, orang sipang, orang angkat, kita tengok Allah. Hari ni dia pijak tanam, sekarang ni dia duduk dalam. Dikandung oleh bumi, masuk dalam liang lahar. Tapi manusia ni walaupun dia pijak hari-hari, dia lupa. Dia lupa dia akan masuk di liang lahar satu hari nanti. Ha, dia lupa. Tak ingat dia tu. Nah, kalau orang ingat, ada orang kan dia melazimi baca surah Al-Mulk. Ha, dia takut, dia bimbang kena seksa kubur. Jadi dia baca kan surah Al-Mulk itu, antara fadilat dia adalah menyelamatkan daripada seksa kubur. Ustaz tengok ada di masjid-masjid sudah sembahyang isyak, sebelum balik dia baca surah Al-Mulk. Ustaz tengok sekarang ni ada. Ya, kalau dulu jarang, sekarang nampak ada masjid-masjid yang mana, ataupun surau-surau yang mana selepas jemaah isyak, imam dia lepas doa semua tu, imam dia pun baca surah Al-Mulk ramai-ramai. Jadi bolehlah orang tupang juga, orang kurang pandai baca, tupang baca juga. Sebab alam barzah, seksa kubur. Jadi dia duduk bimbang dia dalam keadaan susah macam mana lah nanti. Nah, Sufyan As-Sauri bila dia tengok dalam kubur, kubur dia kata, aku ni, dia kata, Allah, tengok kubur usin. Nah, sabuk tengok macam mana orang atas-atas tu, orang di bumi tu lah, orang di atas-atas boleh bergalak bersukaria, sedangkan aku ni bila tengok je liang lahak ni, Allah, rasa macam mana nanti, macam mana kehidupan nanti. Pusing dia, bimbang dia tengok orang yang hatinya ceroh. Bila dia tengok je, Allah, bimbang dia macam mana nanti. Adakah kawan-kawan dia kala jeki ulat, ataupun nanti bilik dia, kubur dia tu dilapangkan, akan berhembusan bayu-bayu dari syurga. Rendang Allah, janganlah jadi panah membawa hawa-hawa daripada neraka. Ya Allah, bimbangnya itu, jadi dia jadi, Allah, macam mana orang boleh bersuka-suka, orang boleh bergalak-galak bersukaan dia. Ha, sedangkan kita, ya Allah, dia kata, lepas ni perjalanan rumit-rumit sungguh. Lepas ni perjalanan susah-susah sungguh. Jadi dia kata, aku tak ada cara lain melainkan banyakkan taatku kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyakkan ibadahku kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bimbangnya lah kalau-kalau hidup di alam barzah ni, hidup yang derita. Ha, bimbang. Ha, sebab tu bila kita meninggalkan dunia ni, ada satu lagi keadaan dia. Ha, sebelum kita sampai di hari perhitungan nanti. Jadi nak kita sentiasa membaca Al-Quran, kita beristighfar, kita mengamalkan ilmu agama. Hendaklah juga kita, apa kita kata, menjauhi maksiat, supaya kita ni, perjalanan kita di barzah nanti molek, kehidupan kita di alam barzah nanti molek. Sebab tu kalau kita lihat tadi, macam kita bincang tadi, seorang tu dia kena banyak bertaubat, dan dia banyak benda kita mengingati kematian. Ah, ni penting. Ingati kematian. Ingat, ya Allah, bimbangnya lah. Sebab mengingati kematian tu adalah seorang yang cerdik, sebab dia memikirkan kehidupan dia yang abadi. Bimbang kalaulah nanti di sana nanti tidak mendapat rahmat Allah, tak dapat kasih sayang Allah. Bimbang kalau-kalau lah kita ni tidak dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi keadaan ni menjadikan dia ni dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia fikir semua macam mana. dan sehinggalah dia memperbaiki ketaatan dia, ibadat dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan kita tahu bila ada kan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata bila kita sampai ditanam ataupun kita ni ditanam lah, penghuni kubur ni akan diuji apabila manusia meninggalkan mereka. Dia tengoklah macam mana keadaannya. Jika seorang itu mukmin, bersinarlah wajahnya. Bila munafik dia berubahlah surang. Ini dalam hadis riwayat At-Tirmizi. Bagaimana keadaan datang pula pertanyaan muka nakik. Allah bimbang kan. Sebab tu kehidupan kita di akhirat tadi kita bimbang. Kita bimbang sebab perjalanan nak pergi situ pun merisaukan kita. Dah macam inilah bila kita sampai waktunya, bila kita sampai waktunya tak jam berdetik. Tak sampai waktu kita tak berhenti. Orang lain jalan lagi, tapi untuk kita tu waktu tu berhenti. Waktu tu berhenti. Habislah umur kita di waktu itu. Bila habis umur kita di waktu itu, orang pun tak simpan lama dah kita. Ada orang letak umur 2-3 hari dah, orang kira lah. Bila nak mandinya, bila nak kafangnya, bila nak solatnya, bila nak sipang dia. Orang tanya, okey cepat. Sebab orang tak kira dah. Supaya kita ni apabila kita telah meninggal, orang pun kira lah. Lepas orang semayang jenazah semua, dibawalah kita untuk disimpang di tanah perkuburan. Sekejap aje. Lepas tu kita pun lepas tu ujian kita berlaku di situ. Jadi bimbang kehidupan kita di situ. Saya, tuan-tuan, bimbang belaka ni. Kita tak tahu macam mana. Kalaulah kita ni molek, alhamdulillah. Saya bagi contoh untuk kita sama-sama faham lah. Bila kita nak pergi ke contoh, kita naik kapal terbang. Biasa belaka kan naik kapal terbang kan. Bila nak naik kapal terbang, sementara tunggu kapal terbang sampai, kita duduk di waiting room. Tempat tunggu, kalau orang tu first class, tempat tunggu dia lain. Kalau orang first class, kalau orang biasa-biasa macam kita, tempat tunggu dia lain. Kalau orang first class tu, Allah, tempat tunggu dia makanan sedap. Dah naik kapal terbang lagi ni, tempat tunggu tu pun sedap dah. Dengan kita ada tiket juga, tapi kita kelas ekonomi. Tempat tunggu kita guna. Dah sama dengan tempat tunggu orang first class. Kalau orang ada kad dia lagi lah. Allah, tempat tunggu dia special. Kita pun bila sampai nak tunggu akhirat, duduk satu tempat kau kita. Kalau kita orang maksiat di bumi, adakah kita akan dapat tempat tunggu yang molek untuk kita duduk di akhirat nanti? Tapi kalau kita orang yang first class di bumi ni, taat

Benda ni dalam keadaan kita ni beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita ni juga ada menjadi orang yang terpandang, orang yang terpilih kita ni. Dan juga ada orang yang buat maksiat, engkar, derhaka pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang kata, ustaz nak tahu mana lho kita orang derhaka ataupun kita orang yang taat. Ada dalam satu hadis tu Imam Ahmad kata, dalam satu hadis tu, orang mukmin ni kalau dia buat salah, dia rasa macam gunung nak lompat atas dia. Orang yang fajir, orang yang derhaka melakukan maksiat ni, dia buat salah, dia rasa macam lalat aje. Dia tepi terbang. Kita ni gana kita ni, kalau kita buat salah berasa gana. Kalau kita takutnya pada Allah, ya Allah ampunkanlah aku, ya Allah ampunkanlah aku, ya Allah. Tengok bila dia buat salah ketuk-ketuk, dia takut, ya Allah bimbangnya lah, jangan-jangan kena azab lalu dia ni, ya Allah astagfirullahaladzim. Dengan orang yang biasa buat salah, ada benda pun, ada benda, relax. Sebab maksiat tu tak memberi kesan pun dalam hati dia, tak takut. Tapi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, salah sikit-sikit seleh Allah, sikit je, tak salah lagi pun, cuma tak ada adab je sikit, Allah takutnya dia. Jangan, ya Allah ampunkanlah aku, ya Allah ampunkanlah aku, ya Allah. Sebab dia rasa besarnya Allah Subhanahu Wa Taala, pentingnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila dia buat satu benda tu, dia jadi sudah, bimbangnya dia. Kalaulah apa yang dia buat tu memberi kesan pada dia. Sebab kita ni biar perjalanan kita dia gitu, daripada dunia akhirat, nanti duduk di barzah menunggu. Dalam tempoh menunggu tu, ya Allah janganlah diseksa, ya Allah mintaklah molek, ya Allah. Dah, sebab kita ada di satu tempat sehinggalah kita dibangkitkan kembali. Jadi kita memang takut hari tu kita jadi susah, kita dapat layanan buruk, Allah bimbangnya, ya Allah. Dah, sebab tu di dunia ni berusahalah supaya kita dapat buat amal-amal soleh yang banyak. Amal-amal soleh kita nak bawa balik. Ingat Ustaz Kabur ni, nanti bila kita nak berpindah alam, kita tak bawa benda lain, kita bawa amal soleh. Kita dah bawa, yang kita bawa amal soleh, hal lain kita tinggal. Hal kita bawa ialah kita zikir tu, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu kita bawa. Hal kita bawa benda bacaan Quran ni, bismillahirrahmanirrahim, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita bawa benda, kita bawa sedekah. Kalau kita bawa berbuat baik pada ibu bapa, amal soleh tu kalau kita buat balik, kalau lain kita tinggal, dia ada warisan sini, dia ada faraid sini, orang ni dapat berapa, orang ni dapat berapa, semuanya dikhususkan dah, semuanya ada dah. Jadi semua tu ada dah, yang kita buat balik amal soleh, baik tak baik kita ni kan. Sudah kita sembahyang jenazah tu kan, Imam tanya, Imam Bismillah kalian pun tanya, apa persaksian kamu kepada mayat ini atau arwah ini? Kita pun kata, baik, itu. Baik, toyib, itu baik. Itu persaksian kita bahawa dia dunia ni seorang yang baik. Sebab orang ni nak berjalan ni. Dia nak pergi ke satu tempat yang lain, nak bawa pula, pergi pula. Allah lah. Dia kata, bagus dia ni, seorang yang baik, dia ni toyib, dia ni bagus. Molek persaksian orang hidup kepada orang yang meninggal tu. Dah, jadi kita nak supaya kita hidup ni buat baik, boleh beragama, beriman, yang mana kita ni bawa perkara ni jadi amal soleh. Amal soleh yang mana kita akan bawa jadi amalan kita. Batu kita kena duduk menengok, aku ni sebenarnya banyak buat balik ni. Banyak dok buat balik kita ni. Banyak dok kita boleh buat balik di akhirat nanti. Sebab kita bimbang, hak kita dapat rumah besar, dapat kereta besar, kita tinggal, nanti orang lagi lah ke tempat saka,
dito lang tayo.

kereta banyak ni, duit tinggal banyak ni, hok ni banyak ni. Dia tulis lah gitu. Ha, sebab waktu kita tinggal, kita pula buat balik amalan kita. Puasa banyak mana, solat tahajud banyak mana, baca Quran banyak mana. Tadi kita dia ambil waktu pula. Jadi Allah bimbangnya bagaimana kehidupan kita di alam barzah nanti. Sebab tu hadirin hadirat, mati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, ingat mati, ingat perjalanan kita, rancang kehidupan kita baik-baik supaya nanti kita duduk di alam barzah nanti molek, di akhirat nanti cukup molek. Kan kita doa sama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, kurniakanlah padaku kehidupan di dunia ini kebaikan, kehidupan di akhirat juga kebaikan, jauhkanlah kami daripada bakaran api neraka. Kita minta baik sini, baik dino, baik dunia, baik akhirat, kita minta. Sebab kita bimbang perjalanan kita ni. Tuan-tuan, hadirin hadirat, mati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, saya sama dengan tuan-tuan sama-sama bimbang macam mana akhir hidup saya. Husnul khatimah ke tak, ya Allah, akhirkanlah hidup saya ni dengan husnul khatimah, dengan mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bimbangnya lah perjalanan ni, sebab kita duk fikir dah, Allah, takutnya aku macam mana nak berjalan nanti. Jadi bila kita duk fikir gitu, fikir pula pasal amal soleh kita. Fikirlah benda nak buat balik, apa yang kita nak buat bekal kita untuk perjalanan yang jauh tu. Jadi hadirin hadirat bagi Allah Subhanahu Taala sekalian, marilah sama-sama kita mempersiapkan diri kita dengan amal soleh supaya perjalanan kita dunia sampai akhirat ni menjadi perjalanan yang baik dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu saya menyeru semua yang boleh dengar suara saya ni lah. Saya seru semua, mari kita sama-sama fikir macam mana amal soleh kita dan macam mana kita perjalanan hidup kita, adakah kita ni masuk orang bahagia ataupun tidak bahagia. Bila kita rancang dengan baik, insya-Allah kehidupan kita nanti akan jadi kehidupan yang bahagia dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Aku qouli hadza, astaghfirullah alazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nurani.

0: dan bersama-sama kami di Terengganu FM.
1: Dengan FM masih ceria, dah pun pukul 8.32 minit malam. Kita baru saja ikuti sebentar tadi hidayah ulangan yang diterbitkan untuk siaran oleh Rosi Sagani dengan tajuknya Pengakhiran Kehidupan oleh Yang Berbahagia Ustaz, Yang Berbahagia Profesor Madya Dr. Syafi Hamzah. 8.38 minit malam adalah solat fardu isyak bagi 8.39 minit malam sebenarnya adalah solat fardu isyak bagi daerah Kuala Terengganu, Umbarang dan Kuala Nerus sebentar nanti.

والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. يا الله sesungguhnya aku memohon kepadamu hal-hal yang dapat menentukan rahmatmu dan menguatkan pengampunanmu dan memperolehi segala kebaikan dan menyelamatkanku dari kejahatan, memperolehi syurga dan perlepasan dari azab aku.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Tepat pukul 8.38 minit malam, masuklah solat fardu Isyak

0: الصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: Ikuti Tazkirah Kalam Murabbi selepas azan di Terengganu FM. Berbitan Nur Aini Sulong.
1: Jadi kita ikhlas beramal. Bila kita beramal juga memang kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan betul tu semua insya-Allah molek. Sebab tu hadirin hadirat Allah Subhanahu Wa Taala, kita tengok agama kita hancur kuannya. Setiap sesuatu nak benda nak buat ni mesti ada doa ni agama kita. Bahkan setiap sesuatu benda tu dikira dengan, kalau tempat molek dia lakon ke kanan, kalau tempat dak molek langkah tu dia mula dengan kaki kiri. Sebab tu agama kita setiap sesuatu tu ada niat. Jadi kita tahu kita keluar tu sebab benda. Adakah kita keluar tu sebab baik atau kita keluar tu sebab dak molek? Sebab tu kita kena tengok semua. Macam kita pergi ke tandas, tak boleh masuk kaki kanan. Agama adat kita diajar masuk dengan kaki kiri. Sebab tandas tu tempat yang tidak baik. Kalau kita nak masuk ke masjid, kita langkah dengan kaki kanan. Tengok segala benda dalam agama kita, kita tengok dengan bermula di niat. Sebab tu penting untuk kita dalam hidup kita ni, kita tengok semua niat tu. Saya nak menyerulah kepada semua para pendengar yang beriman, mari kita betul niat kita. Kita cari nafkah, kita buka kedai, kita buat benda-benda pun hak betul dah hak tu. Agama tuntut kita cari nafkah. Sebab kita nak nafkah pula ke anak-anak kita, tak apa betul. Tapi hak nak betulnya ialah niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan betul niat tu kok, banyaklah rahmatnya, banyaklah berkatnya mari kepada kita. Sebab tu nak betul di permulaan. Permulaan kita nak betul niat. Tengoklah dalam benda-benda pun dalam kehidupan kita, hak penting ialah kita betulkan niat tadi. Sebab bila kita betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sudah tentu apa yang kita buat juga menjadi betul di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu hadirin hadirat mati Allah Subhanahu Wa Taala, bila dah kita buat masukkan ikhlas, kita akan sentiasa menghapikan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kesan dia hati kita akan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala bila kita bermula dengan niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita dah semua ikhlas, kita ada semua Allah Subhanahu Wa Taala dalam hati. Hak tu penting bagi seorang mukmin, Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa di hati dia. Bila sentiasa di hati dia, dia buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dia melangkah pakai kasut keluar rumah, ya Allah, nak pergi kerja ni kerana mu, ya Allah. Semua masuk tempat kerja, ya Allah, semua ni kerana mu, ya Allah. Semua dan dia buat gitu, dia tak buat benda tak molek. Di tempat kerja dia buat perkara yang baik disebabkan niat dia ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak comel, betulkan niat. Nak comel, betulkan niat. Kadang-kadang kehidupan kita ni comel dah, kadang-kadang niat je kita salah. Betul balik niat tu. Mari kita semua betul niat ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita betul dah niat kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kehidupan kita akan dilimpahi dengan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hidup kita makin molek, makin berkat, makin berkat. Hak itulah hak kita nak dalam kehidupan kita ni.

0: satu hari, satu peribahasa.
1: Daunlah melayang, buah jatuh ke perdu juga. Maksudnya, tidak sama kasih anak sendiri dengan kasih anak orang lain. Contoh ayat, walaupun anak itu dijaga oleh orang lain, kasih ibu terhadap anak kandung tetap lebih kuat kerana kasih anak sendiri tidak sama dengan anak orang lain. Seperti kata peribahasa, daunlah melayang, buah jatuh ke perdu juga.
0: Satu hari, satu peribahasa.
2: Nurani.

Okey, kita masih lagi dalam Nurani 8.49 minit malam. Kerana sembilan malam nanti kita akan ke Angkasa Puri Kota Media untuk ikuti utama sembilan malam. Dan malam nanti curhat insyaAllah bertemankan rakan saya Rohani Hussein, Kak Cik, sampai 12 malam. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesedaran anda bersama kami dengan FM Mesra Ceria.

kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan host mantap, Mio Adlan, Anas Farid,

ni malam ni kira malam Jumaat lah, kita kira jadi esok hari cuti. Ada yang bercuti esok, alhamdulillah boleh menonton menerusi RTM Klik, juga boleh menonton menerusi Sukan Plus dan juga TV OK. Piala Dunia, jadual perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 malam nanti ataupun pagi nanti pukul 12 tengah malam nanti, pertemuan antara Czechia ataupun Republic Czech bertemu dengan Afrika Selatan menerusi Sukan Plus pukul 12 tengah malam. Dan pukul 3 pagi di TV OK, Switzerland bertemu dengan Bosnia and Herzegovina. Pada sebelah pagi esok, 6 pagi, Sukan Plus, menerusi Sukan Plus, pertemuan antara Kanada, tuan rumah, bertemu dengan Qatar, tuan rumah 2022. Dan dalam grup A, esok Mexico bertemu dengan Korea Selatan ataupun Korea Republic, menerusi TV. Okey, 9 pagi esok. Jadi boleh menonton, juga menerusi RTM Klik. Jadi jangan lupa terus menonton, beri sokongan kepada pasukan-pasukan pilihan. Pasukan pilihan saya tahun ni, saya pilih Morocco sebab dia terbaik. Okey, itulah baru perlawanan yang siap perlawanan, siap pasukan baru satu perlawanan. Jadi pasukan bagi pilihan saya yang saya memilih Morocco yang baru ni. Memang hebat. Tapi tak apa, 9 malam nanti kita akan ikuti utama 9 malam dan temani rakan saya Kak Cik ataupun Rohani Husin malam nanti, malam ini dalam sel kita dalam Curhat. Jadi izinkan saya menurunkan diri setakat ini. InsyaAllah kita bertemu balik dalam Nurani esok. Bertemankan saya lagi, Rizal. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

keterjaminan tenaga, makanan fokus utama sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia. Akta pengangkutan jalan dipinda, denda lebih berat untuk kesalahan serius. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam.

0: Dialog dan diplomasi perlu terus menjadi asas dalam menangani konflik serta ketegangan geopolitik yang semakin meruncing. Demikian ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika menyampaikan kenyataan negara pada sesi pleno Sidang Kemuncak Peringatan ASEAN Rusia di Kazan. Jelas beliau, keamanan yang berkekalan hanya dapat dicapai melalui rundingan, persefahaman dan penghormatan terhadap undang-undang antarabangsa.
1: It has been an active partner in ASEAN-led platforms including East Asia Summit, ASEAN Regional Forum and the ADMM Plus. These platforms keep channels open and allow us to talk through the tough issues of the day. In uncertain times, diplomacy must always be our first instinct.
0: Perdana Menteri turut menekankan kepentingan memperkukuh kerjasama dalam bidang perdagangan dan pelaburan, antaranya ekonomi digital, sains dan teknologi serta kecerdasan buatan. Menyentuh perkembangan di Asia Barat, Datuk Seri Anwar sekali lagi mengulangi pendirian Malaysia yang menuntut agar keganasan di Gaza dihentikan serta-merta. Selain bantuan kemanusiaan disalurkan tanpa sebarang halangan dan hak rakyat Palestin untuk menentukan masa depan mereka terus dipertahankan. Beliau turut mengecam perluasan tindakan ketenteraan rejim Zionis Israel ke atas Lubnan serta mengutuk sebarang serangan terhadap pasukan interim Pertubuhan Bangsa Bersatu di Lubnan, UNIFIL. Dalam perkembangan lain, keterjaminan tenaga dan makanan menjadi antara fokus utama yang diketengahkan pada Sidang Kemuncak Peringatan ASEAN Rusia di Kazan hari ini. Pada pembukaan sesi pleno Sidang Kemuncak tersebut, Presiden Rusia Vladimir Putin berkata hubungan ASEAN-Rusia yang terjalin sejak 35 tahun lalu terus berkembang merangkumi pelbagai bidang termasuk perdagangan dan pelaburan, tenaga, pertanian, pendigitalan, sains dan teknologi serta pelancongan. Kedua-dua pihak turut melancarkan pelbagai platform dialog baru dan memperluas kerjasama praktikal dalam menangani cabaran keselamatan serta ancaman baharu yang muncul. Jelas Putin, perkongsian strategik ASEAN-Rusia terus menjadi faktor penstabil penting di rantau Asia Pasifik ketika dunia berdepan ketidaktentuan geopolitik semasa. Sistem statistik negara akan terus diperkukuh. Pada masa sama, penggunaan data dan kecerdasan buatan juga akan diperluas. Usaha itu sebagai teras utama dalam proses membuat keputusan bagi memastikan kejayaan rancangan Malaysia ke-13 RMK 13 2026-2030. Demikian dinyatakan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof. Jelas beliau, pendekatan berasaskan data kini menjadi semakin kritikal dalam mendepani cabaran global termasuk ketidaktentuan ekonomi dunia, perubahan geopolitik dan transformasi digital. Rang Undang-Undang Pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 dijadual dibentangkan untuk bacaan pertama di Dewan Rakyat Isnin ini. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata pindaan tersebut antara lain akan memperkenalkan hukuman bagi kesalahan lumba haram dan kegiatan tontol selain menaikkan kadar denda bagi kesalahan serius. Jelas beliau, pindaan akta itu membabitkan 11 skop merangkumi 42 fasal.
2: Kita akan ada peruntukan undang-undang ini untuk mencegah lumba haram. Okay, ini sangat penting sebab aktiviti lumba haram ini dia memang satu menace lah di semua tempat, di banyak negeri. Okay.
0: Tambah Anthony, cadangan pindaan akta berkenaan sudah melalui proses penelitian jawatankuasa pilihan khas Parlimen melibatkan wakil kerajaan dan pembangkang sebelum dimuktamadkan untuk dibentangkan di Dewan Rakyat. Anthony dalam pada itu memaklumkan kementerian bercadang meminda Akta Pengangkutan Jalan bagi membolehkan mahkamah mengarahkan pampasan terus diberikan kepada keluarga mangsa kemalangan jalan raya tanpa perlu memfailkan tindakan sivil berasingan. Jelas beliau, cadangan pindaan itu akan dibentangkan di Parlimen susulan bilangan kes kemalangan maut yang tinggi melibatkan pemandu mabuk dan pemanduan melulu. Tambah Anthony, ketika ini hukuman yang dikenakan kepada pesalah biasanya berbentuk penjara dan denda. Namun denda tersebut disalurkan kepada kerajaan, bukannya kepada keluarga mangsa. Sementara itu, Anthony berkata Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan memperluas pendekatan penguatkuasaan digital. Ia sebagai usaha meningkatkan keberkesanan pemantauan sekaligus mengurangkan sekatan jalan raya. Pendekatan baru itu akan menggunakan teknologi kamera pada kenderaan peronda JPJ bagi mengesan pelbagai kesalahan jalan raya secara automatik dan digital.
2: HD punya kamera akan zoom in kepada pemandu tu. Pakai tak tali pinggang? Macam-macam features akan ada. So itu akan kita perkenalkan dalam masa terdekat.
0: Tambah Anthony, pendekatan tersebut dapat mengoptimumkan penggunaan anggota penguatkuasa tanpa memerlukan pertambahan besar tenaga kerja.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, empat lagi aksi peringkat kumpulan akan berlangsung esok. Aksi pembukaan menyaksikan Republik Czech menentang Afrika Selatan pukul 12.30 malam ini bagi perlawanan kumpulan A. Manakala bagi kumpulan B, Switzerland dijadual berdepan Bosnia and Herzegovina pada pukul 3 pagi. Diikuti pertemuan antara Kanada dengan Qatar pada pukul 6 pagi. Sementara Mexico akan berdepan Korea Selatan dalam satu lagi aksi kumpulan A pada pukul 9 pagi. Pengadil dari Romania Izvan Kovac dilantik mengendalikan perlawanan ke-1000 dalam sejarah Piala Dunia FIFA, membabitkan Tunisia dan Jepun bagi aksi kumpulan F yang akan berlangsung di Stadium Monterrey Sabtu ini. Kovac akan dibantu dua rakan senegaranya, Ferenc Tunyogi dan Mihai Marica sebagai penolong pengadil. Sementara Juan Calderon dan Juan Carlos Mora dari Costa Rica masing-masing bertugas sebagai pegawai keempat perlawanan dan penolong pengadil simpanan. Real Madrid sahkan kehadiran Ibrahima Konate sebagai pertahanan tengah Perancis secara perpindahan percuma dengan kontrak hingga Jun 2030. Pemain berusia 27 tahun yang kini bersama skuad Perancis di Piala Dunia menyertai gergasi Spanyol selepas gagal mencapai persetujuan lanjutan kontrak bersama Liverpool. Konate antara pemain terawal kendalian pengurus baru Real Madrid, Jose Mourinho, dalam tempoh keduanya mengendalikan klub tersebut.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Keperkembangan luar negara, China mengalu-alukan pemeteraian memorandum persefahaman MOU fasa pertama antara Amerika Syarikat dengan Iran. Jurucakap Kementerian Luar China, Lin Jian, berkata kedua-dua pihak diharap memasuki rundingan fasa kedua dengan sikap rasional dan pragmatik. Beijing turut menaruh harapan agar semua pihak dapat memenuhi komitmen masing-masing. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif dalam pada itu menandatangani MOU Islamabad yang dipersetujui Amerika dan Iran bagi menamatkan perang. Menurut kenyataan Pejabat Perdana Menteri Pakistan, Sharif menandatangani perjanjian tersebut sebagai pengantara selepas Presiden Amerika Donald Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian memeteranya secara elektronik. Susulan pemeteraian perjanjian persefahaman antara Washington dengan Tehran secara digital. Rundingan awal mengenai pelaksanaan perjanjian akan berlangsung di resort pergunungan Bergenstock di Switzerland esok. Menurut Kementerian Luar Switzerland, selain Amerika Syarikat dan Iran, negara pengantara iaitu Pakistan dan Qatar serta beberapa negara lain yang terlibat turut dijangka hadir. Buat masa ini, tiada maklumat lanjut mengenai jadual dan butiran mesyuarat. Iran dalam pada itu telah memulihkan kira-kira 89% daripada loji petrokimia yang terjejas akibat perang. Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat Industri Petrokimia Teluk Parsi, Muhammad Syariat Madari menjelaskan sebahagian loji kini beroperasi melebihi kapasiti nominal, manakala sebahagian lagi masih belum mencapai tahap pengeluaran penuh. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keterjaminan tenaga, makanan, fokus utama sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia. Akta pengangkutan jalan dipinda, denda lebih berat untuk kesalahan serius. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: perkara yang kita tidak mahu ia berlaku, tetapi kita terpaksa menerimanya. Ada perkara yang kita tidak mahu tahu, tetapi kita terpaksa mempelajarinya. Dan ada wajah yang kita tidak mahu berpisah, tetapi kita terpaksa melepaskannya. Siapa kita untuk menentukan takdirnya?
1: Bukan mudah, tapi tidak juga sukar. Segalanya kita kongsi dalam Curhat Curahan Hati setiap hari Khamis 9.15 hingga 11 malam, hanya di Terengganu FM. Ingat Curhat, ingat Terengganu FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 9.15 minit malam. Hari Khamis malam Jumaat hari ini 18 Jun 2026. Selamat menyambut tahun hijrah baru. Segala-galanya bukan berubah, tetap sama. Tapi ada yang lebih baik kita jangkakan insyaAllah di tahun hijrah ini. 2 Muharram 1448 Hijrah. Masa berlalu meninggalkan kita begitu pantas. Sama ada kita sedar atau kita buat-buat tak sedar. Yalah, andai dapat diundur masa kan. Tapi itulah masa ibarat pedang, tajam, cepat. Terima kasih untuk Rizalimi Haji Muhammad Ayote. Baru sahaja menghabiskan tugasannya dalam Nurani 69. Dan malam ini Kak Cik ada. Kak Cik datang lagi. Kak Cik kan ada. Okay. Curhat. Curahan hati hari Khamis malam Jumaat. Kita teman berteman. Walau apa saja situasi di mana saja kalian berada. Kesayangan Kak Cik di mana saja malam ini. Hari ini hari yang penat mungkin. Bukan saja penat fizikal. Tapi penat jiwa. Penat minda. Terima kasih. Kita ada rakan-rakan di Live TikTok Raja Laut. Ya, Papa Ko, Uding, Abi. Selamat malam semua. Tarik nafas dalam-dalam ya. Mungkin ada yang tidak begitu tenang. Penat otak, ya betul. Penat kita hadap dengan banyak perkara. Cuba elak tapi terpaksa kita terima. Begitulah ya. Selagi kita bernafas, selagi kita bernama insan, selagi itulah ya. Kita ditakdirkan ataupun mungkin kita terpaksa menerima kehadiran insan-insan yang sudah kita menolak sebenarnya. Kerana mungkin ada aura yang negatif di situ, tapi apakan daya. Terima kasih semua. Okey, yang penting semoga semuanya baik-baik saja. Apa saja kita hadapi dengan tenang, okey? InsyaAllah, okey? Semoga ada ketenangan, insyaAllah. Okey, malam ini macam biasa. Yang ingin berkongsi karya ataupun curahan hati boleh saja hantar menerusi talian mesra kami di 0103446632, okey? InsyaAllah kiriman curahan hati teman-teman akan Kak Cik baca sebentar saja lagi, okey? InsyaAllah semoga baik-baik saja, sama ada anda bersendirian atau mungkin bertemankan ya orang yang tersayang malam ini. Okey, ada yang sudah mula menjauhkan diri. Kurangkan circle yang dulunya ramai teman-teman, sekarang ni dah macam kurang. Kenapa ya? Mungkin kita dah masuk fasa untuk kita lebih baik berdiam daripada banyak bicara yang merugikan masa mungkinlah ya. Selamat malam semua. Semoga tenang. Semoga malam ini malam yang paling bahagia untuk anda. Okay, 9.18 minit malam.

Selamat malam kesayangan Kak Cik, walau di mana saja kalian berada. Ada yang terbuku begitu lama, ada yang masih lagi bertahan tanpa sebab, kerana mungkin kita tidak ditakdirkan untuk membuat pilihan. Di kiri duri, di kanan onak, lalu bagaimana? Kerana itu mungkinlah kita masih lagi bertahan demi menjaga keharmonian sebuah kehidupan tanpa kita peduli tentang perasaan sendiri. Kerana itulah kisah seorang pejuang sebenarnya. Berjuang dengan rasa, berjuang dengan perasaan, berjuang dengan pelbagai emosi yang hanya dirinya sendiri yang menanggung. Hebat sebenarnya. Selamat malam Terengganu, selamat malam kesayangan Kak Cik. Kita jumpa lagi dalam curhat malam ini. Okey, baik, karya yang pertama. Assalamualaikum Kak Cik, selamat malam, salam curhat. Monolog dan perumpamaan hati. Aku tidak selalu mampu menafsirkan rasa yang singgah di dada. Ada waktu, aku hanya menjadi pendengar kepada suara sendiri yang tidak sempat diucapkan kepada sesiapa. Hati ini seperti lampu di hujung malam, nyalanya kecil tetapi cukup memandu langkah agar tidak tersesat dalam gelap diri. Tidak semua yang hadir perlu digenggam. Tidak semua yang pergi perlu ditahan. Ada yang singgah seketika, seperti burung di dahan rapuh, hadir tanpa janji, pergi tanpa bunyi. Aku seperti hujan renyai di jendela, tidak bersuara, tidak menuntut dilihat, hanya perlahan membasuh sesuatu yang tidak sempat dinamakan luka.

suka. Dan hati ini seperti laut yang menerima segala aliran sungai tanpa soal asalnya, kerana ia telah belajar tidak semua yang datang perlu difahami untuk diterima. Akhirnya, aku memilih untuk tenang walau berubah, dan lapang walau menyimpan rasa, kerana tidak semua perjalanan perlu bising untuk meninggalkan makna. Curhat ikan rosa telaga dai. Suara yang kita rindukan, nasihat yang kita perlukan. Terima kasih untuk ratu hati kita. Terima kasih mama. Terima kasih ibu. Curhat ikan rosa.

0: adik-adik berbakat dalam bidang nyanyian? Jom, inilah peluang untuk adik-adik menyelahkan bakat yang terpendam. Uji Bakat Bintang Kecil 2026 Peringkat Negeri Terengganu kembali lagi dan dibuka kepada adik-adik warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Uji bakat secara dalam talian bermula 16 Jun hingga 17 Julai 2026. Cara penyertaan mudah je. Adik-adik hanya perlu rakam video nyanyian solo satu lagu Melayu dan juga nyanyian solo satu lagu Inggeris. Dan hantarkan video penyertaan adik-adik ke terengganufm@rtm.gov.my. Tunggu apa lagi? Adik-adik jangan lepaskan peluang ya untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan mewakili Terengganu ke pentas yang lebih besar. Bakat adik-adik adalah pentas untuk adik-adik. Sertai Uji Bakat Bintang Kecil 2026 Peringkat Negeri Terengganu sekarang juga.
1: Kadang-kadang kita akan rasa kecewa, kita akan rasa sedih, sebab kita rasa diri kita tak sehebat orang lain, diri kita tak seberuntung orang lain. Tapi kita kena ingat satu benda, bulan dan bintang tu tak pernah orang banding-bandingkan. Sebab bila tiba masanya, dua-dua akan menyinari. Dan masa kau akan tiba,
2: ada bahu untuk bersandar bersama-sama kami setiap hari Khamis dalam Curhat Curahan Hati 9.15 hingga 11 malam. Curahan Hati Terbaik akan menerima hadiah sumbangan Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur.

Siapa? Jika ditanya siapa bintang di hati kamu? Ada beribu bintang, tapi ada satu bintang kejora. Siapa kalian? Tim Curhat, bintang di hati kami. Kak Cikan ada? Malam ini kita berbicara lagi. Ada bahu untuk bersandar. Kita ibarat satu keluarga. Sakit sama dirasa, resah sama dikongsi, bahagia kita tumpang gembira. Terima kasih semua. Hujan dan sepucuk kenangan lama. Bismillah. Malam ini hujan turun, kenangan lama melambai. Tanpa salam, tanpa pesan, menari di birai mata. Sepucuk kenangan lama, lembarannya mula terselak. Sehelai demi sehelai, hingga kelopak mata berkenang. Hati diulit rasa hiba. Rindu datang tanpa diundang. Air mata perlahan menitis, membasahi segenap bantal. Hujan turun semakin lebat, selebat berbunga rindu, mekar di relung hati. Tidak pernah mahu layu, kenangan tetap di situ, tidak pernah benar pergi. Cuma hati yang berpura, menidakkan ia wujud lagi. Kadang hati berharap, biar kenangan hanyut bersama hujan. Namun ia tetap tinggal, enggan lenyap ditelan waktu. Sepucuk kenangan lama masih tersimpan kemas, dan pada waktu tertentu terselak bersama rindu yang melaut. Sesungguhnya kenangan itu adalah khazanah jiwa daripada sebuah pertemuan yang pernah mengajarku cinta. Diluah menjadi luka, ditelan menjadi sengsara. Dilupa, tetap terkenang. Ditinggal, tetap mengiringi langkah. Hujan, turunlah sepuasmu. Kenangan, menarilah sesukamu. Biar ku tonton kembali sketsa cinta yang telah berlalu. Kerana sebuah pertemuan pernah tercipta ketika hujan, dan sepucuk kenangan lama kini menjadi khazanah ingatan. Curhat Sri Ria, Temerloh, Pahang.

Jangan bersedih kerana apa yang hilang. Bersyukurlah kerana masih diberi peluang untuk meneruskan hidup. Setiap ujian mengajar kita menjadi lebih kuat, kan? Setiap luka menjadikan kita lebih matang. Dan setiap air mata mengajar kita menghargai kebahagiaan. Kerana hidup bukan tentang siapa yang paling sempurna, tetapi tentang siapa yang paling sabar menghadapi setiap kekurangan dan tetap berbuat baik walaupun dalam luka.

Teman, hidup ini terasa sunyi jika tidak berteman. Teman terbaik mungkin terdiri daripada sahabat, keluarga, ataupun binatang peliharaan, mahupun sesiapa sahaja. Namun, teman yang sering diimpikan adalah teman sejati, yang sentiasa ada di kala susah mahupun senang dan membawa kita ke jalan syurga. Hari itu cuaca cukup gemilang. Langit membiru, awan memutih umpama kapas berterbangan, mentari pula menyinar dengan terangnya umpama tersenyum girang. Aku menuju ke pantai Teluk Bidari di Dungun, lebih kurang 15 minit dari rumahku. Pasir pantainya yang keemasan dan air laut yang membiru kejernihan menambahkan lagi suasana yang gemilang itu. Terasa nyaman apabila sesekali angin laut Cina Selatan meniup ke tubuh ini. Dikala terbelai oleh angin sepoi-sepoi bahasa itu, aku mula mengelamun, melihat semula perjalanan hidupku, pelbagai teman yang kutemui, pelbagai ragam datang dan pergi. Ada yang memberi kebahagiaan dan tak kurang juga memberi pengajaran kepada aku. Hidup ini keras. Kalau tersalah berteman, kita akan hanyut di bawah arus dunia yang deras. Aku bersyukur dikelilingi orang-orang yang baik. Ditambah lagi semenjak aku mengenali Terengganu FM, ramai teman-teman dan sahabat baru yang aku kenali. Pelbagai kerenah dan ragam teman-teman di TFM yang sentiasa mencuit hati, selalu mengisi kekosongan hati. Dan yang paling aku terkesan adalah bertemu seorang guru. Ya, guru yang membawa aku semula kepada teman yang lama aku tinggalkan. Teman yang aku harap membawa aku ke syurga. Teman yang akan menemani aku di dalam kegelapan kubur. Teman itu adalah Al-Quran, Kalamullah. Lama aku tinggalkan. Kini dengan guru yang aku kenal di TFM, membawa aku kembali dan mengenali lebih dekat dengan Kalamullah. Terima kasih, Ma Amba. Terima kasih, Ma, yang banyak memberi tunjuk ajar dalam mengaji Al-Quran. Terima kasih, Abi. Terima kasih, Mama Jah. Terima kasih, TFM, kerana dekatkan aku dengan teman-teman yang baik di dalam TFM. Bila tiba saat waktunya, teman sejati adalah amal. Teman, nukilan, mi, saman.

0: kadang-kadang kita rasa kita kuat sebab kita mampu untuk hadap segala kesakitan. Tapi kekuatan yang sebenar adalah bila kita tahu bila masa untuk melepaskan. Sakit itu akan datang, tapi jangan tipu diri sendiri.
1: Untuk jiwa yang kesakitan, bebanan yang sarat ditanggung, luahkan segalanya dalam curhat setiap hari Khamis 9.15 hingga 11 malam hanya di Terengganu FM. Curhat.

9.51 minit malam. Mungkin waktu ini ada teman-teman kita yang diuji dengan kesihatan. Ya, sihat itu anugerah, sihat itu nikmat. Tapi sakit itu juga nikmat, kerana sakit itu mendekatkan kita pada Dia. Kita pernah dengarkan, sakit itu penghapus dosa. Sakit itu membuatkan kita lebih mudah untuk merayu pada Dia, kerana kita sifat manusia mudah lupa. Tak apa, saat terlupa, tarik balik, bersimpuh kembali, insyaAllah Dia tetap dekat. Sakit itu ujian. Dari jendela Ward HUSM, 18 Jun 2026. Mata memerhati lembayung senja yang meremang bersama mentari yang memerah, seolah-olah memberi sinar harapan yang baru, bahawa insyaAllah esok masih ada untuk aku menghirup udara di ruang kesakitan yang mencengkam ini. Sejuta rasa membendung pilu, hati berbisik di mana dan kemana hendak mengadu. Berbagai rasa sakit yang perit, sebab jiwa tiada teman berbicara. Tuhanku, aku bersyukur kerana sakit ini adalah kifarah dosaku. Aku malu untuk berdepan denganmu. Betapa banyaknya liang-liang dosa yang kau tutup, seakan aku hidup tanpa titik dosa pada pandangan insan. Hati jadi kelam, sekelam sepinya malam. Setiap detik jiwa menjadi penanti saat mendatang, berharap semoga cahaya keimanan membalut hati yang gersang. Tuhanku, aku malu pada kesombongan diri ini. Ampunilah aku. Kini sedarlah aku bahawa ujian ini adalah jentikan kasihmu padaku. Bisikan Hati, Shah Ibra, Pengkalan Nyirih, Besut Rengganu. Hati tenang di saat kita merayu Tuhan, kerana Dia yang paling setia, Dia tidak pernah tinggalkan kita.

jauh di mata, tapi ikatan hati kita kuat. Walau dia sudah tiada, tapi memori tetap hidup di sanubari. Terima kasih untuk yang pernah hadir memberi sinar, biarpun sebentar. Hargailah sebelum kita kehilangannya. Kerana sifat manusia akan dihargai saat hilang. Usah biarkan ia berlaku kali kedua, okey? Salam curhat semua. Kak Cik kan ada, okey? Kita ada satu kiriman curhat ringkas sahaja, tapi tulus dari hati. Di saat jari jemarinya berkarya, lalu inilah hasilnya. Katanya, bintangku adalah ibuku. Lelaki boleh penat bekerja. Lelaki boleh berkorban masa. Lelaki boleh memendam masalah. Lelaki boleh diam seribu bahasa. Tapi lelaki akan menjauhkan bila segala yang dilakukan tidak pernah dihargai. Hashtag kisah seorang suami yang setia. Raja Laut 2138 Hijrah, 2138 H Kuala Lumpur. Okay, lelaki banyak memendam. Lelaki tanpa bicara. Lelaki diam seribu bahasa. Tapi dia sedang memikul beban yang tak siapa yang tahu. Menjadi lelaki yang setia bukan mudah. Terima kasih untuk Raja Laut kerana menghargai bintang yang pernah hadir dalam hidupmu, kerana dirimu juga bintang di hati kami.

Selamat malam pejuang kehidupan. Bukan kita berjuang untuk diri sendiri, kerana hidup ini memang satu perjuangan. Tiada siapa pun yang tahu bagaimana kita bangkit dari kegagalan, bagaimana kita bermula. Ada kalanya, ya, mereka hanya nampak luaran saja. Tapi bagaimana kita melayari atau kita menyusuri hidup ini tidak semudah yang mereka jangkakan. Ya, hidup ini perlu satu masa ketika untuk mendapat penghargaan daripada insan ataupun manusia lain, orang-orang di sekeliling kita. Tapi ada kalanya kita gagal untuk memperoleh penghargaan itu, kerana itu membuatkan hati kita kecewa. Ada satu persoalan yang Kak Cik ingin tanya, ya. Seandainya kamu pernah dikhianati, ada ataupun pernah terluka, adakah masih ada peluang untuk dia kembali dalam hidup kamu? Mungkin ada yang memberi jawapan, tidak sama sekali, tiada maaf bagimu. Ada juga menyatakan, tak salah, kerana manusia tak pernah lepas dari khilaf. Dan ada yang kata, biarkan masa merawat segalanya. Kerana apa? Kerana sakit kita tak sama, luka kita tak sama, dan cara kita merawat luka itu juga tak sama. Terima kasih, semoga terus kuat. Kita ada curhat kiriman Zul Solar. Assalamualaikum Kak Cik. Selamat malam Zul. Lama saya tak bersiaran dalam curhat. Moga Zul baik-baik saja, adik. Sebenarnya hati saya masih lagi berduka, Kak Cik. Tahun ini tahun bersedih buat kami sekeluarga. Tanggal 21 April 2026, adik bongsu pergi menghadap Ilahi. Belum lagi reda kesedihan kami. Tanggal 11 Jun 2026, bonda kami pula menyusuri arwah adik. Kuatnya kasih sayang mereka. Selama hidup, adik yang tinggal bersama-sama pergi ke mana-mana selepas kematian ayah. Dan kini, hilanglah doa seorang ibu untuk anak-anaknya. Semoga arwah mak ayah dan adik bersatu di syurga yang paling agung. Begitu berat dukaan yang kamu terima, Zul. Ya, melepaskan orang yang tersayang, pergi buat selamanya, adalah sakit yang tak dibendung. Tapi belajarlah perlahan-lahan untuk reda. Semoga Zul kuat. Semoga bonda dan adik waktu ini insyaAllah tenang di negeri abadi. Kita ada satu lagi curhat kiriman daripada Mokci di Pulau Rusa. Buat ibu, ibu adalah segalanya bagiku. Setiap saat kita selalu bersama, masak bercerita. Terima kasih ibu, kerana membiarkan aku menumpang di rahimmu. Kau sanggup bawa aku ke sana kemari selama 9 bulan. Kau tidak mengeluh walaupun kau penat. Kau tidak hiraukan segala yang datang. Kau sentiasa ada bila aku perlukan. Segala jasamu tidak dapat ku balas. Dan kini aku kehilangan permata yang sangat berharga. Hanya doa aku kirim buat ibu. Al-Fatihah buat ibu. Curhat Mokci di Pulau Rusa. Kenangannya masih di sini. Untuk Zul Solar, Mokci Pulau Rusa, dan untuk semua yang pernah merasai kehilangan, ya, bukan mudah, tapi insyaAllah pelan-pelan masa akan merawat segalanya. Belajar.
saja untuk melepaskan.

0: Terengganu.
1: Ayuh meriahkan sambutan Hari Belia Negara Pekat Negeri Terengganu 2026 di Dataran Padang Kacung, Telemong, Hulu Terengganu. Pelbagai acara menarik menanti anda seperti Meet and Greet bersama penyampai Terengganu FM, program TVET, Sukan Rakyat, Basking, permainan tradisional, pameran agensi dan banyak lagi aktiviti yang sesuai untuk seisi keluarga.
2: Jom bersama-sama menyemarakkan semangat belia dengan tema Menggerak Belia Madani dan menjadi sebahagian daripada generasi yang aktif, berdaya saing serta berwawasan. 19 hingga 20 Jun 2026, sambutan Hari Belia Negara Peringkat Negeri Terengganu.
1: Menggerak Belia Madani. Jumpa anda di sana.
3: Di malam-malam yang sepi dan hening ini, dingin merayap bagaikan angin yang membisikkan kesunyian. Rasanya bagaikan kabus lembut yang melingkari jiwa, menusuk perlahan ke setiap celahan hati yang kian membeku, seolah-olah dingin itu bukan sekadar suhu, tetapi ianya adalah kerinduan yang tak terucap.

Curhat masih di sini. Masih ditemani Kak Cik. Curhat satu jiwa, satu hati, satu rasa. Kak Cik kan ada. Kerana kita saling berteman, kita saling melengkapi dan kita saling memerlukan. Ada beban yang syarat ditanggung, tak apa. Kita luahkan dalam curhat, okay? Malam ini, langit begitu sepi. Angin berlalu membawa seribu cerita yang tersimpan rapi dalam ruang hati. Ada doa-doa yang terlupa dilafazkan. Ada air mata yang gugur tanpa sempat diceritakan. Dan ada penyesalan yang masih menjadi rahsia antara aku dan Tuhanku. Waktu terus berjalan tanpa menunggu sesiapa. Satu demi satu lembaran tahun ditutup, sedangkan aku masih berdiri dengan segala kekurangan, kesilapan dan kealpaan. Namun, dalam setiap kelemahan itu, masih ada satu cahaya yang tidak pernah padam. Harapan untuk menjadi hamba yang lebih baik. Ma'al hijrah hadir bukan sekadar menukar angka pada kalendar, tetapi sebagai panggilan lembut dari langit, mengajak aku kembali mengenali diri. Sudah sejauh manakah aku berhijrah? Bukan langkah kaki yang berpindah tempat, tetapi hati yang meninggalkan kelalaian menuju kesedaran. Jiwa yang menjauh daripada kealpaan menuju cinta kepada Allah. Dan diri yang berusaha meninggalkan semalam demi menjadi insan yang lebih baik hari ini. Tahun yang lalu mungkin tidak menghadiahkan semua yang aku impikan. Ada impian yang tertangguh. Ada doa yang belum aku lihat jawabannya. Ada luka yang masih belum sembuh sepenuhnya. Namun, malam ini aku memilih untuk percaya bahawa setiap kehilangan adalah pengajaran. Setiap air mata adalah pembersih jiwa. Dan setiap ujian adalah pelukan kasih sayangmu yang tidak selalu aku fahami. Ya Allah, di malam penghijrahan ini, aku ingin kembali kepadamu. Aku datang membawa hati yang penuh cacat dan dosa. Membawa luka yang tidak pernah aku tunjukkan kepada manusia. Namun aku yakin, tiada satu pun yang tersembunyi daripada pandanganmu. Tuntunlah langkahku dalam perjalanan tahun yang baru ini. Terangkan jalan ketika aku berada dalam kegelapan. Lapangkan dadaku untuk menerima setiap ketentuanmu. Dan kuatkan kakiku agar tidak berhenti melangkah walau jalan terasa berat. Ma'al hijrah kali ini, aku tidak mahu sekadar menyambut pertukaran tahun. Aku ingin menulis sebuah hijrah dalam diriku sendiri. Walaupun kecil, walaupun perlahan, tetapi benar-benar membawa aku lebih dekat kepadamu. Kerana hijrah yang paling jauh bukanlah perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain, tetapi perjalanan seorang hamba yang kembali pulang kepada Tuhannya. Curhat di Rahman.

Kita teruskan lagi dengan kiriman daripada sahabat kita. Assalamualaikum Kak Cik. Waalaikumsalam Ajra. Ajra Mahawajwali dari Sungai Ular Kuantan. Setiap aku memandang pada desiran angin pokok, tiba-tiba aku teringat empat permata kesayangan yang berada jauh dari pandanganku. Seorang wanita dan tiga lelaki, anak kesayanganku. Anak-anakku tinggal bersama ibu mereka agar lebih terdidik menjadi insan yang lebih sempurna, pandai. Tapi aku

Aku hanya menyokong dari jauh. Apapun, anak-anakku, kalian tetap kesayangan denganku. Ya, begitulah pengorbanan seorang ayah, kan? Terpaksa menanggung rindu, syarat sekali demi melihat anak-anak membesar lebih baik, lebih sempurna. Doa dikirim dari jauh untuk Ajra. Anda tetap ayah yang hebat, ke? Assalamualaikum, Kak Cik dan tim curhat. Desi rindu menjengah lagi. Rindu pada dia, Ma. Genap satu tahun Ma datang ke terata usangku. 3 bulan mencipta memori indah bersama. Ma, Kak rindu nak tengok Ma. Solat, makan, termenung dan bercerita masa silam Ma. Kesusahan jerih perih mengasuh kami 10 kerana perangai kami semua. Kak rindu sangat nak cium Ma. Tak terluah dengan kata-kata. Rindu yang tiada penghujungnya. Nukilan rasa cinta hati Zairus. Yang tinggal hanya rindu. Malam membawa jiwa kita jauh mengelamun. Bagaikan dia masih bersama kita waktu ini. Hanya kenangan yang tinggal. Terima kasih.

0: senyummu.
1: Ku rindu senyummu
0: ibu.
1: Ku rindu gelak tawamu. Ku rindu segala-galanya tentangmu. Bagaikan kamu masih ada di sini. Tapi itu hanyalah khayalan semata. Cukuplah sekadar hadir dalam mimpi. Terima kasih semua. Hargailah selagi ada. Kerana selepas ini kita hanya kita hanya mampu mengenang dari jauh, menyimpan memori. Kerana hati ini hanya rindu, bukan tak terima kenyataan. Betul tu. 10.32 minit malam. Terima kasih untuk semua. Kita terus singgah kepada satu curahan tulus, jarang-jarang tapi ada. Assalamualaikum. Maaf andailah karan kata ini ada yang tidak menyukai. Ada juga hati yang terasa. Namun curahan hati ini buat yang mengerti jiwa. Siapapun kita di dunia pasti ada ujian dalam kehidupannya. Aku tidak terkecuali turut diuji. Apapun terkadang aku lemah saat ujian melanda. Namun aku tetap harungi juga berbagai ucapan ku dengar setelah aku kembali berdua. Ada yang mengata perancangan aku telah lama mula membuang yang terdahulu agar dapat bersama dengan yang ketiga. Lupakah kau pada ketentuan yang esa? Tiada siapa yang menyangka begini takdir dalam hidupku. Bukan aku tidak serik, tapi apa yang berlaku di sebalik. Doaku agar yang terbaik semoga membuahkan hasil yang baik. Percaya pada qadar dan kadar yang telah ditetapkan Allah. Setiap yang terjadi pasti tersembunyi hikmah. Janganlah menunda cari mencari aku yang salah. Sedari azali tertulis sudah. Apa yang terjadi, ucapkanlah syukurilah. Semoga terus istiqamah dalam mencari berkah hidup di bumi Allah. Maaf andai purnama jingga hadir ada khilaf. Doakan agar aku dapat menikmati hidup dengan tenang dan senang. Sesuai dengan usia yang semakin ke akhir nokta ini. Curahan hati purnama jingga, Jengke 24, Bandar Pusat Jengke Marang, Pahang. Itulah dinamakan hidup, ya kak? Tak semua yang bahagia melihat kita bahagia. Mungkin ada yang waktu ini sedang tersenyum di saat kita berduka. Hati manusia tak sama, rambut sama hitam. Apapun, kami sayang Kak Purnama.

kadang-kadang sakit kan bila kita kehilangan seseorang yang kita anggap takkan pernah hilang. Tapi kita kena sedar bila kita kehilangan orang yang kita sayang, kita dah tak ada pilihan selain untuk meneruskan hidup dengan orang yang masih

Janji terbukita pastinya dalam curhat curahan hati setiap hari Khamis 9.15 minit malam hanya di Terengganu FM. Dalam lagu pasti ada kenangan. Dalam kenangan ada kamu. Dalam kenangan ada cerita. Dalam cerita ada pengalaman. Dalam pengalaman ada kekuatan. Dalam kekuatan aku pernah jatuh. Dan di situ aku belajar siapa teman, siapa kawan, siapa musuh. Itulah harga sebuah pengalaman. Assalamualaikum Kak Cik. Salam curhat di malam 2 Muharram yang mulia ini. Wawa desa di Bulu Gading. Saya ada secebis curahan isi hati. Takdir, takdir aku, tiada siapa yang tahu. Sehebat mana pun aku mengejar waktu, kalau ia bukan takdir untukku, ia tak akan jadi milikku. Dan sejauh mana pun aku menghilang, kalau sesuatu terjadi memang itu takdirku. Tidak siapa yang dapat menafikan dan menidakkan. Tetapi aku dapat merasakan ia tetap akan datang kepada aku. Biarlah masa menentukan. Aku berharap aku tak akan lari dan tak akan mengejar takdir. Aturan Allah yang maha hebat. Walau apapun, bila aku tetap redha dan aku pasti akan datang bahagia untukku. Terima kasih ya Allah, kerana engkau telah menghadirkan bahagia kembali. Curhat Wawa Desa di Bulu Gading. Ibarat satu lilin di bening malam, menerangi hidup di saat terbakar sendiri. Kerana hidup ini adalah pengorbanan. Hidup tanpa pengorbanan dan perjuangan adalah sia-sia. Curhat.

Di hujung pertemuan curhat kita, mungkin ada tertanya-tanya siapakah pemenang untuk curhat pilihan juri dari DBP Wilayah Timur. Tahniah untuk Sujatawi. Okey, tahniah untuk rakan kita, sahabat curhat kita Sujatawi. Okey, yang telah dipilih sebagai pemenang untuk curhat terbaik minggu lepas. Dan untuk minggu ini, kita akan umumkan pada minggu depan. Tapi sesungguhnya kalian adalah terbaik di hati kami. Kerana tahu, sangat yakin ya, curhat itu tulus dari hati. Kerana kita bukan, ini bukan ya satu pertandingan. Ya? Kerana anda semua adalah pemenang di hati kami. Okey? Berkarya itu tulus dari hati, lalu sampai di sini insyaAllah. Terima kasih semua. Sepi bukan bererti hilang. Diam bukan bererti lupa. Kerana ada sahabat yang tetap dekat di hati, walaupun jarang bersua. Jauh bukan bererti putus. Dan waktu bukan penghalang sebuah ikatan. Kerana persahabatan yang ikhlas tidak diukur pada kerapnya bertemu. Selagi kenangan masih tersimpan, selagi doa masih saling dikirimkan, persahabatan itu akan tetap hidup dan tidak mudah dilupakan. Terima kasih. Curhat, Mak Ngah Anggun, Singapura.

di hujung pertemuan kita malam ini. Ada satu pesan. Hidup ini tidak pernah menjanjikan jalan yang sentiasa mudah. Akan ada hari di mana hati terasa penat, fikiran terasa sesak dan air mata jatuh tanpa mahu ditahan. Kadang-kadang kita tersenyum di depan orang, tetapi diam-diam sedang berperang dengan diri sendiri. Namun, kuat itu bukan bermaksud tidak pernah menangis. Kuat itu adalah ketika kita masih mampu bangun walaupun hati sudah berkali-kali jatuh. Masih mampu tersenyum walaupun sedang menyimpan 1000 luka. Dan masih mampu percaya bahawa esok pasti ada harapan walaupun hari ini terasa begitu gelap. Curhat sampai di sini malam ini. Terus kuat, terus bersemangat. Kerana Kak Ci sentiasa ada. Curhat, satu jiwa, satu hati, satu rasa.

0: Malaysia peroleh jaminan bekalan tenaga dari Rusia. 1,638 syarikat disyaki kemuka tuntutan palsu program kerjaya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 11 malam. Malaysia memperoleh jaminan bekalan petrol, minyak dan gas dari Rusia dalam tempoh jangka panjang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, jaminan tersebut sekaligus memperkukuh keterjaminan tenaga negara ketika dunia berdepan ketidaktentuan geopolitik. Tambah Datuk Seri Anwar, persetujuan prinsip telah dicapai dan perjanjian berkaitan akan dimeterai dalam masa terdekat.
1: Di Rusia ni berita yang baik sebab dia jamin bekalan petrol, minyak, gas kepada kita. Dan bukan sahaja itu, dia setuju untuk beri dalam jangka panjang. Maknanya rakyat Malaysia itu dapat jaminan tidak terpaksa bergantung tiap tahun atau tiap musim. Tetapi ada persediaan untuk mengadakan perjanjian jangka panjang.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar turut memaklumkan Malaysia mencatat pencapaian terbaik apabila melonjak 8 anak tangga ke kedudukan ke-15 menerusi penarafan Daya Saing Dunia 2026 Institut Pembangunan Pengurusan Antarabangsa IMD. Pencapaian tersebut membuktikan usaha kerajaan memperkukuh kecekapan dan pelaksanaan berada di landasan tepat. Penarafan itu dinilai daripada 70 ekonomi berdasarkan 4 komponen utama, iaitu prestasi ekonomi, kecekapan kerajaan, kecekapan perniagaan dan infrastruktur, sekaligus menunjukkan kemajuan daya saing Malaysia di peringkat dunia. Dalam perkembangan lain, Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zazin memaklumkan Malaysia dijangka terus mengekalkan momentum perdagangan kukuh dalam beberapa bulan akan datang. Keyakinan tersebut berdasarkan prestasi perdagangan terbaik dalam sejarah negara bagi tempoh 4 bulan pertama 2026. Selain didorong kekuatan sektor elektrik dan elektronik, negara juga turut mencatat pelaburan melebihi RM1 trilion dalam tempoh 3 tahun. Sekaligus mencerminkan keyakinan pelabur terhadap Malaysia sebagai destinasi pelaburan stabil di rantau Asia. Kerjasama strategik antara ASEAN dengan Rusia berpotensi membuka peluang baharu dalam mendepani cabaran ekonomi global yang tidak menentu, termasuk tekanan geopolitik dan perubahan lanskap perdagangan dunia. Fellow Kanan Akademi Penyelidikan Strategik Nusantara, Profesor Dr. Azmi Hassan berkata, pendekatan Malaysia menerusi kepengerusian ASEAN telah membuka ruang kepada rantau itu untuk meneroka pasaran baharu serta memperkukuh kerjasama dalam pelbagai sektor.
2: Ada lawatan Perdana Menteri ke Rusia dan hubungan baik dengan Presiden Rusia Vladimir Putin telah membuka pasaran baru, membuka era baru tentang hubungan ASEAN dengan Rusia. Bukan saja berkait dengan hal bekalan tenaga umpamanya, tetapi juga teknologi tinggi yang Rusia mempunyai kepakaran. Jadi itu dah yang sedang dilakukan dan paling dikatakan paling menarik sekali, hubungan baik ini digunakan bukan saja untuk membantu Malaysia tetapi juga ASEAN dalam perkara ini sehingga hari ini.
0: Profesor Dr. Azmi Hassan. Rang Undang-Undang Pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 dijadual dibentangkan untuk bacaan pertama di Dewan Rakyat Isnin ini. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata pindaan akta itu membabitkan 11 skop merangkumi 42 fasal, antara lain memperkenalkan hukuman bagi kesalahan lumba haram dan kegiatan tontor, selain menaikkan kadar denda bagi kesalahan serius.
3: Kita akan ada peruntukan undang-undang ini untuk mencegah lumba haram. Okay, ini sangat penting sebab aktiviti lumba haram ini dia memang satu menace lah di semua tempat, di banyak negeri. Okay.
0: Tambah Anthony, cadangan pindaan akta berkenaan sudah melalui proses penelitian jawatan kuasa pilihan khas parlimen sebelum dimuktamadkan untuk dibentangkan di Dewan Rakyat. 1,638 syarikat disyaki terlibat mengemukakan tuntutan palsu bagi mendapatkan insentif bawah program Daya Kerja 2.0 Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata kes tersebut membabitkan anggaran kerugian RM45 juta. Tegas Datuk Seri Abdul Halim, siasatan kini tertumpu kepada 143 syarikat yang dikenal pasti menerusi Opdaya.
4: Maklumat yang kami dapati, terdapat 1,638 syarikat ada kaitan dengan perkara ini, yang mana dari segi unjuran dolar sen-sen adalah merangkumi atau jumlahnya ya, 45 juta. So at the moment kita fokus kepada 143 syarikat ini dulu. Selepas daripada ini, itulah yang kita akan unjurkan terhadap 1,638 syarikat yang telah mengemukakan tuntutan palsu.
0: Tambahnya, sebanyak 63 kertas siasatan dibuka dengan 97 individu terdiri daripada 86 pemilik syarikat dan 11 ejen ditahan bagi membantu siasatan. Keputusan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM 2025 mencatatkan peningkatan apabila purata nilai grade keseluruhan PNGK nasional meningkat kepada 2.88 berbanding 2.85 tahun lalu. Pengerusi Majlis Peperiksaan Malaysia MPM Profesor Datuk Dr. Mat Amin Mat Taf berkata pencapaian tersebut adalah yang tertinggi sejak pelaksanaan sistem peperiksaan STPM 2013.
5: Pada tahun 2025, bilangan calon yang mendapat 5 A dalam kelima-lima mata pelajaran yang diambil telah meningkat daripada 53 calon dalam periksaan STPM 2024 kepada 60 orang calon. Manakala bilangan calon yang mendapat 4 A juga telah meningkat dari 1,228 pada tahun 2024 kepada 1,285 pada tahun 2025. Peratusan calon STPM 2025 yang dapat lulus penuh dalam 5 dan 4 mata pelajaran berbanding STPM 2024 didapati telah meningkat, iaitu daripada 76.55% kepada 77.64% atau 29,616 calon pada tahun 2025, peningkatan sebanyak 1.09%.
0: Profesor Datuk Dr. Mat Amin Mat Taf.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, empat lagi aksi peringkat kumpulan akan berlangsung esok. Aksi pembukaan menyaksikan Republik Czech menentang Afrika Selatan pada pukul 12:30 malam ini bagi perlawanan kumpulan A. Manakala bagi kumpulan B, Switzerland dijadual berdepan Bosnia and Herzegovina pada pukul 3 pagi. Diikuti pertemuan antara Kanada dengan Qatar pada pukul 6 pagi. Sementara Mexico akan berdepan Korea Selatan dalam satu lagi aksi kumpulan A pada pukul 9 pagi. Kejohanan Olahraga Terbuka Malaysia 2026 bakal menghimpunkan lebih 800 atlet dari dalam dan luar negara dengan 25 pasukan termasuk wakil negeri dan badan berkanun dijangka mengambil bahagian. Kejohanan yang akan berlangsung di Kompleks Sukan Universiti Putra Malaysia dari 19 hingga 21 Jun itu turut menerima penyertaan atlet antarabangsa dari Singapura, Filipina, Laos, Sri Lanka dan Arab Saudi. Naib Presiden Olahraga Malaysia Profesor Dr. Muhammad Rusli Abdullah berkata jumlah penyertaan kali ini menunjukkan perkembangan positif terhadap pembangunan olahraga negara.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Perkembangan luar negara, Jerman menghantar dua kapal tentera laut ke Laut Merah sebagai persediaan menghadapi kemungkinan menyertai misi ketenteraan di Selat Hormuz. Kapal pengesan pre-api Fulda dan kapal logistik Mosel kini sedang berlayar melalui terusan Suez menuju ke Laut Merah. Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius berkata sebarang penglibatan Jerman dalam operasi pembersihan pre-api di Selat Hormuz bergantung kepada kelulusan Iran dan Oman. Selain perkembangan rundingan Iran dengan Amerika Syarikat, Bencana kemanusiaan, kesihatan dan alam sekitar di Gaza semakin meruncing. Kesatuan pihak berkuasa tempatan daerah tersebut mendedahkan perkara itu berlaku susulan perkhidmatan asas perbandaran hampir lumpuh. Perkhidmatan bekalan air, pempetungan dan pengurusan sisa semakin merosot akibat sekatan yang dikenakan rejim Zionis Israel. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia peroleh jaminan bekalan tenaga dari Rusia. 1,638 syarikat disyaki kemuka tuntutan palsu program kerjaya. Sekian berita yang disenting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, selamat malam, salam Malaysia Madani.

0: Alhamdulillah.
1: Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

segalanya dalam Mutiara Kalbu setiap hari Khamis 11.15 hingga 12 malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 11.16 minit malam, Mutiara Kalbu. Ada curhat, ada Mutiara Kalbu. Lagu-lagu yang tenang, lagu-lagu yang terus ya menusuk ke jiwa. Bukan sekadar lagu, tapi ada cerita di sebalik lagu. Lagu-lagu nasyid, lagu-lagu ketuhanan, insyaAllah. Okey, sajian malam ini. Okey, terima kasih semua. Kita saling menyantuni antara satu sama lain. Sedara atau tidak, hari ini dah pun 2 Muharram ya. Tahun baru, segalanya baru, tapi kita tetap orang yang sama. Cuma ada perkara yang mungkin ingin kita tinggalkan, ingin kita lepaskan. Lepaskan secara perlahan segala yang menyakitkan, segala yang telah menyesatkan jiwa. Dan kita mahu jadi seseorang yang lebih baik, seseorang yang lebih hebat atau besar jiwanya, dan lebih dekat dengan Tuhan. Itu mungkin insyaAllah asam kita untuk tahun ini. Tahniah untuk semua. Tahniah untuk adik-adik kita yang telah beroleh, yang memperoleh kejayaan dalam STPM. Anda semua adalah hebat dia. Perjalanan yang masih jauh. Untuk yang melangkah perlahan-lahan, satu demi satu, teruskan melangkah. Perlahan tak apa, janji sampai. Okay, macam biasa, curhat dah selesai. Mutiara Kalbu, 11.17 minit malam. Ruang dan juga peluang untuk sahabat-sahabat menitipkan ucapan selamat malam untuk semua teman-teman. Boleh je? Boleh hantar menerusi WhatsApp kami 0103446632. Talian akan dibuka 11.30 minit malam. Boleh juga menerusi TikTok Terengganu FM. Kita ada siapa ni? Izzah Dungun ya? Izzah di Batu Tujuh. Assalamualaikum. Nak buat ucapan selamat malam untuk Kak Agoh, I love you. Lisa Syahri Putri Syamsul, selamat malam semua. Terima kasih. Kita ada Kak Lisu di Kemaman. Assalamualaikum Kak Cik di Konti. Selamat malam untuk Putri Kaima, Zu dan Zapaka, Ikan Rosa, Misa Mak, Pok T. Doraemon, Ayi Paka, Pok Lee dan Pok Mak Nilai, Sisno, Kak Joh dan Kak Mona, Cik No dan Kak No Geliga. Buat Mok Ngebincai, semoga cepat sembuh dengan ucapan. Buat semua di mata hilang tiada, di hati kenang sentiasa. Terima kasih Kak. Kita ada Kak Zul Rahman. Terima kasih Kak Zul Rahman. Sayang Kak eh. Kita ada siapa ni? Ucapan daripada Mila yang lama tak dengar Mimi. Oh, lagu ni curhat Mi. Kita dah segmen Mutiara Kalbu Mi. Okay, Mila yang ni pendengar lama kita ni. Kita nak buat ucapan semalam untuk isteri dan anak tersayang dekat rumah ni. Buat semua pendengar Terengganu FM dan untuk Kak Cik semoga sihat selalu. Terima kasih Mi. Kita ada Zupaka. Selamat malam untuk Mekna, Tikerte, Geng Kelaut, Kimi Batu Rakit, Abang Musa, Kak Agung, I love you. Zahara, Ichuladin, Khairuddin, Putra Kaimal, Abi, Pok Bear, Doraemon, Pok Lee, Kak Nitsu, Ikan Rosa, Musab, Sans Kati, Zarpaka, Dok Soho, Juli, Pok Mak Ilham, Miss Samad, Di Rahman, Abang Camar, Kak Ani, Yoh Kalang, Syuk, Pok Sopian, Tok Dalang, Isedung, Zana dan semualah. Dan juga untuk Papa Kor, untuk Bayu Cenderawasih dan untuk semua ya yang sentiasa support Terengganu FM. Okay, jadi selalu bersama Kak Cik. Terima kasih. Okay, kita layan malam ini dalam Mutiara Kalbu, lagu-lagu yang menenangkan insyaAllah.

0: memeriahkan sambutan Hari Belia Negara peringkat Negeri Terengganu 2026 di Dataran Padang Kacung, Telemong, Hulu Terengganu. Pelbagai acara menarik menanti anda seperti Meet and Greet bersama penyampai Terengganu FM, program TVET, Sukan Rakyat, Basking, permainan tradisional, pameran agensi dan banyak lagi aktiviti yang sesuai untuk seisi keluarga.
1: Jom bersama-sama menyemarakkan semangat belia dengan tema Menggerak Belia Madani dan menjadi sebahagian daripada generasi yang aktif, berdaya saing serta berwawasan. 19 hingga 20 Jun 2026, sambutan Hari Belia Negara peringkat Negeri Terengganu.
0: Menggerak Belia Madani. Jumpa anda di sana.
2: Okay. 11.31 minit malam. Okey, ucapan yang kita baca, ucapan ini, terima ucapan daripada siapa ni? Abang Osman, goodbye dari Pulau Pinang. Salam buat Haji Halijah, Rupiah Ahmad, Abang Fazil Kamasol, Din Khairuddin, Putri Kaima, Din, lagi Linda di Sarawak, Pak Mak Besut, Mas 10, Mas 14, Hamid Harun, Kak Ara, Zul Alif, Kak Ara Muwawa. Terima kasih. Terima kasih untuk Abang Osman, goodbye kita. Kita ada Putri Kaima. Ucapan salam sayang untuk suami kami Din Khairuddin, untuk kakak-kakak tersayang Kak Nisu Kemaman, Kak Nis Sharifah di Durian Burung, Kak Zupaka, Ani Nazriani di Kedah, Mama Zah di Sungkai, Kimi Batu Rakyat Osman, goodbye. Salam sejahtera untuk Kak Cik, semoga happy sama. Terima kasih, Ma. Kita ada panggilan. Hello, siapa di sana?
3: Assalamualaikum.
2: Salam. Zee Dungun, betul Zee?
3: Ya, saya.
2: Zee, okey. Zee, berjaga malam ke malam ni, Zee? Nak tengok bola, Zee? Bola pukul berapa, Zee?
3: Pukul 3.
2: Memang perlawanan awal biasanya pukul 3, ya tak?
3: Pukul 3, pukul 1, pukul 12 ke 2.
2: Yalah, peminat bola disangkup. Okey, Zee.
3: Baru sesah. Ni malam ni pun sesah bila pukul
2: kuih. Oh, ya ke? Semoga dipermudahkan, Zee. InsyaAllah, eh. Okey, Zee. Ucapan selamat malam untuk 5 orang yang diingati, Zee. Silakan.
3: Dah, pertama kali untuk Kak Cik Tepat Situ. Selamat malam, Kak Cik Tepat Situ. Hati-hati, Kak Cik, eh.
2: Terima kasih, Zee.
3: Agak tekuk, pergi tekuk, eh.
2: Oh, sakit tekuk, ya. Minum air masuk banyak, dah. Okey, okey, baik.
3: Oh, sepotong lagi, ya, Kak Cik.
2: Panas cuaca, ya, dah.
3: Ya, ya, betul. Lepas tu, ingat kakak saya umur. Semoga sebanyak setiap tanah.
2: Okey.
3: Lepas tu, semua sahabat yang ini dah. Lepas tu, untuk maaf, Kak. Lepas tu, untuk rumah saya. Episode
2: masa
3: untuk
2: kasih tu hati-hati
3: balik lagi.
2: Baik. Terima kasih, Zee. Jaga kesihatan baik-baik, eh. Jaga molek kesihatan tu dah. Okey, baik. Terima kasih, Zee. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Okey, kita ada siapa? Hello, assalamualaikum.
4: Hello, selamat Kak Cik.
2: Ya, siapa di sana tu?
4: Abang Fadil.
2: Abang Fadil. Abang Fadil sihat ke?
4: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Salam al-hijrah. Selamat tahun hijrah baru, Abang Fadil, ya.
4: Yalah, selama untuk kasih juga.
2: Semoga kita berubah ataupun kita berubah kepada yang lebih baik, insyaAllah, ya.
4: InsyaAllah.
2: Okey, baik. Untuk 5 orang yang diingati, Abang Fadil, silakan.
4: Okey. Terima kasih ke dia. Mohon salam rindu dan salam kasih sayang. Terima ubat sekolah yang berada di Kuih Bayung.
2: Okey.
4: Demi tersadar dan Osman Kubai, terima kasih Haji Kepan tadi. Dan sebenarnya buat Kak Haji Halidah di Selat Datan. Syam ada Sokmo. Dan ada juga pada ni Linda di Sarawak.
2: Okay.
4: Dan Zuali dan Pak Mat Berut. Pada semua lah Abang Fadil ucapkan selamat malam.
2: Baik.
4: Terima kasih balik yang baik tadi dia.
2: InsyaAllah, insyaAllah. Terima kasih, Abang Fadil. Ya. Assalamualaikum.
4: Alhamdulillah.
2: Okey, kita ada satu ucapan daripada Kimi di Batu Rakit. Salam dari tempat berkhusus ni, Kak Cik. Dari tempat khusus ni dengan kawan-kawan kerja. Lebih kurang 80 orang berkhusus. Sama berkhusus ni. Ada rezeki dapat naik pangkat. InsyaAllah. Alhamdulillah. Ucapan untuk isteri Nora Fiza, Cik Mi, Din Kida, Kak Leha, Mak Wan, Kak Zuraida, Kak Putri Khaimah, Kak Mak Paka, Kak Nur Dungung, Pak Mak Besut, Syam Bulu Gading, Masa 14, Zee Bukit Payung, Ayah Long Gliga, Z75, Mok Ngoh, Kak Nisu, Kak Zapa, ke Tehma dan semua yang kena kimil. Moga bahagia dan damai malam ini. Okey, kita layan lagi dalam lagu-lagu dalam Mutiara Kalbu.

0: budak-budak pergi mengaji.
1: Pergi mengaji di waktu hujan.
0: Sudahkah engkau mengenal diri?
1: Kau kata dah kenal Tuhan.

0: vita.
1: Sahabat dalam tubuh, ya. Rupanya kita ada sahabat dalam diam. Tapi kita lupa berbicara. Kita lupa bertanya tentang, ya, apa cerita sebenarnya sahabat dalam tubuh kita. Kita melihat yang jauh, kita terlupa yang dalam. Okay, ubati jiwa, ubati hati. InsyaAllah lebih dekat dengan dia, hati akan lebih tenang. Okay, terima kasih semua. 11.44 minit malam. Di hujung-hujung pertemuan kita, kita ada panggilan lagi. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, Din Khairuddin. Okay, Din, sihat Din, ya?
2: Saya Alhamdulillah.
1: Okey, Din. Ucapan selamat malam untuk 5 orang yang diingati, Din. Silakan.
2: Okey. Yang pertama, saya nak ucap kepada dia di mana. Sebenarnya untuk apa ni, semanggu baik kita kat Pelaginang.
1: Okey.
2: Dan tidak ketinggalan untuk kini dekat Batu Rakit. Juga untuk Alisa Riwasa Maju KL. Masa kita ini. Dan terakhir sekali lah untuk bertiga kaimah lah. Semoga berbahagia. Untuk kakcik tu, lontaran suaramu dalam curhat menyentuh jiwa saya.
1: InsyaAllah, insyaAllah. Terima kasih, Din. Jaga diri baik-baik, ya.
2: Okey, ya, sama.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey. Baik, kita ada ucapan daripada Rina di Kemaman. Salam dari Kejauhan untuk Cikur. Ayah Wan, Ayah Long di Geliga, Cik No kok ni, Cikur dia tulis sini. Mok Ngoh, Mat Kemaman, Kak Nik, Cik Mi, Abang Syam, Zimane, Jeff, dan untuk semua, selamat malam. Moga dibuat mimpi yang indah. Syam di Buloh Gading, ucapan selamat malam untuk Kak Cik. Selamat berkonti hingga jam 12 malam nanti. Okey, kita ada ucapan untuk teristimewa untuk kakak Cik Mi tersayang, Z, Rina Kemaman, Tehma, Z Damas 14, Himi Batu Rakit, Mok Ngoh, Kak Nur Dungun, Abang Fadil, Ali Jawa, Kubu Timah Batu Rakit, Mak Ruh Sate, Kak Leha, dan untuk Kak Cik, semoga bahagia selalu, insyaAllah. Terima kasih semua. Terima kasih di live TikTok Terengganu FM, semua yang baik-baik. Kita ada Bayu Cendrawasih, kita ada Ibra Angles, Papa Kor, Team Likers Family. Terima kasih semua, kalian memang luar biasa. Terima kasih Ina TL. Terima kasih semua. InsyaAllah kita akan bersabar hingga selamanya, insyaAllah. Okay, yang penting ikhlas. Okay, okay, kita juga ada ucapan daripada Kak Agoh, ya. Kak Agoh di Dungun. Okey, baik, kita nak dengar ucapan daripada Kak Agoh sekejap, eh. Sabar, sabar. Okey. Baik, kita nak dengar ucapan daripada Kak Agoh, okey.
3: Assalamualaikum Kak Cik.
1: Waalaikumsalam.
3: Selamat malam.
1: Selamat malam.
3: Malam ni Kak Agoh nak buat ucapan kepada Kak Anak di Keempat Masih dengan Pak Jo, Kimi, Tok Nik, Surya, Mah Pake, Zupake, Zapake, Pok Zali Ketek, Ayah Lom, Umi Johor, Umi Haji, Kak Munah dengan ucapan selamat malam. Dengan Kak Cik balik lagi, hati-hati. Kak Roh doa selamat sampai ke umur.
1: Amin.
3: Assalamualaikum.
1: Terima kasih Kak Roh. Okey, baik, kita juga ada Cik Mi di Masjid Haji Kadir. Ucapan untuk sahabat yang kuhormati dunia akhirat, Abang Fadil, rindu selalu. Dan untuk Mak Ngoh, semoga-moga cepat sembuh, diberikan kesihatan yang baik. Tak lupa juga salam kasih yang dirindu selalu, Abang Zaikan, ada Kimi dan isteri, adik Syam, Kak Leha, Zee Damas 14, Zimane, Rina Kemaman, Kak Nur Dungun, Surya Pagi, dan untuk semua pendengar Terengganu FM, semoga damai selalu. Kita ambil satu lagi panggilan, boleh? Hello, Assalamualaikum.
4: Ke sana.
1: Siapa di sana tu?
4: Ah, Kak Cik. Ucu dari
1: keluar. Ucu dari keluar. Ucu, jarang-jarang tapi ada, Cu, ya.
4: Ada, kita dengar. Okay.
1: Dengar malam-malam. Ya. Okey, Cu, selamat malam, Cu. Untuk 5 orang yang diingati, Cu, jauh dari Keluang. Okey, silakan, Cu.
4: Okey, pertama untuk Mak, semoga dia sihat. Lepas tu, untuk semua kawan-kawan, sudah bangun sebab ramai sangat, kan?
1: Okey.
4: Untuk semua dengar ucapan, selamat malam Jumaat. Semoga ceria selalu. Dan untuk Kak Cik yang dikasihi, semoga pulang nanti berhati-hati di jalan raya.
1: Amin, insyaAllah. Jaga diri baik-baik, ya, Cu.
4: Okey, okay,
1: baik. Waalaikumsalam. Ada cerita di sebalik lagu ini, sahabat. Malam ni banyak lagu yang bertema sahabat, ya. Jika tak jumpa aku di syurga, carilah aku di neraka. Terima kasih semua Dirahman ucapan untuk Pok T, Pok Mak Ruzal, Misa Mak Isedungun, Inati L dan Tim Likers dengan ucapan Sweet Dream.

pertemuan kita untuk selekta 19-20 hari Khamis malam Jumaat antara Kak Cik dan juga kesayangan, walau di mana saja kalian berada. Terima kasih yang tak terhingga kerana kita saling melengkapi malam ini. Kita saling mencipta kenangan. Kita saling menyokong antara satu sama lain. Terima kasih untuk kenangan terindah. Selamat malam semua. Semoga dibawa mimpi yang indah. Hingga jumpa lagi. Salam kasih sayang daripada Kak Cik. Bye. Selamat malam. Assalamualaikum.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.

Persembahan Kumpulan Kristal dengan Madu dan Racun memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani. Terima kasih buat Mama AJA ataupun Alia Jailani yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Lagu-lagu pilihan bersama 2.0 telah pun ditunaikan oleh AJ. Dan kini tibalah masanya. Tibalah detiknya. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Nasional Geng Buruh Hantu segmen nombor 1 tengah malam anda muncul lagi. Itu pertemuan hari Jumaat penghulu segala hari, 19 Jun 2026, 3 Muharram 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusun membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Terima kasih kerana terus memilih Nasional FM. Apa khabar semua? Baik. Semoga sihat-sihat selalu. Saya sering doakan semua pendengar Nasional FM agar berada dalam keadaan sihat, jaga makan. Kerana kesihatan itu penting untuk diri anda dan juga keluarga anda, bukan untuk sesiapa. Yang tak sihat seperti biasa makan ubat, dengar nasihat doktor. Jangan diskipkan ubat tu. Dah makan ubat belum? Belum lagi. Pergi bangun sekarang, pergi makan ubat. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera ya, di klinik ataupun hospital yang berdekatan. Anda boleh dengarkan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi Nasional FM di seluruh negara. Juga dapat menembusi di Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701 di seantero dunia menerusi RTM Klik. Juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam sampai pukul 6 pagi. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua geng-geng buruh hantu. Pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu, geng-geng saya semua. Tak kira walau apa pun yang sedang anda lakukan pada saat ini. Ada yang sedang gosok baju sekolah anak, ada yang sedang melipat kain baju, ada yang sedang basuh baju, mengemas rumah lagi, masih ada lagi, basuh pinggan. Ada yang sedang menjamu selera, yang tengah bekerja, tengah bertugas pada waktu ini. Selamat bekerja, selamat bertugas. Galas amanah yang telah pun diberikan kita, kepada kita sebaik-baiknya ya. Yang sedang memandu di seluruh negara, pandulah dengan cermat. Biar lambat asalkan selamat. Mereka yang sedang mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu gerai, abang-abang lori, brother-brother bas semua, kasih horn satu kali, pam-pam-pam. Mantap. Ada juga yang sedang tengok bola pada waktu ini, selamat menonton. Baru masuk minit ke-12, Czechia menentang South Africa. Tapi dah ada gol dah, dah ada gol dah. 1-0. Gol pada minit yang ke-6 oleh Mikael Sandilek. Itu dia ya. Hari ini ada 4 perlawanan seperti biasa. Dalam kumpulan A, Czechia menentang South Africa pukul 3 pagi nanti. Di kumpulan B, Switzerland akan menentang Bosnia Herzegovina. Juga di kumpulan B pukul 6 pagi, Canada bertemu dengan wakil Asia, Qatar. Tapi yang paling menarik, pertemuan tuan rumah Mexico akan menentang wakil Asia kita, South Korea ataupun Korea Selatan, 9 pagi nanti. Jadi terus kekal setia bertemankan RTM menerusi 104 perlawanan yang kami bawakan kepada anda secara langsungnya. Makan bola, tidur bola, cerita pagi pun cerita bola, semuanya cerita bola. Yang bukan saja lelaki tau, wanita pun cerita bola. Ya, yeah. Yang selama ini tak pernah cerita bola, tiba-tiba cerita bola. Malam tadi dia kata, pagi tadi Ronaldo main, pagi semalam Ronaldo, pasukannya Seri Portugal kan menentang Kongo satu sama pun dia bercerita juga. Mantap. Semangat bola ya. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Seperti biasa lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda sebelum kita bertukar mood kita di awal pagi 1.30 minit pagi nanti dengan lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Ricky Martin bersama dengan The Cup of Life. Kita nak bagi semangat-semangat bola yang tengah tengok bola, yang
sokong pasukan kegemaran masing-masing ataupun pasukan pilihan masing-masing. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu. Luncur sampai pukul 6 pagi.

0: Piala Dunia.
1: Memperkenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.
2: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

lontaran suara Eri Fahrenheit menerusi lagunya Asam di Gunung Garam di Laut. 12.28 minit tengah malam. Malam masih muda lagi. Ada yang nak tidur ke? Alah, kata nak teman berteman sampai pukul 6 pagi. Kita teman berteman dengan lagu-lagu terbaik tau. Lagu yang disusun atur untuk pertemuan hari ini, hari Jumaat penghulu segala hari, 19 Jun 2026. Ada yang menyambut hari lahir hari ini kan. Selamat hari lahir untuk anda. Mudah-mudahan ya, bertambah usia ini ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah, moga panjang usia. Kita di awal 3 Muharram. Masih lagi baru dalam bulan Islam ataupun tahun baru Islam 1448 Hijrah. Jangan takut untuk kita lakukan perubahan. Hijrah itu pengorbanan. Jangan takut akan perubahan. Kita mungkin kehilangan sesuatu yang baik kan, tapi insyaAllah kita akan perolehi sesuatu yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan, amin. Saya doakan semoga semuanya berbahagia selalu. Sambil-sambil anda menonton bola sepak Piala Dunia 2026 di saluran Sukan TV RTM, sambil anda dengarkan lagu terbaik yang bakal kita mendengarkan sampai pukul 6 pagi nanti. Cuaca tempat anda macam mana, semua okey? Kalau diikutkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di Padang Terap, Sing dan juga Baling, Perak di Hulu Perak, Kelantan di Tumpat, Pasir Mas, Jeli, Tanah Merah dan juga Kuala Krai. Manakala Pahang di Jerantut, Sarawak di Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, termasuklah di Sarike, Sibu, Kapit dan juga Bukit Mabung, Bintulu, Miri, Beluru, Marudi dan juga Limbang. Itu di negeri Sarawak. Di Sabah pula di pedalaman di Kuala Penyu, Pantai Barat di Butatan dan juga Ranau, termasuklah di Sanakan, Telupit dan juga Beluran, termasuklah di Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang dinyatakan ataupun diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Buat geng-geng buruhan tu, jangan lupa laporkan diri anda bersama-sama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM ataupun di live TikTok seketika nanti. Kita memeriahkan media sosial. Jangan lupa follow, like dan juga kongsikan semua media sosial Nasional FM tau. Kalau dekat Facebook itu macam-macam perkara-perkara yang kita muat turun. Semuanya ilmu pengetahuan. Semuanya pengetahuan untuk anda. Kita kongsikan perkara yang betul, yang sahih, yang benar, tidak benar, melainkan benar sahaja yang kita kongsikan untuk anda. Terus beribur lagi. Ini dia Ratu Rock Tanah Air merusi lagu ciptaan Iman Zari dan juga Aris Arifwatan. Kitalah bintang. Sebenarnya kita ni lah bintang. Mungkin kita tak sedar dalam diam atau dalam sedar ataupun tidak, kitalah bintang sebenarnya. Keluarkan aura anda.

0: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Mini Piala Dunia.
2: Memperkenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.
3: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Ekspedisi dengan Raja Kertas. Sambil-sambil tengok bola tu, saya tahu ramai kepalanya musing memikirkan mana nak cari duit kan, mana nak cari Raja Kertas ni. Nak bayar rumah, nak bayar kereta, bil api, bil air, macam-macam lagi. Itulah ya, hidup ini sangat keras. Betul, tengok bola, tengok bola juga kepala memikir lain ni. Kereta tak bayar 2 bulan dah ni, mana nak cari duit kan. Tapi insyaAllah, insyaAllah, saya doakan semoga usaha anda semua akan membuahkan hasil. Yang penting kita usaha, bukan duduk goyang kaki je kan. Tak ada duit jatuh dari langit. Apa pun kita kena usaha, doa, tawakal, insyaAllah akan diperkenankan Allah SWT, insyaAllah. 12.44 minit tengah malam. Sambil-sambil tengok bola tu, dan memasuki minit ke-45, masih lagi 1-0. Chelsea mengatasi South Africa. Gol pada minit yang ke-6. Ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ada? Ada. Yasmizi Abdullah antaranya yang melaporkan diri. Ada Napi Fadil Sarip Ajib dari Kelapa Sawit Johor. Cik Burger Kelapa Sawit. Natra, Natra. Katanya selamat malam. Nazri Yahya, Nenek Ani. Ita Cok dari Ipoh Perak. Razak Balangi. Muhammad Yusof dari Terengganu. Cik Zamani, Cik Awang. Ada dari Setiu Terengganu. Abang JJ Gemas. Haji Halijah Hamzah. Kita ada Rosmira, Noriana, Ngah, Marsa Salih. Siapa lagi? Syah Putera Mesin Johor. Abdul Jalil Tahir. Albiana Rosiliana. Ada dari, dia kata orang Saratok di bumi Kenjalang, Sarawak. Ramlah Din juga terus bersama-sama. Jama Aloha, anak Anton dari Kudat Sabah. Ramlah Din, Nur Azila. Kita ada Intan Hamid juga. Muhammad Faizal Mustafa dari JB. Induk Maimun. Ramai lagi lah. No, Lia Ramli Lia. Din Khairuddin. Dia kata dia sokong tim Asia. Memang kita kena sokong tim Asia kita. Terutamanya Korea Selatan akan menentang tuan rumah nanti ya. Ini antara perlawanan yang menarik hari ini. Khairul Mahfuz Raslan. Kita ada Princess Suna Nida Wahida dari Senai JB. Maksudnya Sanawi Aina Sofia. Budak lawa yang mistik. Siapa lagi? Sofia Darus. Yusuf MC masih lagi pegang sepana ni. Hoi, masih lagi pegang sepana waktu-waktu begini. Tak apa, itu cari rezeki namanya. Sambil-sambil saya hiburkan anda dengan lagu-lagu terbaik. Aini Ishak dari Johor. Timbul Tawau, bidah dari Salju. Iskandar Putri Johor. Terima kasih untuk anda yang melaporkan diri bersama dengan saya. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama-sama. Nasional Game Buruhantu. Ini tengok bola, tengok bola juga. Kita tengok trofi Piala Dunia kan, menarik kan, nampak menarik kan. Tahu tak, ianya mula diperkenalkan pada tahun 1974, menggantikan trofi yang lama tau. Sebab Piala Dunia bermulanya pada tahun 1930, masa tu trofi dia lain macam sikit kan. Jadi 1974 dia direka oleh pengukir Itali Silvio Gazzaniga yang dihasilkan oleh syarikat GDE Bertoni. Ianya diperbuat daripada apa dia? 18 karat emas tulen dengan berat 6.175 kilo. Ia memaparkan dua figura manusia yang sedang mengangkat bumi. Jadi rekaannya menampilkan asas berbentuk kon ataupun belian dengan dua lapisan batu malakit ataupun simi pati hijau. Jadi pemiliknya, siapa yang menang? Juara kejohanan hanya membawa pulang replika bersadur emas saja yang dikenali sebagai trofi pemenang Piala Dunia FIFA. Manakala trofi yang asal yang tulen itu disimpan di Museum Bola Sepak Dunia FIFA. Jadi trofi ini sering dibawa mengelilingi dunia dalam siri jelajah global sebelum berlangsungnya kejohanan dan juga pernah singgah di Malaysia. Itulah trofi Piala Dunia yang direbutkan oleh semua pasukan yang bertanding untuk tahun edisi kali ini. 48 pasukan secara keseluruhannya. Ini antara kali pertama edisi yang terbesar melibatkan 3 buah negara menjadi tuan rumah: Amerika Syarikat, Mexico dan juga Kanada. Kita selayan lagi lagu-lagu terbaik. Ini dia Rusty Blade dengan Langsui Liar. Laporkan diri anda di TikTok pula. Mana dia geng-geng TikTok saya? Tak nampak pun.
Jom sama-sama meriahkan live TikTok tau. Sama-sama kita bersembang, sama-sama kita layan lagu-lagu terbaik. Luncur terus bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi. Nasional GBH di Nasional FM.

0: Piala Dunia.
1: Memperkenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.

Bumi Putera Rogers dengan Dajjal daripada gembosanya Dato' M. Nasir, ya. Ya, betul. Dajjal pasti muncul. Cuma bila, kita tak tahulah. Kalau boleh jangan muncul sekarang. Ramai takut akan Dajjal. Lagi itu membawa kita ke 1.05 minit pagi. Selamat pagi semua. Tadi tengah malam ni dah masuk pagi, dah masuk jam kedua Nasional Gabru Hantu. Pertemuan Jumaat penghulu segala hari, 19 Jun 2026, 3 Muharram 1448 Hijrah. Semua okey lagi, mata tak mengantuk, segar. Tengah layan bola, tengah buat kerja, tengah memandu, tengah lepak-lepak, tengah bersantai, minum-minum dengan kawan-kawan sambil bersembang-sembang. Baik, satu rang undang-undang ataupun pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987. Ha, ini penting ni, kita nak benteras kalau boleh, terutamanya pelumba-pelumba haram ni yang merangkum yang merangkumi 11 skop pindaan dan juga 42 fasal akan dibentangkan untuk bacaan kali pertama di Dewan Rakyat pada hari Isnin ini, ya. Kata Menteri Pengangkutan Anthony Lock, RUU itu dijadualkan untuk dibahaskan pada bacaan kali kedua pada Selasa dan juga dijangka diluluskan pada hari yang sama, kerana pindaan itu juga mendapat sokongan daripada ahli parlimen pembangkang yang turut menganggotai jawatankuasa pilihan khas parlimen. Antara fokus pindaan komprehensif itu termasuklah memperkukuh tindakan terhadap kegiatan lumba haram yang masih menjadi ancaman serius kepada keselamatan pengguna jalan raya, khususnya pada setiap hujung minggu. Ini yang kita nak kena benteras ni, lumba haram ni, supaya mereka yang ditangkap kerana lumba haram itu dapat, kata orang tu, dikenakan dengan undang-undang yang lebih ketat lagi. Kalau saya tengokkan, lumba haram ni bukan berada dekat Kuala Lumpur saja, di semua negeri. Kalau hujung minggu, malam minggu je, ada saja lumba haram. Anak-anak muda kita, ya, kadang-kadang tak takut mati tu. Itu yang kita peliknya tu. Bila berlumba haram, ada kawan dia yang kemalangan, aksiden, meninggal dunia di tempat kejadian, berlanggar sesama sendiri. Insafnya sekejap je, minggu ni je, minggu depan ada lagi lumba haram tu. Itu yang kita nak cuba benteras. Kalau boleh, undang-undang lebih ketat untuk kali ini. Awas pelumba-pelumba haram se-Malaysia. Awas. Kerana undang-undang sedang diperketatkan, undang-undang sedang dibahaskan, insyaAllah pada Isnin ini. Okey, kita tengok pun serial tau, dia ni lumba haram tau. Ariana Yana lain bola sambil dengarkan lagu-lagu mantap. Siti Aina, sama pagi untuk anda. Kupu-kupu beracun, Nolia Ramli. Kita ada Azli Rania, Azhar Pendang. Kita ada Fikri 92, H dari Pekan Pahang. Ada Nur Isa, Kurma Jingga, Putri Lilin, Wang Spawi. Ada duduk dekat Genting Highland ni. Sejuk ni bang, dekat Genting Highland. Yelah, Genting Highland ni kan nama pun tempat sejuk. Mestilah sejuk. Kalau nak panas, kawah gunung berapi. Rosilah Ramli, kita ada Putri Haizal, Atan Buncit, Nita Ainon Putih, Sang Ruminan Empire, Raihan dari, ini pendengar kita di Bandung, Indonesia. Woi, mantap. Nasa Talib, Siti Amdi Rami. Ada juga siapa lagi, Fairuz. Ada Ija dari Masai Johor, Ita Chot dari Ipoh, Fizan Rizan, Liza Izani, Saharia, Kak Yun, Zarina Ina, Showa, Azlan Abdul Wahid, Jojot Busut, Din Taibing, Aida Kedah, dan 6979 Azaz Noor, Ida, ada Herma Wahid dari Melaka, Farhan juga melaporkan diri, Syam Koboy, Muah hadir, mantap orang Muah. Muah dekat mana? Muah dekat mana? Dekat Serom, dekat Bukit Gambir. Azmi, DJ Rahmat masih on. Manja Zarina Inam hadir. Bakri Muah, mantap. Lama saya tak pergi Bakri, kan. Dan dekat situ ada pusat latihan polis tau. Ada Mok IT juga, katanya selamat pagi semua. Mesara, terima kasih. Remy 78, siapa yang hadir dekat live TikTok, tolonglah, tolonglah, kasih rajin sikit tangan tu. Zam King, Cakwe Tiaw, Ya Wata, Tepen Shikin, salam dari penghuni Lebuh Raya Utara Selatan, Abang Lori, pam pam pam. Azmi sambil layan Piala Dunia, layan lagu best, mantap.
Ani 83 juga turut hadir. Kasih tepi-tepi layar tu. Laju sikit. Joran Karau. Pom-pom-pom. Abang Grab juga hadir. Zaketin. Itu antaranya hadir menerusi live TikTok pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak tau. Sambil-sambil kita bersembang nanti ya. Jom. Ramai yang tengah berangan-angan pada waktu ini. Bangan je. Tak apalah. Berangan tu kan percuma. Berangan tu tak kena duit. Tapi pastikan angan-angan itu menjadi semua cita-cita untuk anda capaikan ya. Jom kita layan lagu ini. Lagu daripada Fauzi Marzuki. Lirik oleh Dato' Absar Hassan. Raja Emma dengan angan-angan. Ada yang berangan je. Mana jejak idaman? Mana wanita idaman? Terus layan. Nasolah gemuruhan tu.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazir Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu ciptaan Utam Singh, lirik oleh Anand Bashki. Paduan suara Udit Narayan bersama dengan Lata Mangeshkar meresi lagu Are Re Are. Ini lagu dalam filem Dito Pagil Hir. Dito Pagil Hir, lakonan Syaruhan, Asyik Kumar ya. Kita ada siapa lagi heroin ya? Maduri Dizit dan juga Karisma Kapoor. 1:30 minit pagi. Kita nak ucap tahniah sebenarnya untuk anak-anak kita yang telah pun memperolehi keputusan sijil tinggi persekolahan Malaysia STPM 2025 dengan cemerlangnya. Dan dalam pencapaian keseluruhan untuk calon STPM tahun 2025 menunjukkan peningkatan dengan purata nilai grade kumulatif nasional meningkat kepada 2.88 berbanding 2.85 pada sebelumnya. Jadi pengerusi Majlis Perpisahan Malaysia, Profesor Datuk Dr. Mat Amin Mat Tong menyatakan peningkatan 0.03 mata itu menjadikan STPM 2025 sebagai yang tertinggi sejak 2013 dengan peningkatan sebanyak 12.06% berbanding 2.57% yang dicatatkan pada tahun berkenaan. Beliau yang juga Naib Chancellor Universiti Pendidikan Sultan Idris berkata sebanyak 40,199 calon mendaftar untuk menduduki STPM 2025 berbanding 42,861 calon pada 2024. Jadi tahniah untuk anak-anak kita yang cemerlang, cemerlang menerusi STPM. Mudah-mudahan mereka akan terus cemerlang di masa-masa akan datang. Yang tak cemerlang tu jangan kecewa, jangan berkecil hati. Ini bukan pengakhirannya. Ada yang kecewa STPM ataupun keputusan perpisahannya tidak cemerlang, tetapi kecewanya macam seolah-olah telah belum berakhir kehidupan. Jangan begitu. Kerana yang tak cemerlang tu pasti ada peluang-peluang lain. Terutamanya menerusi TVET kan. Kalau tak dapat menyambung pelajaran ke peringkat akademi, TVET ada, kemahiran ada. Kini kemahiran bukan saja lagi dilihat sebagai pilihan kedua. Dia seiring sebenarnya dengan akademi. Ramai juga pelajar-pelajar yang cemerlang menerusi akademi memilih TVET pada akhirnya untuk memantapkan diri dalam bidang kemahiran. Sebab kemahiran pada negara-negara maju, kalau kita lihatkan seperti Jepun, Korea, Korea Utara pun antara negara-negara yang mementingkan kemahiran. Termasuklah Jerman, negara-negara maju tau. Itu yang paling penting. Kemahiran tu, kemahiran tu. Kadang-kadang bila kita minta kerja tu kan, belajar tinggi, kemahiran ada, pengalaman ada, tak ada, tak diterima juga kan. Jamal Merbuk melaporkan diri. Terima kasih Jamal dari Merbuk. Yen Hazrin, kita ada Sayur Wah, pilot darat, pam-pam-pam, mantap. Bagi horn dekat saya. Saya Datul Syahrul Muhammad Nor dari Kang Apelis, Normal Ahmad, ada Su 4290, Cik Mas Ani 7879, Cemain Kromo, Erina Imani, Muhammad Farid, ni pun Abang Lori juga ni. Mok Iti Lady Heda, Bunga Februari, Hemas Sri Bunga, mantap Akak Rela kita. Jaga baik-baik ya, jangan lupa kunci jam. Zajafah, kita ada Azhar, Alia Cute, Puteri Delisha, Ati 80, Nor Pineng, Ain Pineng, Ain Sabah. Kita ada Mrs. Vario, Lin 79, Muhammad Nazwah, Siti Fatima, Ida Comel, Rusdi Mawar, Hulu Balang Melaka pun hadir, Lavender Girl, Cik Zah. Oh mantap. Bad SB masuk, pam pam pam. Kasih panjang sikit hornya tu. Mus kita, Assalamualaikum GBH. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nak tengok ke keputusan semasa pada minit ke 72. Masih lagi Chess Jia mendahului South Africa ataupun Afrika Selatan dengan 1-0. Gol pada minit yang ke-6 separuh masa pertama, Mikael Sadilek. Tapi kalau kita lihatkan penguasaan bola lebih kepada Afrika Selatan tau. Tapi itulah bola sepak. Bola sepak ni bukan tentang berapa banyak penguasaan yang kita perolehi, tapi berapa banyak gol yang kita boleh sumbat, berapa banyak gol yang kita boleh masuk. Kerana gol itulah yang menentukan kemenangan kan. Okey, jom luncur terus sampai pagi. Cik Dah dia kata Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mantap Cik Dah. Yang lain tolonglah tepi-tepi like-nya, kasih kata orang tu.
Kasih turbo, turbo tepi like-nya 1 juta hari ini. Okay, melepasi 1.30 minit pagi sebagaimana yang saya janjikan untuk anda. Seperti biasa, kita bila lepas 1.30 minit pagi, kita akan layan kita ataupun kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu apa? Lagu-lagu menangis tepi bucu katil. Dan apabila muzik ini kita mendengarkan untuk anda, sememangnya kita akan bertukar mood kita, mood kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu yang saya boleh kategorikan sebagai lagu kenangan anda semua. Lagu kenangan kita, lagu zaman-zaman waktu kita membesar, waktu kita remaja, waktu kita bujang, waktu kita solo, macam-macam lagi lah. Pastinya akan terimbau kenangan itu. Dan semestinya kenangan manis pahit akan, kalau boleh lah, kalau boleh kenangan manis je lah, kenangan pahit tu kita tolak, kita pin. Nanti kan bila kenangan kenangan pahit tu tiba-tiba dia muncul, takut luka lama berdarah kembali. Luka tu dah hampir sembuh ataupun luka tu dah sembuh dah, cuma tinggal parut je, tapi takut parut itu berdarah kembali. Tapi tak salah sebenarnya kalau kita toleh kepada ke belakang untuk kita mengingatkan kenangan itu, sebab kenangan itu banyak mengajar kita tentang tentang erti kehidupan sebenarnya. Vario kata dua hari lepas bagi tahu tunang saya kahwin dengan orang lain. Terus lepas saya balik kerja, ex saya DM. Yalah, yalah ya. Itu kenangan, itu kenangan kan. Kenangan lalu. Itulah kenangan. Kenangan banyak memberikan kita pengalaman. Pengalaman banyak mengajar kita tentang erti dewasa, tentang erti kehidupan, tentang erti kebaikan pada hari ini dan juga di masa akan datang. Mudah-mudahan kita akan terus baik, baik pada hari ini dan juga baik di masa akan datang. Akan lebih baik insyaAllah. Astagnya Saharul Mawar dahulu menerusi lagu ini. Lagu daripada persembahan Allahyarham Acik Spin bersama dengan paduan suara bersama dengan Siti Nordiana. Resepi berkasih tajuk lagu ini. Nak berkasih pun kena ada resepi tau. Bukan masak je ada resepi, nak berkasih pun ada resepi. Apakah resepinya? Pandai-pandailah ya.

0: Piala Dunia.
1: Memperkenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.

Ini lagu ciptaan Harun Ahmad, lirik oleh Jui. Lontaran suara Rahmat bersama dengan Kumpulan Mega, Suara Cinta. Nampak kita tepat jam 2 pagi untuk kita berada di jam yang ketiga. Ui, sekejap je masa berlalu kan, dah mau masuki jam yang ketiga. Pertemuan hari ini, hari Jumaat Bengkulu segala hari. Semua okey lagi ya, geng-geng berhantu. Suara Cinta. Apa definisi cinta? Bagi saya lah, cinta itu sebenarnya mengajarkan kita menerima kekurangan seseorang, bukan kelebihannya. Sebab kalau kita ikutkan, kelebihan semua orang suka, tapi kekurangan tu tak ramai yang suka. Tapi kalau kita boleh terima kekurangan dia, apa dia ada, siapa dirinya dengan seikhlas hati kita, insyaAllah cinta itu akan terus tersemai dalam hati. Jangan asyik nak tengok kelebihan je, tengok kekurangan. Terima kekurangan dahulu. Kalau kita boleh terima kekurangan, kelebihan apatah lagi kan. Kena terima kekurangan, barulah cinta itu bahagia. Ini bila asyik nak terima kelebihan je, kekurangan tak nak terima, macam mana tak bahagia? Macam mana nak bahagia? Oh ya, tamat perlawanan. Antara Cecia menentang Afrika Selatan. Jadi tamat perlawanan satu sama. Afrika Selatan berjaya menyamakan kedudukan menerusi Teboho Mokoena pada minit ke-83 apabila dihadiahkan penalti ya. Serangan demi serangan yang dilakukan oleh Afrika Selatan berjaya menyamakan kedudukan. Walaupun dapat penalti, ingat senang nak dapat penalti ke? Tapi kalau tengokkan penguasaan, dikuasai oleh Afrika Selatan dengan 61% berbanding dengan Cecia hanya 39%. Perjumpaan ke arah pintu gol pun banyak kepada Afrika Selatan dengan 17 gol. Cuma yang menemui sasaran 5 saja, tapi yang masuknya sebiji. Jadi keputusan seri satu sama. Oh, banyak keputusan seri lah kali ni. Portugal semalam pun seri tau dengan Congo. Ramai yang kata orang tu kecewa Abang Do tak menjaringkan gol. Okay, geng-geng berhantu, Muhammad Nazir, terima kasih hadir. Abang Seringgit 2 pun melaburkan diri. Ada boys dari Pro 2 Rawang, ada Nuras, ada Mizi 85, mantap Mizi, Helfi 85, Pop 1, Muhammad Fikri, siapa lagi? Harun Mohazri, kita ada Faizal, Maisara, Dayara, Shima, ada AG, Kairul Azli, Nizam, Linda Kitchen, Lara Saufi, Nisa, Jerantut. Kita ada Ros Ana, Syirah GBH, Hamzah, Isha, Hashami, Miana, Yaya 88, Wawa Razi, Ijam, Botak Bahau, Ali Zakaria, Zura, Rustam, Hasan Rustam. Selamat pagi abang. Pagi. Tiga Ainul juga dikatanya salam, GB nombor satu terbaik. Mantap, semestinya. Terima kasih lah. Saya yang jadi segmen nombor satu tu, bukan saya yang menjadikannya, kerana anda semua yang menjadikan. Anda pendengar-pendengar Nasional FM, geng-geng buruh hantu yang menjadikan segmen ini segmen yang terbaik. Nombor satu 12 malam sampai pukul 6 pagi. Edi Aduka, Pantai Permai hadir. Jadi terima kasih banyak-banyak tau untuk anda semua menjadikan segmen ini sebagai segmen nombor satu tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Terbaiklah, mantaplah. Jadi terus sokong kami di Nasional FM. Semua segmen adalah yang terbaik dekat Nasional FM ini. 24 jam sehari kami bersiaran, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Pastinya 24 jam itu dengan penyampainya. Okey, pukul 3 pagi nanti perlawanan antara Switzerland dan juga Bosnia Herzegovina. Pukul 6 pagi tuan rumah Kanada akan bertemu dengan Qatar. Juga tuan rumah Mexico bertemu dengan, ini antara perlawanan yang menarik, 9 pagi nanti. Sokong pasukan daripada Asia, pasukan dari Asia. Korea Selatan akan menentang tuan rumah Mexico. Ui, dua wakil Asia. Qatar akan menentang tuan rumah juga Kanada. Kerana edisi pada kali ini ada 3 tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan juga Mexico. Semua okey, jom kita sambung lagi berhibur dengan lagu-lagu terbaik. Dengan hashtagnya apa dia? Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini. Lagu dan lirik ciptaan Sari Amri.
saya percaya ramai yang sukakan lagu ini. Yang mungkin ada kenangan dengan lagu ini. Mesti suara Aziz menerusi lagunya Kau Tetap Dalam Anganku. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM bertemakan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, luncur sampai pukul 6 pagi.

0: Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam mini Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Orang santai mengenai dunia bola sepak dalam sembang bola dunia dan kopi bola pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar.

komposer untuk lagu ini adalah Zaini. Lagu daripada dendangan kumpulan Bumi Putar Rockers dengan Harum Subuh di Hati. Lagu ini sebenarnya lagu tentang rindukan seseorang. Rindu yang tidak berpenghujung. Rindu kepada mereka yang telah pun tiada. Ya, semoga Allah SWT mengampuni si dia, rahmati si dia, maafkanlah si dia, dan muliakanlah tempat di mana dianya kembali, kan. Dan kadang-kadang kepergian itu sebenarnya, kepergian itu mengajar kita tentang erti kehilangan, tentang erti sebuah kerinduan. Tetapi kenangan bersama dengan si dia memberikan alasan untuk kita terus tersenyum, ya. Cinta kita tidak terpisah oleh waktu ataupun jarak. Meskipun dia tiada lagi di sisi kita, namanya selalu ada di setiap detak jantung kita. 2.30 minit pagi. Masih lagi ramai yang terus mendengarkan Nasional Game Buruh Hantu. Terima kasih geng-geng Buruh Hantu. Anda memang terbaik. Cuaca okey di tempat anda? Kita nak tengok keadaan cuaca yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak, terutamanya di daerah Seri Aman, Lubuk Antu, Sarikey, Julau, Sibu, Kanawit, Selangau, Mukah, Kapit, Song dan juga Bukit Mabung, termasuklah di Bintulu, Miri, Beluru serta Marudi dan juga Limbang. Itu di Sarawak. Di Sabah pula, di pedalaman, di Sepitang, Kuala Penyu dan juga Beaufort dan juga Pantai Barat serta Butatan, termasuklah di Labuan sehingga jam 6 pagi nanti. Itu diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Kita kena ingat, ya, kita dijangka menerima fenomena El Nino sehingga awal tahun 2027. Jadi jimat-jimatlah guna air, kerana dalam fenomena El Nino ni pastinya empangan-empangan ataupun tadahan air hujan, tadahan-tadahan di kebanyakan empangan akan berkurangan ataupun akan menyusut. Kita tidak mahu ada catuan air berlaku, kan. Jadi apapun kena jimat-jimat guna air. Dia kalau tak ada elektrik ni okey lagi. Tapi kalau tak ada air, itu yang masalah, kan. Nak mandi, nak makan, nak minum, macam-macam lagi lah. Air ni sangat-sangat penting dalam hidup kita. Badan kita pun mengandungi air 70%. Bumi kita juga mengandungi air 70%. Ini bermakna air amat-amat penting. Bunga April, selamat pagi untuk anda. Ada Angah yang melaporkan diri bersama dengan saya. Suhaimi juga tengah layan bola dekat Stor Getah, katanya. Ui, kenapa dekat Stor Getah? Abang Farm Fresh, kita ada Azrin, Datuk Fila, Gadis Pulau, ada Wani, Irin Kitchen, Gang Rainbow, Abang 30 Sen, Siha Mariami, Sabaria Saleh, Rohani, Fauzia Osman, Dayang Nura Fida. Siapa lagi? Nah, muncul terus sampai 1 juta like-nya. Geng-geng Buruh Hantu di live TikTok. Ramai. Suzana Ahmad juga tengah tapping-tapping like, kan. Saya nampak siapa yang tapping like tau. Hema Sri Bunga juga tengah tapping like. Terbaiklah Hema, kakak rela kita. Jangan lupa Hema setiap jam kunci jam di setiap checkpoint tu. Michael Dain, Nasional FM dulu hingga sekarang, mantap. Queen of Smoking juga terus bersama-sama. Ina hadir, Tiger Aini, Kak Ai dia kata selamat pagi dari Berpahang. Saya wah pam pam pam, jambang manis satu kali luncur. Itulah pilot darat, ya. Tapi pilot darat jangan lupa terus berhati-hati di jalan raya. Dan akta jalan raya juga akan dikuatkuasakan. Banyak perkara yang akan dibincangkan di Parlimen di Senin ini. Bukan saja kepada pelumba-pelumba haram, kepada pemandu-pemandu yang sering memandu mabuk di bawah pengaruh alkohol dan juga dadah, juga akan dibincangkan, akan diperketatkan pada Isnin ini. Oh ya, umat Islam di Bukit Bintang, ini penting, ya. Umat Islam di Bukit Bintang dapat menunaikan solat Jumaat di Outreach OSIS di Bukit Bintang mulai hari ini, hari Jumaat, hari ini, susulan kelulusan khas yang diberikan bagi tujuan itu. Jadi Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan menerusi hantaran, katanya kemudahan berkenaan diberikan secara sementara sehingga surau Jumaat kekal di lokasi itu
itu siap dibina. Jadi sejarah bakal tercipta di Bukit Bintang hari ini atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga kelulusan hak solat Jumaat boleh kini ditunaikan di outreach Oasis Bukit Bintang buat sementara waktu sehingga surau Jumaat kekal siap sebenarnya dibina di Bukit Bintang ya. Jadi mereka yang berada dekat Bukit Bintang tak payah nak terkejar-kejar, kena kabut, nak bersesak-sesak pergi jauh kan, demi menunaikan kewajipan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk hari Jumaat. Jadi warga Bukit Bintang hadir memeriahkan lagi pelaksanaan solat Jumaat di lokasi berkenaan sebagai tanda sokongan terhadap syiar Islam. Fear of Invisible Guy. Okey. Diamond 85 memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramai yang buat kuih ke? Ada siapa yang buat kuih dekat sini? Dekat Alantik Live TikTok ni ramai yang buat kuih tau. Sambil-sambil buat kuih, sambil tengok bola, mata tengok bola, telinga mendengarkan GBH. Kak Yati buat kuih katanya. Okey, Linda Kitchen Donut. Mastura masih lagi buat kuih lagi pagi ni. Nadira Nistalio nak masak nasi lemak untuk jualan awal pagi nanti. Jajah 83 hadir. Tengah buat karipap pusing. Okey. Karipap pusing tak apa, jangan kepala kita yang pusing. Ha, pusing memikirkan duit je hari-hari. Mana nak cari duit? Di mana nak cari duit? Astagnya teruntuk cinta hati terus beribu lagi. Berusin lagu Cinta Ansari Amri, lirik oleh Azida NS ataupun Zurain. Persembahan Datuk Nora dengan Sandiwara. Hidup penuh sandiwara, tapi jangan kita bersandiwara selalu. Agak tak bagus sebenarnya kalau kita bersandiwara. Jujur itu lebih baik. Terus layan GBH.

0: kenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Yukes dengan Tergamak Kau. Tepat jam 3 pagi waktu ini. Dah 3 pagi, salam tahajud untuk anda. Ramai yang baru bangun tidur, tertidur awal. Tadi nak tengok bola pun dah terlepas katanya. Satu sama South Africa ataupun Afrika Selatan menentang Czechia. Satu sama. Tak ada pelanan pada ketika ini antara Switzerland menentang Bosnia Herzegovina. Makan bola, tidur bola. Nampak kuih donat tu pun macam bola juga. Demam bola untuk sebulan ni. Lebih daripada sebulan. 39 hari sebenarnya. Ini antara penganjuran yang terpanjang. Penganjuran yang terpanjang sebab pasukannya turut bertambah daripada 32 pasukan sebelum ini kepada 48 pasukan. Oh, saya tengok bola kali ini, banyak sekali keputusan-keputusan yang upset lah. Pasukan-pasukan underdog, saya lihatkan mereka bermain demi lencana di dada dengan kesungguhan yang ada, sehinggakan pasukan-pasukan pilihan juga sukar untuk menewaskan mereka. Kalau dulu kita dah tahu dah, prediction kita dah tahu dah. Baru-baru ni kita tengok Spanyol menentang Cape Verde ya. Ada orang kata senangnya Spanyol menang ni, ini menang mudah ya. Tapi rupanya keputusan yang tak disangka-sangka, kosong-kosong. Termasuklah Portugal semalam menentang Kongo, keputusannya satu sama. Kita terus menyokonglah, menyokong mengenai Kementerian Pengangkutan. Katanya bercadang meminda Akta Pengangkutan Jalan bagi membolehkan mahkamah mengarahkan pampasan terus diberikan kepada keluarga mangsa kemalangan jalan raya tanpa perlu memfailkan tindakan sivil berasingan. Kalau kita lihatkan, cadangan pindaan itu dijangka dibentangkan di Parlimen susulan bilangan kes yang tinggi kemalangan maut melibatkan pemandu mabuk dan juga pemandu yang memandu secara berbahaya, termasuklah pemandu yang di bawah pengaruh alkohol. Bukan saja alkohol, pengaruh dadah. Dan cadangan baru itu sebenarnya bertujuan memudahkan proses pampasan kepada keluarga mangsa. Jadi apabila hakim menjatuhkan hukuman selain pada hukuman penjara dan juga selain hukuman berbentuk denda, hakim juga boleh menentukan jumlah pampasan yang perlu dibayar oleh pemandu ataupun syarikat kepada mangsa kan. Ini sebenarnya sangat-sangat penting. Banyak kes kemalangan yang berlaku dilaporkan akibat daripada mabuk, bawa pengaruh dadah, memandu secara membahaya, berlumba di atas jalan raya yang sebagaimana yang berlaku baru-baru ini di Sembah Renggam, Johor kan. Abang Gad JBG hadir Fad Batman. Oi Batman, mantap. Batman jadi Gad. Okey. Abang Gad pun penting tau. Pengawal keselamatan ni sangat-sangat penting. Mengawal keselamatan setempat, membantu pihak keselamatan terutamanya polis kan. Encik Pon Amin. Wan Baling dia terus dari Bumper Pin Perodua Rawang. Sampai pagi, mantap. Hafiza Ibrahim juga telah hadir. I Like Orange ada Norida 24, Iwan. Awang Damit ada, Wan Afif, Ati Azuriati, ada Zailan, ada F Kasih Latifah bersama dengan Haja Nur Kamaria dan juga Haji Yusof dari Singapura. Mantap. Suriza Liza Alung, kakak kantin sekolah. Ada siapa lagi? Mak Sunna, Jun Haris, ada Akmar Ayang, Hati Batu, Mr. Joe, ada Embun, Zana Lee, Siti Masita, Miss Aurora, Rose, Junaida, Kamarin, Muhammad Nur Rahman, Abang Lori, Pam Pam Pam, ada Miss Kayoi, Zaitun, Idah Khairi. Selamat pagi semua ya. Selamat pagi ya. Dahan Reput juga turut hadir. Ini pun Abang Lori juga ni, pilot darat juga ni. Mantap pilot-pilot darat semua. Pilot darat kebanyakannya dekat Malaysia ni, dari Semenanjung sampai ke Sabah dan Sarawak, semuanya mendengarkan Nasional Gemuruhan tu tau. TRW QC Perdua, Abang Lori Tanker Patron ya, KBDT, Juwita Nordin juga duduk bersama-sama. Okey, sambil mata tengok bola, telinga mendengarkan Nasional Gemuruhan tu dengan lagu yang terbaik yang disusun atur untuk pertemuan hari ini, hari Jumaat, penghulu segala hari, 19 Jun 2026. Terus dengan hashtagnya masih lagi teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula daripada komposernya Fauzi Mazuki, Shima dengan Sedar.
Sedar tak sedar kita dah memasuki jam yang keempat sebenarnya. Waktu sekarang sudah pun 3-4 minit pagi. Luncur sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Untuk Nasional Kiburuhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Memperkenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.

Still Hard dengan She's Gone. Dia pergi. Yang takutnya dalam percintaan ataupun kasih sayang adalah ungkapan perpisahan. Ya, kadang-kadang kita ikhlas. Ikhlas untuk berpisah. Ikhlas merelakan perpisahan. Tapi itu bukan bererti kita melupakan sosok yang pernah pergi ataupun sosok yang pernah ada dalam diri kita, kan? Kadang-kadang dia pergi tanpa ucap selamat tinggal. Kadang-kadang pergi kerana terpaksa. Pergi kerana tidak mahu menyakiti hati masing-masing. Cinta yang dipertemukan itu sangat-sangat indah, tetapi bukan untuk dimiliki. 3:31 minit pagi waktu ini. Minit ke-32, masih lagi 0-0 antara Switzerland dan juga Bosnia Herzegovina. Yang menonton bola, terus menonton bola di saluran TV OK. Kami bawakan secara langsungnya 104 perlawanan dari RTM untuk rakyat Malaysia. Kita juga mengharapkan di samping kedamaian yang kita kecapi di Malaysia ni, kita mengharapkan satu perjanjian damai, MOU ataupun memorandum persefahaman, MOU perjanjian damai antara Amerika Syarikat dan juga Iran mampu membuka jalan ke arah penamatan konflik serta menjamin keamanan di Asia Barat. Perkembangan positif dalam runding yang berkenaan, walaupun persetujuan mutamat antara kedua-dua negara itu perlu dicapai dalam tempoh maksimum 60 hari. Dan kita juga mendoakan semoga konflik ini dapat ditamatkan serta merta lah. Bila ada konflik dekat Asia Barat, dekat Asia Timur, dekat mana-mana saja melibatkan konflik antara dua negara, tiga negara, ianya pasti akan menjejaskan ekonomi dunia. Dan kita tidak mahu ekonomi dunia terjejas. Bila terjejas, negara kita juga turut terjejas. Barangan-barangan akan terus meningkat naik. Dan kita harapkan konflik itu dapat ditamatkan serta-merta. Geng Buruh Hantu, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Ada yang baru bangun tidur tu, bangun tidur nak tengok bola. Okey, tonton bola sambil telinga anda mendengarkan nasional Geng Buruh Hantu. King Eagle, selamat pagi. Hamba Allah, ada Aida Said, Siti Aina, Nur Cahaya, ada Mohzan dari Mekah. Terima kasih mendengarkan nasional FM. Noraini SMT, Rino Hara, Kerang Kicap, oh dari Sarawak ya. Ada Nita, Zuleika Azurin, Putri Bongsu, Zul Hakimi, Zala, Zalianah Tasib, melaporkan diri. Ngantuk kata Ida Kari. Kalau mengantuk tidur. Tapi ada yang sedang mencari rezeki kan, buat kuih, tapi mata mengantuk, dia nak buat macam mana kan. Kuih kena siapkan. Imah Ros dari Keluang Johor hadir. Nah, kena semangat lah. Kalau mencari rezeki tu kena semangat. Pudin Kerry, kita assalamualaikum GBH. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak tidur dalam besin kuih. Oh, tidur dalam besin kuih. Tapi ada juga yang menangis sambil buat kuih tu. Menangis terkenangkan kenangan lama. Okey, jom terus kita layan lagu-lagu terbaik. Kita hentikan seketika menangis tepi bujuk katil, boleh ya? Untuk kita beri laluan kepada lagu-lagu yang kita panggil dengan hashtagnya kenangan lalu, iaitu lagu koleksi 80-an. Saya nak mulakan dengan lagu inilah. Ini antara lagu yang cukup diminati rakyat Malaysia. Lagu ciptaan dan lirik Abdul Wahid Malik. Kau yang

Helui dengan lagunya Berakhirnya Satu Percintaan. Sangat-sangat pedih tau bila berakhirnya sebuah percintaan. Tapi itu lumrah bercinta. Pertemuan yang indah kita sangkakan sehingga ke akhir hayat, rupa-rupanya ada satu tragedi berlaku di tengah jalan. Tapi itulah kehidupan kan. Pertemuan ada perpisahan. Hidup memang penuh dengan ujian. Tapi gitu, saya percaya anda semua sangat-sangat kuat untuk menghadapi pelbagai ujian, pelbagai rintangan. Lagu itu membawa kita hampir ke 4 pagi. Seminit lagi menghampiri jam 4 pagi. Kita berada di jam yang kelima Nasional Lagi Berhantu. Okay, kita nak tengok keputusan semasa antara Switzerland dan juga Bosnia Herzegovina. Masih lagi 0-0. Separuh masa pertama telah pun tamat. Meskipun perlawanan itu dikuasai sepenuh, hampir sepenuhnya oleh Switzerland. Penguasaan bola kalau kita lihatkan 68% berbanding 32% Bosnia. Tapi masih lagi buntu sebenarnya untuk Switzerland menemui gawang gol ataupun gol yang dicari-cari. Termasuklah Bosnia Herzegovina yang nampaknya lebih banyak bertahan tapi sesekali melakukan counter attack. Saya dah kata dah, banyak pasukan-pasukan ataupun keputusan-keputusan untuk Piala Dunia edisi kali ini, banyak yang kata orang tu upset lah, upset ataupun keputusan di luar jangka. Tapi itulah bola sepak kan, bola itu bulat kata orang. Oh ya, kita nak ucap tahniah sebenarnya kepada anak-anak kita yang kata orang tu mendapat keputusan yang terbaiklah dalam CJ Tinggi Pelajar, CJ Tinggi Persekolahan Malaysia ataupun STPM. Kalau kita lihatkan di seluruh negara, seramai 18 pelajar terbaik STPM 2025 telah pun terpilih menerima manfaat baru daripada Universiti Awam yang menawarkan biasiswa yuran pengajian peringkat ijazah sarjana muda. Menteri Pendidikan Fadlilah Siddiq menyatakan inisiatif baru itu diperkenalkan bagi memastikan pelajar cemerlang STPM terus mendapat sokongan untuk melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi, dan tawaran biasiswa itu mula dilaksanakan kepada STPM 2025 sekaligus membuka lebih banyak peluang kepada pelajar terbaik untuk meneruskan kecemerlangan akademik di Universiti Awam. Apatah lagi kalau ada pelajar kita daripada golongan yang kurang berkemampuan kan. Tapi itulah, sekurang-kurangnya pelajar itu cemerlang dan dapat melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Alhamdulillah, anak-anak kita lain yang lain juga cemerlang, ucapkan tahniah untuk mereka. Yang tidak cemerlang jangan dimarah, jangan dimarah mereka yang tidak cemerlang. Hari ini mereka mungkin tidak cemerlang, tetapi sinar cahaya itu pastinya akan ada bagi mereka yang terus berusaha. InsyaAllah ini bukan pengakhirannya dalam hidup ya. Okey, selamat pagi yang memberikan salam. Waalaikumsalam. Ada Sam Dizzy. Waalaikumsalam Sam Dizzy. Hadir Fiza Syazwina dari Keluang, katanya baru siap buat kuih untuk niaga pagi nanti. Alhamdulillah dah siap dah. Mantap. Cubalah hantar sini sikit. Nak juga rasa kuihnya, curry puff ke kan. Okay, kita ada siapa lagi? Noliana, pengembara sepi. Kasut buruk pun hadir. Berlori, Hazli Zabaha, Suhana Anga, Nora Ayu dari Kota Tinggi, Asmira, Ain Noraini, Roki, Acik Noma, Miss Leo, Lina Adam, Yong Iza, Trakas Jalanan, Siti Khalija. Mok Iti, doakan anak saya juga berjaya dalam STPM 2026. But SB, baru siap kerja. Pam pam pam. Mantap Baba Lori semua. Buat pemandu-pemandu yang dah sampai lokasi, alhamdulillah ya. Yang belum sampai tu, macam biasa, segar-segarkan mata. Kalau mengantuk tidur. Cik Balkes hadir merusi Facebook. Dari Pendang, Yaakob Saleh, Kamarudin Muhammad, Hafizah Ibrahim, Lisan Liu dari Beranang, Khatijah Idrus. Kita ada Agustina Agun, Mayani Emma Malik, Rosli Hasni Lee, baru siap gohit gostan dekat
Lord Port ni ha. Horn satu kali, mantap. Mama hilang labu, dia kata baru sedar dari Lena. Diana ada dari Kuching. Terima kasihlah yang hadir. Encik Azmi katanya salam, selamat pagi. Uncle Fadil, ada ni, okay. Saya tahu geng-geng berhantu hadir. Kadang-kadang ada yang sempat nak melaporkan diri, ada yang tak sempat tapi sedang mendengarkan menerusi frekuensi-frekuensi di seluruh negara. Okey, jom sambung kembali menangis tepi bujuk katil. Tanya ni Gaya Abdullah juga ada melaporkan diri. Dapur Mio Riza pun nama merindu. Lagi siapa lagi? Kita sambung kembali menangis tepi bujuk katil. Tapi sebelum itu, waktu begini seperti biasa, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika. Ini lagu ciptaan Nikhil Vinay, lirik oleh Samir, paduan suara Anuradha Patwal bersama dengan Udi Narayan, Hemtem Hari Hensanam. Ini filem lakonan Shah Rukh Khan bersama dengan Madhuri Dixit. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuh Hantu di Nasional FM sampai pukul 6 pagi.

0: Piala Dunia.
1: Memperkenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.
2: Informasi yang sahih, lagu

Perzembang Levantes dengan Sambut Lah Kasih. Bila dah sayang, bila dah cinta, lautan api sanggup direnangi katanya. Tapi TO panas pun dia tiup. Macam mana nak renang lautan api kalau TO panas pun kita tiup kan? Itulah kata-kata bunga selalunya kita dengar. Tak apa, lautan api sanggup saya renangi demi cinta awak. Cuba bagi kopi O panas ke TO panas tu. Tengok dia tiup ke tidak. Dia belum minum macam itu je. Pun kena tiup kan. Lumrahlah. Kata-kata manis. Pertemuan itu memang manis. Yang sakitnya perpisahan. Berpisah tu okey lagi, tak ada masalah. Tapi bila dah berpisah, sentiasa ingat, sentiasa rindu, itu yang sakit. 4.31 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Buruhan tu. Anda bertemankan pemilik suara ini tentunya, Donat dan saya Alif, sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, banyak program menarik disediakan untuk anda, terutamanya merusi perkongsian-perkongsian menarik. Jadi pagi nanti jangan lupa dengarkan pukul 11.15 minit pagi bersama dengan tetamu Muhammad Firdaus bin Razali, iaitu CEO Nesq Travel and Tour, pembimbing umrah dan haji dengan tajuknya perkongsian pengalaman jemaah haji dan juga umrah. Ini best ataupun seronok kita dengarkan, kerana perjalanan ke Tanah Suci bukan sekadar destinasi tetapi sebuah pengalaman yang mengubah jiwa dan juga hati kita tau. Ada yang katanya nak pergi haji, nak pergi umrah ni kena ada duit, betul. Tetapi percayalah, tak ada duit pun kalau jemputan daripada Allah itu sampai pada kita, kita tak ada duit pun, tak cukup duit pun, akan dicukupkan duit tu, akan tetap sampainya. Yang paling penting jemputan daripada Allah itu. Pengalaman, siapa yang pernah pergi haji, pernah pergi umrah, dia tahu bagaimana pengalaman berada di Tanah Suci kan. Rasa tenang, rasa jiwa kita setenang-tenangnya. Tak pernah kita dapat ketenangan seperti itu. Juga perkongsian menarik menerusi Alfa nanti. Media sosial menjadi sebahagian daripada kehidupan kita setiap hari kan. Tapi adakah benar-benar sebenarnya kita mengamalkan adab dan juga kesantunan ketika berinteraksi di alam maya? Jadi ikuti Alfa 2.0 bersama panel jemputan Ustaz Muhammad Herzali Muhammad Halid, iaitu pensyarah Center of Fundamental Study MSU. Tajuknya Adab Media Sosial, Santun Bahasa, Harmoni Jiwa. Okay, siapa yang baru bersama dengan saya? Ideal, baru melaporkan diri. Ada Helang Hitam, ada Pak Su, Arni, ada Salasih, ada Nuri, Bakya, ada Fa, ada Asna Abu Hassan, Zainuddin Sa'ad, Zalina Zek, Bonda. Okay, ramai juga yang menyapa saya dekat live TikTok pada waktu ini. Semua okay, semua okay. Okey, mantap Pak Su. Tanker Shell KBDT hadir layan GBH. Junaida Ilyas 75 memberikan salam. Okey, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambung lagi menangis tapi bucuk katil. Sambil-sambil kita melihat ataupun menonton perlawanan bola sepak di saluran TV OKA. Ketika ini Switzerland mendahului Bosnia Herzegovina pada minit ke-75. Akhirnya serangan bertalu-talu membuahkan hasil pada minit ke-74, seminit yang lalu. Johan Manzambi memberikan satu gol kepada Switzerland. Astainya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu pada tahun 1992, lagu ciptaan Ir Ahli, lirik oleh Dato' Absar Hassan, Kalsum dengan Ku Redha sendiri. Apa pun kita kena redha. Yang berlaku dalam hidup kita, redha saja yang membawa ketenangan.

0: mini Piala Dunia.
1: Memperkenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.

menentukan pilihan anda mampu menjulang trofi. Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Lagu dan lirik ciptaan Sari Amri. Baris Sariwatan dengan lamunan terhenti menutup tirai. Menangis tepi bujukatil. Sudah pun 5.05 minit pagi. Di jam yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi ya. Sampailah ke saat ini. Jadi terus teman berteman sampai pukul 6 pagi. Kurang lebih sejam lagi. Tak sampai sejam lagi. Untuk kita bersama-sama bersangkang mata eh? Bersama-sama dengan Gem Buruh Hantu. Tamat perlawanan pagi ini di antara Switzerland dan juga Bosnia Herzegovina. Switzerland berjaya pada saat-saat akhir menggandakan asakan. Boleh kata orang tu menang dengan keputusan 4-1. Minit-minit terakhir pun dapat penalti. Tapi Bosnia bermain dengan 10 orang apabila Tarik Moharimovic pada minit ke-80 dikenakan kad merah. Tapi walau apapun, Switzerland berjaya mengutip 3 mata untuk pertemuan bersama dengan Bosnia Herzegovina. Keputusan penuh 4-1. Sekejap lagi pukul 6 pagi. Jangan lupa kita terus bersama lagi untuk satu lagi wakil daripada dari Asia, iaitu Qatar akan turun menentang tuan rumah Kanada dapat jam 6 pagi nanti. Tapi yang saya tunggu-tunggu apa dia tahu, perlawanan antara tuan rumah Mexico bertemu dengan wakil Asia juga, iaitu Korea Selatan. Dua-duanya menang pada perlawanan pertama. Tapi apakah ini, saya rasa siapa yang menang ni penentuan untuk mereka melayakkan diri ke peringkat seterusnya ni, Mexico dengan Korea ni. Sama-sama kita nantikan jam 9 pagi nanti. Selamat pagi semua. Ada yang baru bangun, ada yang pagi ini kita mulakan dengan senyuman lah eh. Benda yang paling murah iaitu senyuman. Senyuman tu percuma aja. Kita berilah senyuman yang paling manis untuk keluarga kita. Bangun pagi ni untuk ibu dan ayah, untuk adik-beradik kita. Kita jumpa kawan-kawan, kita bagi senyuman manis. Siapa lagi? Kita berjumpa dengan sesiapa pun, kita bagi senyuman je. Kalau orang tanya tersenyum dia kan, walaupun kita memendam rasa perasaan kecewa dalam hati kan, kita tersenyum dalam hati, tak siapa yang tahu. Kita menangis dalam hati, tak siapa yang tahu. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Jumaat 19 Jun 2026, 3 Muharram 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.48 minit pagi. Labuan 4.52, Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.21 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya pula 5.52 minit pagi. Kuala Terengganu, Terengganu 5.41 minit pagi. Kuantan Pahang 5.46. Kota Baru Kelantan 5.43. Johor Bahru, Johor 5.46. Bandar Melaka, Seremban Negeri Sembilan 5.51. Shah Alam, Selangor, Ipoh, Perak, Georgetown, Pulau Pinang 5.52 minit pagi. Alustar, Kedah 5.50. Manakala Kangan, Pulau Sepuluh 5.49 minit pagi. Jangan lupa, Raudah akan menyusul seketika nanti. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Fauzi Marzuki. Sama-sama kita dengarkan Raudah nanti 5.15 minit pagi. Kalau kita dengarkan 6.30 petang semalam, kini ulangannya kita bawakan 5.15 minit pagi. Okey, Cik Iyah melaporkan diri. Terima kasih Cik Iyah. Oh, ada yang lewat melaporkan diri bersama dengan saya tau. Ada yang lewat. Kan Uncle Fadil dah kering air mata. Alhamdulillah dah kering dah eh. Dah lap dah tadi. Tadi kita dah puas dah menangis tapi bucu katil kan. Ada yang luncurnya baru sampai tangkap kata kasut buruk. Okey, selamat memandu kepada pemandu-pemandu Malaysia. Sambil-sambil layan lagu-lagu terbaik. Lagu-lagu yang boleh sing along eh. Bunga Larangan baru bangun juga. Alhamdulillah. Dia baru bangun pagi ni kita ucap alhamdulillah, syukur kita masih lagi bernafas di muka bumi. Ya Allah, ini kan untuk kita terus lakukan kebaikan bukan kejahatan. Jangan pula membawang pagi-pagi lepas subuh, membawang baru lepas solat subuh, lepas tu kita jumpa jiran-jiran kita membawang. Membawang benda-benda yang kalau cerita pasal bola ke tak apa juga. Ini membawang mengata orang, itu yang buat dosa kering je. Jangan begitu. Okay,
lagu-lagu di jam terakhir seperti biasa, lagu-lagu yang mendamaikan dengan hashtagnya Belayan Jiwa, lagu-lagu yang kata orang tu memberikan ketenangan, lagu-lagu keinsafan, lagu-lagu yang memberikan kita kesedaran. Dan lagu di jam yang terakhir saya mulakan dengan lagu ini, lagu daripada ciptaan Datuk Ramli MS, Lukman S, liriknya Kasawari dengan Teguh. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gabur Hantu. Nun Alif, saya Alif, sampai pukul 6 pagi.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، kita sambung kembali sesi perbincangan kita berkenaan dengan 111 soal jawab berkaitan dengan solat jamak dan juga qasar. Jadi bila solat jamak dan qasar ini, kita mudahnya solat jamak ini dia berkait dengan jarak perjalanan, yang mana pelbagai pendapat dari kalangan mazhab ataupun imam-imam. Ada yang mengatakan sebagaimana zahiri dia tidak menentukan jarak, dan juga kalau kita ulama kita mutakhir ini mengatakan lebih kurang 82 kilometer, di persamaan dengan dua marhalah. Ada yang mengatakan 90 kilometer. Ya, kalau kita Imam Hanafi, dia mengatakan bahawa 120 kilometer. Kita setakat hari ini yang dikeluarkan oleh Jabatan Mufti, anggaran dalam 82 kilometer. Jamak berkaitan dengan masa, qasar berkaitan dengan jarak. Jarak iaitu melebihi dua marhalah. Jadi tuan-tuan rumpah yang dirahmati oleh Allah SWT, tajuk kita ini dia bawah solat jamak. Bilakah dihadirkan niat jamak takdim? Maknanya niat jamak takdim tu waktu bila? Bila kita kata jamak takdim, maksudnya zuhur dengan asar dijamakkan, maghrib dengan isyak dijamakkan. Jadi dalam kita nak semayang kedua-dua waktu itu, contoh zuhur dengan asar, semasa kita nak semayang tu, waktu bila kita nak niatkan solat jamak takdim itu? Niat jamak takdim boleh dihadirkan sepanjang solat yang pertama sekalipun sewaktu memberi salam, iaitu diniatkan menjamak solat yang kedua ke dalam waktu solat pertama. Namun disunatkan jika niat tersebut dihadirkan serentak dengan takbiratul ihram dalam solat pertama. Ini merujuk kepada fiqhul manhaji. Ya. Jadi di sini afdalnya kita niat semasa kita takbiratul ihram pada solat yang pertama. Kalau zuhur, solat pertama dia adalah zuhur. Contohnya jamak takdim zuhur asar. Ya. Jadi zuhur dulu kita semayang. Kalau maghrib isyak, maghrib dulu kita semayang. Jadi sunatnya adalah kita hadirkan niat itu dalam takbiratul ihram tu. Biasalah, sengaja aku semayang fardu zuhur. Kalau qasar, qasarlah jamak takdim. Ya, jamak takdim. Itu dapat sunat. Tapi ada kalanya kita ni semayang-semayang, tengah-tengah semayang baru terfikir, aku ni kalau boleh nak jamak takdim lah asar ni, terus semayang lah terus. Jadi asar nanti tak payahlah nak singgah mana-mana. Boleh tak? Boleh. Walaupun tadi masa takbiratul ihram tadi tak sebut pun pasal takdim. Ya, nak himpunkan asar tu ke dalam waktu zuhur, tak sebut pun. Jadi tempoh untuk kita berniat jamak takdim ini bermula takbiratul ihram sampailah ke salam. Kadang-kadang kita nak berniat tak perlu pun jamak takdim itu sekali dengan qasar tu. Saja aku semayang fardu zuhur, qasar kerana Allah Ta'ala. Tiba-tiba tengah rukuk tu baru berniat nak jamak takdim. Boleh? Boleh. Ataupun sebelum nak bagi salam, sebelum nak bagi salam tu terfikir, baik asar ini masuk dalam waktu zuhur, iaitu jamak takdim, ya, nanti senang nak buat perjalanan. Boleh tuan-tuan. Ya, jamak takdim ini boleh diniatkan sehinggalah maknanya kita bagi salam, ya. Sehingga bagi salam. Ini pada solat yang pertama. Kalau solat pertama maksud dia solat zuhur, kalau zuhur dengan asar, kalau maghrib isyak, iaitu waktu maghrib itu. Jadi itu dia. Ya. Bagi jamak takdim, niat yang wajib ialah ketika takbiratul ihram, solat pertama atau di sepanjang solat pertama. Dan dalam solat kedua, sunat diniatkan jamak takdim sekali lagi untuk menguatkan niat yang wajib dalam solat
pertama tadi. Maknanya bila Zuhur dengan Asar kita jamak takdim, wajib pada solat yang pertama tadi jamak tu. Kalau solat yang kedua perlu tak? Ya, semayang saja aku, semayang fardu Asar, Qasar, perlu tak sebut jamak takdim? Maknanya boleh sebut, tak sebut pun tak apa. Ya, boleh sebut tapi tak sebut pun tak apa. Kalau kita sebut adalah untuk menguatkan lagi niat kita tu tadi, ya. Bagi jamak takhir, niat yang wajib ialah ketika seseorang berada dalam waktu solat pertama sebelum masuk waktu solat kedua, manakala niat sekali lagi dalam takbir ihram atau takbiratul ihram dalam kedua-dua solat yang akan ditunaikan nanti adalah sunat sahaja. Sama juga dengan jamak takhir. Wajibnya jamak takhir ni maksudnya kalau kita Zuhur dengan Asar, kita Zuhur itu masuk dalam waktu Asar, ya. Zuhur kita tak semayang tapi kita semayang pada waktu Asar. Semayang waktu Asar, semayang Asar, ya, dalam waktunya, masa kita semayang Asar tu wajib jamak takhir, ya, wajib ada niat jamak takhir. Jadi yang kedua iaitu Zuhur tu tadi, maka tak perlulah. Nak buat juga boleh disunatkan sahaja. Itu dia, ya. Bilakah dihadirkan niat jamak takhir? Bila tadi kita bincang pasal jamak takdim. Jamak takdim sepanjang solat yang pertama tadi daripada takbiratul ihram sampailah ke salam, ya. Tapi kalau jamak takhir pula macam mana? Niat jamak takhir dihadirkan dalam waktu solat pertama dan sebelum habis waktunya, iaitu dengan menghadirkan niat untuk menjamakkan solat tersebut ke dalam waktu solat kedua, ya. Jadi niat jamak takhir sama juga dalam waktu yang solat yang pertama juga. Solat pertama untuk jamak takhir. Seterusnya, bilakah selewat-lewatnya dihadirkan niat untuk melakukan jamak takhir? Niat untuk melakukan jamak takhir tidak disyaratkan wujud pada awal waktu, malah memadai jika waktu pertama masih ada sekadar sempat menunaikan solat secara tamam. Jika berniat bercadang untuk melakukan solat tamam dan sekadar sempat untuk melakukan solat qasar, jika berniat bercadang untuk melakukan solat qasar, walaupun setelah masuk waktu solat kedua nanti ia tidak melakukan cara solat yang diniatkan dicadangkan itu qasar atau tamam seperti yang dicadangkan diniatkan untuk ditunaikan. Jadi ini nak ceritakan bahawa kita nak semayang jamak takhir. Bila jamak takhir, contoh ni masuk waktu Zuhur, jadi Zuhur ni kita tak semayang, kita nak semayang waktu Asar nanti. Masa bila yang kita nak berniat kepada waktu semayang jamak takhir itu, ya, dia kata selewat-lewatnya masuk waktu Zuhur, selewat-lewatnya waktu dia lebih kurang. Kalaulah kita berniat untuk tamam, tamam ni sempurna, empat rakaat, maknanya kita anggaran dalam 5 minit ataupun 7 minit. Tapi kalau kita niat untuk qasar, maka lebih kurang dalam 3 minit, ya, 2 minit, 2 rakaat sahaja. Ini maksud dia gini, kita nanti kita nak semayang asar, ya, Zuhur ni kita tak semayang lah, ya. Jadi bila berniat kita untuk semayang jamak takhir tu tadi, untuk kita masukkan semayang asar tadi, Zuhur kepada asar tadi, dia sepanjang waktu yang pertama tadi sehinggalah waktu yang saya katakan tadi, ya, kadar dia. Pendapat ini adalah pendapat yang muktamad menurut pandangan penulis, mana masa sekadar sempat menunaikan solat 4 rakaat lebih kurang 5 minit dan masa sekadar sempat menunaikan solat secara qasar lebih kurang 2 minit setengah. Ini bermakna niat jamak takdir selewat-lewatnya perlu dihadirkan dalam hati 5 minit sebelum habis waktu solat pertama, jika solat tersebut ingin dijamak secara tamam, dan dihadirkan selewat-lewatnya 2 minit 30 saat sebelum habis waktu pertama jika solat tersebut ingin dijamak secara qasar, ya. Jadi dikatakan ini pendapat yang muktamad. Maksudnya seperti mana saya kata tadilah, kita nak semayang Zuhur ini dimasukkan kepada waktu Asar. Maksudnya Zuhur ini kita tak semayang lah, iaitu kita nak semayang jamak takhir. Jadi bila kita nak berniat, ya, nak niatkan jamak kita tu, ya, nak mengatakan kita ni berniat semayang jamak itu, jadi ketika awalnya masuk yang pertama iaitu Zuhur tu tadi sehinggalah, ya, kalau kita

0: usali padu apa tu asri qasa jamak takhir majmu' nilai apa asa apa tu zuhur rakaat ini imam Ali lai tanah tak lu. Dia sekadar kita bincang kita dah berniat kan, ha macam tadi ah kita ni kalau kita sembahyang awal bagus juga. Ha itu maknanya dia tak niatlah untuk sembahyang jamak tadi, jamak takhir. Ya kita sembahyang awal dululah. Kita jamak takdim dulu. Ha itu tak ada masalah, ya. Tapi kalau dia kata kita baik kita sembahyang jamak takhir lah bang. Ya anak-anak pun tidur ke belakang tu contoh ya. Ha lagipun sini pun tak ada tempat nak berhenti. Ha baik kita teruskan masa asar nanti kita makan sekali dengan sembahyang jamak takhir. Ha itulah dia kira sebagai niat, ya. Ha niat ini tidak perlu sengaja, dah kita berniat itulah dia. Sama juga dengan kawan-kawan kita dalam perjalanan kan, ha, naik motor ke apa, ha, kita dalam perancangan itu jamak takhir lah kan, ha, jadual itu jamak takhir semua sekali, maknanya awal-awal lagi dia dah berniat, itu pun dah termasuk dalam bab niat, ya. Ha, jadi bab niat, jadi itu maknanya orang yang berniat untuk jamak takhir. Jika si musafir tidak berniat jamak takhir sehingga waktu pertamanya hanya tinggal sekadar masa yang tidak mencukupi untuk ditunaikan solat seperti yang cadangkan di atas, bagaimana pula hukumnya? Dan nak masuk waktu asal barulah kita ni tak semayang tadi apa zuhur, tak apalah kita masuk asal nanti kita semayang jamak takhir, boleh ke? Kalau dah masuk waktu asal tak boleh, kena qada semayang tu. Ha, kena qada semayang tu. Tapi kalaulah masa tadi berbaki tadi lebih kurang kita bagilah 5 minit sebelum masuk tu. Ha, berbaki 5 minit sebelum azan asar tadi, maknanya boleh lagi.
1: Allahumma

lagu ciptaan Izo, lirik oleh Azam Dungon. Ekspedisi dengan aku masih di sini. Ya, Abang Manis masih lagi bersama-sama dengan anda. Walaupun kurang setengah jam lagi untuk saya bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi nanti. Dan pukul 6 pagi seperti biasa, tiga suara akan bersama-sama dengan anda, ya. Jangan lupa untuk terus dengarkan Nasional FM. Nasional Pagi akan muncul dengan perkongsian yang menarik. Cerita bola juga ada di pagi hari. Sambil-sambil kita menunggu waktu subuh masuk, kan. Lepas subuh bolehlah layan perlawanan antara tuan rumah Kanada bertemu dengan wakil Asia iaitu Qatar. Kita mengharapkan akan ada satu kata orang keputusan yang terbaik untuk Qatar lah, eh. Sebab kita sokong pasukan Asia kita. Sudah pun 5.36 minit pagi. Saya harapkan anda semua terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi hinggalah kesan ini juga. Terima kasih untuk anda banyak-banyak. Terima kasih mereka yang melaporkan diri, yang hadir dekat live TikTok, dekat mana lagi, dekat Facebook, dekat Instagram, semuanya ramai yang melaporkan diri. Jadi terima kasih menjadikan segmen Nasional Game Buruh Hantu sebagai segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Hari ini hari Jumaat penghulu segala hari, 19 Jun 2026. Ada yang telah pun bersiap sedia nak pergi ke tempat kerja tu, ah. Dah panaskan enjin kereta, panaskan enjin motor. Jangan lupa terus berhati-hati di jalan raya, eh. Kita nak cari rezeki, bukan nak cari maut, kan. Jadi kita relax-relax, tenang-tenang bawa kenderaan tu di pagi hari. Jangan lupa doakan, nak baca doa perjalanan, doa naik kenderaan, kan. Sama-sama kita kata orang tu, doakanlah semoga kita semuanya selamat sampai ke destinasi, ke tempat kerja. Yang nak balik dari tempat kerja juga berhati-hati juga, ya. Kalau mengantuk tu tidurlah dulu. Kita pun faham. Jadi kalau mengantuk ke tempat kerja tu, relax dulu, tidur dalam kereta sekejap. Sekejap je, bukan bangun-bangun tengah hari dah. Tidur dalam kereta, ya. Maksudnya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.52 minit pagi. Jadi ada juga kawasan yang telah pun masuk waktu subuh. Jadi salam subuh untuk anda semua pendengar-pendengar Nasional FM, terutamanya geng-geng buruh hantu yang memang tak tidur lagi. Yang tak tidur lagi, ada yang dah buka warung dah tu, ah. Dia dengarkan daripada pukul 3 pagi tadi dah sampai dekat warung. Alhamdulillah, baru siap uli roti canai, macam-macam lagi lah. Selamat berniaga untuk peniaga-peniaga se-Malaysia. Buka warung pagi-pagi, buka kedai makan pagi-pagi, jual sarapan pagi, ya. Saya pun nak pergi sarapan pagi juga nanti. Apa nak makan pagi ni, eh? Ada yang katanya nak makan mi kari, ya. Saya pun ada bibik tau. Bibik kata hari ni masak mi kari. Ada yang kata nak makan nasi lemak, nak makan lontong, nak makan kuih muih, kan. Terima kasihlah peniaga-peniaga yang buat kuih tu, yang buat kuih tu bersama-sama dengan saya sejak malam tadi lagi, dekat dalam live TikTok, sambil-sambil menguli tepung tu, sambil-sambil tapping light. Itu yang mantap tu. Dan juga saya ditemani dengan pilot-pilot darat se-Malaysia. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita berkukuhkan perpaduan yang ada, mengangkat Malaysia ke arah lebih baik berkonsepkan Malaysia Madani. Juga jangan lupa dengarkan radio RTM di seluruh negara, kerana kawan-kawan saya pukul 6 pagi nanti nak ambil alih siaran daripada saya, tahu. Jadi pukul 6 pagi nanti kawan-kawan saya akan berkongsi dengan anda. Jadi walau ke mana saja anda pergi, pastikan RTM bersama-sama dengan anda. Dan sebelum kita berpisah, sedikit kata-kata untuk anda. Mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan kata orang tu manfaat untuk kita bersama, ya. Kalau kita ada banyak, belum tentu ianya cukup. Betul. Kalau kita ada sedikit, belum tentu ianya kurang. Jadi kalau boleh, kita jangan mengejar hidup yang senang, tetapi kejarlah hidup yang tenang. Kita ajarkan hati kita untuk selalu bersabar dan juga bersyukur dalam segala hal, kerana nikmat Allah itu sangat-sangatlah besar. Pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

Piala Dunia. Memperkenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.

0: sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

سبد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ustazah Muzayyanah Abdullah mengajar ayuh sentiasa kita fokus melakukan kebaikan walaupun terkadang kita didatangi kejahatan. Terus buat baik, buat baik, buat baik sampai kita tak sempat melakukan kejahatan walaupun berfikir tentang jahat itu. Semuanya kebaikan kerana cita-cita utama kita ingin dimatikan dalam kebaikan, itulah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.

number Z75. Dulu kita dengar radio ni, kalau tubik pada kawasan tak ada frekuensi, maknanya lepas pada Terengganu ke, senyap sunyi, maknanya payuh nak cari siaran. Tapi learning tak payuh dah, sebab ada RTN klik. Yang penting maknanya percuma je, maknanya ha, jadi senang zaman learning.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih kepada anda yang bersama-sama dengan kami mengekalkan pendengaran anda di Terengganu FM pada pagi ini. CD is a month of jiwa, CD Licious pagi ini akan menemani anda. Saya Letu, insyaAllah akan sehingga pukul 10 pagi nanti dengan pelbagai agenda dan juga ada sesuatu yang ingin kita kongsikan. Dan juga seawal ini juga, saya sebagai yang sentiasa mengikuti peredaran dan juga perkembangan pendidikan di negeri Terengganu ini, sekali lagi nak mengucapkan syabas dan tahniah kepada negeri Terengganu. Sebab apa? Keputusan STPM telah pun keluar kan, dan kita ada sesuatu yang cukup membanggakan dari negeri Terengganu. Tapi untuk edisi hari ini, hari Jumaat 19 Jun 2026, bersamaan 3 Muharram 1448 Hijriah. Jadi cerita apa sini pagi ni? Terengganu.
1: Sana sini.
0: Okey, dalam Terengganu

0: Itu nama sebahan daripada Nur Amira Syahira, sebab pinggan mangkuk ku terbang. La ilaha illallah. Jangan dibiarkan, jangan dibiarkan. Kalau dah biarkan tu, jangan dibiasakan. Bukanlah sebab kata tak boleh nak terbangkan pinggan mangkuk tu, sebab masalahnya dia tak ada enjin. Dan akhirnya kalau dah hari terbang, takkan kita nak makan guna polistrin pula. Okeylah. Jadi apapun, untuk pagi ni kita kena sentiasalah beringat dalam kegiatan kita, dalam usaha kita untuk menjana yang menjadi yang lebih baik. Pastinya kena ada usaha, dan usaha tu juga kita perlu bertawakal, serta kita sentiasa kena berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dengan kuasanya lah sahaja untuk kita mencapai kegemilangan dan juga kejayaan. Jadi sekali lagi lah kita nak ucapkan tahniah kepada adik-adik kita yang telah pun menduduki SPM dan mendapat STPM yang terbaik di negeri Terengganu untuk 7 tahun berturut-turut. Tahniah. Dan kejayaan ini bukan kejayaan anda sahaja, sebenarnya adalah usaha daripada orang yang berada di sekeliling anda juga, kan? Jadi tahniahlah nak diucapkan. Siti pun, Siti nak dapatkan pemanggil-pemanggil bertuah kita pada pagi ini untuk ucapkan jugalah ucapan tahniah kepada semua yang bersama-sama telah pun selesai menduduki peperiksaan yang cukup penting dalam diri anda, STPM, Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia. Kita dapatkan pemanggil kita yang pertama pada pagi ni. Kenapa aku segelik kita kok je pagi-pagi ni, eh? Halo? Oh, dah terlepas. Halo?
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
1: Allah ni, Pak Seli daripada Bacuk ni.
0: Pak Seli, kita sehat kau tu?
1: Allah, sehat orang tua lah ketulah.
0: Tak nampak mana tu bersia tu. Suara ya, tu suara macam orang muda.
1: Allah, terima kasih lah, terima kasih. Apa tu Pak Seli nak terima kasih? Apa ni ambil tanya Pak Seli ni? Pak Seli ni daripada Bacuk. Kali lagi Pak Seli nak tanya kepada pelajar-pelajar Terengganu tu, cemerlang SPM terbaik di Terengganu. SPM kan?
0: STPM.
1: STPM. Baguslah anak-anak murid. Bagus pun anak-anak sekolah ni dia. Dorongan daripada ibu bapa, cikgu-cikgu.
0: Terima kasih lah Pak Suri kita ni.
1: Terengganu FM ni.
0: Ya.
1: Ye, gimana ye?
0: Ye ada dia. Pagi ni dia ada di, dia akan pergi di hari beliau tu. Dia kan beliau lagi kan?
1: Oh. Mana ni dekat apa ni?
0: Tapi kita buat bukan. Kita ada ni di Padai Kacung, Padai Kacung tu, Telemong. Hulu Terengganu.
1: Oh. Dekat mana Terengganu juga tu dah?
0: Di Terengganu juga tu. InsyaAllah.
1: Baik.
0: Terima kasih Pak Soli.
1: Okey, sama-sama. Okey, Assalamualaikum. Selamat bertugas. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam. Itu dia Pak Soli kita. Semangat dia tu. Okey, kita nak abangkan seterusnya di talian pada pagi ni yang bertuah. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Thank you. Siapa tu?
2: Poteh Jabi.
0: Poteh Jabi. Yeah. Poteh bagi-bagi Jabi Jen tau. Jalan besar tu.
2: Poteh dah lah. Poteh dah ada situ. Ada di Teluk Ketapang.
0: Dia ada Teluk Ketapang.
2: Saya memang megah kot. Saya naik kot dulu.
0: Tu dia.
2: Ni tu tu bola ni. Tu Kanada lawa kata ni.
0: Kata Soko Kata.
2: Tak ada sokong tak ke mana-mana
0: saya sokong. Maknanya tak sokong kata lah. Sekarang ni sokong Kanada lah.
2: Kanada
0: dua dah.
2: Dua
0: kosong dah. Oh, mudah jadi jadi waktu ni. Maknanya kita sokong menang je tau. Gitu.
2: Saya lah pun. Tak
0: main
2: bola ni. Nak
0: medal
2: lah bola.
0: Siapa dia pemain yang memang putih tahu ni?
2: Kita nak
0: jemput
2: nama
0: saya
2: tak tahu
0: nama nak jemput,
2: tapi
0: minat lah. Kau ada nama seorang ke Ronaldo ke, mana nama tahu
2: gambar sangat.
0: Yelah
2: biasa Cristiano Ronaldo, tapi main Portugal tu je kita
0: minat.
2: Nama
0: tu dia. Okay.
2: Lainnya kita tak tahu.
0: Jadi Poteh nak ucapkan tahniah tak kepada adik-adik kita ni.
2: Ni sama nak ucap Tahniah harus sabarlah kepada adik-adik pelajar kita. Boleh putusan STPM tentang itu. Semoga berjaya lagi lah apabila kemenangan kata ni.
0: InsyaAllah kita doakan lah. Kita doakan sama-sama.
2: Kalau tak berjaya tu, tak berjaya lah.
0: Ada peluang lagi lah.
2: Berjaya tu saya ucap tahniah lah.
0: Baik, terima kasih Poti. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, dan selepas ni kita nak tahu juga perkembangan dalam luar negara terlebih dahulu. Pula pagi ni. Semuanya selepas ini. Ceria pagi, Cengkan FM.

0: Malam berganti siang, siang berganti malam.
1: Kita cari P. Ramlee, bukan Jaman.
2: Bintang P. Ramlee 2026. Nantikan pencarian Bintang P. Ramlee yang akan bermula pada 16 Jun hingga 19 Julai. Warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun yang berbakat, ini peluang terbaik dan mungkin anda P. Ramlee yang kami cari. Penyertaan boleh dihantar terus ke terengganufm.rtm.gov.my dengan video nyanyian berdurasi tidak melebihi 4 minit. Bintang P. Ramlee 2026. Satu dalam sejuta. Kerana keistimewaan tidak dicipta, ia dilahirkan.
3: Semasa luar negara.
4: Semasa luar negara ingin Siri nak kongsikan kepada anda pada waktu ini. Ini ceritanya, Indonesia peruntuk 23.14 bilion untuk pemulihan pasca bencana di Sumatera. Ceritanya, berkenaan dengan Indonesia ni memperuntukkan 23.14 bilion ringgit. Ini bagi pemuliharaan dan pembinaan semula pasca bencana di Sumatera dalam tempoh 3 tahun akan datang. Ini kata Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Jadi beliau berkata lagi, Presiden Prabowo Subianto sudah meluluskan peruntukan itu dan akan disalurkan menerusi 23 kementerian dan agensi utama serta 10 institusi sokongan. Ini menurut agensi berita Antara. Tito yang mengetuai pasukan petugas pencepatan pemulihan dan pembinaan semula pasca bencana Sumatera ini berkata menggunakan peruntukan yang itu yang telah pun disalurkan itu dalam 3 fasa, iaitu 38.9 trilion rupiah. Ini adalah pada 2026 dan 32.9 rupiah trilion 32.9 trilion rupiah ini juga pada tahun 2027 dan 28.2 trilion rupiah ini pada 2028. Jadi secara totalnya melibatkan 100.1 trilion rupiah. Ini bersamaan dengan 23.14 bilion ringgit. Jadi kebanyakan kementerian dan agensi dia sudah mengemukakan permohonan penyaluran dana kepada Kementerian Kewangan, malah 5 daripadanya juga telah menerima dana dan mula melaksanakan program pemulihan dan pembinaan semula selaras dengan tugas serta fungsi masing-masing. Itu yang boleh kita kongsikan untuk Semasa Luar Negara untuk anda. Terus kekal bersama-sama dengan kami, Ceria Pagi, Cengkan FM.

0: Itu apa cerita ni? Muat turun sekarang sebab sekarang ni juga di saluran RTM Klik anda boleh tonton 104 perlawanan FIFA Piala Dunia 2026 yang sedang berlangsung. Dan sekarang ini anda boleh tonton di saluran Sukan Plus dan sedang melibatkan pasukan Kanada menentang Qatar. Jadi sekarang ini dengan separuh masa ini 2 gol untuk Kanada dan kosong masih lagi kedudukannya bagi Qatar. Okey, kita dapatkan pemanggil kita yang seterusnya untuk ucap tahniah kepada adik-adik kita yang telah pun berjaya menerusi STPM. Siapakah di sana?
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Sahabat saya Muhammad Rashidi, Muhammad Isa.
0: Ya, Muhammad Zul Alif bin Yusuf. Apa abang?
1: Abang baik, alhamdulillah.
0: Oh, tu dia. Kita pun tak lama dah ni. Sat lagi tak nak pergi berita dah kan.
1: Dekat Terengganu macam mana? Dalam musim pun ni buah-buah ke apa ke?
0: Lah ni?
1: Ha?
0: Dah ni kita jagung lah.
1: Oh, jagung sedap lah.
0: Jagung sedap.
1: Kalau belah sini ni, ada tengah-tengah tempat dah ada durian tu.
0: Dah ada durian lah?
1: Ada.
0: Ui, itulah patutlah. Patutlah. Kita pun dah banyak ke ni. Siapa ambil dari utara ke ni?
1: Ah, itulah.
0: Ah, jadi alhamdulillah, alhamdulillah.
1: Kenal pula dengan pulut lah semalam saya dekat surau lepas Pak Nuri, pulut Darian.
0: Semalam Zul Alif dah ni lah. Belasah dah ni.
1: Ay, dah belasah lah.
0: Alhamdulillah.
1: Tapi orang kata abang makan tu pada-pada lah.
0: Ah, tu baru nak bagi bau nak abang ni. Okeylah Zul Alif.
1: Okay.
0: Kita nak cerita kita nak bagi tahu Terengganu telah pun menempuh kejayaan yang kali yang ketujuh berturut-turut dalam kejayaan terbaik STPM.
1: Oh, alhamdulillah.
0: Jadi mungkinlah Zul Alif nak ucapkan apa-apa kepada adik-adik kita ni.
1: Jadi saya nak ucapkan tahniah lah kepada adik-adik yang berjaya dalam STPM. Jadi semoga orang kata apa dapat, orang kata apa menempuh lagi lah, orang kata apa kejayaan-kejayaan yang akan datang. Semoga orang kata apa lebih cemerlang.
0: InsyaAllah.
1: Baik. Untuk Sidi juga, selamat tugas Sidi.
0: Baik.
1: InsyaAllah di lain masa lain ketika kita jumpa lagi.
0: InsyaAllah.
1: Dari Sidi di Terengganu FM. Masa ceria. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Pukul 7 pagi nanti kita ada utama 7 pagi dari Bispo Peter, RTM Kuala Lumpur, Angkasa Puri, Kota Media. Ceria pagi, Cengkan FM.

Malaysia raih jaminan bekalan bahan bakar jangka panjang dari Rusia. RUU Akta Pengangkutan Jalan dipinda perangi lumba haram. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi.

19 Jun 2007, Suruhanjaya Perkongsian Strategik antara Malaysia dengan Rusia ditubuhkan. Pada hari ini dalam tahun 2007, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri mengumumkan penubuhan Suruhanjaya Bersama bagi mempercepatkan pelaksanaan perjanjian untuk menjayakan kerjasama perkongsian strategik antara Malaysia-Rusia dalam satu sidang akhbar di Moskow, Rusia. Suruhanjaya tersebut berperanan sebagai pemangkin kepada keputusan yang dicapai oleh kedua-dua kerajaan. Menerusi perkongsian strategik ini, Malaysia dan Rusia dapat memperluaskan kerjasama dalam bidang penerokaan minyak dan gas, jaminan pelaburan, pengecualian cukai berganda dan pembangunan sukan. Ini adalah satu pencapaian yang memberangsangkan dalam tempoh lawatan 3 hari Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah ke Rusia. Ini merupakan lawatan pertama beliau ke Rusia sejak dilantik sebagai Perdana Menteri pada tahun 2003.

0: turut meriahkan sambutan Hari Belia Negara Pangkat Negeri Terengganu 2026 di Dataran Padang Kacung, Telemong, Hulu Terengganu. Pelbagai acara menarik menanti anda seperti Meet and Greet bersama penyampai Terengganu FM, program TVET, Sukan Rakyat, Basking, permainan tradisional, pameran agensi dan banyak lagi aktiviti yang sesuai untuk seisi keluarga.
1: Jom bersama-sama menyemarakkan semangat belia dengan tema Menggerak Belia Madani dan menjadi sebahagian daripada generasi yang aktif, berdaya saing serta berwawasan. 19 hingga 20 Jun 2026, sambutan Hari Belia Negara Peringkat Negeri Terengganu.
0: Menggerak Belia Madani. Jumpa anda di sana.
2: Ceria pagi 6 hingga 10 temani anda.
3: Kalau pagi ni anda akan ke Padang Kacung, sempena dengan sambutan Hari Belia Negara Peringkat Negeri Terengganu 2026 yang akan juga dihadiri oleh penyampai-penyampai Terengganu FM. Kita ada DJ AI, ada kita ada DJ Ain dan juga DJ akan bersama-sama dengan anda di sana. Okay? Jadi pagi ni juga kita nak ucapkan selamat datang ke Negeri Terengganu. Mungkin anda yang dah sampai ke Negeri Terengganu pagi ni katanya masa cuti-cuti sekolah tu bukannya dodang, tapi nak mengelakkan daripada kesesakan. Bijak perancangan tu, bijak. Jadi insyaAllah adalah luangkanlah sedikit masa dengan apa aktiviti yang diadakan di Negeri Terengganu ni, khususnya untuk kita dapatkan saluran-saluran maklumat yang terbaik untuk kegunaan kita. Mungkin kalau anda yang ada masa terluang tu boleh singgah ke Padang Kacung di Telemong di Hulu Terengganu pada hari ini. InsyaAllah banyak sebenarnya yang disediakan di sana. Katanya petani juga ada pertandingan sukan rakyat yang dikelola oleh salah seorang juga pendengar dengan FM, Pian. Pian akan berada di sana nanti. Okay? Jadi insyaAllah apapun selamat berjaya lah kepada anda yang menyertainya. Sini nak kongsikan kepada anda sekarang ini.
4: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
3: Pagi ini berusi paparan utama. Dalam paparan utama berusi rancangan atau persisipan kes ini, remaja perempuan dipukul dengan kayu sebelum dirogol dan disamun. Ini menurut kata polis. Ini Nick Nazmi Nafi kaitan dakwaan bayaran RM53 juta pindah dara Amoy dan Kelat ke Zoo Tenoji. Dan negara membangun mungkin cari alternatif jika Eropah terus layan secara tak adil. Ini kata Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Dan seterusnya, antara yang lain dikongsikan ataupun yang dibuatkan dalam sisipan Piala Dunia 2026 ini, ia sesuatu yang luar biasa. Ini kata Manzambi. Dan Bosnia dan Herzegovina enggan angkat bendera putih lagi. Marsh tidak senarai Davis dalam kesebelasan utama Kanada. Lagi yang boleh kita bawakan, Van Hack ini sah milik Spurs. Okey, kita beralih untuk aksi sukan lagi. Ini 6 pemain England pakai jersey berbeza. Bukan mudah untuk ucap selamat tinggal, ini kata Nafuzi. Dan selepas pengurus, kakak pula pertahan Ronaldo. Kita ke rentas kerwangan dunia. Dalam sisipan ASEAN ini, Indonesia peruntuk RM23.14 bilion untuk pemeliharaan pasca bencana di Sumatera. Pasaran minyak mentah Asia Barat dijangka berdepan tekanan tambahan akibat pembukaan semula Selat Hormuz. Ini menerusi pakar. Pesawat terhempas di Lebuh Raya. Seorang maut. Dan cerita tentang artis pula, Raihan belum beri kata putus sertai konsert The Raihan Syukur 2026. Dan kenyataan peguam elak salah faham. Ini menerusi kenyataan Fatah Amin. Dan Zamani bersemangat jayakan konsert Slam Sabtu ini. Izinkan aku titiskan. Dia adalah sikit-sikit tu kan. Yalah, benda minat. Tak apalah. Boleh kita kongsikan dengan anda. Inilah dia paparan utama akhbar. 7.30 minit pagi, jom kita nak mengaminkan bacaan doa harian kita pada pagi ini.
4: perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi Paparan Utama Akhbar.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا واهدنا ونور إيماننا وآتنا من لدنك رحمة وثوابا وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا الله hambamu datang dengan harapan seribu mengintai-ngintai ampunanmu terhadap dosa yang lalu terimalah taubat kami kepadamu kami merayu terimalah penyesalan kami kepadamu kami mengadu ilahana lasna lil jannati ahla ولا نقوى على نار الجحيم فهب لنا توبة واغفر ذنوبنا فإنك غافر الذنب العظيم يا الله يا رحمن يا رافع البلايا والآفات kami pohon segala bencana engkau angkat kami minta segala wabak engkau tambat kami rayu segala bala engkau sekat kami harap segala malapetaka engkau ikat engkaulah pengurus perkara dunia dan akhirat lidah kami berdoa hati kami mengharap ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Muntaqim ya Allah cita di hati ini syurgamu takut di hati ini nerakamu niat di hati ini redamu yang ada dalam hati ini ya Allah hanya namamu yang ada dalam hati ini ya Rahman hanya kemuliaanmu yang ada dalam hati ini ya Rahim hanya ma'rifatmu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bermusuh dengan sesiapa yang mungkin akan membantu kita di masa depan. Kalau kita buat cari pasal dengan orang yang akan membantu kita di masa depan, kita sebenarnya mematahkan kunci kita. Kita nak masuk bilik tapi kunci kita patahkan, memang bodoh lah. Tak boleh masuk bilik lah. Kita nak bantuan dia. Sebabnya saya selalu pesan, saya ingat pesan satu pesan Nabi ya. Nabi ada sebut, jangan sayang terlampau sayang ya pada seseorang itu. Boleh, tapi jangan terlampau sayang sangat sampai keterlaluan, takut-takut nanti kamu akan membenci dia. Dan jangan terlalu membenci seseorang, takut-takut nanti kamu akan terpaksa menyayangi dia. Benci, benci, benci, benci, benci, Allah jadi calon isteri. Ikut kajian saya, 30% isteri-isteri di Malaysia berkahwin dengan lelaki yang pada mulanya dia benci, akhirnya dia syok gila babi pada orang itu. Itu bahasa standard, bahasa dewan bahasa, syok gila babi. Dia tak boleh cakap syok gila khinzir, tak boleh, tak diterima oleh dewan bahasa. Artinya mula-mula benci tapi suka gila, kata orang muda lah, suka gila. Syok gila babi lah tu. Jadi maksudnya kadang-kadang, bukan kadang-kadang, 30% tu ramai tu, daripada 10 3 orang. Jadi jangan benci sangat. Ni orang perempuan yang tengah mendengar. Cuba tengok keliling, siapa lelaki yang awak paling benci? Mungkin dia lah bakal suami awak. Pada muka, jangan benci. Itu dia. Jangan pecahkan kunci, artinya jangan cari musuh. Itu sebabnya Nabi pesan, yang saya dah ingatkan pesanan Nabi itu beribu kali lah. Apa pesanan Nabi yang saya selalu pesan semula? Barang siapa yang memaafkan semua orang dalam dunia, Allah akan buka pintu syurga, tutup pintu neraka dan buka pintu-pintu rezeki. Nampak? Nampak? Nampak? Ya? Nabi pesan tu, maafkan orang. Bila kita maafkan orang, kita membuka kunci. Membuka kunci untuk semua pintu-pintu rezeki. Memang, ya? Sebab kita maafkan orang, kita akan dimaafkan oleh orang. Bila kita maafkan orang, Allah buka pintu rezeki. Bila kita maafkan orang, Allah buka pintu syurga. Bila kita maafkan orang, Allah cuci hati kita. Doa kita makbul. Bila doa makbul, satu persatu masalah selesai. Tengok? Jangan patahkan kunci dengan membenci orang, dengan berdendam dengan orang, dengan memutuskan silaturahmi dengan orang. Bila kita putuskan silaturahmi, takut-takut syurga pun kita tak boleh cium. Bau syurga pun tak boleh cium. Artinya tak masuk syurga kita.
0: Positif Pagi, eksklusif hanya di Terengganu FM.

0: Suria Pagi Terengganu FM. Terima kasih kepada anda kekal bertemankan kami di Terengganu FM pada waktu ini. Saya Sidi Isam, mantap jiwa, delicious, bersama-sama dengan anda sehingga pukul 10 pagi nanti. Jadi pagi ini juga kita nak ucapkan ribuan terima kasih kepada anda yang sekarang ini sedang menonton bola. Katanya tiba-tiba rasa macam nak minat Kanada lah pula. Tiba sebab apa? Sekarang ini kedudukan semasa dalam perlawanan antara Kanada dan juga Qatar ini, kalau kita boleh saksikan di Sukan Plus pada ketika ini, ada satu lagi gol yang sedang diraikan. Saya tidak sempat tadi, makanya mungkin kita boleh kongsikan juga sekarang ini kedudukan yang telah pun berubah. Kita ada 5-0. Ini kedudukan semasa pada minit yang ke-83 pada ketika ini, perlawanan di antara Kanada dan juga Qatar. 5 untuk Kanada, 0 untuk Qatar. Jadi selepas ni saya nak ajak untuk anda bermainlah pula. Kita bukan main bola, tapi kita nak bermain permainan makna sani. Cakap mendegak panjang-panjang, lenguh weh. Dan pagi ni anda kena sambung ayat. Sambung ayat. Ayat yang macam mana tu? Bijak ngak dia main bola. Tu je ayat dia. Bijak ngak mu main bola. Bijak ngak mu main bola. Tersambung ayat tersebut. Okay? Semuanya untuk makna sat ni. Cakap mendegak panjang-panjang, lenguh weh.
1: Makna sat ni. Cakap mendegak panjang-panjang, lenguh.
2: Sekali pagi di Terengganu FM.
0: Okey, jadi anda boleh sambung ayat yang telah pun Sidi utarakan tadi. Sambung je buat ayat bijak sikit. Dan juga kita nak ambil panggil kita yang pertama di talian. Hello.
3: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
3: Pojak.
0: Pojak Sri Bandi. Okey, Pojak, kena ni ayat kita.
3: Bijak mu bola, 3 orang 4 orang mugetel lamba je.
0: Tiga orang 4 orang mugetel lamba je. Baik. Terima kasih Pojak.
3: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Biasa orang getel kepuk. Ini getel orang. Ya tahulah. Ini kalah ni sikit Ronaldo setara ni eh. Okey, kita ada seorang lagi pemanggil kita ni. Hello.
4: Hello. Assalamualaikum Sidi.
0: Waalaikumsalam. Ya mas.
4: Ya saya.
0: Okey. Ma ada kelas hari ni. Cepat. Lepas tu pergi kelas. Cik Pozi tunggu dah tu.
4: Hari ni tak ada kena.
0: Ha? Tak ada?
4: Hari ni hari Jumaat tak ada kena.
0: Oh tak ada hari ni?
4: Ahad Isnin Selasa je.
0: Okay.
4: Ni ada kampung ni.
0: Tak. Cikgu Bazi bagi tahu tadi. Dia kata ada ada kena tambahan hari ni.
4: Ya ke?
0: Hok tambahan.
4: Ada, anak ada.
0: Zee dok gigi kau? Adang dah lah. Baru tadi Cikgu Fauzi kabur. Ada kelah.
4: Tak tahu lah tu. Tidak kabur pun saya.
0: Tidak kabur? Isa dungung kabur tadi.
4: Tak tahu lah.
0: Dok.
4: Tak
0: apa lah, tak apalah. Kalau ada pun potens hari je.
4: Itu
0: dia. Aduh. Okey. Kena ni ayat kita. Bergabunglah anda dua orang.
4: Bijaklah set memain bola. Menang sama tiap kali main.
0: Menang sama tiap kali main.
4: Ni tengah tunggu Dia macam waf nak ye.
0: Ya tau. Mana?
4: Atau dah.
0: Atau dah? Atau dah. Kita dengar lalu lah.
4: Boleh
0: kita dengar lalu eh.
4: Boleh.
0: Kita dengar lalu.
5: Bijak dengan Zidi main bola.
0: Tengok
5: tak? Ikut belakang gitu je. Gol tak setarang.
0: Membagian jack mu nombor satu lah Zidau. Membagian jack mu. Time mu molek mu jack aku. Time mu rasa macam nak marah ke aku. Ayat pelik-pelik. More to big. Terima kasih Zee okay. Dan juga Mas.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita pergi sekali agung. Okay. Jadi kita nak bacakan kiriman daripada sahabat-sahabat kita yang mengantarkan kiriman melalui WhatsApp Terengganu FM pada pagi ni. Kita ada Kak Bar dari Dungum. Kita ada Yati tau, khabar dah habis naik lagi tu. Zu Parker, bijak ngak mu main bola sampai boleh sumbat tiga butir. Ho, duh. Oh, ini pasal-pasal hat-trick lah ni. Kalau tiga butir ni hat-trick lah. Okay, Mekna Bukit Demang, bijak ngak mu main bola. Galik aku tengok. Aduh, galik tengok bola ke tengok hok sepak bola tu. Okay, Azhar Parker, dia katanya bijak ngak mu main bola. Pia ajar mu gelek bola seorang. Patak bos pasti korang. Ya pula pergi cari cikgu dia. Siapa dia? Ajar mu main bola gini ya. Mu main bola tu bagus dah. Tapi tak boleh pasti dengan orang tu. Bukannya tak boleh. Tapi tak bijak lah. Kelek seorang je. Baik mu beli bola suti mu main seorang. Okey, kita ada siapa lagi? Kita ada sahabat kita ni. Pok Bedung.
6: Bijak angak mu main bola. Go mu wak tu Ronaldo tak boleh wak.
0: Oh, go mu wak tu Ronaldo tak boleh wak. Betul dah Pok B. Kak Mona ikan begini bijak sangat mu main bola. Orang Perancis ke Brazil? Ya tengoklah kalau hok cerah kulit sikit tu Perancis, kalau gelak-gelak sikit tu Brazil, tapi Perancis pun ada gok hok gelak-gelak gok kau. Jadi Henry, siapa lagi? Dulu kita ada siapa tu? Mbappe, gelak-gelak kau tau. Okey, Mok Wan pun ada juga ni. Yang tu nota suara kita nak dengar mendapa hok Mok Wan kabar ni.
7: Banyaklah aku main bola. Oh, pandang. Cakap benda panjang lenyoh weh.
0: Dia cakap pun banyak dah dia. Okey, kita ada Aris Mama. Aris Mama kata gini, bijak ngak mu main bola. Ha, dok dah apa-apa go dah. Abel Gok Kemamang, dia katanya bijak demo bau. Buat kena motor tu perih perih sikit congek. Apa cara ke motor lho? Kita kata main bola. Okey, bijak ngak mu main bola. Sapa sepak pun dok kena. Sapa sepak pun dok kena. Oh tu berat tu. Setara tu berat lagi lah tu. Okey, kita ada seorang lagi ni di talian. Hello. Tak berhaka.
8: Hello.
0: Ya, hello. Siapa tu?
8: Kak Amah ni.
0: Kak Amah. Okey. Kak Amah, cik buat ayat sikit. Kak Amah. Abdul Wahub. Oh, okey. Hello. Tak ada dah Kak Amah. Hello.
8: Hello.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
8: Kak
0: Roh kat sini. Kak Roh. Okey, Kak Roh. Kena ni ayat kita eh?
8: Ayat dia gini sini. Bijak mu main bola. Lockdown pun. Kejap je. Masuk gol lalu.
0: Masuk gol lalu. Kejap je kau. Kelek. Boleh go.
8: Boleh lalu.
0: Baik. Terima kasih. Kau tu bijak ngak tu.
8: Bijak sini. Bye. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Itu bukan tak main bola lagi. Jadi itulah. Jadi susah hang. Oh, kena tinggal konti lah. Apalah tak. Hello. Hello seterusnya. Siapa?
9: Waalaikumsalam.
0: Oh, tu lah Kak Ma. Saya panggil tadi Abdul Wahub.
9: Padahlah CD.
0: Okay, Kak Ma. Kan ni ayat kita Kak Ma. Ha.
9: Pandalah dia main bola. Kalau dah boleh dia memang tak lepas kok orang dah. Masuk
0: gol
9: saja.
0: Oh, masuk gol saja. Bijak Kak Mah. Terima kasih Kak Mah.
9: Okey,
0: selamat. Okey, waalaikumsalam. Kita ada Isa Dungung. Dia kata ni bijak ngak mu main bola. Orang dok cakap nak tendang. Orang dok cakap nak tendang dok go. Ni penjaga go ni. Baik, lagi kita ada siapa lagi ni? Sahabat-sahabat kita Jeffrey Sulung. Tone wow. Bijok ngak mu main bola. Cik ajar attack aku main gana sikit gitu. Aduh. Bijok lah. Okey. Bijok belaka hari ni. Yo. Bukan orang main bola je bijok. Orang ayak pun bijok juga. Kita ada Pok Non Dungung. Pok Non kata gini. Bijok ngak mu main bola. Terbang guli bating sok mo tengah padang. Dia sebab dia bukan, dia bukannya, dia bukan pemain di atas padang, tetapi penjaga, penjaga gawang, gitulah. Tahu, kena main terbang-terbang gitu, itulah. Okey, kita ada sahabat-sahabat kita yang lain. Kak Ba, siapa ada hayat dia ni? Bijak ngak dia main bola macam Messi dan Neymar. Aku tengok. Oh, gitu. Okey, seorang lagi yang terakhir. Hello.
10: Assalamualaikum, Hidi.
0: Waalaikumsalam, Kak Leha. Ya Allah, lama Kak Leha ni.
10: Dah lama-lama. Kan?
0: Duh, Kak Leha pergi mana? Pergi England ke?
10: Dia lalu.
0: Duh.
10: Orang sebelah
0: tak
10: ada
0: tu. Orang sebelah?
10: Orang sebelah
0: tak ada. Oh, inilah hewan, inilah roji.
10: Ada, dah lama dah. Apa nak tahu benda sini.
0: Ya, ya, ya. Tak ada orang sapa kita pun sapa hati.
10: Ada lama dah. Kalau tu kita cakap, dia cakap tau.
0: Yelah, yelah, yelah.
10: 4 bulan dah yang sini.
0: Patut lama dah. Kita dah, dah dengar cerita, dah dengar kabar lah kita nyelah weh. Oh, bunyilah nampak nada punya salang aku ni. Nampak tak? Okeylah, tak apa, tak apa. Okey, kena ayat kita ni, Kak Leha.
10: Bijak mu main bola Allah orang.
0: Oh, hak tu kalau main dengan orang lah. Dia main dengan orang lain, dengan benda lain dah arwah tu.
10: Main macam dia ada lagi tau.
0: Kalau main dengan beraluh aja. Alah, ada pula. Ajak kita main. Okey, terima kasih. Kak Leha.
10: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Itu dia Kak Leha kita, pemanggil yang terakhir. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat kita yang menghantarkan kiriman, yang menjawab pagi ni dan yang berikan jawapan pagi ni adalah semuanya betul. Jadi tahniah diucapkan. Pukul 8 pagi nanti jom kita nak dengarkan berita pagi Cengkano FM pula, okay? Buletin dari Cengkano FM. Cerah pagi, Cengkano FM.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan, menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah meruntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.